0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Leri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk tadi YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Yang lain ada 358, karena yang pertama itu kan kemarin Amel, jadi sudah tahun depan. Mungkin kita pakai artinya berjalan dengan berjalan-jalan, jemaahnya sehat semua. Artinya kita ada yang sakit, cuma ada 10 sedikit. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan. Nah, karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah diminai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Ya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan, jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risu Sarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Ada apa lagi nih bang?
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
4: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
5: semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
6: Betul.
5: Mulailah ada istilah hoax, semua orang kenal hoax.
7: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
4: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di tangan pimpinan yang baru. Dan setelah kemarin seorang Nani Sudaryati Deyang resmi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dan pengangkatan Nani berdasarkan Kepres nomor 18/M tahun 2026 terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BKN. Nani menggantikan Dadan Dayana yang terseret kasus korupsi dari program MBG tersebut, dan Nani lebih dulu menjabat sebagai Wakil Kepala BKN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Seperti apa keberlanjutan dari program Makan Bergizi Gratis dan juga bagaimana berjalannya program ini ke depan? Kami akan bahas bersama dengan seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Agustinus Subarsono. Saya sapa terlebih dahulu, Pak Agus, selamat pagi. Ya, sambil menantikan Pak Agus bergabung bersama kita, ada informasi juga terkait bagaimana keberlangsungan MBG selama ini.
1: Di TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
2: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
3: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
4: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Ya, demikian tadi beberapa tanggapan dari masyarakat, baik yang sudah menerima manfaat maupun juga mereka yang masih dalam mengikuti program ini. MBG menjadi sorotan dan bagaimana kata pakar kebijakan publik, kami akan perbincangkan bersama Bapak Agustinus Subarsono.
8: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Agus.
9: Selamat pagi, Mbak Resti.
0: Iya, salam sehat, Pak Agus.
9: Salam sehat juga.
0: Pak Agus, ini MBG menjadi sorotan ya 1,5 tahun terakhir ini. Dari mulai pro, kontra, hingga kemarin yang menyoroti adalah Kepala BGN, Pak Dadan, yang dicopot karena terlibat kasus korupsi. Nah, sebagai pakar kebijakan publik, Anda melihat situasi ini harus diarahkan kemana supaya MBG kembali pada program utamanya untuk keberlangsungan, untuk generasi Indonesia?

0: harus direform, disempurnakan supaya sesuai dengan tujuan yang mulia.
1: Oke, tujuannya memang mulia, tapi permasalahan-permasalahan ini kan juga kemudian harus diberikan tanggapan ke publik agar transparansinya terjaga. Kemudian programnya berjalan sesuai dengan tujuan atau arahnya. Pak Agus.
0: Ya, betul. Salah satu hal yang menjadi problem program MPG adalah bagaimana kiprah STPG.
1: Mm-hmm.
0: Yang pertama adalah tidak adanya transparansi penunjuan SPTG, di mana publik mengetahui bahwa sebagian besar SPTG itu adalah milik mereka-mereka yang dekat dengan penguasa atau dekat dengan partai politik atau tentara atau polisi. Hingga ke depan di dalam pemilihan atau seleksi SPTG itu harus transparan dan akuntabel. Dan yang kedua, SPTG itu kan menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu 335 triliun tahun 26. Dan biaya yang sebesar itu sebagian lari ke anggaran di luar menu, seperti motor listrik, seragam petugas PTG, kaos kaki, dan seterusnya. Dan itu perlu ada perampingan terhadap anggaran-anggaran di luar menu tadi, saya pikir. Demikian, Mbak.
1: Oke, artinya ketika tidak ada transparansi, ini kan harus ada pola yang diubah. Apakah ketua BGN yang baru saat ini, Bu Nani, harus menunjukkan seperti apa? Karena jangan sampai kasus yang ada sekarang kemudian membuat program MBG ini akhirnya menjadi tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.
0: Nah, Bu Nani sebagai kepala BGN yang baru harus berani melakukan sebuah perubahan daripada model pengelolaan SPG yang lama. Tetapi saya ragu apakah Bu Nani mampu itu, karena Bu Nani sebelum jadi ketua BGN adalah pengelola BGN, juga wakil ketua. Sehingga sebagai wakil ketua pada waktu itu juga saya pikir tidak punya daya yang kuat untuk meluruskan program MBG itu ke arah yang benar.
1: Hmm.
0: Sehingga menurut saya orang-orang di sekitar Bu Nani adalah orang-orang yang cukup punya kompetensi di dalam melakukan reformasi pengelolaan MBG. Harus dicari orang-orang yang punya kompetensi.
1: Harus dicari orang-orang yang punya kompetensi. Oke, kalau misalnya tadi yang Pak Agus katakan ya, Bu Nani juga sebelumnya adalah orang yang mengetahui kejadian-kejadian di MBG. Artinya harus ada terobosan yang dilakukan oleh seorang Ibu Nani untuk bisa membuktikan bahwa di bawah pimpinan saya MBG ini berbeda dengan yang sebelumnya. Begitu Pak Agus kan maksudnya?
0: Iya.
1: Apa nih contoh tindakan-tindakan yang bisa kemudian membuktikan kepada publik?
0: Nah, tindakan yang bisa dilakukan Bu Nani sebagai kepala BGN adalah pertama, melakukan moratorium tentang program MBG itu dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap seluruh SPBG yang sudah ada untuk kemudian dilakukan penyempurnaan SPBG-SPBG yang memang telah menimbulkan banyak problem, misalnya keracunan pada murid harus dihentikan. Dan harus melanjutkan SPTGP yang baik. Sehingga SPTG bukan hanya berhenti pada sanksi administratif, tetapi kalau perlu SPTG-SPTG yang melakukan tindak sampai memberikan, sampai mengakibatkan keracunan murid itu diproses sampai hukum sehingga menjadi jera.
1: Oke, itu yang harus dilakukan ya dari kasus yang ada. Tapi untuk kedepannya begitu kan banyak juga nih persoalan-persoalan, misalnya dapur SPPG, izin, kemudian juga masih banyak daerah-daerah yang ternyata belum mendapatkan secara merata. Kemudian juga kasus-kasus di setiap dapur dari mulai makanan yang tidak sesuai dengan

0: menu ataupun juga penyajian dan sebagainya. Nah, ini kan harus dilakukan terobosan, Pak Agus.
1: Betul. Untuk perbaikan menu menu MPG, saya pikir pemerintah dalam ini adalah Badan Gizi Nasional harus menginisiasi supaya ada quality control terhadap menu MPG. Dan kalau perlu dibuat tim kontrol kualitas makanan atau food quality control team yang itu strukturnya di luar STPG supaya dia bisa bertindak secara netral dan lugas. Sebab kalau kontrol menu itu hanya dilakukan STPG, bukti empiris menunjukkan kualitas menu yang di bawah standar dan sering menyebabkan keracunan. Dan yang kedua tentang pemerata STPG, terutama yang berada di luar Jawa atau di daerah 3T, saya pikir perlu diinisiasi model STPG yang berbeda dengan existing STPG yang saat ini ada.
0: Oke.
1: Kenapa? Karena STPG yang selama ini ada kan berada di kota-kota atau di metropolitan, di aglomerasi, dan mereka STPG itu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin, dan dia memilih perkotaan karena bahan baku mudah didapat dan biaya transport lebih mudah. Nah, untuk daerah-daerah 3T, saya pikir mereka tidak akan dengan sukarela untuk membuka STPG karena benefitnya akan lebih kecil. Dan saya menawarkan model bahwa untuk daerah-daerah 3T, bagaimana kalau STPG itu ditangani misalnya oleh kantin sekolah atau dilakukan oleh UMKM di daerah yang bersangkutan atau diberikan pada orang tua.
0: Oke, baik. Itu ya ide dari Pak Agus ya, baik.
1: Ya.
0: Oke, baik kalau gitu Pak Agus. Pak Agus, mudah-mudahan ini menjadi satu role model baru ya, yang bisa dibuktikan kepada publik, itu harapan kita. Terima kasih banyak waktunya, sudah bersama ya, Pro3, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Agus Subarsono yang merupakan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
2: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Menyoroti kasus dugaan korupsi, pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bukan sekedar tindak pidana biasa. Tegas anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diapitaloka, kasus itu merupakan ancaman serius terhadap integritas, keamanan hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif. Menurutnya, langkah perbaikan sistemik harus segera diambil agar celah kejahatan transnasional tidak makin terbuka lebar. Usai rapat koordinasi bersama pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan dan stabilitas ekonomi nasional saat ini.
3: Untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini.
2: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Bersi Kristi Baren, menekankan pentingnya penguatan netralitas dan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri. Menurut Mercy, institusi kepolisian harus dijaga dari berbagai bentuk intervensi politik maupun kepentingan oligarki agar tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan akuntabel.
4: Televisi, radio, parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Pemerintah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan melalui pemantauan harga secara berkelanjutan guna mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Andriko Noto Susanto mengatakan, pemerintah akan terus memantau berbagai perkembangan yang berpotensi mempengaruhi kondisi pangan nasional, sehingga stabilitas pasokan dan harga pangan bisa tetap terjaga. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan pergerakan harga komoditas di tingkat produsen, agar saat ini petani dan pelaku usaha sektor pangan tetap mendapatkan nilai ekonomi yang menguntungkan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta Kamar Dagang Industri Kadin daerah setempat memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi. Sekda Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, bahkan mengatakan Kadin memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat iklim usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Terlebih Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia yang berkontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Selain itu, ia menegaskan Kadin berperan dalam menarik investasi baru, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing daerah di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis.

Kita ke berita internasional, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah lepas pantai barat Kuba kemarin waktu setempat dengan pusat gempa berada di laut sekitar 100 km dari ujung barat pulau tersebut. Guncangan berlangsung sekitar 20 detik dirasakan di berbagai wilayah di Kuba, termasuk ibu kota Havana. Sehingga membuat warga berhamburan keluar dari gedung dan berkumpul di area terbuka dalam menyelamatkan diri. Hingga saat ini, belum ada laporan korban maupun kerusakan besar akibat gempa tersebut, sementara Pusat Peringatan Tsunami Amerika Serikat memastikan tidak terdapat ancaman tsunami yang signifikan. Kita ke berita olahraga, Timnas Prancis menutup laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Irlandia Utara dalam pertandingan dini hari tadi di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy berkat 3 gol yang dicetak oleh Michael Olise. Prancis bahkan membuka keunggulan penjelang turun minum melalui gol pertama Olise pada menit ke-42. Sebelum pemain Bayern Munchen tersebut kembali mencetak gol pada menit ke-48 untuk membawa Le Blues unggul 2-0. Irlandia Utara sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Patrick Kelly pada menit ke-64, namun Olise melengkapi hat-trick pada menit ke-75 sekaligus memastikan kemenangan Prancis 3-1 sebagai modal menghadapi Senegal pada laga perdana Piala Dunia 2026 17 Juni mendatang.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus bersama Anda dengan informasi lain yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga WhatsApp channel kami. Dan Anda bisa ikuti melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu
2: Amerika Serikat.
1: Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, yang mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah raja republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Bagaimanakah kelanjutan masa depan program Makan Bergizi Gratis di bawah pimpinan Nani Asdeyang dan juga seperti apa pembuktian dari transparansi, kemudian juga dapur SPPG yang selama ini menjadi sorotan karena sering mengalami permasalahan. Dan kami akan perbincangkan kali ini bersama Guru Besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN untuk mengetahui apa saja sih yang harusnya pemerintah lakukan dari beberapa kasus-kasus MBG yang sudah menjadi sorotan banyak pihak. Kali ini kita juga ingin dengar ya dari tidak hanya para pakar, tapi juga Anda boleh mengirimkan beberapa informasi ataupun juga yang Anda lihat sendiri dari pelaksanaan MBG di wilayah Anda, ataupun ada keluhan-keluhan seperti apa. Kali ini sudah terhubung dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Profesor Joermansyah Johan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Prof. Joermansyah.
2: Ya, halo, selamat pagi, Mbak Isti.
0: Salam sehat, Prof.
2: Ya, sama-sama, sehat juga.
0: Prof, gimana nih dengan sorotan MBG yang begitu masif setiap harinya, begitu ya? Pro dan kontra juga masih ada, dan kali ini ketuanya sudah berganti baru. Apa sih yang sebenarnya perlu diluruskan dari sebuah cerita MBG agar kemudian sesuai dengan tujuan awalnya?
2: Ya, begini, kalau bicara MBG tentu kita harus lihat dulu konsepnya ya. MBG adalah mau kasih makanan kepada anak-anak sekolah, makanan yang bergizi dan gratis. Nah, kalau dipelajari dari sejarah kebijakan, di zaman pemerintahan sebelum ini juga sudah ada model itu. Namanya pemberian makanan tambahan, yaitu di masa pemerintahan Pak Harto. Pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah. Tapi nggak semua anak sekolah ya. Diberikan kepada anak sekolah yang tidak punya kemampuan ekonomi baik ya, sehingga sarapan pagi mungkinnya tidak bergizi. Nah, mungkin gini pelajarannya kalau saya, MBG ini dengan pemimpin baru mestinya coba menata kebijakan MBG yang lebih punya manfaat ya, langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan gebya-uya, kasih semua sekolah, kasih semua anak-anak, makan bergizi gratis. Nah, kita pilah-pilah yang dikasih betul-betul kepada anak-anak yang memang kemampuan ekonominya rendah ya. Jadi golongan yang tidak mampu lah, kata-kata seperti itu. Nah, juga daerah-daerahnya kita pilih, daerah-daerah yang 3T, nah itu loh Mbak Risti, daerah-daerah yang terbatas, terpinggir, terluar, daerah-daerah yang memang ekonomi masyarakat masih rendah kegiatan dan gerakannya. Nah, kalau di perkotaan, terbataslah daerah-daerah yang memang memang masih belum tumbuh dan berkembang, kota-kota ya. Tapi kalau kota yang udah besar, udah maju, kehidupan ekonominya, jasanya hebat, tentu ekonomi masyarakat sudah tumbuh dengan lumayan. Nah, itu jangan juga dibagikan secara rata. Dan yang satu lagi konsepnya adalah sebaiknya jangan terpusat ya, Mbak Risti. Jadi kalau sekarang kan ada Badan Gizi Nasional yang mengelolanya dengan dapur SPPG sampai belasan ribu di seluruh pelosok negeri. Indonesia ini sangat besar dan luas dan majemuk ya. Nah, jadi untuk negara yang sebesar dan seluas Indonesia ini, pemerintah pusat harusnya membagi urusan pemerintahan itu yang sifatnya sederhana seperti menyediakan makanan ini ke daerah lewat apa? Lewat kantin sekolah. Nah, itu mungkin akan lebih bisa membuat dampak atau manfaat yang bagus dan lebih terasa. Begitu Mbak Risti.
0: Oke, untuk bisa tetap menjadi bagus dan dampaknya terasa, kita tahu persoalan dapur SPPG ini kan cukup kencang ya, dari mulai tidak merata, kemudian kualitas apa produk-produk yang diberikan kepada sasaran MBG ini juga kadang tidak sesuai, kemudian juga banyaklah keluhan-keluhan lain. Menurut Prof sendiri, bagaimana nih presiden sebagai si pempunya yang empunya gawe begitu ya, supaya tadi nggak gebyah uyah begitu, tapi tidak mengurangi dari program yang ada, tapi membenarkan atau meluruskan kembali begitu dari persepsi yang mungkin sudah juga berkurang di publik saat ini.
2: Ya. Jadi memang gini, kalau mau bikin kebijakan, kan harus kita buat kebijakan dengan berbasiskan best evidence policy, namanya kebijakan itu harus ada datanya, kemudian dibuatkan payung regulasinya yang kuat ya, seperti ada peraturan perundangan yang lebih kokoh lah, jadi bukan hanya sekedar peraturan presiden misalnya seperti itu. Nah itu langkah dasar yang paling penting, dan kemudian skemanya ya, yaitu melaksanakannya, apakah skema dilaksanakan sendiri atau dilaksanakan dengan bekerjasama, berkolaborasi, nah, atau memberikan pelimpahan kewenangan. Nah yang ketiga yang juga penting, pembiayaan. Nah pembiayaannya tentu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau fiskal kita. Jadi kalau fiskal kita banyak, ya bisa saja banyak diberikan. Tapi kalau fiskal kita sedang sempit celahnya, maka kita berikan secara terbatas. Lalu yang terakhir ada pengelolaannya yang harus berbasiskan good governance, ya tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, ya, dan tidak menutup celah untuk terjadinya perilaku penyalahgunaan wewenang kekuasaan atau korupsi lah, begitu kira-kira Mbak Isti.
0: Oke, kita tidak ingin ya ada korupsi sistemik maksudnya, atau penyimpangan anggaran kemudian itu ya. Nah, apa sih yang mesti ditanggapi ke publik dengan penggantian pimpinan yang baru ini, Prof?
2: Iya. Jadi ke masyarakat sih sebetulnya mengharapkan penataan ulang MBG ya oleh kepemimpinan yang
0: karena
2: baru.
0: Karena kan banyak pihak yang merasa ini menjadi beban fiskal karena resiko defisit anggaran dan kemudian akhirnya menjadi kurang prioritas begitu, Prof.
2: Iya, kan terdampak juga kan anggaran yang lain. Jadi karena dibesarkan di MBG, terdampak anggaran di yang lain, KLKL, anggarannya kurang, banyak lembaga ya. Kemudian juga Pemda-Pemda, sampai ada Pemda 39 daerah otonom yang bakal tidak bisa membayar gaji P3K-nya, ya pegawainya yang bekerja di pendidikan, di kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Nah ini adalah efek-efek dari konsentrasi yang terlalu terfokus ya dalam kebijakan fiskal. Maka ini mungkin juga harus ditinjau lagi. Nah saya lihat kepala BGN yang baru ini, Bu Dhani, ini kan misalnya sekarang berusaha nggak mengandalkan APBN. Coba kita lihat ada statementnya yang menyatakan akan berusaha mencari dana dari CSR atau akan berusaha untuk kerjasama dengan menerima bantuan dari luar. Nah kayak gitu. Jadi ada namanya creative financing ya, Mbak Isti. Jadi tidak dengan begitu menurunkan beban dari APBN, sehingga dengan demikian dia menjadi membantu atau menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Publik kepengen tetap ada makanan bergizi gratis tapi selektif, kemudian tidak membebani terlalu besar, terlalu berat anggaran negara.
0: Oke. Nah, ini kan berarti butuh apa ya? Butuh aturan yang kemudian harus disederhanakan atau butuh kebijakan tersendiri, karena masing-masing daerah akhirnya kemudian APBN terpangkas, PAD-nya pun terpangkas begitu ya, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, Prof. Nah, kita tidak ingin targetnya menjadi ambisius, tapi sasaran 80 juta penerima manfaat ini bisa kemudian secara sustain menerima manfaatnya. Apa saran ataupun juga mungkin masukan dari Anda ketika bicara bahwa ini tata kelola negara?
2: Ya. Jadi gini, negara itu kan juga harus mengelolanya dengan cara efisien, efektif. Nah, negara tidak boleh juga menghambur-hamburkan sumber dayanya di tengah keterbatasan keadaan keuangan negara. Nah, maka pakai skala prioritas, ya.
0: Ya.
2: Jadi ada program yang kita bikin skala prioritas bahwa nanti kalau target besarnya 80 juta oke, tapi one day katakanlah gitu suatu waktu dalam tempo berapa tahun, ya kan, ke depan. Jadi nggak bisa di push di gaspol gitu ya kan, harus tahun ini misalnya tahun depan. Nah kalau kerjaan dilakukan secara buru-buru, tergesa-gesa, dan kemudian juga ada anggaran di tempat lain yang terpaksa dipangkas, ya kan, itu kan membuat terganggunya juga kelancaran pelayanan publik kita. Jadi harus lebih rasional thinking dalam mengelola MBG, ya, rasionalnya kayak gitu tadi, bikin prioritas.
0: Emang selama ini kemudian kelihatan belum rational thinking gitu, Prof?
2: Kurang banget ya kan, kurang banget.
0: Oke, okay.
2: Ya kan?
0: Di mana berarti? Kalau bicara ya, kalau bicara bahwa ini ada kesalahan misalnya dari A sampai Z atau dari hulu ke hilir gitu, di mana nih yang mesti dibenerin nih, Prof?
2: Iya. Jadi gini, kalau menahan utama kalau dari segi kebijakan, maka kita harus bikin kebijakan itu dengan firm, dengan kuat, dengan kukuh, ya, dengan dasar apa. Ya, kebijakannya betul-betul apakah ini kebutuhan yang real, yang nyata, yang prioritas. Nah, kalau iya, misalnya baru kita coba buat pilot project, buat piloting, ya, percontohan.
0: Okay.
2: Nah, bertahap gitulah. Kemudian kalau udah jalan,
0: tapi kan ini program kampanye yang kemudian di apa ya, diimplementasikan begitu, Prof. Kalau misalnya harus dibikin pilot project dulu, itu kan berarti akan memakan waktu.
2: Nggak apa-apa. Soalnya itu biasa sih sebetulnya. Kalau dia buat target kan 5 tahun tuh. Sebelumnya dia menjabat seorang kepala pemerintahan ini. Nah, tahun 1 bikin penyusunan perencanaan yang baik. Dan kemudian masuk ke penganggaran, masuk ke capaian tahapan sesuai dengan keadaan keuangan negara. Jangan maksain kalau uangnya cuma dikit, ya mungkin bikinnya 1 juta, 2 juta dulu. Nah, nanti kan ada pemilu lagi baru dapat 5 juta. Misalnya, nah nanti di pemilu yang berikutnya bilang, nih udah 5 juta nih. Nanti saya perlu 75 juta lagi, maka Anda pilih saya lagi, kan bisa begitu. Ya kan, jadi caranya harus tetap rasional. Nah, itu dia. Kalau tidak cuma ambisi doang, ya maka kita akan berantakan. Jadi jangan ambisius lah. Kalau saya lihat ini ada tanda-tanda naga-naganya agak ambisius sekali. Dan juga terima kritik, masukan, saran publik. Orang teriak-teriak gitu udah lama nih dicurigai ada korupsi, nyatanya benar kan, nah tapi diabaikan, diperkecil-kecil. Nah itu juga kekeliruannya harus diperbaiki di benaknya orang pemerintah.
0: Dalam pernyataan kemarin, Bu Nani menyatakan bahwa akan menurunkan ya fokus anggaran via efisiensi. Jadi dari 335 kemungkinan akan diturunkan menjadi 268 triliun tapi masih dihitung ulang begitu. Itu dari sisi angka. Kemudian juga ada moratorium penghentian beberapa SPPG yang baru begitu ya. Terus ada frekuensi layanan yang dikurangi, optimalisasi fasilitas. Nah ini kan seperti apa ya, sudah terjadi kebakaran kemudian baru pemadaman begitu ya, Prof ya. Nah, apa yang kemudian membuat supaya publik tidak menjadi apa sih istilahnya kesal atau kemudian berspekulasi negatif begitu ya, tapi artinya melihat bahwa ini sebuah program yang tadi punya nilai mulia.
2: Jadi memang langkah yang bijak itu mengoreksi kebijakan, ya, corrective action. Nah, tindakan corrective action itu harus signifikan, harus terukur, harus sesuai dengan dambaan atau suara orang banyak. Jadi jangan maunya pemerintah. Jadi dengar dulu rakyat banyak itu suara yang mana, yang suara rakyat ini kan suara Tuhan. Nah, jadi bukan suara penguasa, suara Tuhan. Jadi kita harus ya bukan mendengar atau berdasarkan kemauan-kemauan semata, tapi harus berdasarkan kehendak dari orang banyak, the will of the people. Rakyat banyak ini maunya yang bagaimana? Ya maunya harusnya tidak sebesar ini dulu. Tapi kalau masih tetap main di pengurangan tidak signifikan, tetap main di ratusan T, saya kira mungkin itu belum cocok dengan apa yang menjadi keinginan publik ya. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan lah oleh kepala BGN yang baru supaya betul-betul terjadi perubahan.
0: Ya,
2: kalau
0: enggak
2: ini kan cuman berulang lagi aja nanti kalau tidak.
0: Kira-kira kalau Prof. Jarmansyah diundang sama Bu Nani mau ngasih saran apa tuh Prof?
2: Ya kalau saya sih satu aja yang penting Bu Nani, jangan dikelola sendiri oleh BGN tapi berbagi dengan pemerintahan daerah. Libatkan kabupaten wali kota yang mengerti bagaimana anak sekolah di daerahnya. Nasi makan nasi uduk kalau di Jakarta, nasi kuning kalau di Kalimantan, nasi pecel kalau di Jawa. Jangan dikasih hamburger itu Bu Nani.
0: Oke, baik kalau gitu. Prof, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Prof, selamat pagi.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Jarmansyah Johan yang merupakan guru besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Menuju Baitullah.
5: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
6: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
4: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
7: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
4: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Jembatan Peristiwa.
1: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga kali ini akan membahas terkait dengan harga sawit yang anjlok. Saat dolar menembus 18.185, kemudian harga sawit saat ini justru turun. Dan sawit sendiri menjadi salah satu komoditas yang cukup dicari saat ini. Apa yang terjadi dan mengapa? Kemudian salah satu barang komoditas yang diharapkan bisa menjadi sumber pemasukan negara, kali ini harganya turun di pasaran. Kami akan bahas bersama dengan salah seorang Agribusiness Strategic Policy Institute atau PASPI, yang juga merupakan Direktur dari Eksekutif Palm Oil, Dr. Insinyur Tungkot Sipayung.
0: Wawancara Pro 3.

0: Pak Tungkot, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Risti ya.
0: Betul. Salam sehat, Bapak.
1: Siap.
0: Bapak, ini anomali yang sangat membingungkan nih sebenarnya untuk publik. Mengapa bisa harga CPO turun di saat dolar Amerika Serikat naik? Mungkin boleh dijelaskan dulu nih ke awam.
1: Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau harga CPO dunia itu tidak turun ya, malah ada kecenderungan naik gitu ya.
0: Yeah.
1: Di pasar spot misalnya itu sudah sampai 1.300 per dolar, per ton gitu kan. Nah, ini tambah lagi dengan pelemahan rupiah, seharusnya harga CPO di Indonesia itu sudah harus naik gitu kan. Seperti yang terjadi yang sebelumnya, kalau terjadi depresiasi itu harga CPO di dalam negeri akan naik, kemudian harga TBS juga akan naik gitu. Dan ini anomali memang terjadi.
0: Begitu. Oke. Okay. Nah. Tapi kalau dilihat ya, apa sih fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehingga kondisi ini bisa kemudian terjadi?
1: Nah, ini kan dimulai anomali ini kan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan baru ya. Yang apa namanya itu ekspor satu pintu itu. Nah, itu memang pada awalnya paling tidak 1-2-3 hari itu pelaku usaha terusnya yang dihilir yaitu eksportir dan trading itu pasti ada apalah shock atau gamang gitu ya, apakah masih bisa mengekspor atau tidak gitu kan. Nah, itu resiko kegamangan itu dia bebankan kepada harga CPO yang dia beli dari PKS-PKS kan. Nah, kemudian PKS-PKS karena ada penurunan harga beli mereka dari trader dan juga dari eksportir, itu dibebankan kepada penurunan harga TBS. Itulah yang diterima oleh petani pada minggu-minggu pertama setelah pengumuman kebijakan baru itu, kira-kira 20 Mei sampai 27.
0: Ya.
1: Tapi kan setelah itu kan pemerintah sudah melakukan sosialisasi, sudah memberikan penjelasan kebijakan baru itu, kemudian juga sudah dipanggil itu asosiasi-asosiasi bahwa ini baru berlaku penuh nanti 1 Januari. Nah, seharusnya memang di minggu kedua setelah pengumuman itu, yaitu di akhir Mei sampai hari ini, sudah harus terjadi recovery gitu kan. Nah, jadi memang kalau kami lihat data di lapangan, apa namanya itu, informasi dari lapangan, ini berbeda-beda juga banyak respons terhadap perubahan ini gitu. Di zona Sumatera yang PKS di sana itu sudah mendekati recovery lah ya, kepada harga semula gitu. Jadi sudah 80% dari harga yang diharapkan dengan harga CPO saat ini gitu. Nah, tetapi di daerah Kalimantan itu masih jauh di bawah, masih di bawah 3.000 harga TBS-nya, apalagi Sulawesi itu yang paling parah gitu. Itu masih jauh di bawah dari 2.000.
0: Nah, jadi itu karena kualitas atau karena memang pengambil atau dijualnya dengan harga segitu, Pak Tungkot?
1: Kualitas sih enggak ada yang berubah ya, kualitasnya masih bagus, masih sama gitu kan. Ya itu tadi itu ada shock itu, dampaknya itu ke belakang gitu. Nah, tapi seharusnya kan setelah pemerintah dengan sigap dan cepat itu mengumpulkan asosiasi, menjelaskan semua, seharusnya sudah clear gitu ya.
0: Iya.
1: Seharusnya pembelian CPO ke PKS, kemudian dari pembelian TBS dari PKS yang ada, seharusnya itu sudah kembali lagi kepada harga normal. Harga normal itu maksudnya itu yang setara dengan harga CPO yang sekarang gitu ya. Misalnya kalau 15.000 harga CPO gitu ya di dalam negeri, seharusnya kan harga TBS di petani itu sudah di atas 3.300 kan?
0: Ya.
1: 3.300 sampai 3.600 tergantung umurnya gitu. Seperti itu gitu.
0: Oke. Apakah ini juga ada kaitannya begitu ketika Pak Menteri kemarin bilang bahwa beliau mendeteksi ada beberapa pabrik kelapa sawit yang sekarang sengaja menahan harga beli TBS sehingga nantinya punya harga sepihak. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor, Pak Tungkot?
1: Ya, hal yang seperti itu tidak tertutup kemungkinannya. Tapi yang apa namanya itu kan bisnisnya kan begini. Kalau bulan sebelumnya dia jual harga CPO lebih rendah karena memang diminta oleh trading dan eksportir itu rendah. Ini akan di covernya kepada penurunan pembelian TBS harga pembelian TBS berikutnya kan. Jadi ini butuh waktu untuk menyesuaikan gitu kan. Tapi kan hari minggu-minggu hari ini, hari-hari ini kan sudah mulai ada pergerakan naik gitu ya. Nah, kita berharap di minggu kedua bulan Juni, di apa ya, nanti minggu kedua ini, di bulan Juni ini sudah recovery lah ya. Kita itu kita harapkan gitu kan, supaya pelemahan rupiah yang terjadi saat ini bisa dinikmati oleh petani-petani sawit ya, yang memang produknya berorientasi ekspor. Ya, seperti di masa lalu gitu kan, terjadi pelemahan rupiah, justru petani sawit berpostapora gitu karena harganya lebih bagus. Itu yang kita harapkan gitu.
0: Oke. Ketika adanya rencana penataan tata niaga ekspor satu pintu melalui Danantara, ini memicu kepanikan pasar juga nggak sih Pak Tingkot?
1: Ya, itu di awal. Di awal sebelum pelaku usaha diinformasikan bagaimana mekanismenya, bagaimana kira-kira kebijakan ini. Seharusnya setelah itu sudah harus kembali kepada normal gitu ya. Nah, tapi memang ya, ini kan kebijakan baru yang belum pernah sebelumnya ada di Indonesia.
0: Yeah.
1: Ini perlu dilakukan secara hati-hati dan terencana dan jauh memandang ke depan. Jadi jangan tunggu 1 Januari. Mulai dari sekarang itu harus dilakukan penyiapan daripada seluruh pelaku industri, komunikasi yang baik, sehingga tidak terjadi turbulensi-turbulensi berikutnya gitu. Yang saya khawatirkan, masuk kita ke 1 Januari di mana kebijakan satu pintu itu berlaku, ini pelaku usaha belum siap gitu kan. Pemerintah belum siapnya. Yang terjadi adalah turbulensi yang lebih besar daripada hari ini.
0: Wow.
1: Dan ujung-ujungnya itu yang korban itulah petani. Nah, ini yang harus diantisipasi dari sekarang. Ini tidak cukup hanya dengan SK atau permentan atau peraturan menteri. Yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana kita melakukan apa nama itu ya, supaya tukar giginya itu halus gitu ya, soft landing lah gitu, jangan hard landing gitu kan.
0: Ya. Kan, jadi kalau kemarin ada permintaan dari Pak Mentan untuk harga ideal naik 10%, ini sebenarnya belum berlaku ya?
1: Ya, itu kan Pak Mentan memperkirakan itu berdasarkan harga CPO tadi itu. Kalau harga CPO dalam negeri sebesar 15.000, seharusnya harga TBS petani tidak di bawah 3.200. Nah, itu makanya dihimbau oleh Pak Menteri, ini udahlah, karena kan sudah jelas semua, jangan lagi ada sok berkepanjangan, sudah semua informasinya, kembalilah kepada harga yang normal sesuai dengan harga CPO saat ini. Kira-kira seperti itu tujuannya gitu.
0: Oke, kalau dari sisi rantai pemasaran, sebenarnya prosesnya itu seperti apa sih? Cukup panjang nggak sih? Dan seberapa terbuka ya, begitu?
1: Ini seperti iring-iringan konvoi. Di hulu ada pasar TBS, kemudian pasar CPO, kemudian ada refinery, kemudian ada industri hilir, ada yang eksportir kan.
0: Jadi tidak mungkin langsung ke pabrik kelapa sawit begitu tidak ya? Ada proses dulu berlapis dari apa? Pengepul kah atau bahkan tengkulak terlibat juga ya Pak Tungkat?
1: Iya, ini kan shocknya ini kan terjadi di eksportir kan, sama trading lah. Nah, ini yang terjadi di titik awalnya di situ gitu. Nah, kemudian ditransmisilah itu kepada refinery mentransmisikan ke PKS, PKS transmisikan ke pasar TBS petani gitu kan. Itu kan rantainya. Jadi sebagai suatu konvoi itu yang terganggu di hilir itu ke belakangnya itu juga akan terganggu gitu kan, dan itu butuh waktu untuk memulihkan. Ini yang terjadi gitu. Makanya ke depan ini harus dilakukan soft landing supaya apa yang ditargetkan oleh pemerintah bisa tercapai, tapi industri sawit kita juga akan tetap berkibar ya. Kemudian juga petani juga bisa memperoleh pendapatan yang makin bagus dengan pelemahan rupiah ini. Begitu, Mbak.
0: Oke. Anda sendiri sebagai pelaku usaha ya, apa sih yang Anda harapkan pemerintah bisa lakukan ketegasan saat ini di tengah harganya yang turun?
1: Yang pertama itu dipastikan itu bahwa ekspor itu jalan dan sesuai dengan referensi harga internasional. Kemudian itu diterjemahkan sampai kepada CPO, pasar CPO dan juga pasar TBS. Nah, dengan cara seperti itu kita akan kembali ke recovery ya. Itu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha. Yang kedua adalah rencana DSI ini yang akan full berlaku di Januari itu dari sekarang itu sudah harus betul-betul dipastikan itu. Ini tidak cukup hanya dengan surat-surat. Jadi harus dipahami juga karakter bisnis ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari pasar TBS, pasar CPO, di refinery, di apa namanya itu, di trader, ya, kemudian juga sampai kepada eksportir gitu. Sehingga dengan demikian semuanya bisa kita bawa ini tukar giginya ini dari kebijakan yang lama kepada kebijakan yang baru dengan secara soft landing gitu, seperti itu gitu.
0: Kebijakan yang lama dengan kebijakan yang baru secara soft landing. Nah, untuk membuat ini menjadi sangat soft landingnya ya, Pak Tungkot ya. Siapa yang kemudian harus berperan tegas di sini? Kalau memang tadi Kementan yang harusnya punya authority ini ternyata tidak cukup kuat, siapa pihak-pihak yang mungkin bisa membantu?
1: Kementan itu urusannya di TBS-nya.
0: Di TBS-nya, ya, oke. Okay. Kemudian berarti di Danantara berarti sekarang regulasi CPO, ekspor satu pintunya.
1: Ini melintas kementerian. Jadi di pasar CPO, di pasar di solar ekspor itu ada Kementerian Perdagangan. Di pabrik-pabrik semua itu refinery dan juga hilir itu ada di Kementerian Perindustrian. Jadi kementerian ini harus kompak. Ya, memiliki pemahaman yang sama, mau kemana mau dibawa ini, dan mengajak seluruh asosiasi yang ada supaya apa yang dipikirkan oleh pemerintah, direncanakan pemerintah, itu bisa ditangkap benar oleh pelaku usaha sehingga tidak terjadi gejolak gitu. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau Danantara kan sebenarnya dia bagian daripada pelaku usaha, ya, dan dia akan memperoleh limpahan pekerjaan baru gitu ya, tugas baru yaitu sebagai pengelola ekspor satu pintu itu kan. Nah, kebijakannya itu ada di kementerian-kementerian gitu. Jadi ini yang harus diintegrasikan supaya apa yang direncanakan semula itu bisa berjalan dengan mulus, seperti itu.
0: Oke, baik. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan juga Pak Tungkot terkait dengan hal ini?
1: Saya tetap mengingatkan kepada seluruh kita semua pelaku industri sawit dan juga pemerintah. Industri sawit ini adalah industri yang sangat besar dan sangat strategis dan andalan kita di saat ini, ya, dan juga ke depan. Karena itu, mari kita saling memberi, saling mendukung, saling menginformasikan supaya industri ini tidak terganggu dengan kebijakan baru, tapi justru kita bisa mengambil manfaat baru dengan kebijakan yang satu pintu ini. Sebagai contoh, selama ini memang betul apa yang dikatakan oleh Presiden, harga CPO dunia itu tidak ditentukan oleh Indonesia, meskipun Indonesia sebagai produsen terbesar. Nah, Presiden ingin sebagai produsen CPO terbesar di dunia, kita yang menentukan harga CPO dunia. Nah, ini bisa terjadi kalau kita bersama-sama. Kalau kita sendiri-sendiri seperti selama ini, memang agak susah kita menjadi price maker di pasar internasional. Itu harapan kita, supaya industri sawit ini memberikan manfaat yang lebih besar lagi ke depan, baik untuk pelaku usahanya, maupun bagi pemerintah, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan satu lagi, jangan masalah ini berlarut-larut sehingga akan mengganggu pasokan minyak goreng ke konsumen.
0: Oke, baik. Ya,
1: karena itu bisa terjadi seperti yang tahun 2022. Jadi ini perlu diantisipasi sampai ke sana gitu. Demikian, Mbak.
0: Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi satu concern bersama, terutama pihak-pihak yang harusnya antar kementerian yang bisa memutuskan. Selamat pagi, salam sukses selalu Pak Tungkot.
1: Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sukses terus.
0: Iya, selamat pagi. Direktur Eksekutif dari Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau yang disingkat dengan PASPI, Dr. Insinyur Tungkot Sipayung.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati

0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimpas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya juga berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan keimigrasi dan pemasyarakatan. Langkah tersebut dilakukan setelah muncul kasus dugaan korupsi yang kini tengah ditangani oleh aparat hukum penegak hukum atau KPK. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, kasus tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pelayanan sekaligus memperkuat integritas aparatur sipil negara. Berikut terangannya. Agus juga mengatakan bahwa solusi akan menyasar sistem pelayanan dan mekanisme pengawasan terhadap petugas di lapangan. Kedepannya, pelaksanaan layanan akan lebih banyak dilakukan di kantor wilayah atau kantor imigrasi setempat. Sementara untuk kementeriannya akan fokus pada penyusunan kebijakan serta penguatan fungsi pengawasan. Selain itu, memperketat pengawasan internal, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga akan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pelayanan publik. Kementerian Imigrasi juga telah menyiapkan saluran pengaduan bagi masyarakat maupun warga negara asing yang menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pelayanan keimigrasian. Menurut Agus, sejumlah kasus pelanggaran di sektor keimigrasian pun justru berhasil diungkap berkat informasi dan masukan dari masyarakat sendiri. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo Pertiga, RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Ya, Adit.
1: Baik.
0: Ya, Adit, apakah juga hari ini dengan adanya bersih-bersih di Kemeninpas, ada perubahan-perubahan dari sistem layanan dan sebagainya yang Anda sempat pantau?
1: Untuk sementara waktu pun juga Agus pun juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi sejumlah aparat penegak atau pegawainya di sejumlah lapas maupun di kantor-kantor imigrasi usai mantan wakil menteri imigrasi ditangkap oleh KPK, seperti itu.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Aditya Prabowo melaporkan langsung dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimpas dan juga evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan keimigrasian serta pemasyarakatan masih dilakukan pasca mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Pandjaitan atau DI Pandjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Pandjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Pandjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Pandjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan

0: organisasi UNESCO.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga masih akan membagikan beberapa informasi terutama terkait KPK yang membenarkan OTT yang terjadi di Muara Enim dan dalam operasi tangkap tangan dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, bahwa nama Bupati Muara Enim yang kabarnya terjaring dalam operasi pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut. Namun KPK saat ini memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan dan kemudian KPK akan menentukan langkah hukum lebih lanjut. Kami juga saat ini bersama para reporter yang ada sedang menunggu konfirmasi dan juga keterangan pers yang akan disampaikan dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan sekitar 90% lalu lintas data internet Indonesia saat ini masih bergantung pada jalur konektivitas yang melewati Singapura. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Dani Setiawan mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi tantangan karena kebutuhan konektivitas terus meningkat, terutama untuk mendukung ekonomi digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan jalur alternatif melalui kabel laut dan kabel darat agar jaringan internet nasional lebih andal dan tidak bergantung pada jalur saja. Direktur LPP RRI I. Hendrasmo bersama jajaran direksi hari ini menghadiri agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita bergabung bersama rekan saya, Eliana Sahra. Informasi ini akan kami hadirkan pada waktu selanjutnya dan kita menuju ke Gorontalo. Jajaran Polres Bone Bolango menyita 477 botol minuman beralkohol dari sejumlah pedagang dan warung selama pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau PEKAT Ota Naha tahun 2026. Kapolres Bone Bolango, AKBP Subtiantoro, mengatakan hasil operasi menunjukkan bahwa konsumsi minuman beralkohol di daerah tersebut masih cukup tinggi. Ia bahkan mengimbau masyarakat untuk menghentikan konsumsi maupun peredaran minuman beralkohol karena dinilai kerap memicu tindak pidana serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Beralih ke berita internasional, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tetap berkomitmen pada jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Namun saat yang sama, Iran juga menegaskan kesiapan untuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman yang muncul di kawasan. Pernyataan ini disampaikan setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Iran juga berharap upaya diplomatik dapat berjalan seiring dengan langkah pertahanan demi menjaga kepentingan nasional serta stabilitas di wilayah kawasan. Dari dunia olahraga, klub Serie A Italia Fiorentina resmi menunjuk Fabio Grosso sebagai pelatih kepala tim utama hingga 2028 mendatang. Mantan pemain tim nasional Italia tersebut dipercaya oleh La Viola setelah memiliki pengalaman melatih sejumlah klub di Italia maupun Perancis. Selain dikenal sebagai pelatih, Grosso juga merupakan bagian dari skuad Italia yang menjuarai Piala Dunia 2006, di mana Fiorentina berharap pengalaman serta ide-ide yang dimilikinya bisa membantu klub bersaing di papan atas Serie A dan tampil lebih kompetitif di ajang Eropa dalam beberapa musim mendatang.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus bersama Anda dengan informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Dan Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
2: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
3: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
2: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
3: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
2: Skornya?
3: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
2: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
3: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
2: Pat,
3: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
2: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
3: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
2: Sweet 17!
3: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
2: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Indonesia menyapa pagi.
5: Dan kali ini kami akan menghadirkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia, terutama pantauan terkini dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan kami juga masih akan terus mengupdate beberapa informasi terkini yang juga akan kami bagikan kepada Anda, termasuk pantauan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan. Setelah rupiah merosot tajam terhadap dolar Amerika Serikat dan juga IHSG turun hingga 51%. Kondisi pasar ekonomi yang cukup goyang dan juga spekulasi dari berbagai pihak menentukan bagaimana ke depannya. Apakah ada kebijakan-kebijakan baru yang akan diberikan oleh Bank Indonesia ataupun juga Kementerian Keuangan dalam hal ini untuk bisa mengintervensi pasar. Dan di rupiah yang sudah nyaris tembus 18.200 rupiah per dolar Amerika Serikat dan juga IHSG yang belum mampu bangkit dari level 5.000, ada beberapa pertanyaan di pasar. Mengapa ini terjadi dan sulit dibendung dalam waktu terakhir? Apakah dampak dari gejolak global ataukah persoalan lain yang membuat investor semakin berhati-hati terhadap Indonesia? Kami juga nanti akan hadirkan beberapa analisa strategik dan economic action dari pasar uang dan pasar modal. Saat ini arus modal cenderung bergerak ke aset-aset yang safe haven, sementara negara berkembang menghadapi tekanan keluar modal atau capital outflow, di mana pelemahan rupiah dari ISG bersamaan bukanlah sesuatu yang aneh. Dari gejolak pasar, kemudian indikator yang kerap bergerak, investor asing juga menjual saham dan obligasi di Indonesia, bahkan aset berdenominasi rupiah untuk kemudian dikonversi menjadi dolar Amerika Serikat. Kami akan pantau terus dan juga akan mengupdate informasinya untuk Anda. Dan data terkini yang juga didapatkan adalah 39 daerah hingga saat ini dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan atau membayar gaji dari PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelum itu semua, kita kembali ke gedung DPR MPR untuk menyimak informasi di mana Dirut LPPR RI Indra Smo dan jajaran direksi menghadiri agenda rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 di gedung parlemen. Eliana Zahra bergabung bersama kita. Zahra? Zahra?
6: Ya, pendengar Komisi rapat dengar pendapat bersama LPPR RI, LPP TVRI, dan LKBN Antara. Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 yang telah ditetapkan DPR RI dan akan berlangsung siang nanti di ruang rapat Komisi 7 DPR RI Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Pendengar, Direktur Utama LPPR RI dijadwalkan hadir bersama jajaran direksi dan Dewan Pengawas untuk menyampaikan perkembangan kinerja lembaga serta realisasi serapan anggaran semester 1 tahun 2026. Selain membahas capaian program dan penggunaan anggaran, rapat ini juga menjadi kesempatan bagi LPPR RI untuk memaparkan sejumlah program strategis yang akan dijalankan. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah kesiapan RRI dalam mendukung penyiaran Piala Dunia 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya RRI memperluas layanan siaran dan memastikan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia dapat memperoleh akses informasi dan siaran olahraga internasional melalui media publik. Rapat dengar pendapat ini juga menjadi forum bagi Komisi 7 DPR RI untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program. Hingga laporan ini kami sampaikan, rapat masih dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sambil menantikan rapat dengar pendapat di gedung parlemen, kita ke Jambi. Provinsi Jambi mengalami inflasi 0,75% yang disumbang dari harga kebutuhan rumah tangga. Bergabung bersama kita Rizky Amalia. Rizky.
7: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi mencatat Provinsi Jambi mengalami inflasi pada Mei 2026 mencapai 0,75% atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan April 2026. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha mengatakan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,56% dan inflasi tahun kalender 1,27%. Menurutnya penyumbang utama inflasi ini adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan penyumbang utamanya adalah cabai merah, diikuti dengan bahan bakar rumah tangga, bawang merah, tomat, minyak goreng, ikan serai, pelumas, angkutan udara, kursi plastik, dan cabai rawit. Berikut pernyataan dari Kepala BPS Provinsi Jambi.
8: Provinsi Jambi mengalami inflasi secara tahunan 0,75%, sementara secara YoY mengalami inflasi 3,56%. Kalau dilihat sebenarnya penyebab ada 10 komoditi yang menyebabkan mendorong inflasi secara bulan ke bulan. Itu antara lainnya adalah cabai merah mengalami kenaikan.
7: Menurutnya untuk pendorong inflasi secara tahun ke tahun disumbang dari emas perhiasan, daging ayam ras, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, nasi dengan lauk, ikan serai, cigar kretek mesin, jeruk, dan minyak goreng. Sementara itu dari tiga wilayah yang diukur inflasinya di wilayah Provinsi Jambi oleh BPS, tertinggi terjadi di Kota Jambi, diikuti dengan Kabupaten Muaro Bungo dan Kerinci. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Indonesia menyapa pagi.
5: Kita ke informasi dari para reporter, kali ini menuju ke Ranai. Prestasi membanggakan kembali diraih dunia pendidikan madrasah di Kabupaten Natuna setelah salah satu siswa MAN 1 Natuna, Said Muhammad Arif Rahman, berhasil lulus jalur seleksi Markas Tatwir Universitas Al-Azhar Mesir. Kita bergabung untuk menyimak informasi lengkapnya bersama Erik Muhammad. Erik.
10: Baik. Prestasi membanggakan kembali diraih dunia pendidikan madrasah di Kabupaten Natuna setelah salah satu siswa MAN 1 Natuna, Said Muhammad Arif Rahman, berhasil lulus jalur seleksi Markas Tatwir Universitas Al-Azhar Mesir. Keberhasilan tersebut menjadi catatan prestasi tersendiri bagi MAN 1 Natuna di tingkat internasional. Said Muhammad Arif Rahman dinyatakan lulus pada Fakultas Usuluddin Jurusan Akidah Universitas Al-Azhar Mesir. Informasi kelulusan tersebut turut diumumkan melalui media publikasi resmi MAN 1 Natuna dan mendapat apresiasi dari keluarga besar madrasah. Wakil Kepala Bidang Kurikulum MAN 1 Natuna, Puji Rohyatin, kepada RRI mengatakan pihak sekolah sangat mendukung siswa dalam proses pembelajaran maupun pengembangan prestasi akademik. Menurutnya, sekolah juga terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada siswa yang ingin melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri.
11: Kami karena memang ada program hari ini memang termasuk lima besar di ini ya, di sekolahnya, di kelasnya gitu kan, jadi berprestasi. Memang kalau dari penguasaan bahasa ya, memang kalau karena dia sendiri, maksudnya si Arifnya sendiri ini juga fokus ke bahasa Arabnya, gitu, peningkatan bahasa Arab yang sudah memang kami di sekolah kami ada program bilingual, jadi untuk mengatasinya walaupun di adik ini lebih kepada memang tidak anak di sekolah kami dukung dengan namanya aplikasi Alex digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, selain daripada itu dia sendiri juga bimbel dengan di luar gitu dengan orang luar terkait bahasa, jadi lebih kepada dukungannya dan
10: Puji Rohyatin menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras siswa selama mengikuti proses pembelajaran dan seleksi. Capaian tersebut juga menjadi kebanggaan bagi sekolah dan masyarakat Natuna. Ia menambahkan MAN 1 Natuna terus mendorong siswa untuk berani bersaing melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi luar negeri. Selain itu, pihak sekolah berharap prestasi tersebut dapat memotivasi siswa lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan akademik. Keberhasilan tersebut sekaligus menambah daftar prestasi akademik siswa MAN 1 Natuna di tingkat nasional maupun internasional. Madrasah berharap dukungan orang tua dan masyarakat terus mengiringi langkah para siswa dalam meraih pendidikan terbaik. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Natuna kita menuju ke Aceh. Menteri Sosial Saifullah dalam kunjungannya meninjau sekolah rakyat di Aceh memastikan program sekolah rakyat berjalan sesuai harapan masyarakat. Cindy Novitasari melaporkan. Cindy.
12: Ya, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut. Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah serta Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden yang diperluas, maksud kami, dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Saifullah Yusuf mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran di sekolah rakyat yang tersebar di 166 titik di Indonesia berjalan dengan baik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
13: Sesuai arahan Presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15.000 sebelumnya lebih menjadi 36.000 lebih. Tahun depan, insya Allah, siswa sekolah rakyat sekolah Indonesia sudah mencapai lebih dari 100.000.
12: Menurutnya, pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program tersebut. Bahkan, pada tahun mendatang jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ditargetkan dapat mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia. Ia juga menambahkan evaluasi dan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik. Pemerintah berharap sekolah rakyat dapat berkembang menjadi sekolah yang mampu mencetak generasi unggul dan berdaya saing. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang baik. Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
2: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan berbagi informasi dari Sibolga. Namun sebelumnya kami juga akan mengupdate beberapa informasi terkini, yaitu hasil keputusan dari Majelis Etik Ombudsman terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua Ombudsman Hari Susanto disampaikan kemarin. Dan sampai dengan saat ini, Ombudsman sendiri masih membahas lebih lanjut terkait dengan beberapa hal yang menjadi polemik. Dan kami juga akan menghadirkan beberapa informasi update terkini di mana dana MBG yang tak kunjung cair. Ada beberapa SPPG di Aceh hingga Jawa Tengah yang akhirnya harus menutup sementara waktu. Koordinator SPPG wilayah Banda Aceh mengatakan dana yang digunakan untuk menjalankan aktivitas dapur saat ini telah habis. Sementara dana pengganti yang biasanya dikirim secara berkala juga belum masuk ke rekening pengelola. Dan sejak dilantik menjadi ketua BGN yang baru, Ibu Nani SD yang juga menginstruksikan agar ada beberapa hal yang kemudian harus disesuaikan dan juga efisiensi dalam menekan anggaran MBG. Kita masih akan pantau beberapa informasi ini dan informasi lainnya. Anda juga bisa WhatsApp kami jika memang Anda tertarik dan ingin berkomentar lebih jauh di WhatsApp kami 081-399-399-888.
2: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, Komisi 3 DPR RI pada rapat panja bersama Wamenkum Edward Omar Syarif Yarij terkait dengan daftar inventarisasi masalah dan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu DIM yang sempat dibahas dan disetujui yaitu penempatan petugas kepolisian di luar institusi Polri. Rapat yang digelar Senin kemarin menyatakan bahwa ada pasal 28A menggantikan pasal 28 ayat 3 hingga ayat 6 di Undang-Undang Polri yang lama. DIM 52 kini menjadi pasal 28A di antara pasal 28 dan pasal 29. Lalu bagaimanakah DIM ini kemudian bisa diimplementasikan ataupun juga ada hal-hal lainnya yang bisa kami bahas lebih lanjut? Sudah hadir di ujung telepon Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Bang Edi Hasibuan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Edi.
3: Selamat pagi, dengan siapa nih?
1: Dengan Risti, Pak Edi, apa kabar?
3: Selamat pagi, baik semua ya. Semoga pendengar RRI juga baik semua di seluruh Indonesia ya.
1: Oke, ya. Ini terkait dengan DIM yang kemarin kemudian disetujui di Komisi 3 ya. Sebenarnya apa sih, adakah pembatasan-pembatasan dalam penugasan personil kepolisian dan sebagainya? Ini juga mungkin boleh dijelaskan kepada publik supaya tidak menjadi bias.
3: Ya, memang kemarin ya kalau kita lihat ada masukan dari masyarakat ya, termasuk juga dari Menteri HAM ya. Kemudian juga kita tindak lanjuti, kemudian kita direspon juga oleh Bapak Kapolri ya. Kemarin bahwa saya kira Polri memberikan ruang ya, memberikan peluang kepada ASN untuk menjadi ya pejabat di kepolisian ya. Tentu saja saya kira itu nanti akan diberikan ya, tentu harus menunggu dulu aturan yang ada. Maka saat ini memang RUU Polri itu kan masih dibahas di DPR ya. Dan tentu kita tunggu nanti seperti apa ya. Kemudian di bidang apa saja ya. Tapi sejauh ini yang kita lihat adalah bahwa yang patut ya, yang bisa diberikan jabatan sipil itu kepada siapa sipil ya, adalah termasuk juga tentu yang memiliki keahlian ya. Misalnya keahlian dalam SDM, keahlian dalam perencanaan, keahlian dalam humas ya, yang kira-kira memang yang tidak sifatnya tidak operasional ya. Tapi tentu untuk urusan misalnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ya, masalah hukum ya, termasuk misalnya reserse, kemudian lalu lintas dan juga intelijen ya, tetap harus menjadi tetap harus pegang oleh polisi aktif ya.
1: Oke.
3: Okay. Saya kira ini bagian daripada penegakan hukum ya.
1: Iya. Tapi ada tidak batasan limitatif seperti apa idealnya kemudian dimasukkan ke dalam apa PP turunan agar kriteria keahlian spesifik atau permintaan kementerian ini tidak menjadi pasal yang karet, Bang Edi?
3: Ya, saya kira memang inilah saat ini yang kita tunggu ya. Kita harapkan memang semua itu ada payung hukumnya, termasuk juga undang-undang Polri yang baru ya, yang saat ini dibahas oleh DPR ya. Kita harapkan itu nanti akan menjadi payung ya, hukum untuk penempatan mereka ya. Termasuk juga mungkin ada peraturan pemerintah yang mengatur ketentuannya, sehingga ini bisa menjadi pedoman ya. Bahkan ya tidak tertutup kemungkinan juga nanti ke depan itu misalnya Polri minta bantuan ya, atau anggota yang ahli dalam public relations misalnya gitu ya, ahli dalam keuangan ya, kemudian ahli dalam bidang perencanaan, nah termasuk juga SDM ya, saya kira bisa saja ke depan itu terjadi ya. Yang pasti adalah yang penting saat ini harus ada aturan, kemudian harus ada payung hukum yang mengatur tentang penempatan mereka. Dan kemudian bidang apa saja yang dibolehkan, saya kira nanti itu akan diatur di dalam undang-undang.
1: Oke, kalau kita bicara bahwa keterkaitan fungsi kepolisian begitu ya, apakah kebijakan ini kan sebenarnya fungsi kepolisian itu sebagai Kamtibmas, kemudian Gakum, pelindungan masyarakat, berarti ini di luar fungsi yang ada, begitu ya kira-kira Bang Edi ya harapannya.
3: Betul, ya. Itu kan yang Ibu sebutkan itu tadi adalah merupakan semuanya adalah yang operasional ya. Operasional itu menjadi memang tugas kepolisian ya, termasuk di dalam hal menjaga Kamtibmas ya, Kamtibmas ya, menjaga ketertiban masyarakat ya.
1: Okay.
3: Kemudian juga tentu di dalam hal penegakan hukum ya. Saya kira bagaimanapun juga termasuk juga misalnya dalam hal mengatur lalu lintas ya.
1: Yeah.
3: Karena itu tugasnya polisi. Termasuk juga misalnya tugas intelijen ya, saya kira itu juga bagian dari tugas ya. Tentu di luar itu yang sifatnya non operasional ya, seperti administrasi, seperti keuangan ya, sangat bisa dipegang oleh sipil ya.
1: Oke. Kalau dilihat dari situasi seperti ini kan juga harus ada yang kemudian ditetapkan ya, status komando, kemudian hak-hak kedinasan personil tersebut begitu, supaya tidak tumpang tindih kewenangan antara instansi induk dengan instansi tempat ditugaskan. Ini sebagaimana diaturnya?
3: Saya kira memang di sini lah pentingnya ada koordinasi ya. Sama saja ketika Polri mintanya, anggota Polri itu dibutuhkan oleh suatu kementerian atau suatu lembaga ya, misalnya di banyak kementerian, saya kira kan Polri banyak hadir ya, baik menjadi dirjen atau sekjen ya, banyak anggota Polri atau perwira tinggi Polri yang di sana ya. Begitu juga nanti ke depan ketika misalnya ya Polri membutuhkan, kami butuh seorang ahli SDM misalnya gitu ya, bisa saja menyampaikan permohonan kepada kementerian yang bersangkutan ya, atau bisa saja misalnya ketika Polri butuh ahli keuangan ya, minta kepada kementerian ya, yang ahli betul-betul menangani keuangan ya, bisa saja itu terjadi semua. Dan tentu yang paling penting adalah dalam hal ini harus ada aturan, kemudian harus ada payung hukum yang akan menjadi pedoman ya, dalam yang menjadi pegangan pimpinan Polri di dalam hal bisa menjalankan aturan-aturan tadi sehingga tidak ada salah dalam penerapan di lapangan.
1: Oke, kalau dari sisi mekanisme pengawasannya seperti apa yang kira-kira dibangun oleh internal Polri? Kan ada Divpropam atau Itwasum begitu. Nah, ketika memastikan anggota yang ditugaskan di luar institusi tetap menjaga netralitas, kemudian tidak membawa pengaruh eksternal ke dalam penyidikan hukum di Polri, ini juga kan menjadi hal yang penting dan sorotan masyarakat, ya, Bang Edi.
3: Betul. Ya. Kalau kita lihat saat ini kan memang pengawasan Polri ada juga dari sipil, ya. Saya kira Kompolnas itu kan sipil, ya. Bagian daripada pengawas kepolisian, mereka juga sebagian besar adalah masyarakat sipil, ya. Walau misalnya ada, kita lihat ada jenderal, tetapi juga mereka adalah sudah menjadi masyarakat sipil karena sudah pensiun dari anggota Polri, ya. Dan itu saya kira bagian daripada ada keterlibatan sipil, ya, di dalam hal pengawasan terhadap Polri. Kemudian nanti bisa saja misalnya ketika dibutuhkan, apakah perlu, ya. Tapi saya kira memang untuk urusan pengawasan, ya, apalagi misalnya pengawas internal, saya kira memang kalau menurut pandangan saya sebaiknya tetap dipegang oleh Polri, ya, karena ini adalah menyangkut masalah kode etik Polri, kemudian komisi penerapan disiplin, ya, terhadap Polri. Saya kira memang idealnya tetap berada di tangan Polri aktif, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih di dalam hal pelaksanaan pengawasan.
1: Baik, dan apa saja sih yang kemudian juga masyarakat harus pahami supaya misalnya ini terbuka untuk siapa saja begitu yang bisa kemudian peduli terhadap kegiatan-kegiatan di kepolisian, bisa bergabung, apakah ada apa asas resipokal kesetaraan antara sipil dan aparat nantinya atau seperti apa, Pak Edi?
3: Ya, saya kira memang pasti akan pasti akan dilakukan secara seimbang, ya, baik itu terhadap pejabat kepolisian, ya, termasuk juga pejabat misalnya nanti ke depan itu ada pejabat sipil, ya, tentu itu akan dilakukan secara seimbang, ya, oleh pimpinan Polri, ya. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat juga bahkan di Polri sendiri saat ini, saya kira kemarin itu kan ada juga dari kawan-kawan rekan-rekan yang dari KPK, ya, itu sekarang kan diberdayakan juga di kepolisian, ya. Mereka malah ahli dalam bidang pemberantasan korupsi, kemudian saat ini dijadikan sebagai memberikan penyuluhan-penyuluhan di berbagai wilayah, ya, di dalam hal pemberantasan korupsi. Saya kira ini merupakan bagian juga bahwasannya Polri memang kalau kita lihat, ya, sangat terbuka, kemudian juga Polri, ya, menyambut baik ketika ada masyarakat menyampaikan. Saya kira inilah bagian keterbukaan daripada transparan daripada Polri untuk saat ini.
1: Tapi LMKP sendiri ngukur nggak sih dampak-dampak psikologis, persepsi masyarakat terhadap profesional Polri jika misalnya posisi-posisi manajerial sipil ini semakin banyak diisi oleh perwira aktif?
3: Tentu kan memang saya kira ini kan bagian dari masyarakat, ya. Ya. Tentu nanti kan semua pada akhirnya kan kita akan melihat bagaimana sebetulnya dari dalam aturan, ya, yang di dalam aturan undang-undang Polri nanti, ya. Semua kan pada akhirnya kan akan kembali ke sana karena itu menjadi pedoman, ya. Jadi aturan yang harus dilakukan, ya. Jadi kita lihat dulu seperti apa nanti kalau memang ada di dalam aturan-aturan Polri, ya. Tetapi lagi-lagi adalah sebenarnya ini merupakan masukan masyarakat, kemudian Kapolri sendiri juga sudah merespon, ya, menyambut baik, ya. Dan saya kira kita ini sangat positif, ya, apa yang dimasukkan masyarakat kemudian juga Kapolri merespon dengan baik, ya. Saya kira kita harus dukung, ya, kalau untuk tujuan baik, untuk Polri yang semakin baik, kenapa tidak, ya, gitu.
1: Oke. Tapi ada juga nih kemudian yang menjadi mungkin saya bisa bilang tidak kekhawatiran, tapi pemikiran masyarakat soal potensi regulasi ini apakah berpotensi menyeret misalnya personal aktif masuk ke dalam pusaran loyalitas politik personal kepada misalnya partai ataupun juga pimpinan tertentu, pimpinan lembaga dan sebagainya.
3: Saya kira tidak demikian, kan sebetulnya kan kalau kita lihat ini adalah merupakan ini kan rekan-rekan ASN, ya, yang ditempatkan di berbagai kementerian, kemudian mereka memiliki bahkan kalau misalnya bisa saja suatu ketika ada ahli keuangan kemudian yang dikirim dari Kementerian Keuangan atau Kementerian apa namanya kemudian ditempatkan di Polri, saya kira bisa saja terjadi ya. Atau mungkin ahli perencanaan ya, dari Bappenas misalnya dikirim kepada Polri untuk sebagai pejabat utama yang melakukan perencanaan terhadap Polri, bisa saja ya.
1: Karena itu tapi ada celah kepada regulasinya juga kan kemungkinan ya. Ini
3: makanya kan yang penting adalah saat ini ada regulasi mengatur, ada aturannya juga jelas ya. Saya kira itu yang kita tunggu saat ini.
1: Oke. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan juga kepada masyarakat terkait dengan hal ini, dengan regulasi ya, ini nantinya yang turun menjadi PP?
3: Ya, kami melihat bahwasanya ini bagian daripada masukan masyarakat, tentunya kita respon dengan baik ya. Kita yakin sebetulnya apa yang menjadi masukan masyarakat karena ingin Polri itu semakin baik ya. Dan kita harapkan ya apapun juga nanti putusannya di DPR, kemudian juga aturan yang dibuat nanti seperti apa, ya saya kira kita tunggu saja. Kemudian yang pasti adalah saya kira Polri sangat terbuka, termasuk juga misalnya ada pihak lain atau CASN yang masuk menjadi manajerial di kepolisian. Saya kira tidak ada masalah untuk itu.
1: Baik, kalau begitu. Bang Edi, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Edi Hasibuan yang merupakan Direktur Eksekutif dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Dan setelah aturan ini kemudian diberikan ataupun juga aturan ini disepakati soal penugasan di luar Polri dalam DIM yang ada di rapat bersama Komisi 3 DPR RI, tentunya harus ada peraturan-peraturan tambahan untuk memperkuat. Dan peraturan-peraturan ini juga nantinya menjadi diskursus tersendiri di mana seperti apa keahlian spesifik di luar bidang kepolisian yang dinilai benar-benar valid untuk kementerian-kementerian ataupun juga yang tidak bisa dipenuhi oleh kader ASN murni. Kita masih akan terus update informasinya. Anda tetap bersama kami di Indonesia Banyapa Pagi.

0: Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya perdamaian di Myanmar. Dalam berbagai pertemuan diplomatik, Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui dialog yang inklusif dan damai, serta mendukung implementasi konsensus 5 poin ASEAN sebagai kerangka utama penyelesaian krisis. Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya proses perdamaian yang dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Myanmar sendiri guna mewujudkan stabilitas, keamanan, kesejahteraan yang berkelanjutan di negara tersebut maupun di kawasan Asia Tenggara. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Pandjaitan atau DI Pandjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Pandjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Pandjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Pandjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.

0: 54 poin atau 0,29% menjadi 18.134 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 18.188. Kita berharap rupiah terus menguat bukan melemah ya. Dan juga di beberapa transaksi perbankan rata-rata untuk e-rate jual dan beli ini sudah sampai di angka 18.205 misalnya. Kemudian ada pula bank notes yang sekarang berada di 18.293 dan memang biasanya ini menjadi resiko dari sentimen pasar. Untuk indeks harga saham gabungan pagi hari ini yang terpantau dari IDX atau Bursa Efek Indonesia juga nampaknya menguat 2,55 poin atau 0,05% di posisi 5.344,69. Belum banyak berubah dan juga ada 45 saham-saham unggulan atau juga LQ yang naik ke LQ45 ini naik 1,22 poin atau 0,23% di posisi 528,30. Nasdaq dan juga beberapa saham-saham besar lainnya ini juga berpotensi naik ya. Ada beberapa saham blue chip juga yang saat ini dalam kondisi merah. Namun mudah-mudahan semakin membaik ya per penutupan. Anda boleh memberikan komentar Anda terkait dengan harga saham dan juga harga rupiah yang cukup menguat di pagi hari ini. Apakah Anda punya komentar tersendiri atau Anda bahkan lebih suka untuk menyelamatkan situasi dengan menjual dolar Anda mungkin pagi hari ini? Silakan boleh Anda juga komentar di 081-399-399-888 ataupun juga melalui pesan WhatsApp kami ataupun juga melalui telepon 021-384-4545. Saya akan buka kepada dua pendengar ya untuk bisa bergabung dan berbincang. Sementara harga emas Antam hari ini juga mulai turun, yaitu di angka 2.733.000 rupiah. Semula adalah 2.743.000. Jadi ini ada penurunan 10.000 rupiah dari harga beli kembali atau buyback. Dan harga memang terus berubah, transaksi harga jual juga saat ini dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK nomor 34. Di PPh 22 atas transaksi buyback juga dipotong langsung dari total nilai buyback. Dan sudah bergabung kali ini ada Pak Dadi di Tangerang. Pak Dadi, waduh, terputus nampaknya ini teleponnya ya. Kami coba buka lagi line telepon kami 021-384-4545, 021-386-6712, 021-352-3172, Bu Dinda di Bogor yang bergabung. Bu Dinda, selamat pagi.
1: Ya, pagi cantik.
0: Iya, Bu Dinda. Gimana? Dolarnya udah dijual semua apa gimana pagi ini?
1: Itu lagi, mau dijual semua tadinya karena menguat rupiah hari ini kan. Itu masalahnya dolarnya nggak punya, gimana tuh?
0: Belum sempat dicetak ya. Keburu nyetak kue nastar kemarin ya waktu mau lebaran ya.
1: Betul sekali. Iya, senang sih menguat hari ini, tapi ya dolarnya yang langka begitu.
0: Oke. Bu Dinda, sebagai seorang ibu rumah tangga mungkin ya. Harga-harga bahan pokok gimana sih di pasaran?
1: Beragam ya, ada yang stabil, ada yang kalau turun pastinya enggak, tapi yang berubah harga iya.
0: Oke, kalau dilihat ya dengan harga-harga yang beragam ini, banyak yang bilang pasar lebih sepi atau biasa-biasa aja, nggak ngaruh gitu?
1: Sepertinya kalau untuk bahan pangan ya, yang untuk keseharian, sepertinya mungkin dibilang biasa juga nggak, agak menurun ya. Tapi bagaimanapun kita harus makan kan begitu ya, keluarga harus makan, jadi mau nggak mau ya harus dibeli, tapi ya sesuaikan dengan kebutuhan, jangan berlebih-lebih padahal kita nggak ada kemampuan kan, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau di Bu Dinda sendiri kalau boleh tahu nih, ada apa pos-pos penghematan kah dengan kondisi ini atau sebenarnya masih normal-normal saja?
1: ada pos-pos yang untuk penghematan sih ya, karena kita kan harus jaga situasi ya.
0: Ya.

0: harus kita harus situasi harus tetap terjaga gitu. Maksudnya situasi dalam rumah tangga, dalam hal keuangan kan gitu.
1: Ya.
0: Jadi pengetahuan itu perlu dan penting sekali.
1: Oke. Itu saja Bu Dinda, ada pesan-pesan lain yang mungkin mau disampaikan ke pendengar lain?
0: Ya, ini untuk ini ya, BGM ya, BGM ya betul ya, salah enggak?
1: Iya, Badan Gizi Nasional.
0: Iya, Badan Gizi Nasional. Bukan, MBG ya, MBG.
1: Betul, namanya MBG, tapi yang mengelola namanya BGN, Bu Dinda.
0: Oh, dua-duanya betul berarti ya. Di bawah di ketua yang baru ini, mudah-mudahan jangan berulang, jangan terulang kasus yang sedang bergulir saat ini ya. Kasihan anak bangsa, kasihan bangsa Indonesia, dan juga kasihan juga Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia.
1: Oke,
0: lanjut. Thank you, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Bu Dinda di Bogor yang juga menyampaikan harapannya agar dengan terpilihnya Ketua BGN yang dilantik kemarin, ada perubahan baru yang juga menyelamatkan dan jangan sampai merugikan bagi terutama dapur-dapur SPPG yang dilaporkan saat ini tidak bisa melanjutkan pelayanan karena dana yang tak kunjung cair. Dan salah seorang nama public figure yang juga cukup ramai, Raffi Ahmad. Kali ini nama utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni terseret dalam kasus dugaan suap terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Nama Raffi muncul dan sempat berkunjung ke kantor Blue Ray Cargo di Amerika Serikat dan mengirimkan sejumlah barang elektronik ke Indonesia. Dan saat ini belum ada pengembangan dari pemeriksaan yang juga fakta-fakta nanti akan dihadirkan di persidangan. Namun nama Raffi pertama kali muncul di persidangan yang berlangsung di pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada hari Jumat kemarin dalam perkara terdakwa pimpinan Blue Ray Cargo, John Field, dan kawan-kawan. Jaksa KPK bahkan menanyakan kepada saksi, yaitu pengusaha kepengurusan jasa kepabeanan terkait pengiriman laptop dan juga produk-produk ponsel ke Indonesia. Dan berbagai informasi masih akan terus dihadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Namun saya Risti Rustarto mohon undur diri, tetap sehat, tetap semangat, dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda. Ini dia, satu lagu, Berharap Tak Berpisah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Aryansyah, mengatakan perkembangan kecerdasan buatan AI telah membawa perubahan besar dalam dunia komunikasi publik. Menurutnya, teknologi ini membantu pekerjaan humas mulai dari memantau isu media, menganalisis sentimen publik hingga menyusun draft awal konten komunikasi. Namun, Aryansyah menegaskan keputusan strategis dan verifikasi informasi tetap harus dilakukan oleh manusia yang kompeten. Ia mengingatkan tantangan di ruang digital semakin kompleks dengan munculnya disinformasi, misinformasi, hingga teknologi deepfake. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kota Bekasi menggratiskan biaya pendidikan untuk siswa miskin di Kota Bekasi yang bersekolah di sekolah swasta. Laporannya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi menggratiskan biaya pendidikan untuk siswa miskin di Kota Bekasi yang bersekolah di sekolah swasta. Kebijakan ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Kota Bekasi. Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sardi Dauli menjelaskan ada 56 sekolah swasta yang akan digratiskan biaya pendidikannya untuk siswa miskin. Adapun sekolah tersebut yaitu sekolah dengan biaya pendidikan per bulan di bawah Rp250.000 dan menurutnya masing-masing sekolah akan diisi sebanyak 70 siswa dengan catatan siswa tersebut merupakan siswa miskin serta berdomisili sesuai dengan domisili sekolah. Berikut adalah pernyataan dari Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauli.
2: Itu tadi, program ini memang pertama diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang selama ini siswanya kekurangan. Dan juga SPP-nya di bawah 250 atau maksimum 250. Jadi kalau ada sekolah yang SPP per bulannya itu di atas 300, itu nggak ikut program ini. Mereka nggak mau, karena apa namanya income mereka itu berkurang.
1: Dan Ayung juga menambahkan seluruh biaya pendidikan siswa miskin per bulannya akan ditanggung penuh pemerintah Kota Bekasi, sedangkan untuk uang gedung dan biaya lainnya, sekolah swasta dilarang memungut dari siswa miskin. Dan Ayung juga berharap dengan kerjasama pemerintah Kota Bekasi dengan sekolah swasta bisa menjadi solusi terbatasnya daya tampung sekolah negeri, sekaligus antisipasi membludaknya jumlah siswa di sekolah negeri. Selain itu, dengan kerjasama diharapkan mampu menjadi solusi bagi sekolah swasta, khususnya bagi sekolah swasta yang selama ini kekurangan murid. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Sosial menyatakan, sebanyak 270 siswa siap mengikuti pendidikan di 3 sekolah rakyat permanen di Kalimantan Selatan pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Banjarmasin Yadi Muhtar mengatakan, kuota tersebut terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang akan mendapat layanan pendidikan gratis dengan sistem asrama. Sementara itu, pembangunan gedung sekolah saat ini telah mencapai lebih dari 70% dan ditargetkan siap digunakan dalam waktu dekat. Berita internasional, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya seorang pekerja migran Indonesia berinisial SR di Prefektur Hokkaido, Jepang. Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan otoritas Jepang untuk memantau proses hukum serta memastikan hak-hak korban dan keluarganya terpenuhi. Selain mendampingi keluarga, pemerintah juga memfasilitasi proses pemulangan jenazah ke Indonesia. Kita ke berita olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia tetap waspada saat menghadapi Mozambik pada laga FIFA Matchday. Meskipun lawan berada di peringkat FIFA yang lebih rendah dibanding Oman, Erick mengingatkan para pemain agar tidak meremehkan lawan dan tetap fokus meraih kemenangan. Menurut Erick, kemenangan atas Mozambik akan menjadi modal penting bagi skuad Garuda menghadapi turnamen berikutnya, termasuk Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup. Karena itu, ia berharap seluruh pemain dapat menjaga konsentrasi dan menampilkan performa terbaik saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Indeks harga saham gabungan IHSG menguat pada pembukaan perdagangan Selasa 9 Juni. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di zona hijau pada level 5.344,68. Timnas voli putri Indonesia tampil lebih kompetitif saat menantang Vietnam dalam lanjutan AFC Cup Women 2026 di Camden City, Filipina, Senin 8 Juni. Tim Indonesia harus menyerah 2-3, 25-18, 22, 25, 18, 25, 25, 19, 13, 15. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang akan menyampaikan informasi peristiwa maupun juga bergabung dalam topik yang telah kami hadirkan, menanggapi topik yang kami hadirkan, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik pilihan terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia. Fenomena sell Indonesia mencuat di kalangan investor global, tercermin dari indeks harga saham gabungan IHSG yang sempat mencatatkan penurunan tercepat di dunia dan nilai tukar rupiah yang tertekan ke level terendah sepanjang sejarah. Arus modal keluar ini dipicu oleh kekhawatiran global terhadap ketidakpastian politik dan hilangnya kepercayaan investor. Lantas seperti apa update terkininya? Saat ini kami telah bersama Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak David, selamat pagi. Pak David, selamat pagi. Halo, Pak David.
6: Halo.
5: Ya, halo Pak David. Dapat mendengar suara kami dengan baik ya, Pak David ya?
6: Baik. Dengar dengan baik.
5: Baik. Pak David, apakah istilah sel Indonesia yang ramai diperbincangkan saat ini mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi di pasar ini, Pak David?
6: Ya, jadi sel Indonesia ini lebih ke arah persepsi ya. Persepsi karena dianggap Indonesia ini punya reserve yang cukup besar. Nah, ini terjadinya ini karena adalah masalah trust atau kepercayaan. Jadi, investor cenderung saat ini melihat Indonesia ini tidak terlalu menarik ya. Karena kenapa? Karena mereka melihat ada cukup banyak isu-isu yang ada di Indonesia ini yang belum clear. Di antaranya ada terkait dengan transparansi, kemudian juga terkait dengan pelemahan nilai tukar, terus kemudian dengan terkait dengan risk premium Indonesia, jet Indonesia. Nah, ini yang akhirnya membuat investor kemarin sempat ada narasi terkait dengan sel Indonesia gitu.
5: Baik, tapi kalau untuk saat ini benar terjadi aksi jual besar-besaran oleh investor asing terhadap aset Indonesia, Pak David?
6: Ya, kalau lihat dari angkanya sih memang net sell-nya cukup besar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sepanjang tahun ya, di pasar saham itu mungkin sudah keluar sekitar 60 sampai 68 triliun. Kemudian di obligasi juga sudah keluar hampir sekitar di 50-an triliun. Jadi total itu sudah hampir sekitar 120-an triliun keluar dari market Indonesia sejak Januari 2026. Jadi memang terjadi aksi jual yang cukup besar dan ini yang terrefleks misalnya kita melihat memang IHSG akhirnya turun ya dari level 9.000-an turun-turun hingga sekarang ke level 5.000-an gitu.
5: Baik, nah Pak David, nanti kami akan perbincangkan lagi hal ini untuk mengetahui update terkininya tapi setelah jeda berikut ya Pak David ya.
6: Baik.
4: Catatan peristiwa.
7: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Anda masih berada dalam Indonesia Menyapa Pagi dan saat ini juga saya masih bersama Pak David. Pak David, kalau untuk kondisi seperti ini, arus keluar modal ini bersifat sementara kah nantinya atau berpotensi menjadi tren jangka menengah ini Pak David?
6: Ya, jadi kalau kita melihat ya, kalau dibilang apakah sementara atau tidak, sebenarnya selama nanti Indonesia bisa merespon dengan baik, dalam hal ini adalah kan ada beberapa isu yang memang turut menekan dari IHSG itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan, kalau kita bicara isu, pertama terkait dengan nilai tukar kita. Semakin nilai tukar kita melemah, maka semakin besar arus inflow keluar dari asing. Kemudian kedua adalah terkait dengan yield obligasi. lihat obligasi, saya lihat kalau hari ini sudah naik ya, sehingga ke 7,3, tidak terjadi inflasi yield lagi. Akan tapi memang kenaikan yield yang cukup signifikan biasanya cenderung akan membuat orang berlari itu dari capital market lari ke mereka punya obligasi atau bonds ya. Jadi tetap masih akan keluar. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik dari Timur Tengah sendiri. Bagaimana harga komoditas ini juga menekan dari sisi fiskal maupun mata uang di Indonesia. Kemudian kita bagus lihat juga ada rencana mau IPO-nya SpaceX. Nah, IPO SpaceX ini kan jumlahnya besar ya. Ini pasti akan makin menggerus dari arus dana asing kembali ke Amerika untuk ikut di IPO-nya SpaceX. Nah, ini yang memang kalau kita lihat aliran keluarnya ini masih cukup masif. Akan tapi kita harus tetap yakin dalam hal ini bucip-bucip kita sudah divalosikan dengan sangat murah. Kemudian kita juga melihat prospek pertumbuhan bucip kita juga masih cukup baik, sehingga dalam hal ini kalau misalnya kita boleh lihat IHSG sudah cukup murah, jadi hanya tinggal menunggu kapan bisa technical rebound saja kalau isi-isi sudah mereda. Per hari ini saya sudah lihat mulai ada technical rebound, meskipun memang rebound ini juga tidak menyebutkan ya untuk dari aksi jual asing di beberapa saham di BCA, di BRI itu juga masih terjadi aksi jual kan, tapi memang IHSG ini sudah mulai ada tanda-tanda mengikuti flow dari bursa di luar dikarenakan hari ini sudah mulai ikut rebound.
5: Baik, berarti sudah mulai rebound per hari ini ya Pak David ya. Tapi kalau terkait langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah, bagaimana ini Pak David, Anda menilainya?
6: Ya, kalau lihat kemarin sudah mulai dinaikkan yield-nya ya. Jadi BI dan Kemenkyu akhirnya memutuskan untuk melepaskan yield-nya itu ke market ya. Kemarin saya lihat sudah mulai naik. Hari ini terlihat asingnya sudah tidak terlalu agresif lagi untuk keluar. Jadi memang kalau yield-nya memang ditahan, ini memang sangat menggerus sekali dari arus dana keluar asing. Tapi kalau yield-nya akhirnya bisa dilepaskan ke market dan mereka mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan risk premium Indonesia, harusnya ini sudah mulai agak sedikit mereda ya untuk arus keluarnya, dan hari ini bisa terlihat IHSG-nya bisa rebound, technical rebound, dan kita harap rebound-nya ini bisa terus berlanjut di hari-hari ke depan.
5: Baik, lalu kalau untuk rebound-nya berlanjut di hari-hari ke depan begitu ya, berarti nanti akan tren jangka menengah ini juga akan hilang begitu sirna ya Pak David ya?
6: Iya, tapi memang ada beberapa titik badai di antaranya di kisaran 5.500, kemudian di 5.650 itu juga harus diwaspadai. Kalau itu kita bisa kembali menguat terus ya hingga ke level tersebut, maka bisa dipastikan setidak-tidaknya tren jangka pendek ini sudah mulai reversal. Meskipun memang in the long run kita lihat IHSG sudah koreksi 30% lebih ya. Jadi untuk kembali ke level berikutnya ini masih merupakan butuh tantangan selanjutnya lagi gitu.
5: Baik. Tapi kalau untuk kondisi saat ini, apakah justru dapat menjadi momentum akumulasi bagi investor domestik, Pak David?
6: Mungkin selective buying bisa dilakukan di beberapa saham ya, terutama saham-saham terkait dengan konglomerasi ya. Saya lihat saham terkait dengan konglomerasi ini cukup kuat ya untuk pergerakannya. Kemudian juga bisa di selective buying di beberapa bucip yang memang secara valuasi sudah cukup murah, meskipun memang saya lihat aksi jualnya juga masih cukup besar, jadi kenaikan ini harusnya bisa lebih tinggi lagi, tapi angka ini tertahan nih. Jadi mungkin investor sudah mulai bisa melakukan selective buying karena ini sudah murah sekali. IHSG sudah di bawah 5.500, ini sudah time to buy gitu. Cuman buyingnya jangan dengan seluruh cash kita ya, tapi selective buying di beberapa saham yang menurut kita masih bisa punya fundamental yang cukup baik gitu.
5: Baik. Indikator yang perlu dicermati publik ini untuk melihat apakah sentimen sell Indonesia mulai mereda. Seperti apa ini Pak David?
6: Ya, paling sederhananya mungkin bisa lihat di nilai tukar kita ya. Kalau nilai tukar kita sudah mulai stabil, ini kan sekarang antara di 18.100 hingga 18.200 ya. Kalau bisa ini distabilkan dalam beberapa hari ke depan, ini berarti sudah mulai mereda. Tapi kalau misalnya rupiah kita kembali melemah, investor harus siap-siap juga, nanti IHSG-nya mungkin juga akan ikut untuk melemahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat rupiah kita masih adem ayem, tidak mengalami pelemahan lanjutan, ya ini berarti sudah mulai reda untuk aksi jualnya.
5: Baik. Lalu kalau untuk keoptimisan dari Pak David sendiri terhadap prospek pasar modal Indonesia hingga akhir tahun, seperti apa ini nantinya Pak David?
6: Ya, saya masih cukup optimis ya. IHSG harusnya tidak berakhir di level 5.000-an ya, harusnya bisa lebih tinggi lagi. Kan, tapi memang ini semua sangat tergantung dengan bagaimana persepsi investor terhadap Indonesia, kemudian bagaimana tingkat kepercayaan investor terhadap pasar di Indonesia. Kalau ini semua bisa ditingkatkan dengan kebijakan yang kredibel, kemudian juga dengan kepastian dari regulasinya, saya rasa IHSG mungkin nggak akan ditutup di angka segini untuk akhir tahun ya, mungkin akan lebih tinggi di kisaran 7.000 atau bahkan ada chance juga mungkin bisa di atas itu gitu.
5: Baik. Nah, Pak David, tapi apakah pasar saat ini bereaksi berlebihan atau memang justru sedang merefleksikan resiko yang nyata ini, Pak?
6: Kalau juga overreaction sih bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Tapi memang kita harus akui kalau dalam beberapa waktu terakhir rupiah kita melemah dengan cukup signifikan. Kemudian kita harus akui juga memang ada terjadi capital outflow ya, ada aksi jual di baik di pasar modal maupun di pasar obligasi, itu juga harus bisa dilihat juga gitu. Jadi overall ini merupakan dinamika yang ada di pasar ya, tapi saya yakin nanti market tetap akan kembali ke Indonesia karena mempunyai prospek dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan market lain.
5: Baik, Pak David dapat menyampaikan pesannya ini kepada investor dan masyarakat yang khawatir melihat gejolak pasar saat ini.
6: Ya, pasar itu akan selalu bergerak berdasarkan dengan dinamika yang ada ya. Kita nggak bisa prediksi, apalagi sekarang tidak pasti sangat tinggi ya. Kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi ke depan. Yang investor mungkin bisa lakukan adalah dengan terus mengupdate informasi-informasi yang kredibel ya. Karena kemarin juga waktu kita turun informasi yang tidak benarnya juga cukup banyak. Dan kemudian kita bisa melihat dari sisi fundamentalnya juga. Jadi memang kalau misalnya rupiahnya akhirnya kembali melanjutkan pelemahannya, ya mungkin IHSG juga mungkin akan melemah juga. Tapi kalau rupiahnya sudah mulai stabil seperti sekarang, harusnya IHSG bisa menguat kembali seperti itu.
5: Baik, Pak David, semoga juga ini terus meningkat kembali begitu level IHSG ya, karena tadi juga per hari ini sudah mulai rebound ya, Pak David ya.
6: Iya, betul.
5: Baik,
6: itu kita harapkan reboundnya bisa terus berlanjut ya dalam beberapa hari ke depan.
5: Baik, terima kasih Pak David. Semoga memang kondisinya terus stabil ini ya nantinya Pak David ya. Selamat pagi Pak David.
6: Selamat pagi.
5: Demikian tadi pendengar Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutianto berbicara terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia.
4: Wawancara Pro 3.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah dari reporter kami.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 5.344. Indeks naik sekitar 2,68 poin atau 0,05% dibanding penutupan perdagangan sebelumnya. Dan seperti apa informasi terkininya? Saat ini kami terhubung bersama reporter kami, Fathiah Nur Zalfa. Fathiah.
3: Baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan Selasa 9 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level 5.344 atau naik sekitar 2 poin dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Sebelumnya pada perdagangan Senin 8 Juni 2026, IHSG ditutup melemah ke level 5.342. Pelemahan tersebut disertai aliran keluar modal asing atau net sell sebesar 587 miliar. Tim analis Picatro Sekuritas menilai potensi pelemahan IHSG masih terbuka secara teknikal. Menurut mereka, indeks berpeluang menuju level support berikutnya di area 5.100. Pasar juga merespon negatif penurunan cadangan devisa Indonesia. Data Bank Indonesia menunjukkan cadangan devisa pada akhir Mei 2026 turun menjadi 144,9 miliar dolar AS dari 146,2 miliar dolar AS pada April lalu. Penurunan tersebut dipengaruhi pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, nilai tukar rupiah juga masih berada dalam tekanan dan tercatat di kisaran 18.188 per dolar AS. Meski cadangan devisa masih berada di atas standar kecukupan internasional, pelaku pasar tetap mencermati dampaknya terhadap kepercayaan investor dan arus modal ke pasar keuangan domestik. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda juga nantinya terus dapat memantau pergerakan indeks harga saham gabungan melalui laporan reporter kami di sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan hadirkan informasi reporter kami terkait ekonomi pasar. Ketersediaan minyak goreng di pasaran mengalami kendala akibat keterlambatan pasokan. Di pasar Beringharjo, minyak kita terpantau stok kosong sejak 2 bulan lalu. Laporannya disampaikan Dian Parwanto. Dian Parwanto.
4: Pasokan minyak goreng di Kota Yogyakarta mengalami gangguan yang berdampak pada kenaikan harga di tingkat pedagang. Keterlambatan distribusi membuat sejumlah merek minyak goreng premium sulit diperoleh di pasaran. Salah satu pedagang di pasar Beringharjo, Yani Handayani, mengatakan kendala pasokan sudah terjadi sekitar 1 bulan terakhir. Jika sebelumnya barang yang dipesan dapat tiba keesokan hari, kini pengiriman kerap tertunda hingga beberapa hari, bahkan mencapai 1 minggu. Yani mengungkapkan, keterbatasan pasokan membuat pedagang harus membatasi pembelian dalam jumlah besar, terutama untuk pelanggan usaha seperti hotel maupun rumah makan.
5: Ya, maksudnya dari sales tuh? Oh, no, tapi kalau ini juga, maksudnya bisa lancar kan? Hari ini lancar, berapa lama?
6: Sekarang jadi berapa?
5: Dua liter.
6: Ya, satu liter 2 liter. Jadi premium ya.
4: Sementara itu, kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada minyak kita. Salah satu pedagang pasar Beringharjo, Surati, mengungkapkan stok minyak kita sudah kosong sekitar 2 bulan terakhir. Selain minyak kita, beberapa merek lain seperti Bimoli juga sempat mengalami kekosongan. Berbeda dengan minyak kemasan, harga minyak goreng curah justru cenderung stabil bahkan mengalami penurunan. Dan saat ini Rp19.000 per liter. Minyak kita, diungkapkan Surati, masih menjadi produk yang paling dicari masyarakat karena harganya yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium lainnya. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Nusa Tenggara Timur, berkurangnya pasokan akibat gagal panen. Harga cabai rawit dan cabai keriting di pasar Mbongawani ND NTT mengalami kenaikan harga. Laporannya disampaikan Ricardus Kota. Ricardus.
1: Baik, harga sejumlah bumbu dapur di pasar Mbongawani Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Mbongawani, Irwanto, kepada RRI mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram, juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Sudah mau masuk ini, sudah satu minggu ini, mau masuk petambit baru ini. Yang barang-barang dari Rio. Yang barangnya, kadang-kadang petani kala gagal panen. Gagal panen, karena kemarin dulu kan hujan panas.
1: Irwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar lebih terjangkau di masyarakat. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu di Sulawesi Tengah, harga cabai rawit di Pasar Susumbolan, Kabupaten Toli-Toli mengalami penurunan yang sebelumnya sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Laporannya disampaikan Martina. Martina, seperti apa harga update terkininya?
3: Ya, baik pendengar Pro 3, terkait harga cabai terkini di Pasar Susumbolan, salah seorang pedagang di Pasar Susumbolan, Suharni, saat kami temui mengatakan harga cabai rawit saat ini berada di angka Rp90.000 per kilogram, yang sebelumnya sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Penurunan harga cabai rawit ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan yang masuk ke pasar dalam beberapa hari terakhir. Melimpahnya stok dari petani dan pemasok membuat harga jual di tingkat pedagang kembali berangsur normal. Meski demikian, sebagian besar masyarakat ini masih membeli cabai dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhan harian. Berikut wawancara kami bersama dengan seorang pedagang.
4: Harga cabai 1 kilo untuk sementara Rp90. Kemarin sempat naik Rp110. Sedikit sudah ada penurunan sedikit. Nah, begini berarti banyak masuk toh. Nah, ya sudah banyak masuk, jadi di situ sedikit sudah agak rendah lah harga. Yang banyak kan hanya beli per liter.
3: Ya, sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Hairudin, saat kami konfirmasi terkait dengan perkembangan harga komoditas cabai mengatakan, pihaknya terus aktif dan intens melakukan pemantauan harga di Pasar Sumbolan, termasuk harga cabai rawit yang menjadi salah satu komoditas pangan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru harga cabai rawit di Pasar Sumbolan, saat ini turun di kisaran Rp90.000 per kilogram.
5: Kalau kami amati dan kami pantau di Pasar Sumbolan itu, pasokan memang lebih banyak dari luar, seperti Gorontalo, Parigi, dan Uol. Sehingga dinas perdagangan, kami pantau juga tadi pagi, Bu, memang harga cabai itu sudah di kisaran Rp90.000 per kilogram.
3: Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli juga menghimbau para pedagang di pasar tradisional untuk menjual kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Martina Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pangan murah kembali diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Kini gerakan pangan murah menyasar kecamatan Gantiwarno dengan 1.000 liter minyak goreng dan telur ayam ras. Laporannya disampaikan Adam Sutanto. Adam.
6: Ya, saat ini saya berada di kawasan kecamatan Gantiwarno. Memang benar hari ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten Klaten ini menggelar kegiatan gerakan pangan murah yang berlangsung di Aula Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten ini. Dan di tempat ini disediakan kurang lebih ada 1.000 liter minyak goreng premium dan juga 150 kilogram telur. Harganya memang berbeda dengan harga di toko ataupun pasar. Di tempat ini dijual dengan harga 17.500 per liternya. Dan untuk telur Rp24.000 per kilogramnya. Camat Ganti Warno, Retno Setianingsih, menyatakan kegiatan ini memang diajukan oleh pemerintah Kecamatan Ganti Warno mengingat permintaan keluhan dari masyarakat terkait dengan harga, terkait dengan kondisi sekarang ini memang harga terus menaik. Berikut sampaikan Camat Ganti Warno.
7: Saat ini kondisinya harga minyak sama harga pangan ya, harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat dengan harga kenaikan harga ini. Mudah-mudahan bisa memberikan meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga yang luar biasa.
6: Untuk pembelian minyak goreng premium ini, para warga masyarakat harus membawa kartu tanda penduduk, di mana setiap pembeli ini mendapatkan bisa membeli sebanyak 2 liter minyak goreng, sedangkan untuk telur diberikan kebebasan. Dan ini memang dari pantauan RRI sejak pagi tadi, respon masyarakat untuk membeli harga murah tersebut memang terus berdatangan di aula Kecamatan Ganti Warno. Mereka memang merasa senang mendapatkan harga yang murah tersebut. Dan kegiatan gerakan pangan murah ini di Kabupaten Klaten hari ini berlangsung di 2 titik, yakni di Kecamatan Ganti Warno dan Kecamatan Klaten Utara. Dari Klaten, Adam Santo, Perjairi, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memperkuat pasokan cabai dan bawang merah guna mendukung kestabilan harga melalui program KOSPI. Laporannya disampaikan Rena Safira. Rena.
8: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon memperkuat pasokan cabai dan bawang merah guna mendukung kestabilan harga melalui program Kios Pengendali Inflasi atau KOSPI. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan ketika permintaan masyarakat mengalami peningkatan cukup tinggi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan pihaknya memiliki petugas champion komoditas cabai serta bawang merah. Menurutnya, petugas tersebut bertugas membantu menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon.
9: Untuk mendukung program KOSPI dari Dinas Pertanian, kita kan ada petugas champion ya, champion bawang merah, juga ada champion cabai ya. Jadi kalau misalnya harga tinggi di pasar, kita juga berikan menambah pasokan ya. Pasokan juga menambah luas tanam cabai dan bawang. Kalau misalnya untuk padi kan, kalau beras sudah stabil harganya, karena memang sudah ditentukan oleh pemerintah dan juga yang bulog sebagai pembeli atau offtaker beras sudah aman gitu.
8: Deni menambahkan komoditas cabai dan bawang merah menjadi kebutuhan pangan paling rawan mengalami perubahan harga setiap tahunnya. Kondisi tersebut dipengaruhi pola tanam petani serta penggunaan lahan pertanian di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Menurutnya, pengaturan masa tanam harus dilakukan pemerintah daerah guna menjaga kestabilan pasokan kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari. Selain itu, petani juga diimbau menanam komoditas strategis yang berpotensi mempengaruhi laju inflasi daerah Kabupaten Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami akan menghadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
1: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini. Inilah agenda DPR hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Pada pukul 8.30, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja Komisi 3 dengan Mensesnek, Menkum, Menkeu, dan Menpan RB dengan agenda 1. Laporan panja rancangan undang-undang Polri, 2. Pendapat akhir mini fraksi-fraksi, 3. Pengambilan keputusan tingkat 1, 4. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang dan penjelasan. Pada pukul 10 digelar rapat paripurna dengan acara 1. Pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Lanjut kita ke pukul 13, di mana Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Profesor Dr. Teknik Insinyur Dadang Parikesit, 2. Dr. Ana Agung Gede Kartika dengan agenda membahas standar pelayanan minimal di jalan tol. Masih di jam yang sama, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Bio Farma beserta subholdingnya dengan agenda evaluasi kinerja korporasi dan penyampaian rencana kerja serta roadmap korporasi tahun 2026. Lanjut kita ke Komisi 7, di mana Komisi 7 menggelar rapat dengar pendapat dengan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia dengan agenda evaluasi kinerja dan serapan anggaran semester 1 tahun 2026. Berikutnya, Komisi 8 menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dalam rangka dengar pendapat dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta rapat dengar pendapat umum dengan orang tua korban. Dengan agenda 1, pengawasan terkait kasus dugaan kekerasan terhadap anak di tempat penitipan atau daycare dan isu-isu lainnya. Lanjut kita ke Komisi 9, di mana Komisi 9 menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Berikutnya, Badan Legislasi DPR RI menggelar pleno rapat kerja dengan Menteri Kehutanan, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya di pukul 14, Pansus DPR RI, di mana Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri bertempat di ruang BAKN Lantai 2, Gedung Nusantara 2, rapat dengar pendapat umum dengan Triawan Munaf, Dr. Insinyur Joko Sulistiono, Profesor Dr. Ahmad M. Ramli, dan Profesor Dr. Insan Budi Maulana. Sampailah kita pada agenda terakhir di hari ini, di mana pada pukul 16, Biro Pemberitaan Parlemen menggelar Grand Final Lomba Konten Aspirasi bertempat di ruang Biro Pemberitaan Parlemen, Gedung Nusantara 2, Lantai 1. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya, simak dan ikuti media sosial TV dan Radio Parlemen. Saya Doni Suprianto. Sampai jumpa. Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: perekonomian masyarakat tersebut. Ketua Apkasindo Sumatera Selatan, Selamat Soma Sentono, mengatakan harga sawit yang ideal bagi petani berada pada kisaran Rp3.400 hingga Rp3.500 per kilogram. Menurutnya, harga pada level tersebut mampu memberikan keuntungan yang layak sekaligus menjaga keberlangsungan usaha perkebunan rakyat. Selamat juga menjelaskan, ketika harga turun di bawah Rp3.000 per kilogram, banyak petani mulai merasakan tekanan karena biaya produksi dan perawatan kebun tetap harus dipenuhi. Kondisi tersebut tentunya berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan keluarganya. Sementara itu, pendengar, petani sawit di Sumatera Selatan berharap tren kenaikan harga saat ini dapat terus berlanjut. Salah seorang petani, yaitu Bambang, berharap pemerintah dapat membuka kembali peluang ekspor sawit sehingga permintaan pasar meningkat dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat petani. Berikut wawancara singkat saya bersama dengan Bambang. Gimana Pak Bambang terkait adanya peningkatan kenaikan harga di komoditas sawit pada saat ini, Pak?
1: Kami mengharapkan selaku petani sawit mengharapkan pemerintah untuk selalu dapat meningkatkan harga sawit, yaitu caranya dengan membuka kembali keran-keran ekspor yang ke luar negeri sehingga harga-harga sawit kami ini dapat begitu meningkat dan harganya stabil. Karena apabila pemerintah tidak membuka keran ekspor tersebut, maka harga sawit ini akan terus mengalami penurunan sehingga kesejahteraan kami para petani sawit ini akan berkurang. Mungkin seperti itu.
0: Ya, sebagai salah satu provinsi dengan areal perkebunan sawit terbesar di Indonesia, Sumatera Selatan memiliki sekitar 1,8 juta hektar lahan sawit yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani dan pekerja di sektor perkebunan. Dengan membaiknya harga sawit saat ini, para petani berharap stabilitas harga dapat terus terjaga sehingga pendapatan mereka kembali meningkat dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah penghasil sawit, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Muhammad Maulana, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kota Serang dihentikan sementara pada Senin kemarin. Laporannya disampaikan Lucy Astari. Lucy. Lucy, silakan dengan laporannya. Lucy.

0: Kami tersambung kembali bersama reporter kami, Lucy Astari. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kota Serang dihentikan sementara pada Senin kemarin. Lucy, silakan dengan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, layanan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Serang mulai kembali berjalan pada hari Selasa 9 Juni. Setelah memang kemarin sempat terhenti sehari sebelum sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dan dari bincang kami bersama asisten daerah 2 Kota Serang yang juga sekaligus wakil ketua Satgas MBG Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan pemerintah daerah juga memantau perkembangan pelaksanaan program di lapangan, di mana untuk pemantauan terus dilakukan hingga hari ini sudah mulai kembali normal. Dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kota Serang, Yudi Pratiwi, juga sempat menjelaskan sedikitnya ada 28 SPPG tidak dapat beroperasi karena dana operasional belum masuk untuk rekening resmi masing-masing dari satuan layanan sistem pendanaan program.

program. Kemudian juga sistem pendanaan program tidak memperbolehkan penggunaan dana talangan dari yayasan pengelola. Setelah dana operasional masuk ke virtual account dari SPPG, sejumlah satuan layanan mulai kembali menjalankan kegiatan secara dari salah satu SPPG Banjarsari 1 Kota Serang yang sudah mulai aktif melaksanakan kegiatan penyaluran SPPG. Namun memang masih ada beberapa SPPG yang masih belum kembali menjalankan melakukan penyaluran, seperti juga yang ada di Kelurahan Galuh, Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang. Saat ini SPPG juga masih untuk memastikan seluruh SPPG dapat kembali beroperasi normal dan pelayanan kepada masyarakat demikian laporan dari Kota Serang yang Sari melaporkan Roti Giat terus mengudara untuk

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Itu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi Leblou menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
3: Federico Valverde goes for goal! So close!
2: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama. Mau nonton bola kaki silakan, tapi mohon jangan bikin kacau. Kalau mau konvoi silakan, tapi jangan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Pesparawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
2: yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
5: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
6: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun menggandakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
7: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
6: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
8: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
6: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh, Anda tahu, sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
4: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
5: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
4: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
6: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
4: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah. Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan dibahas pada siang hingga sore nanti?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda, para pendengar setia Pro 3 RRI yang baru saja bergabung bersama Pro 3. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik mengenai harga sawit RI yang turun saat dolar Amerika Serikat meroket, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menilai tidak ada alasan bagi harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit mengalami pelemahan di tengah menguatnya harga minyak sawit mentah dunia serta tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Mentan menyebut kondisi kurs yang kini berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat ini justru seharusnya menjadi sentimen positif bagi komoditas ekspor Indonesia termasuk kelapa sawit. Mentan juga menegaskan pelemahan rupiah seharusnya memberikan keuntungan tambahan bagi sektor yang berorientasi ekspor dengan selisih nilai tukar yang menurutnya sudah mengalami kenaikan sekitar 10%. Harga TBS ini di tingkat petani harusnya ikut terdorong naik, bukan justru bergerak ke arah sebaliknya. Pembahasan serta analisa lebih lanjut nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai lebih dari 1.000 calon dokter yang terancam drop out, di mana lebih dari 1.000 calon dokter di Indonesia ini menghadapi ancaman putus studi atau drop out, meski mereka telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan profesi kedokteran. Dan mereka ini terancam kehilangan kesempatan menjadi dokter akibat aturan batas maksimal masa studi dan kewajiban lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD sebagai syarat kelulusan. Dan ketentuan tersebut ini mengacu pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan. Dan akibat penerapannya banyak peserta didik profesi dokter yang telah menuntaskan pendidikan akademik dan profesi, termasuk masa kepanitraan klinik atau koas, masih belum dapat memperoleh ijazah profesi karena belum lulus ujian kompetensi. Dan topik ini juga akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga menyoroti harga telur ayam yang terus turun di peternak. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappanas ini terus berupaya menjaga keseimbangan harga telur ayam ras di tingkat produsen dan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk melindungi peternak dari tekanan harga sekaligus memastikan komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa ini mengungkapkan bahwa telur ayam ras menjadi salah satu komoditas yang saat ini mendapat perhatian khusus. Hal ini menyusul tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini juga membuat banyak peternak menghadapi tekanan karena harga jual dinilai belum mampu menutupi biaya produksi. Namun di sisi lain, masyarakat berharap harga pangan yang lebih terjangkau dapat membantu pengeluaran rumah tangga. Bagaimana pemerintah dan juga pelaku usaha menyikapi kondisi ini agar peternak tetap bertahan dan pasokan pangan tetap terjaga? Nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di ruang dengar Anda. Dan sore nanti pendengar kami hadirkan juga dialog olahraga dengan topik preview laga Indonesia versus Mozambik di FIFA Match Day. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ataupun informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Siva. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan kita bahas nanti. Dan kami hadirkan video potensi daerah. Noken dan Tifa masih menjadi oleh-oleh khas bagi warga yang berkunjung ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hingga saat ini tersedia di toko aksesoris di kota Mimika dengan berbagai bentuk dan ukuran serta tentu harga yang bervariasi. Bersama reporter Veronica Sandra.
3: Selamat siang pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Mari kita ikuti video potensi daerah produksi RRI Nabire. Selamat menyaksikan.
4: Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu toko aksesoris Papua, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Timika.
3: Halo Kak.
5: Halo.
3: Saya Veronica Sandra dari RRI Nabire. Perkenalkan, Kakak namanya siapa?
5: Sri Nurastati.
3: Sebagai apa di toko?
5: Karyawan.
3: Kau kalau boleh tahu di sini tuh jual apa saja?
5: Noken lukisan sama baju Kak.
3: Kalau noken itu dari mana dia?
5: Dari masyarakat.
3: Dari masyarakat.
5: Kebanyakan dari masyarakat.
3: Kalau baju juga?
5: Baju enggak.
3: Terus harga yang paling mahal kalau boleh tahu?
5: Paling mahal 300-an Kak kalau noken.
3: Itu apa?
5: Noken
3: baju. Kalau yang paling murah?
5: 100.
3: 100 ya. Terus yang paling best seller di sini itu apa?
5: Lebih ke noken sih Kak, noken sama bajunya.
3: Toko ini tuh berdirinya sejak kapan?
4: Toko aksesoris Papua ini merupakan pusat oleh-oleh yang menyediakan beragam pernak-pernik khas Papua. Selain noken, lukisan serta baju adat Papua, di sini juga tersedia kopi khas Papua. Berbagai aksesoris seperti gelang, kalung, gantungan tas, gantungan kunci, dan anting-anting. Toko ini juga menjual berbagai macam tas khas Papua, topi atau mahkota Papua, tifa, serta koteka. Di sini juga terdapat hiasan patung ukiran khas Papua yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi yang diukir langsung oleh orang-orang asli Papua. Semoga toko ini dapat terus berkembang menjadi pusat oleh-oleh khas Papua yang dikenal luas oleh masyarakat, baik lokal maupun wisatawan. Toko ini diharapkan mampu melestarikan budaya Papua melalui produk-produk tradisional yang dijual, sekaligus meningkatkan perekonomian para perajin lokal yang ada di Kabupaten Mimika. Juga diharapkan toko ini dapat memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan produk yang berkualitas, serta menjadi tempat yang nyaman bagi pelanggan dalam mengenal dan mencintai kekayaan budaya Papua. Toko ini dibuka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 22 waktu Indonesia Timur.
3: Baik pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, sekian video saya di Toko Aksesoris Papua, Jalan Ahmad Yani Timika. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Veronica Sandra, sampai jumpa.
1: Kita ke Nias pendengar untuk melihat usaha ikan asap di Kabupaten Nias Utara bersama reporter Indah Febrianti Bu Ulolo.
6: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Desa Hilihati, Dusun 1, Banuasi, Bohowu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Kita tahu dong kalau Kabupaten Nias Utara ini surganya ikan, surganya isi laut semua. Dan salah satu warga di tempat ini, yakni Ibu Inalina Waru, memanfaatkan kekayaan lokal dari Kabupaten Nias Utara, yakni ikan yang enak-enak itu dengan membuat ikan asap. Ya, jadi beliau sudah memulai usaha ini sejak 10 tahun yang lalu, betul ya Ibu Inalina ya. Dan ternyata produksi ikan asapnya itu semakin meningkat dengan adanya program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang merupakan program dari Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Usaha ikan asap banyak digeluti warga di Kabupaten Nias Utara, mengingat kabupaten ini kaya akan berbagai jenis ikan laut. Dikelilingi oleh samudra luas, Kepulauan Nias seakan tidak pernah kekurangan sumber ikan. Ini membuat para nelayan selalu pulang dengan membawa tangkapan ikan yang banyak. Diria Gea atau Inaliuna Waruwu, seorang ibu rumah tangga, selama 10 tahun sudah menekuni usaha ikan asap. Ia memperoleh ikan-ikan segar dari para nelayan di kampungnya. Dibantu oleh ketiga putrinya, ia mengasap ikan dengan cara yang sederhana, tetapi butuh kesabaran ekstra.
7: Cara membuat ikan asap ini tidaklah begitu mudah ya. Kita ambil dari nelayan, terus kita olah menjadi ikan asap ini. Banyak proses yang kita lalui, seperti kita membersihkannya, mengasap, dan juga sampai benar-benar kering seperti ini.
6: Ikan yang digunakan untuk diasapi ada berbagai jenis, harganya pun bervariasi. Sedangkan dari tingkat kekeringan, ada yang ikan asap full kering dan ada juga ikan asap setengah kering.
7: Biasanya yang kebanyakan saya asap itu jenis ikan karang.
6: Apa saja itu, Bu?
7: Seperti ikan gambaya, ini ikan gambaya, dan yang potong-potong ini ikan katazi disebut di sini ya. Dan ada lagi banyak ikan lainnya seperti ikan kerapu, kakap, dan juga kadang-kadang kita mengasap ikan laira, tongkol. Cuman hanya ini yang ada.
6: Meski cukup menjanjikan, namun Beria Gea berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk permodalan serta peralatan supaya usaha ikan asapnya bisa lebih berkembang lagi. Dari Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan hadirkan video potensi daerah berikutnya, tapi setelah jeda berikut.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak melepas kepulangan jemaah haji kloter KNO7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Dalam kesempatan itu, Dahnil mengungkap dugaan penipuan badal haji dan pembayaran dam yang dilakukan Oknum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIHU. Kerugian jemaah diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses hukum pidana di Indonesia. Update informasi terkait hal ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Insya menyapa siang.
1: Dan kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Di balik keindahan alam dan pesona wisata Kota Sabang, terdapat sebuah situs sejarah yang menyimpan kisah pilu masa penjajahan Jepang. Tugu Pemancungan Batisok menjadi penanda lokasi eksekusi puluhan korban pada tahun 1944. Laporannya bersama Mahfud.
8: Saudara, selamat bertemu kembali di video potensi daerah RRI Banda Aceh. Kali ini kita akan mengupas bagaimana Tugu Pemancungan Jepang yang menimbulkan puluhan korban jiwa dari proses perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Berikut laporannya.
9: Tugu pemancungan oleh tentara Jepang di kawasan Batisu, Kecamatan Sukakarya, Sabang, Provinsi Aceh, terbilang jarang dikunjungi, baik tamu dari luar maupun sumber edukasi dari warga setempat. Letak situs yang berada di lokasi rumah warga memang terkesan angker, hanya terdapat papan petunjuk lokasi tugu di tepi jalan. Menurut pemilik tanah Jamal, ia sama sekali tidak keberatan adanya kunjungan tamu dari manapun. Namun demikian, ia menghimbau pemerintah setempat agar lebih memperhatikan kondisi tugu yang seharusnya dapat lebih terawat dengan direnovasi sehingga layak dikunjungi para tamu. Menurut informasi yang diterima Jamal dari sang nenek, sebanyak 21 orang korban pemancungan massal oleh tentara Jepang pada tahun 1944 yang sebelumnya dikubur di beberapa liang disatukan dalam satu liang lahat saat masuknya sekutu dan dibangun sebuah tugu di atasnya.
10: Yang memancung orang di dalam di sini orang Jepang. Di
11: waktu Jepang udah kalah, jadi yang bekerja-bekerja muda dipancung semua. Hmm. Itu menghilangkan jejak lah. Korban yang dipancung di sini 21 orang.
12: Itu kebanyakan kalau kita lihat orang luar atau orang di sini, Pak?
11: Kalau kebanyakan banyak orang kita sini. Namanya berorang kita sini.
12: Ini memang tanah Bapak ya?
11: Memang asli tanah saya. Kita punya sedikit, Pak. Ini nenek kita juga.
12: Mengapa diambil di tanah ini, Pak? Bekasnya.
11: Dulu kan jalan di sini.

0: bermaksud menyerahkan kepada pemerintah untuk dikelola 25 kali 30 meter saja untuk pengembangan Tugu Pemancungan tersebut agar bisa menjadi salah satu objek wisata sejarah di Sabang. Dari amatan, Tugu memang sudah termakan usia dan terancam runtuh. Dikatakan Jamal, sebagian besar korban merupakan penduduk lokal yang dipekerjakan Jepang saat tentara dengan julukan saudara tua dari Asia itu menempatkan Sabang sebagai salah satu benteng pertahanannya di Aceh.
1: Demikian saudara, laporan kami tentang Tugu Pemancungan Jepang yang berada di kawasan Batiso, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Dari RRI Banda Aceh, Mampu Tahir melaporkan.
2: Kita ke Manokwari untuk melihat pengoptimalan lahan pekarangan, potensi jagung dan kacang untuk kemandirian pangan lokal bersama reporter Lan Litimi.
3: Pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Kampung Yomnuni, Distrik Manokwari Utara. Dan kita akan berbincang-bincang di mana di saat ini juga kita akan berbincang dengan beberapa ibu yang ada di kampung ini, di mana mereka sedang mempertahankan ekonomi keluarga mereka dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Ayo kita lihat lebih jauh ke dalam. Kepala desa ini kan salah satu perempuan yang istilahnya memimpin desa ini. Bagaimana melihat perempuan-perempuan di sini dengan apa pertanian ini?
4: Kalau di sini ibu-ibu di dua kampung yang induk ini, Distrik Manokwari Utara ini setia ada pertanian, ada keterampilan, ada kelompok anyam-anyaman yang ada bikin bunga, semua-semua ada di sini. Juga kelompok begini, kita kerja sama. Kita pakai bapak punya halaman ini satu kali, kita buat keterampilan. Jadi ada pengumuman bilang ada kucing di sini untuk kerja sama, ibu-ibu semua harus kerja sama. Berarti mama jalan sendiri kasih pengumuman untuk ibu-ibu. Jadi saya tangani dari sini, dari Rebab juga jalan kasih informasi untuk waktu dan kita semua di tempat. Kita latihan, ada ibu-ibu yang bikin kue juga ada, yang anyam noken juga ada, juga pakai kelompok begini. Kita punya kelompok begini tidak lepas, sudah dari dulu sampai yang ada.
3: Jadi sejak dibentuk kelompok ini, mereka eksis terus, iya, bekerja ketika diminta ya?
4: Iya, sudah diminta, itu kerja terus. Termasuk mama juga, mama yang jadi ketua untuk belajar. Belajar mama dengan keterampilan bunga, anyaman, itu semua dari mama yang praktek dorang, kerja dorang.
3: Pemanfaatan lahan pekarangan ini ide pribadi kah untuk memanfaatkan lahan?
4: Iya, pribadi.
3: Iya. Pertama berpikir bagaimana sampai bisa menanam subur atau seperti apa?
4: Pertama halaman ini kan tonda di kota, jadi halaman ini semua tumbuh panjang-panjang. Jadi bapak kasih tahu tonda turun pi pakai obat semprot halaman ini supaya kering baru tonda tanam.
3: Iya baik, pemirsa dan pendengar RRNet dimanapun Anda berada. Itulah perbincangan saya dengan salah satu ibu warga yang memanfaatkan pekarangan halamannya dan juga ibu kepala desa di sini terkait dengan bagaimana memelihara nilai-nilai gotong royong agar tetap terpelihara, membentuk kelompok dan tetap eksis di tengah situasi efisiensi seperti ini. Dari Manokwari, Papua Barat, saya Lani Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 9 Juni.

0: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dan Disabilitas. Laporannya disampaikan Sariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, dan bidang ibadah. Langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Harjo, juga akan melakukan evaluasi terkait dengan jumlah toilet saat pelaksanaan Armuswa, di mana saat itu toilet wanita sangat kurang sekali. Berikut keterangan dari Puji Harjo.
2: Disabilitas cukup mendapat apresiasi dari kaum disabilitas yang memang harus mendapatkan perhatian khusus. Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak ya, petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
1: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Dari Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan Universitas Negeri Yogyakarta UNY dalam menangani kasus dugaan pemalsuan dan fabrikasi riset yang dilakukan Oknum Akademisi ASAP Indonesia di Konferensi Internasional Denmark. Pelaksana tugas Inspektur Jenderal Kemdikti Saintek RI Nur Syarifah mengatakan, seluruh institusi tersebut tengah mengkaji berbagai langkah administratif yang diizinkan peraturan perundang-undangan, termasuk pembatasan akses terhadap program, fasilitas maupun pendanaan yang bersumber dari pemerintah. Syarifah menegaskan pihaknya akan meningkatkan sistem pengawasan, verifikasi afiliasi peneliti, serta penguatan budaya integritas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas, fabrikasi data, falsifikasi data maupun plagiarisme dalam kegiatan ilmiah. Berita dalam negeri lainnya, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pembangunan 100 infrastruktur pasca panen atau gudang baru menjadi solusi permanen untuk memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir. Pemerintah membangun 100 gudang penyimpanan di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang selama ini belum memiliki fasilitas penyimpanan pangan yang memadai. Ia menilai keberadaan infrastruktur pasca panen dapat menjadi langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi berbagai dinamika distribusi pangan dengan memastikan ketersediaan stok dan pasokan pangan tetap terjaga secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini Israel tidak akan kembali meningkatkan ketegangan di Timur Tengah maupun melancarkan serangan baru terhadap Iran. Trump menyampaikan hal itu saat merespon pertanyaan mengenai kemungkinan Israel melanjutkan serangan terhadap Iran. Sebelumnya, Trump telah memperingatkan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu bahwa Washington tidak akan mendukung tindakan militer Israel terhadap Iran. Sebelumnya, pada 7 Juni lalu, Iran menembakkan sejumlah rudal ke wilayah utara Israel, sehingga memicu peringatan serangan udara beberapa kali, termasuk di kota Haifa. Serangan terjadi beberapa jam setelah Teheran menyatakan akan membalas serangan militer Israel terhadap sebuah wilayah di pinggiran Beirut. Tak lama, militer Israel mengumumkan serangan terhadap sasaran militer di wilayah tengah dan barat Iran. Berita olahraga, wasit asal Somalia Omar Artan batal bertugas pada Piala Dunia 2026 karena akses masuknya ditolak pemerintah Amerika Serikat. Setelah visanya ditolak, Artan terpaksa harus terbang kembali ke Istanbul, Turki. Ia yakin memiliki visa yang sah untuk bekerja di Amerika Serikat, meskipun Somalia merupakan salah satu negara dalam daftar larangan perjalanan Amerika Serikat. Sementara itu, FIFA juga memastikan Omar Artan tidak dapat menjadi wasit pada putaran final Piala Dunia. FIFA menjelaskan jika pihaknya tidak dapat melakukan intervensi mengenai hal ini dan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah Amerika Serikat.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nongaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Hadalia menegaskan skema gross split hanya berlaku pada sektor migas, sedangkan ketentuan di sektor mineral dan batubara Minerba tetap mengacu regulasi yang berlaku sepenuhnya saat ini. Sekolah Rakyat Kabupaten Jember memiliki lapangan sepak bola berstandar internasional di tengah percepatan pembangunan kawasan pendidikan tersebut. Fasilitas olahraga itu dibangun dengan spesifikasi yang mengacu pada standar Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin kemarin. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggelar uji emisi kendaraan gratis hari ini dalam momentum Hari Lingkungan Hidup 2026. Laporannya disampaikan Syamsuddin Ilyas. Syamsuddin.
5: Baik, terima kasih pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan layanan uji emisi gratis bagi masyarakat umum. Kegiatan ini telah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi hingga 12 siang tadi yang dipusatkan di halaman parkir kantin belakang kantor Wali Kota Jakarta Utara. Layanan uji emisi cuma-cuma ini diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan akan pentingnya menjaga kualitas udara di wilayah Jakarta Utara agar tetap bersih dan sehat bagi generasi mendatang. Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu pengendara roda 2 yang mengikuti uji emisi gratis ini. Ibu bisa dijelaskan tentang uji emisi gratis ini?
6: Iya, jadi uji emisi gratis ini kan bermanfaat ya untuk mengukur kendaraan kita sebenarnya layak atau enggak gitu untuk digunakan dan apakah itu mengeluarkan polusi yang berlebihan atau enggak gitu. Jadi itu bagus banget gitu supaya kita tahu kan kayak apakah kendaraan kita nih aman untuk lingkungan atau enggak. Cuman yang jadi permasalahan kadang kan uji emisi ini kan enggak dilakukan rutin gitu ya. Kadang cuman ada event-event besar doang kayak misalnya hari lingkungan gitu. Nah, itu mungkin bisa ditingkatin lagi gitu supaya banyak pengendara yang bisa tahu nih kelayakan dari kendaraannya.
5: Harapan Mbak bagaimana terkait uji emisi?
6: Ya, harapannya sih itu ya tadi supaya lebih rutin dilakukan. Terus juga mungkin tempatnya nggak di wali kota aja, di beberapa titik lain gitu yang mungkin bisa lebih mudah dijangkau warga. Karena kan nggak semua penduduk rumahnya dekat kantor wali kota gitu, Bang. Jadi itu sih harapannya.
5: Dengan siapa?
6: Nita.
5: Terima kasih, Mbak Nita. Pendengar, pihak Sudin LH sendiri menekankan bahwa kendaraan yang lulus uji emisi memiliki banyak keuntungan. Selain berkontribusi langsung dalam mengurangi pencemaran udara, kendaraan yang emisinya terkontrol cenderung lebih hemat bahan bakar dan memiliki mesin yang lebih terawat. Masyarakat juga dihimbau untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan membawa kendaraannya ke lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan ini sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Melalui kegiatan ini diharapkan warga Jakarta Utara dapat bersama-sama mendukung terwujudnya bumi yang lestari dan lingkungan yang lebih hijau. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi peternak sebagai upaya meningkatkan populasi sapi dan mendorong Tarakan menuju swasembada daging. Laporannya disampaikan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
7: Baik pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Tarakan membuka layanan inseminasi buatan atau suntik kawin sapi dan kerbau secara gratis bagi peternak. Program ini bertujuan meningkatkan populasi sapi dan mendorong Kota Tarakan menuju swasembada daging. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Paulus, mengatakan untuk jatah ada 660 bibit untuk inseminasi buatan ini dan semen beku. Hingga kini baru terpakai sekitar 80-an dosis. Paulus menegaskan layanan inseminasi buatan ini tidak dipungut biaya sama sekali. Peternak cukup melapor begitu melihat tanda-tanda sapi atau kerbau birahi seperti keluar cairan dari kelamin. Peternak bisa langsung menghubungi petugas PPL atau petugas DKPP atau Babinsa Kelurahan. Tim akan langsung datang ke kandang.
8: Kita punya bibit sekarang untuk kawin sapi itu 660, baru terpakai sekitar 80-an.
9: Untuk bisa mendapatkan bantuan kawin sapi itu gimana?
8: Tinggal melapor mereka sudah tahu, kita sudah sosialisasi.
7: Ya, dan lebih lanjut Paulus menjelaskan bahwa untuk jenis semen bekunya yang digunakan bervariasi sesuai bibit sapi di Tarakan. Ada bibit straw sapi angus, sapi Bali, wagyu, dan simental. Selain itu ada juga stok baru yang datang dari Provinsi Kaltara yang diimpor dari Balai Besar Inseminasi Buatan Lembang, Jawa Barat, dan BBI Singosari, Malang. Seperti sapi Bali, limosin, dan kerbau. Paulus menyebut tantangan Tarakan saat ini adalah kurangnya indukan betina. Karena itu DKPP sedang berkoordinasi dengan peternak di Gorontalo dan Bone untuk bisa mendatangkan juga sapi betina. Dari Tarakan Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang kembali setelah jeda berikut.
3: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi,
10: ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
4: Pemerintah Gorontalo melakukan pengembangan ternak sapi menggunakan inseminasi buatan untuk menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik. Selengkapnya, laporannya bersama reporter Bobby Riawan. Bobby?
11: Iya, baik dari Gorontalo, pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi melalui program inseminasi buatan atau IB sebagai salah satu strategi memperkuat sektor peternakan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ternak sekaligus mendukung upaya mewujudkan swasembada daging di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan, sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya peternak. Gusnar Ismail menyampaikan, inseminasi buatan ini merupakan metode yang efektif berbasis teknologi dalam menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik.
12: Kenapa kita inseminasi buatan? Karena untuk perbanyakan populasi ternak di Gorontalo ini, kita pakai program inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini banyak keuntungannya. Pertama, murah, cuma Rp8.000 semacam satu dosis, ya. Kemudian bisa milih, ini sapi indukannya bisa diisi limosin, bisa diisi simental, bisa diisi sapi Bali. Jadi ini merupakan transformasi teknologi di bidang peternakan sapi. Mulailah kita kembangkan di Gorontalo agar supaya peternak ini memiliki populasi sapi yang lebih banyak.
11: Gubernur menjelaskan inseminasi buatan ternak sapi tersebut selain meningkatkan kualitas ternak, juga akan mengurangi risiko penularan penyakit reproduksi serta memberikan efisiensi dalam proses pembiakan ternak. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah kabupaten, tenaga inseminator, serta kelompok peternak agar pelaksanaan program tersebut berjalan optimal. Keberhasilan program inseminasi buatan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan peternak dalam menerapkan pola pemeliharaan yang baik, termasuk penyediaan pakan berkualitas dan menjaga kesehatan ternak. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sentra Tumoutou Manado, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, memastikan penyaluran bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Selengkapnya bersama reporter Noni Oktavia. Noni.
13: Ya, baik pendengar, bantuan atensi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau asistensi rehabilitasi sosial menyasar 21 kabupaten dan kota di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo. Mekanisme penyaluran bagi kelompok rentan ini dilakukan melalui dua metode, yakni akun barang dan akun uang tunai yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Bagaimana dijelaskan oleh pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumoutou Manado, Astuti.
14: Penerima manfaat itu datang di kantor pos atau dan pihak kantor pos datang yang sudah kita tentukan untuk penerima manfaat lebih mudah. Setelah itu, setelah dicairkan uangnya, itu dibelikan sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, penerima manfaat ini membutuhkan bantuan kewirausahaan warung sembako, misalnya seperti itu. Ya, dia harus memberikan nominal bantuannya itu sesuai dengan hasil asesmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Item-itemnya seperti apa yang mengacu pada kebutuhan warung sembako yang sudah ada pada usahanya dia. Supaya kenapa? Kita mengawal apakah benar-benar bantuan yang sudah kita berikan dalam bentuk uang tunai itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar tersalurkan dengan baik sesuai dengan asesmen yang sebelumnya dilakukan oleh para pendamping.
13: Untuk wilayah kepulauan seperti Sangihe, Sitaro, dan Talaut, pihak sentral lebih memprioritaskan penyaluran dalam bentuk akun barang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan warga mendapatkan alat kerja atau modal usaha yang sulit dikirim atau ditemukan di daerah pelosok. Selain itu juga syarat mutlak bagi penerima bantuan atensi ini adalah harus berada pada data kemiskinan desil 1-4, serta di-cleansing melalui aplikasi 6NG untuk mencegah tumpang tindih bantuan reguler lainnya. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Nunukan menyampaikan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengenai ketentuan PPh final bagi pelaku usaha. Perlu diketahui wajib pajak di Nunukan sejak diberlakukan pemerintah. Laporannya selengkapnya bersama Ferry Herdiansyah. Ferry, silakan dengan laporannya. Ferry Herdiansyah. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Ferry Herdiansyah. Ferry? Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Ferry Herdiansyah, yang saat ini sedang berada di Nunukan. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Nunukan menyampaikan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Mengenai ketentuan PPh final bagi pelaku usaha, perlu diketahui wajib pajak di Nunukan sejak diberlakukan pemerintah. Saat ini kami masih mengupayakan koneksi agar tersambung bersama reporter kami Ferry Herdiansyah yang berada di Nunukan.

0: Kita terlebih dahulu beralih ke Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang mengungkapkan sebanyak 12 sekolah dasar negeri di Kota Magelang kekurangan siswa baru pada seleksi penerimaan murid baru 2026. Selengkapnya bersama reporter Widias Cahyono. Widias.
1: Ya, pendengar dimanapun berada, sebanyak 12 dari 59 sekolah dasar negeri di Kota Magelang mengalami kekurangan siswa baru dalam seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 ini. Ke-12 SD tersebut hingga akhir SPMP Kota Magelang yang berakhir pada 4 Juni kemarin hanya mendapatkan murid kurang dari 15 anak. Nah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nurwiono Slamet Nugroho mengatakan idealnya dalam satu rombel atau rombongan belajar atau dalam satu kelas tingkat SD diisi 28 anak. Tetapi di 12 SD negeri yang ada di Kota Magelang tersebut, jumlah siswanya baru mendapatkan kurang dari 15 anak. Bahkan ada yang baru menerima 2 orang murid. Menurutnya sejumlah faktor menjadi penyebab kekurangan murid baru tersebut. Di antaranya para orang tua lebih senang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta meskipun sekolah tersebut berbayar tetapi layanannya lebih bagus, dan penyebab lainnya yakni keberhasilan penyelenggaraan keluarga berencana. Ia menambahkan pihaknya juga merencanakan untuk melakukan
2: recruiting milik swasta ya, dan milik swasta yang layanannya sudah lebih bagus, tapi berkontribusi atau mungkin juga karena keberhasilan KPI sehingga jumlah anak usia SD berkurang.
1: Ia menambahkan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang kekurangan murid tersebut dan berencana juga melakukan alternatif terakhir yakni regrouping atau penggabungan sekolah yang dalam satu komplek terdapat 2 sekolah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Nunukan menyampaikan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengenai ketentuan PPH final bagi pelaku usaha. Perlu diketahui wajib pajak di Nunukan sejak diberlakukan pemerintah. Selengkapnya bersama reporter Ferry Herdiansyah. Ferry.
3: Aturan baru mengatur kembali kriteria penggunaan tarif PPH final 0,5%. Pemerintah juga menyesuaikan perhitungan peredaran bruto wajib pajak tertentu. Perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keadilan sistem perpajakan. Pemerintah juga berupaya menutup celah penyalahgunaan fasilitas pajak final. Berikut pernyataan Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan kepada RRI Nunukan.
4: Jadi kalau di PP20, untuk Nunukan ya, pengaturan ulang siapa yang boleh pakai PPH final 0,5%. Ya, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan pengedaran pajak dengan tujuan utama memanfaatkan tarif final 0,5%.
3: Pemerintah juga menghapus batas waktu penggunaan tarif final bagi wajib pajak tertentu. Ketentuan itu berlaku untuk wajib pajak orang pribadi atau PT perorangan dan atau PT perorangan. Selain itu regulasi tersebut juga menghapus jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan. Perubahan ini menjadi salah satu kebijakan yang dinilai paling berhubungan langsung dengan pelaku usaha di Kabupaten Nunukan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengedar untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menyampaikan saat ini pembangunan sekolah rakyat di Kota Jambi sudah mencapai 70% dan ditargetkan selesai pada akhir bulan ini. Selengkapnya bersama reporter Tia Puspa. Tia Puspa.
5: Ya, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saya Tia Puspa melaporkan bahwa pembangunan sekolah rakyat yang berlokasi di Bagan Peti, Kecamatan Alam Rajo yang saat ini telah berjalan 70% dapat selesai sesuai waktu yang ditargetkan di akhir bulan Juni 2026. Wakil Wali Kota Jambi Maulana berharap tahun ajaran baru bisa beroperasi setelah pembangunan selesai, sehingga siswa di sentra Aliatama semuanya bisa dipindahkan ke gedung sekolah rakyat yang berlokasi di Bagan Peti, Kecamatan Lambarajo, Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan Saat ini proses pemilihan peserta didik atau calon siswa sekolah rakyat di Kota Jambi terus berjalan. Maulana menjelaskan jenjang sekolah dasar yang menjadi kendala saat ini karena diperlukan meyakinkan para orang tua untuk melepas anaknya menempuh pendidikan lewat proses sekolah asrama. Berikut naras wawancara bersama Wali Kota Jambi Maulana.
6: Prosesnya sudah berjalan di sekolah sementara di Jatama. Diharapkan nanti setelah proses masuk gedung ini dibuat, kita sudah bisa ditempati untuk SD, SMP, dan SMA. Berarti SMA-nya ada 2 kelas. Karena sekarang dahulunya ada 1 kelas, sudah 10 bulan masuk. Nah, nanti ada penerimaan baru SMA dan SMP, kelas 1, serta SD kelas 1.
5: Nah, ini progresnya? Ya. Dalam peninjauan Menteri Sosial beberapa waktu lalu, Menteri Sosial memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun telah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal dan berkualitas. Saifullah mengungkapkan proses pembangunan sekolah rakyat di kawasan Bagan Peti Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi telah mencapai 70%, diyakini pembangunan tuntas sesuai target pada bulan Juni depan. Sehingga ketika tahun ajaran baru berlangsung, anak-anak yang masih menggunakan fasilitas di Sentral Aliatama sudah bisa menikmati fasilitas di sekolah baru. Lebih lanjut, untuk mendukung kegiatan sekolah rakyat, pemerintah telah membuka rekrutmen lebih dari 5.000 guru serta ribuan formasi untuk wali asrama, wali asuh, petugas keamanan, hingga juru masak. Menurut Gus Ipul, kehadiran sekolah rakyat ini merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi orang-orang yang penderitanya tidak terlihat atau the invisible people, atau anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Untuk menjangkau sekolah kelompok tersebut, Kementerian Sosial akan menggunakan pendekatan berbasis data yang ditetapkan oleh kepala daerah. Melalui langkah itu, anak-anak dari keluarga prasejahtera diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran di lingkungan yang berkualitas. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan pemanfaatan dana desa harus mengedepankan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Iin Nur Fahraini. Iin.
7: Baik rekan Hana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi dana desa telah mencapai 57% dari Rp724 miliar. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PMD Sulsel Muhammad Saleh. Menurutnya dana desa tahun ini pagu anggarannya 724 miliar dan sampai minggu ini yang sudah terrealisasi di angka 57% atau Rp413 miliar. Lebih jauh yang menyebutkan di tahun ini berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2025 ada 8 program prioritas utama untuk penggunaan dana desa. Di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan iklim, dan desa tangguh bencana. Kemudian terkait dengan peningkatan infrastruktur dasar dan pengembangan BUMDes dan ekonomi desa. Ia berharap di tahun ini penyerapan dana desa lebih maksimal sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam musyawarah RKPD desa dalam masing-masing APBD desa. Walaupun ada penurunan dana desa, diharapkan pemanfaatan dana desa tetap memprioritaskan program prioritas pembangunan.
8: So, harus ada melakukan penyesuaian-penyesuaian efisiensi karena dengan menurunnya pagu dana desa di masing-masing desa ini tentu tidak bisa lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
7: Ia mengatakan dengan menurunnya anggaran dana desa, maka tetap harus memperhatikan program-program yang menyasar ke masyarakat. Terkait perkembangan BUMDes sendiri, Saleh mengaku jika memang ada BUMDes yang berkembang cukup bagus dan mampu beroperasi dalam meningkatkan ekonomi di desa, sedangkan ada juga BUMDes yang sejauh ini belum dapat beroperasi secara maksimal. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda promo berikut.
9: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
9: Warta Nusantara.
0: TVRI Kalimantan Tengah menyediakan layanan QR Code lisensi nonton bareng bagi pelaku usaha dan masyarakat. Laporannya selengkapnya bersama Ayu Isti Prabandari. Ayu Isti.
11: Ya, terima kasih rekan Hana di studio dan pendengar. Dalam rangka memeriahkan ajang Piala Dunia, TVRI Kalimantan Tengah akan mengadakan nonton bareng atau nobar harian untuk berbagai pertandingan pilihan selama momen Piala Dunia. Kegiatan ini digelar sebagai hiburan gratis bagi masyarakat sekaligus untuk menambah semarak dan antusiasme selama pesta sepak bola dunia. Koordinator Lapangan Bola Gembira TVRI Kalimantan Tengah, Fevri Ipin, mengatakan acara nobar juga dapat diselenggarakan berbagai pihak, mulai dari pemilik kafe, kemudian hotel, restoran, hingga masyarakat umum. Namun, ia menegaskan bahwa penyelenggara wajib mengantongi lisensi terlebih dahulu agar kegiatan nobar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12: Di mana nonton bareng itu dibagi dua kategori. Jadi ketika pemilik UMKM nanti atau yang ingin menggelar event nonton bareng, itu ketika masuk dalam website atau situsnya, itu akan nanti dibagi dua kategori dari hasil kurasi. Jadi ada komersil dan non-komersil. Jadi pentingnya kami mengingatkan bahwa hati-hati ketika penyelenggara event untuk mengadakan nonton bareng tanpa lisensi, itu akan dikenakan sanksi. Ada sanksi pidana dan juga denda uang.
11: Dan untuk memudahkan masyarakat pendengar, TVRI Kalimantan Tengah telah menyediakan QR barcode yang disebarluaskan melalui media sosial sebagai panduan untuk pengurusan lisensi nobar. Dalam hal ini, Fevri menyebutkan saat ini sudah terdapat sejumlah titik nobar yang terdaftar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Dan pihaknya siap untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat yang ingin mengajukan lisensi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog Kalabahi Nusa Tenggara Timur bersama tim Satgas Pangan melakukan sidak harga di Pasar Kadelang hari ini guna memantau stabilitas pasokan dan kebutuhan pokok. Selengkapnya bersama reporter Maslan Bau. Maslan.
13: Baik, tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perumbulok Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, dan Dinas Perindustrian serta Dinas Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng kita. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan kantor cabang Perumbulok Kalabahi, Stefanus Masu, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng kita di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
14: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih jauh. Terutama ada juga beras yang kami dengan SJP juga, ada juga cerita kami. Termasuk kita juga ada dan harganya masih sesuai head. Untuk beras SPHP itu headnya di 1300. Jadi untuk satu pack 5 kg SPHP itu harga headnya itu di 65.500. Sedangkan minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
13: Ya, menambahkan Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan berkomunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. Dari Kabupaten Alor, Mas Lanbao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Bengkalis bersama pemerintah daerah telah mempersiapkan 2 armada kapal feri untuk menjemput jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis. Selengkapnya bersama reporter Nur Fitriani. Nur Fitri.
15: Baik, Hana, sebanyak 398 jamaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 Batam akan dipulangkan ke daerah asal menggunakan 2 kapal laut yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis, Haji Rusli, menyampaikan pembagian kapal dilakukan untuk mempermudah distribusi jamaah menuju wilayah masing-masing setelah tiba di Batam. Sekitar 223 jamaah dari Kecamatan Mandau, Batin Selapan, Palang Mandau, Pinggir, Rupat, dan Rupat Utara akan diangkut menuju Pelabuhan Pelindo Dumai, sementara 175 jamaah dari Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, dan Siak Kecil akan menggunakan kapal lain menuju daerah tujuan. Setelah menyelesaikan proses penyambutan di embarkasi Batam, seluruh jamaah akan melanjutkan perjalanan melalui Pelabuhan Sekupang. Sementara itu, pemilik Dumai Line Acin menjelaskan 2 kapal yang digunakan untuk pemulangan jamaah yaitu Topaz of Dumai dan Safir of Dumai. Kedua kapal tersebut dijadwalkan berangkat dari Batam pada 11 Juni 2026 dan khusus disediakan untuk mengangkut jamaah haji dengan kapasitas masing-masing 271 tempat duduk. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh proses pemulangan berjalan lancar dan para jamaah dapat kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Batalion Infanteri 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh menyambut kembali ratusan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil setelah menyelesaikan tugas di Lebanon. Selengkapnya bersama reporter Alfi Syahrin. Alfi?
16: Ya, pendengar RRI, kami melaporkan dari Kabupaten Bener Meriah di mana Batalion 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh telah menerima kembali ratusan personil dari TNI Konga 23S Unifil yang baru kembali menyelesaikan tugas dari Lebanon. Batalion Infanteri 114 menggelar upacara penyambutan kemarin yang dilakukan di mana Wakil Bupati Bener Meriah menjadi inspektur upacara dalam penyambutan tersebut. Berbagai kegiatan ataupun penyambutan dilakukan seperti misalnya pedang pora dan juga tarian daerah atau tarian adat dari dataran tinggi Tanah Gayo menyambut kepulangan ratusan personil TNI Konga 23S Unifil dari Lebanon ini. Suasana haru dan juga bangga menyelimuti penyambutan yang disambut oleh keluarga baik istri maupun anak yang dimana sudah 14 bulan ditinggalkan untuk menjalankan misi di Lebanon. Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan apresiasi dan juga kebanggaannya terhadap TNI yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ataupun di bawah naungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berikut pernyataan dari Wakil Bupati Bener Meriah Armia.
17: Harapan kita memberikan apresiasi serta hormat yang sebesar-besarnya kepada seluruh prajurit yang telah mengharumkan nama bangsa melalui dedikasi dan pengorbanan mereka. Saudara-saudara telah membuktikan diri sebagai duta bangsa yang tangguh, disiplin, dan profesional. Keberhasilan dalam mengemban mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan hanya menjadi kebanggaan keluarga dan satuan unit 114 semata, tapi juga kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
16: Ya, sementara itu personel yang dikembalikan tidak hanya dari berasal dari Kabupaten Bener Meriah ataupun Aceh Tengah, melainkan ada dari beberapa batalion infanteri yang ada di Provinsi Aceh maupun di Sumatera Utara. Dengan demikian, pengembalian TNI Konga 23S Unifil ini menjadi hal yang dapat diharapkan meningkatkan solidaritas dan profesionalisme dari TNI Angkatan Darat melalui Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Demikian laporan kami dari Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami terlebih dahulu saat ini akan ke ruang Gatekeeper untuk mendengarkan jeda berikut.
18: Kilas Berita. Kilas Berita.
19: Nilai tukar rupiah terpantau menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan hari ini. Menurut Bloomberg, rupiah naik 0,09% atau 16 poin ke level 18.171 rupiah per dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian, rupiah masih rawan tertekan karena sejumlah faktor eksternal dan internal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
18: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
0: Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Perkara Pengadaan Laptop Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim mengungkapkan jaksa akan menyampaikan jawaban dengan bukti-bukti keterlibatan terdakwa Nadiem Makarim dalam perkara Chromebook. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
20: Anda berada dan penyelapur 3 dimanapun Anda berada dapat melaporkan. Saat ini saya berada di gedung pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dan saat ini nanti akan dihadirkan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Pagi tadi saya sempat berbincang-bincang dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Beliau menyatakan bahwa kasus yang sedang menjerat dirinya ini merupakan kasus yang tidak ada dasar buktinya. Nadiem menyatakan bahwa bukti-bukti yang disampaikan jaksa penuntut umum Rio Riyadi itu tidak valid dan hanya berdasarkan asumsi belaka. Berikut pernyataan dari Nadiem Makarim kepada para wartawan.
2: Terus terang, saya berfokus
0: Suhanda, silakan dilanjutkan laporannya. Suhanda. Suhanda.

Kita ke informasi berikutnya, Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman menyebut pembangunan 100 infrastruktur pasca panen IPP menjadi solusi permanen stabilisasi pangan. Infrastruktur tersebut disiapkan memperkuat ekosistem pangan nasional dari hulu hingga hilir. Amran mengatakan pembangunan dilakukan di berbagai sentra produksi pangan nasional. Total anggaran yang disiapkan sendiri mencapai sekitar 5 triliun rupiah. Menurut Amran, keberadaan infrastruktur pasca panen akan menjamin ketersediaan stok pangan. Langkah itu juga memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas harga. Dijelaskan, gudang yang dibangun akan menjadi simpul utama ekosistem pangan nasional. Infrastruktur terintegrasi dengan koperasi desa Merah Putih, Bulog, dan MBG. Menurut Amran, pembangunan IPP semakin relevan dengan kuatnya stok beras nasional. Saat ini stok cadangan beras pemerintah mencapai 5,3 juta ton. Jumlah tersebut melampaui kapasitas gudang Bulog sekitar 3 juta ton. Karena itu, pemerintah menerapkan skema gudang

0: asal Australia berkunjung ke Pulau Dewata selama April 2026. Jumlah tersebut mencapai 26,46% dari total kunjungan wisman ke Bali dan menjadi yang tertinggi dibandingkan negara lainnya, jauh melampaui India, Tiongkok, Inggris, dan Amerika Serikat. Dominasi wisatawan Australia menunjukkan ketergantungan sektor pariwisata Bali terhadap pasar negeri kanguru yang terus tumbuh pasca pemulihan industri pariwisata global. Data PPS Bali juga memperlihatkan kunjungan wisatawan Australia pada April 2026 meningkat 22,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menandakan Bali masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan Australia untuk berlibur maupun berwisata jangka panjang. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan mengatakan, tingginya kunjungan wisatawan Australia dipengaruhi oleh kedekatan geografis, ketersediaan penerbangan langsung, serta kuatnya citra Bali sebagai destinasi wisata internasional. Menurutnya, pasar Australia menjadi salah satu penopang utama kinerja pariwisata Bali sepanjang awal tahun 2026. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
1: 4%.
2: Rizka, silakan dilanjutkan.
0: Sementara itu, tidak hanya Australia, BPS Bali juga mencatat peningkatan kunjungan dari sejumlah negara lain. India berada di posisi kedua dengan 46.513 kunjungan, disusul Tiongkok sebanyak 44.447 kunjungan, namun kontribusi kedua negara tersebut masih jauh di bawah Australia. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa diversifikasi pasar wisatawan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sektor pariwisata Bali agar tidak terlalu bergantung pada satu negara sumber wisatawan. Agus juga menambahkan pertumbuhan kunjungan wisatawan dari berbagai kawasan dunia pada April 2026 menunjukkan pemulihan pariwisata Bali berlangsung positif dan merata. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelaran hari pertama sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA-SMK tahun ajaran 2026-2027 di Bangka Belitung berlangsung hari ini. Selengkapnya bersama reporter Debby Nirwandi. Debby Nirwandi.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru ataupun SPMB tingkat SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun ajaran tahun 2026-2027 resmi dimulai, di mana Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan hari pertama proses pendaftaran berjalan aman dan lancar tanpa ada kendala teknis yang terjadi di lapangan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri mengatakan kelancaran hari pertama ini tidak terlepas dari strategi yang diterapkan oleh pihak dinas, yaitu sistem cicil dokumen melalui tahapan pra-SPMB yang dibuka hingga 31 Mei lalu, di mana meski terpantau aman, Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung terus memonitor pergerakan jaringan. Antisipasi ini dilakukan untuk memetakan apabila terjadi kendala akses, apakah bersumber dari server pusat ataupun kendala jaringan dari sisi calon pendaftar. Untuk membantu calon siswa yang mengalami kendala teknis atau keterbatasan akses internet, Dinas Pendidikan Bangka Belitung telah membuka beberapa titik pengaduan dan juga bantuan langsung atau help desk. Kemudian masyarakat yang kesulitan dipersilakan mendatangi sekolah tujuan masing-masing serta ke kantor dinas cabang dinas pendidikan terdekat, kemudian kantor dinas pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sisi lain, Saiful juga menghimbau para orang tua atau wali murid untuk waspada terhadap munculnya potensi situs web palsu yang memanfaatkan momentum pendaftaran siswa ini. Ia menegaskan situs resmi pendaftaran hanya ada satu, yakni spmb.bubble.go.id. Kemudian tidak ada lagi web selain itu. Kemudian untuk menanggapi adanya potensi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi ataupun melakukan kecurangan dalam proses penerimaan ini, Saiful menyatakan pihaknya telah mengunci sistem agar bergerak secara objektif, di mana Dinas Pendidikan Babel telah melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan aparat penegak hukum ataupun APH dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Berikut cuplikan wawancara kami dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan

0: Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri.
1: Tidak ada masalah, semuanya berjalan lancar. Jadi baik itu yang di pusat kota ataupun di luar, semuanya untuk proses pendaftaran SPB tahun ini hari pertama tidak ada kendala. Nah, karena kita memang sudah menggunakan strategi untuk upload dokumen-dokumen dulu di pra SPB sampai 31 Mei. Nah, tanggal 8-nya baru proses pemilihan satuan sekolah mana yang dituju.
0: Ya, sementara itu sebelumnya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penandatanganan komitmen bersama yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Penandatangan pertama ini dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Afrianto, di mana PJ Sekda Babel mengatakan penandatanganan komitmen bersama ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Demikian dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat di level 5.599,74 pada jeda siang perdagangan hari ini. Laporannya bersama Eliana Zahra. Eliana, seperti apa update terkininya?
4: Ya, pendengar Pro 3 RRI, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada perdagangan Selasa 9 Juni 2026. Hingga penutupan sesi pertama siang ini, IHSG naik sebesar 4,82% atau bertambah 257,6 poin ke level 5.599,74. Sepanjang perdagangan sesi pertama, indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.627,58 dan level terendah di posisi 5.318,15. Sebelumnya pada pembukaan perdagangan pagi tadi, IHSG berada di zona hijau pada level 5.344,68 atau naik sekitar 2,68 poin dibandingkan penutupan sebelumnya. Pendengar, di tengah penguatan indeks tersebut, tim analis Pintrako Sekuritas menilai potensi pergerakan IHSG masih perlu dicermati. Secara teknikal, IHSG dinilai masih berpeluang menguji level support di kisaran 5.100. Salah satu sentimen yang menjadi perhatian pasar adalah data cadangan devisa Indonesia yang dirilis Bank Indonesia. Pada akhir Mei 2026, cadangan devisa tercatat sebesar 144,9 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari 146,2 miliar dolar Amerika Serikat pada April lalu. Menurut tim Pintrako Sekuritas, penurunan tersebut antara lain disebabkan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meski demikian, posisi cadangan devisa Indonesia masih berada di atas standar internasional kecukupan impor. Tim Pintrako juga mencermati penurunan penjualan sepeda motor sebesar 5,1% secara tahunan menjadi 479,388 unit pada Mei 2026. Sementara itu, perhatian investor global masih tertuju pada perkembangan konflik di Timur Tengah. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
2: Ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Hari Susanto dilantik.
0: Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan. Majelis Etik Ombudsman memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aspirasi dan kepentingan pekerja. Berikut laporan Sugandi Avandi selengkapnya.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
3: Dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Said Iqbal resmi menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Buruh menyambut positif dengan bergabungnya Said Iqbal di pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Organisasi buruh yakni Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Suparno mengatakan kehadiran Said Iqbal menunjukkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap nasib buruh. Suparno mengatakan buruh bisa berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo melalui Said Iqbal. Buruh dapat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo.
1: Bahwa tentang masuknya Bang Iqbal di sebagai penasihat khusus Pak Prabowo di bidang ketenagakerjaan itu menunjukkan pemerintah care, pemerintah perhatian terhadap kaum buruh sehingga dianggap perlu bahwa kaum buruh harus punya orang yang bisa merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh kepada pemerintah pusat. Khususnya Presiden Prabowo.
5: Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Said Iqbal karena rekam jejaknya terhadap perjuangan buruh. Kepala negara berharap dengan keberadaan Said Iqbal, maka komunikasi Presiden dengan buruh akan semakin lancar.
3: Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya Dewan Buruh tersebut, bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya, Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Secara esensi, yang diharapkan adalah sama, ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis. Di dalam hal, sekali lagi kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh. Apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini.
5: Adapun Said Iqbal menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh seperti upah. Di antaranya adalah melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6: Kita harus memastikan dalam rancangan Undang-Undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu, kalau bisa dihapus, kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat, kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.
5: Seperti diketahui, selain Said Iqbal, terdapat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat di Kabinet Merah Putih. Jumhur merupakan Menteri Lingkungan Hidup. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Hana Syarif melaporkan.
7: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua merangkap anggota Majelis Etik, Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, putusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
2: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
7: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
8: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
7: Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNPB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
9: Hari ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
9: Saat ini kondisinya harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat. Dengan harga, kenaikan harga ini mudah-mudahan bisa memberikan meringankan beban masyarakat.
10: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setianingsih dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko.
9: Merangkap pasar murah, dapat harga Rp17.500. Beli minyak goreng,
11: harganya 17.500 satu liternya.
12: Kalau dibanding di pasar?
11: Kalau di pasar 23.24 harganya. Selisih.
12: Lebih murah di sini berarti?
11: Ya, lebih murah di sini.
12: Senang.
11: Iya. Senang.
10: Warga lainnya sehari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses perpindahan jemaah berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Fase ini menjadi tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum kembali ke tanah air melalui Bandara Amir King Abdul Aziz Madinah. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses pemindahan jemaah berlangsung secara aman, tertib, dan nyaman. Tahun ini Kemenhaj menghadirkan peningkatan kualitas layanan di Madinah termasuk penempatan sebagian jemaah reguler pada hotel dengan akses yang lebih dekat ke Masjid Nabawi. Untuk fase penerbangan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Beberapa kloter telah diberangkatkan pantauan RRI dari Mekah ke Madinah, di antaranya kloter JKB18, kloter KJT21, kloter SUB57, dan PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dan selain itu diimbau jemaah haji untuk menjaga paspor dan dokumen perjalanan dengan baik serta tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper bagasi maupun kabin. Setiap jemaah nanti akan menerima air jam-jam resmi setibanya di debarkasi di Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Pemulangan jemaah haji terus berlangsung, termasuk jemaah haji kloter 10 KJT asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang telah tiba melalui Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, Kertajati. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
15: Ya, pendengar, proses pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati terus berlangsung termasuk dengan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Dan hingga Senin 8 Juni 2026 sudah dua kloter jemaah haji asal Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi mengatakan bahwa kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin sore 8 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa setelah tiba di BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu, dan setelah tiba di pendopo, para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi.
16: Jadi kami menjemput langsung ke bandara, langsung ke pendopo, tidak transit dari berat. Kalau tahun 2025, kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya saya berkat Indra Maju waktu tahun kemarin sih. Sekarang sih langsung ke ini, terjadat di bandara, langsung ke pendopo, jemput sama keluarganya masing-masing.
15: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji, 3 kloter masuk gelombang pertama, yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17, sementara 6 kloter lainnya. Ini tergabung dalam gelombang kedua, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan 40 KJT. Dan seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Dia berharap seluruh proses kepulangan jemaah berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dengan keadaan sehat. Pemerintah daerah juga bersama petugas haji terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Palembang, proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan melalui debarkasi Palembang berlangsung lancar dan hingga kemarin lebih dari 2.000 jemaah telah kembali ke tanah air setelah menuntaskan ibadah haji di tanah suci. Laporan disampaikan Agrani Sihombing dari RRI Palembang.
17: Sebanyak 2.213 jemaah haji asal Sumatera Selatan telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Palembang hingga Senin 8 Juni 2026. Jumlah tersebut bertambah setelah kedatangan 443 jemaah kloter 5 di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Ketua PPIH Debarkasi Palembang, M. Arkanur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah berjalan sesuai prosedur. Seluruh jemaah yang tiba menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen sebelum diberangkatkan ke daerah masing-masing melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Pada kloter 5 juga terdapat satu jemaah tanazul atau mutasi masuk dari kloter 7. PPIH mencatat 2 jemaah kloter 5 meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Tamrin Zainuddin Zakaria asal Musi Banyuasin dan Budi Prasojo Sonom asal Palembang. Secara keseluruhan, hingga saat ini terdapat 6 jemaah asal Embarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci, terdiri dari 5 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1 jemaah asal Bangka Belitung.
18: Terdapat beberapa jemaah yang melakukan tanazur atau penyesuaian urusan kesehatan maupun kembali ke daerah asal. Hingga saat ini sudah tercatat ada 6 jemaah haji yang berasal dari embarkasi Palembang itu yang wafat. Terdiri dari Sumsel ada 5 orang dan dari Bangka ada 1 orang.
17: Salah seorang jemaah haji Peres Nasra mengaku bersyukur dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Meski harus beradaptasi dengan suhu udara di Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, pelaksanaan ibadah haji hingga proses kepulangan berjalan lancar.
19: Alhamdulillah Rabbil Alamin, perjalanan haji berjalan lancar mulai dari persiapan sampai pelaksanaan arfusna, puncak haji, dan sampai kita kembali dengan selamat sampai ke Palembang. Untuk cuaca memang untuk kita orang Indonesia butuh adaptasi yang ini ya, yang sangat harus cepat ya beradaptasi karena memang temperatur di sana itu 40 derajat ya minimal ya.
17: Sementara itu sebanyak 442 jemaah haji asal Sumatera Selatan yang tergabung dalam kloter 6 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. PPIH juga terus mengingatkan jemaah untuk mematuhi ketentuan penerbangan, termasuk larangan membawa air zam-zam di dalam koper, serta batas maksimal bagasi 32 kg. Hingga kini proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Palembang berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari debarkasi Palembang, Sumatera Selatan, dan Provinsi Bangka Belitung, Agrani Sihombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Setelah Iran dan Israel sepakat menghentikan eskalasi konflik yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Meski pertempuran untuk sementara mereda, Iran dan Israel memperingatkan akan melakukan balasan jika kembali menjadi sasaran serangan. Sehingga situasi di kawasan masih tetap tegang. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiarto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar dan perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
20: Indonesia Open 2026 telah sukses terselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu. Meski tuan rumah Indonesia gagal menyabet gelar juara, setidaknya Jonathan Christie dari nomor tunggal putra dan Raymond Indra Nicholas Joaquin dari ganda putra keluar sebagai runner-up dalam turnamen berlevel Super 1000 tersebut. Ahmad Budiharto, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, mengapresiasi perjuangan tersebut pada jumpa pers pasca turnamen. Ia menilai title juara akan kembali diraih Indonesia dan itu hanyalah masalah waktu saja. Justru ia menekankan bahwa tantangan lebih besar menanti untuk penyelenggaraan turnamen Super 1000 ke depannya. Ia mengatakan perubahan format turnamen Super 1000 yang semula hanya berjalan 6 hari berubah menjadi 11 hari lamanya. Hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi.
21: Tapi kita tahu bahwa ke depan akan cukup melelahkan. Karena kalau tidak salah turnamen akan berjalan kurang lebih 11 hari dan mungkin juga standar-standarnya akan naik, tadi disampaikan sedikit oleh Mr. Servan, ya. Itu menjadi satu tantangan nanti penyelenggara ke depan siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh PBSI.
20: Hal tersebut juga diamini oleh perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, Selvam Supramaniam, yang menegaskan bahwa perubahan signifikan terjadi pada penggunaan lapangan, total hadiah, dan siaran televisi. Mengenai Super 1000 untuk periode 2027-2030 turnamen selama 11 hari menggunakan dua lapangan dan semua pertandingan disiarkan di televisi. Itulah salah satu perbedaan utamanya. Semua pertandingan disiarkan langsung, ditayangkan di televisi atau dapat disaksikan melalui siaran televisi. Kami berharap melalui ini lebih banyak penggemar dapat menyaksikan pemain favorit mereka baik secara langsung, tayangan tunda maupun melalui siaran langsung daring. Itulah poin pertama. Kedua, sekali lagi untuk para pemain, hadiah uang tunai akan ditingkatkan. Hadiah uang tunai minimum untuk Super 1000 adalah $2 juta total hadiah uang tunai. Jadi hari ini Anda melihat para pemenang mendapat lebih dari $100,000, tahun depan akan lebih banyak lagi. Selain perubahan format, BWF juga memastikan peningkatan total hadiah untuk turnamen kategori Super 1000 pada periode mendatang. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi para atlet yang berkompetisi. Sulfam turut mengatakan peningkatan hadiah menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tarik kompetisi tingkat elit dunia. Ia berharap seluruh penyelenggara mampu memanfaatkan perubahan tersebut untuk menghadirkan turnamen yang semakin berkualitas. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
1: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
0: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
1: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
0: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan peningkatan porsi penjualan produk manufaktur untuk pasar ekspor menjadi 30%. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat struktur industri manufaktur yang berorientasi ekspor di tengah dinamika ekonomi global. Pasar keuangan domestik dihantam gelombang tekanan jual masif pada awal pekan ini. Menanggapi situasi kritis itu, anggota Komisi 2 DPR Marwan Jafar meminta pemerintah dan otoritas moneter untuk segera mengambil langkah darurat. Petugas kekarantinaan kesehatan Makassar Muhammad Haskar Hasan meminta jemaah haji mewaspadai 7 gejala penyakit menular setelah tiba. Langkah ini penting sebagai bagian dari deteksi dini penyakit dari luar negeri. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terancam kekurangan dokter. Menkes ungkap 1000 lulusan FK belum dapat praktik. Indonesia masih menghadapi ancaman kekurangan dokter dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran FK belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi, namun belum berhasil melewati uji kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh izin praktik. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia. Lalu juga memang sempat disebutkan di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Maki Zamzami.
1: Wawancara Pro3.
0: Dr. Maki, selamat siang.
2: Selamat siang, ya.
0: Dr. Maki, bagaimana pandangan ini terhadap pernyataan Menteri Kesehatan bahwa sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat praktik, Dr. Maki?
2: Ya, kami berpandangan bahwa memang ada beberapa sistem pendidikan kita yang memang perlu dievaluasi secara struktural, ya, secara birokrasinya juga, karena memang hanya di kedokteran yang mungkin masih banyak sekali tahapan-tahapan, ya, yang membuat beberapa mahasiswa yang sudah lulus ini dengan berkali-kali tes, ya, itu juga akhirnya menjadi penghambat dan belum tentu lulus, padahal mereka sudah berusaha untuk bisa sampai gitu dengan belajar lebih dari kurang lebih sekitar 5 tahun untuk menuju ke sana.
0: Baik. Nah, Dr. Maki, berarti kalau untuk standar uji kompetensi dokter saat ini terlalu ketat dapat terbilang, ya, Dr. Maki, ya?
2: Saya pikir antara ketat atau tidaknya ini kadang setiap tahun berubah dan setiap beberapa pergantian struktural juga terkadang berubah. Jadi terkadang acuan-acuan inilah yang perubahan inilah yang mungkin perlu kita evaluasi gitu. Sebetulnya dari kedokteran itu sendiri juga sudah punya standarisasi apa yang sudah dididik selama 3,5 tahun dalam pembelajaran dan juga kemudian koas, ya. Saya rasa itu juga harus dipertimbangkan dan linier gitu. Jadi jangan sampai ini terpisah-pisah antara pendidikan didikti dengan ujian kolegiumnya juga untuk bisa masuk ke dalam ujian kompetensi di dokter ini.
0: Baik. Nah, kalau IDI sendiri apakah memiliki data mengenai berapa banyak lulusan yang gagal atau tertunda memperoleh izin praktik ini setiap tahunnya, Dr. Maki?
2: Ya, saya rasa izin IDI ini belum bisa masuk ke dalam ranah kampus atau fakultas ya, karena memang terpisah dari kata dari dokter, dan ini kan masuknya masih ke dalam mahasiswa. Namun beberapa calon-calon dokter ini juga melakukan audiensi ke IDI dan mengeluhkan dengan adanya beberapa yang memang kesulitan untuk bisa menuju ujian kompetensi IDI ini sendiri, dan akhirnya malah terancam tidak menjadi, tidak bisa berpraktek atau tidak bisa melanjutkan jenjang selanjutnya. Nah, hal ini juga akhirnya menjadikan satu bahan evaluasi dan juga bahan dari PBID sendiri, bahwa harusnya di Indonesia yang saat ini masih sangat kekurangan dokter, dengan tanpa mengurangi menurunkan angka kompetensi, seharusnya bisa membuat satu skema baru yang linier gitu, untuk bisa agar mahasiswa kedokteran dari mulai awal sampai dia lulus juga itu bisa menjadi satu kompetensi yang berbanding lurus, jangan hanya terhambat hanya karena satu ujian saja gitu.
0: Baik. Berarti kalau terkait distribusi dokter yang tidak merata, ini juga menjadi masalah tersendiri begitu ya, Dr. Maki?
2: Ya, benar sekali, karena memang distribusi dokter saat ini juga tidak merata dan masih sangat kurang dengan penduduk yang semakin meningkat ya. Dan saat ini juga kan dengan adanya penyebaran universitas-universitas dan fakultas kedokteran yang baru kan sudah banyak. Namun kalau misalnya pabrik atau pabrik pencetak dokter-dokter ini semakin banyak, namun standarisasi kompetensinya ini di akhir baru ditetapkan gitu, dan itu akhirnya menghambat semua, itu kan menjadi satu hal yang salah gitu. Harusnya standar kompetensi ini bisa dilihat setiap tahunnya selama berproses dia dalam pendidikannya itu gitu, sehingga di akhir-akhir itu sudah menjadi satu cetakan yang sempurna gitu dengan sesuai kompetensinya. Jadi bukan hanya di ujung akhir saja dievaluasi, tapi juga sebetulnya menjadi evaluasi di setiap tahunnya bagi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang sudah berlisensi dengan akreditasinya.
0: Baik, di satu sisi juga sudah banyak universitas atau pencetak dokter-dokter tadi juga di daerah-daerah begitu ya, Dr. Maki ya?
2: Ya, sudah banyak, sudah banyak.
0: Tapi terkait insentif yang diberikan pemerintah saat ini cukup menarikkah untuk dokter yang bekerja di daerah ini?
2: Pada awalnya, yang pertama kalau misalnya program dari pemerintah itu kan yaitu internship, program internship. Kalau program internship ini yang dilakukan selama kurang lebih satu tahun ini, dia sudah dokter, namun melaksanakan program internship ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, bahkan itu masih jauh dari kata UMR daerahnya masing-masing gitu ya, bagi dokter-dokter internship, karena pada dasarnya mereka adalah dokter gitu, sudah melaksanakan uji kompetensi, sudah mempunyai lisensi, walaupun mereka masih dalam tahap internship, tapi mereka adalah dokter gitu, dan itu masih di bawah UMR untuk gaji dan insentifnya itu. Sedangkan yang kita harapkan ya sebaiknya internship juga sudah dipertimbangkan dengan UMR-nya, dan juga setelah mereka lulus di kita juga masih ada beberapa hambatan ya terkait dengan semisalnya standarisasi terutama dari dokter umum ya, yang karena saat ini kan sudah hampir sebagian besar fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS, yang dimana untuk anggaran dari dokter di pelayanan pratama sendiri ini juga masih jauh dari rata-rata gitu.
0: Baik. Nah, Dr. Maki, terkait juga IDI ya, apakah memiliki kekhawatiran kalau target pemenuhan jumlah dokter ini dapat mengorbankan mutu pendidikan kedokteran nantinya?
2: Oh, itu pasti, yang dimana jika memang semakin banyaknya fakultas kedokteran ya, terutama di daerah maupun di mana-mana, kalau misalnya tingkat pengawasan ataupun asistensinya ini tidak berjalan secara linier, tidak berjalan dengan sangat benar-benar ketat, justru ini akan menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat bervariasi sekali tingkat kompetensinya, dan itu sangat kita tidak harapkan gitu. Walaupun memang ada bagian yang namanya akreditasi gitu kan, ada akreditasi di tingkat universitas, tapi kita berharap akreditasi yang bukan hanya sekedar akreditasi 5 tahun, tapi juga bagaimana setiap tahunnya itu tetap dipantau secara mutu dan kualitasnya. Jadi bukan hanya terkadang fakultas kedokteran itu malah di hire atau mahasiswa-mahasiswa yang punya duit saja gitu kan. Sehingga akhirnya tidak apa namanya menjaga mutu dari input atau mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke fakultas kedokteran.
0: Baik. Nah, kalau untuk pembukaan fakultas kedokteran baru untuk mengejar kebutuhan dokter nasional, ini seperti apa pandangan dari IDI, Dr. Maki?
2: Maaf, bisa diulangi, Mbak?
0: Kalau terkait pembukaan fakultas kedokteran baru ini, mendukungnya mengejar kebutuhan dokter nasional, menurut IDI seperti apa ini, Dr. Maki?
2: Ya, sekarang itu sudah ada banyak skemanya ya, baik membuat fakultas kedokteran baru untuk S1, juga skema berbasis rumah sakit untuk spesialis. Nah, sebetulnya percepatan ini sangat bagus sekali, hanya saja yaitu kita berharap tidak tersentral kepada kota-kota besar juga, tapi bagaimana kota-kota kecil ya, itu saat ini juga sudah mempunyai banyak fakultas kedokteran. Namun ya kita sadari bahwa yang namanya fakultas kedokteran itu juga harus didampingi dengan rumah sakit pendidikan yang bermutu. Ya karena apa? Karena memang fakultas kedokteran kan mereka ada yang namanya koas ya. Koas itu juga harus masuk ke dalam rumah sakit yang memang akan membantu mereka mempelajari lebih detail secara baik teori-teori yang sudah diberikan di kampus. Nah, terkadang fakultas kedokterannya ada, tapi fakultas rumah sakit pendidikannya ini tidak menunjang gitu. Baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan dan maupun pasien-pasiennya. Nah, inilah akhirnya banyak sekali mereka berhasil mungkin bisa mencetak sarjana S1-nya, tapi pas koasnya mereka tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni sehingga mereka tidak bisa berpraktik gitu, dan akhirnya untuk mengetahui beberapa tindakan atau kompetensi-kompetensi dasar akhirnya mereka tidak menguasai gitu.
0: Baik. Nah, kalau pemerintah meminta penyederhanaan proses supaya lulusan ini dapat lebih cepat praktik, bagian mana yang bisa dipercepat ini menurut ini, dan bagian mana yang tidak boleh dikompromikan, Dr. Maki?
2: Oh ya, menurut kami sih sebetulnya bahwa dasar dari pembelajaran kedokteran itu kan dari mulai teori, kemudian skill lab ya, yang di mana proses pembelajaran yang sudah beberapa tahun ini dirubah dengan berbagai metode praktek langsung ya, dengan ajang teori dan juga beberapa hal, yaitu menjadi pondasi bagi para calon dokter. Kemudian itu harus diperkuat dan benar-benar tidak bisa tidak bisa di skip gitu ya, dengan adanya skill lab di tempatnya masing-masing ya. Namun saya sebetulnya percepatan itu dalam hal ini saya setuju, hanya saja percepatan itu lebih banyak ke praktiknya gitu ya, ke praktik, sehingga teori dan praktik ini bisa berbarengan atau linier. Mereka teman-teman kawan-kawan dari calon-calon dokter ini setelah mendapatkan teori, mereka juga bisa mendapatkan keahlian skill dengan adanya praktek. Nah, hanya saja itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya praktek itu kan harus di rumah sakit atau di fasilitas klinik yang terstandarisasi. Nah, ini yang harus benar-benar bisa dikuasai oleh teman-teman fakultas kedokteran ya, bahwa di setiap daerah, yang di daerah ini nggak sama dengan pelayanan fasilitas yang di kota, dan ini menjadi tantangan oleh Kementerian Kesehatan. Bukan hanya mempercepat, tapi melakukan standarisasi di setiap daerah dengan kompetensi yang sama, gitu.
0: Baik. Nah, Dr. Maki, mungkin dapat memberikan pesan ini nih kepada masyarakat yang melihat banyak lulusan dokter belum bekerja, sementara kebutuhan dokter di lapangan masih tinggi.
2: Ya, pesan kami bahwa harus ada yang namanya distribusi dengan skema yang menarik, ya, untuk bisa bagaimana seorang tenaga medis bisa ditempatkan di daerah yang dibutuhkan, bahkan itu sudah bisa tersetting atau terencanakan semenjak dia kuliah, atau semenjak dia kuliah dia sudah tahu penempatannya akan di mana, dan dia bahkan sudah bisa mengetahui kontrak dengan daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi sehingga mereka ketika mereka belajar, mereka sudah tahu masa depan mereka tuh ada di mana. Dan saya rasa itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan adanya rekrutmen rekrutmen rekrutmen daerah dengan Fakultas Kedokteran daerah yang tujuannya adalah untuk bisa mendistribusi bahkan sampai pelosok-pelosok gitu. Dan ini sangat potensial sekali untuk bisa redistribusi seluruh tenaga medis, bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia, ya, bisa mencapai pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan profesionalnya kesehatan gitu.
0: Baik, Dokter Maki, semoga juga temuan ini dapat tidak berkepanjangan begitu ya Dokter Maki ya, sehingga kebutuhan dokter
2: Ya,
0: ini
2: benar.
0: terjaga, begitu juga terdistribusi dengan baik, pelayanannya pun juga sama baiknya begitu di daerah manapun. Terima kasih Dokter Maki telah memberikan
2: Baik.
0: update dan juga perspektifnya. Selamat siang.
2: Selamat siang, Bu.
0: Demikian tadi pendengar narasumber kami berbicara terkait terancam kekurangan dokter, Menkes ungkap 1.000 lulusan FK belum dapat praktik.
1: Wawancara Pro 3.

0: Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menegaskan penguatan otonomi daerah harus menjadi agenda utama, terutama dalam penyelesaian berbagai persoalan kepegawaian daerah, termasuk penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan tenaga honorer. Menurut Mardani, terdapat ketimpangan antara besarnya urusan pemerintahan yang dilaksanakan daerah, tepatnya dengan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintahan daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
7: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat sektor perkebunan dan peternakan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Selengkapnya bersama reporter Ade Ramli.
8: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang, Suprianto, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sektor perkebunan dan peternakan, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang. Suprianto menegaskan pihaknya untuk bekerja secara terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Sintang. Sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, salah satu faktor utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan produktivitas baik pada sektor perkebunan maupun peternakan.
9: Penunjang produk perkebunan tertinggi di Kabupaten Sintang ini. Bayangkan itu, kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa perekonomian Sintang ini menjadi akan semakin baik.
8: Ia menilai capaian produktivitas yang saat ini masih belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui berbagai langkah pembinaan, penguatan program, serta kolaborasi dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Peternak ayam di Sintang, Denny, mengatakan ia memanfaatkan perkarangan rumahnya untuk lahan peternakan ayam petelur dan saat ini telah memiliki 200 lebih ayam petelur. Denny juga berencana ke depannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga.
10: Ada petelur semua, rencana saya mau nambah lagi. Alhamdulillah masih cukup lah. Di belakang pun ada kan. Cukup lah untuk buat kandang lagi, masih ada lah.
8: Ia menjelaskan peternakan ayam tersebut ia kelola secara mandiri dan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana mengungkapkan program makan bergizi gratis di Kota Samarinda terus berkembang dengan menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Laporan

0: Friani, Selasa 9 Juni 2026. Menurut Desi, jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat dari bulan ke bulan. Pada Mei 2026, jumlah penerima manfaat tercatat mencapai 4.667 orang atau meningkat signifikan dibanding awal tahun.
1: Ada 52 SPPG yang kami terima datanya, dan itu semua sudah menyasar sekitar 150 sasaran di awalnya. Nah, untuk bulan Juni ini, start di bulan Juni ini sudah meningkat menjadi 300 sasaran. Dan ini diharapkan kalau nanti buka lagi SPPG-SPPG mendatang, artinya nanti seluruh keluarga risiko stunting yang menjadi sasaran kami mudah-mudahan bisa tercover semua. Ya.
0: Selain mendukung pemenuhan gizi, program MBG juga mulai dirasakan manfaatnya di lingkungan sekolah. Tidak hanya membantu kebutuhan nutrisi peserta didik, program ini juga dinilai mampu membentuk karakter positif di kalangan pelajar. Kepala SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Zahra Sari, mengatakan, salah satu dampak yang terlihat adalah tumbuhnya semangat gotong royong dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses pembagian makanan bergizi di sekolah.
2: Manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah tri saat menunggu giliran kelasnya didata.
0: Pemerintah Kota Samarinda berharap cakupan program MBG terus bertambah melalui dukungan berbagai pihak. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nesor Kula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalsel terkait dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tabalong. Laporannya bersama Diki Munadi.
4: Tim gabungan bidang intelijen dan pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong menangkap seorang pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kalimantan Selatan berinisial HWP Senin kemarin. Tersangka yang bertugas sebagai evaluator pada seksi penguasaan bidang pertambangan mineral dan batu bara diduga melakukan pemerasan terhadap para pemohon izin usaha pertambangan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Suryanagara, mengatakan praktik tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025. Para pemohon izin disebut diminta menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman izin usaha pertambangan mereka tidak akan diterbitkan apabila tidak memenuhi permintaan tersebut. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga diterima tersangka mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah.
5: Yang dalam hal ini, setelah mempertimbangkan kecukupan alat bukti yang diperoleh, akhirnya menetapkan satu orang tersangka dengan inisial HPW, yang merupakan pegawai negeri yang pada kejadian bertindak selaku evaluator pada seksi pengusahaan bidang pertambangan mineral dan batu bara.
4: Terkait hal itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin memastikan tidak akan ada intervensi apapun. Ia menegaskan Pemprov Kalsel tidak akan memberi ruang bagi pelaku korupsi.
6: Tidak ada intervensi dari gubernur ataupun dari kepolisian, kejaksaan. Jadi apabila ada yang terjerat hukum harus diperiksa. Apakah itu ada indikasi korupsi atau tidak? Kalau ada indikasi korupsi, tentu dia harus bertanggung jawab. Kan begitu?
4: Mungkin agar tidak. Guna kepentingan penyidikan, tim kejaksaan telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas SDM Kalimantan Selatan dan rumah pribadi tersangka di Banjarbaru. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu demi keuntungan pribadi. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia UU Polri yang memuat sejumlah perubahan penting. Selengkapnya bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri dan memuat sejumlah perubahan penting, di mana beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Dan tadi pun dalam konferensi pers di kawasan Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif mengatakan bahwa pembahasan RUU Polri memang relatif tidak memerlukan waktu lama karena menurutnya terdapat 7 pokok materi yang menjadi fokus dalam revisi Undang-Undang Polri.
2: Untuk menjawab apa yang menjadi harapan publik, karena memang banyak hal yang kita serap. Kemudian juga pada saat kami masih berada di tim komisi reformasi, sehingga kita juga kemudian ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi institusi.
1: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang salah satunya adalah mekanisme rekrutmen anggota kepolisian yang memberikan peluang bagi masyarakat dengan kompetensi tertentu. Selain rekrutmen, memang revisi Undang-Undang Polri ini juga mengatur aspek kesejahteraan anggota, termasuk jaminan sosial dan jaminan kesehatan. Dan undang-undang tersebut juga turut mengubah batas usia pensiun anggota Polri, yang mana memang ini menjadi 59 tahun untuk bintara dan tamtama, serta 60 tahun bagi perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Edward juga menjelaskan revisi Undang-Undang Polri ini juga mengatur penugasan anggota kepolisian di luar struktur dengan berpedoman pada konstitusi. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pertanian bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian melalui pemanfaatan fasilitas penelitian Kementan di 38 provinsi sebagai upaya mendukung pengembangan inovasi pertanian. Selengkapnya bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
3: Pendengar, saat ini saya ada berada di kantor Kementerian Pertanian Kementan di kawasan Jakarta Selatan. Beberapa saat yang lalu pendengar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria ini menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional, di mana dalam kerjasama tersebut Kementan dan BRIN sepakat memperkuat kolaborasi penelitian dan seluruh fasilitas penelitian Kementan di berbagai daerah ini juga sudah dapat dimanfaatkan oleh para peneliti BRIN. Kepala BRIN Arief Satria tadi mengatakan kerjasama tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat riset pertanian nasional. Berikut keterangan lengkapnya.
4: Komunikasi dan kerja pertanian, sehingga kolaborasi, komunikasi, dan sinergitas antara pertanian dan jenis masih kuat. Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk pencapainya ketahanan pangan. Karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali. Tidak hanya penggunaan, tapi juga horticultur, dan dimensi pangan lainnya. Jadi saya sangat terima kasih kepada Pak Menda dan Wamen yang telah berkoordinasi dan berkolaborasi.
3: Menurut Kepala BRIN, pendengar, penguatan riset dilakukan tidak hanya pada sektor pertanian. BRIN juga akan mendukung pengembangan kecerdasan buatan, genomik, robotik, hingga smart farming untuk kemudian mempercepat pembangunan pertanian Indonesia. Demikian dari kantor Kementerian Pertanian di kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper berbicara tentang cancel culture atau budaya pembatalan dalam kebijakan luar negeri dan menyerukan komunikasi dengan sejumlah negara seperti Tiongkok dan India. Cooper mencatat Partai Konservatif dan Partai Sayap Kanan Reformasi Inggris menentang dialog dengan Tiongkok. Sementara Partai Hijau mengkritik hubungan dekat dengan India dan Demokrat Liberal menentang kunjungan Raja Charles III ke Amerika Serikat. Ia menyampaikan London perlu terus menjalin komunikasi dengan Beijing dan tetap berpegang kepada nilai-nilai yang dianut Inggris. Berita olahraga, FIFA akan menggelar konser hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 pada 10 Juni. Acara bertajuk FIFA World Cup 2026 Countdown Concert tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan menjelang kick-off turnamen. Konser akan berlangsung secara serentak di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA menyebut acara sebagai konser multi kota pertama yang menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola terbesar di dunia. FIFA mengungkapkan konser ini sebagai perayaan global yang dirancang menyatukan penggemar sepak bola menjelang dimulainya Piala Dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
0: Indonesia menyapa siang.
4: Presiden Prabowo Subianto merombak struktur Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, KNIU, melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026. Salah satu perubahan utama adalah penunjukan Menteri Kebudayaan sebagai Ketua KNIU, lembaga yang menjadi penghubung Indonesia dengan UNESCO. Pemerintah meluncurkan program belanja di Indonesia Aja Bina Holiday and Back to School 2026 bersama Himpunan Retail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Hipindo. Program itu menjadi upaya untuk mendorong konsumsi domestik selama libur sekolah. Warga terdampak kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat mengapresiasi bantuan sosial yang diberikan Polri. Bantuan dinilai membantu meringankan beban masyarakat yang sedang menjalani masa pemulihan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
5: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
6: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.
5: Indonesia menyapa siang.
4: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami dari berbagai daerah. Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas penjualan emas di toko emas Pekanbaru. Laporannya bersama Alwis Surya Atmaja.
7: Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas penjualan emas di toko emas Pekanbaru. Sejumlah pemilik toko emas menyebutkan bahwa harga dan transaksi emas masih berjalan relatif stabil. Aan, salah seorang pemilik toko emas, mengatakan bahwa penjualan emas saat ini tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurutnya, aktivitas jual beli masih tetap berjalan meskipun perputaran transaksi tidak terlalu tinggi.
8: Kalau untuk penjualan emas nggak ada pengaruhnya. Kalau emas itu emas apa? 24, 22, emas 24, emas 24 kalau 1 gramnya 244, kalau emas 22 119. Kalau untuk sekarang abang putarannya sekarang orang banyak jual. Agak santai lah untuk putarannya.
7: Hal senada juga disampaikan oleh Erik, pemilik toko emas lainnya. Ia menyebutkan bahwa perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar belum terlalu berdampak pada penjualan emas di tokonya. Menurutnya transaksi masih berjalan lancar dan harga emas relatif stabil.
9: Kalau untuk pengaruhnya sih nggak ada, masih lancar-lancar aja. Harga emas per gram kalau yang murni 2.430, kalau yang emas 24 masih 6 juta. Rata-rata sama, nggak ada perubahan, stabil lah ya.
7: Dengan kondisi tersebut, pedagang berharap pasar emas tetap stabil dan aktivitas jual beli dapat terus berjalan lancar di tengah perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Demikian, Alwis Surya Atmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke informasi berikutnya. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, hari ini menyampaikan evaluasi kinerja dan serapan anggaran RRI semester pertama 2026 dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana.
10: Ya, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan Direktur Utama Pengganti Antar Waktu LPP TV RRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat membahas evaluasi kinerja dan serapan anggaran semester 1 tahun 2026. Dari pantauan di ruang rapat, jajaran Radio Republik Indonesia hadir lengkap dipimpin Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RRI siang ini.
11: Kemampuannya yang di dalam hal tersebut terdapat blokir efisiensi sebesar 3,26 miliar. Relokasi ini sepenuhnya kami
12: pada efektif yang bisa kami gunakan hanya sebesar 946,93 miliar. Yang di dalam pagu tersebut terdapat blokir efisiensi sebesar 3,26 miliar. Relokasi ini sepenuhnya kami laksanakan sesuai Surat Menteri Keuangan S181/MK.03/2026 dan kami pastikan tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi core bisnis kami. Selanjutnya rincian realisasi anggaran. Per 7 Juni 2026, realisasi anggaran kami LPP RRI secara keseluruhan mencapai 40,16% atau sebesar 378,2 miliar. Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini. Perlu kami sampaikan bahwa rendahnya realisasi pada program penyiaran publik ini bukan disebabkan oleh rendahnya pelaksanaan kegiatan ataupun keterlambatan program, melainkan karena karakteristik sumber pendananya yang sebagian besar berasal dari PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. Pencarian PNBP tahap kedua baru dapat dilakukan setelah target pendapatan PNBP mencapai minimal 60% dari target yang ditetapkan. Dan hingga awal 2026, target tersebut masih dalam proses pemenuhan sehingga sebagian anggaran kegiatan penyiaran yang bersumber dari PNBP belum dapat dicairkan dan direalisasikan dalam laporan keuangan. Walaupun demikian, berbagai aktivitas siaran, produksi konten, peliputan, layanan publik, serta program-program strategis RRI tetap berjalan melalui optimalisasi anggaran yang telah tersedia dan penyesuaian prioritas kegiatan. Kami memperkirakan realisasi program penyiaran publik akan meningkat secara signifikan pada semester kedua, setelah proses pencairan PNBP tahap berikutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian terkait dengan capaian realisasi yang saat ini terlihat masih rendah, lebih mencerminkan faktor administrasi dan mekanisme pencairan anggaran, bukan rendahnya pelaksanaan program maupun layanan publik RRI kepada masyarakat. Demikian pemirsa terkait dengan serapan anggaran dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ya. Terima kasih Pak Dirut. Dulu anggarannya 997 miliar 705 juta 955 ribu, betul ya? Oh ternyata ada pemblokiran dari, oh masih blokir sifatnya bukan efisiensi ya.
10: lembaga penyiaran publik dalam mendukung berbagai agenda strategis nasional. Pembahasan juga nantinya mencakup sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN antara dalam memperkuat layanan informasi publik di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat serta terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait harga sawit turun saat dolar Amerika Serikat tinggi. Kementerian Pertanian Kementan menyoroti turunnya harga pembelian tandan buah segar TBS kelapa sawit di tingkat petani yang dinilai tidak sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pihaknya mengatakan kondisi tersebut merupakan anomali karena secara ekonomi, pelemahan rupiah seharusnya mendorong kenaikan harga komoditas ekspor termasuk kelapa sawit. Mengapa harga sawit justru mengalami penurunan di tengah penguatan dolar Amerika Serikat? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama dosen Departemen Ilmu Ekonomi, lalu juga nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia. Kami akan tanyakan bagaimana update terkininya terkait juga harga sawit yang saat ini mengalami penurunan di tengah penguatan dolar Amerika Serikat. Karena memang seringkali penguatan dolar Amerika Serikat ini menguntungkan sektor ekspor. Nanti kami akan tanyakan mengapa harga sawit justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rumaya, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Rumaya, secara teori penguatan dolar Amerika Serikat ini kan seringkali menguntungkan sektor ekspor. Mengapa harga sawit ini justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi?
2: Oke. Pertama kali ini kita coba telaah dulu ya. Sebenarnya kan yang harganya itu tidak ikut naik ya, atau ada turun juga ya, ini turun itu adalah TBS ya, tandan buah segar. Jadi di level petani ya. Itu yang harganya turun ya. Padahal ini penerimaannya seharusnya meningkat, penerimaan dari penjualan CPO-nya ya. Nah, ini emang ini masalah rantai produksi ya, rantai produksi. Jadi itu kan sebenarnya pertama kali itu kan barang itu kan dijual ke pasar internasional. Ada eksportir di sana. Eksportir, kemudian ada yang pabrik kelapa sawitnya, ada petani, ya kan? Nah, ini logikanya seharusnya kalau penerimaan di ujungnya meningkat, harusnya kan ke belakang juga ikut meningkat, seperti itu kan? Yeah. Nah, tapi kita lihat itu justru di sektor terbawah itu turun, ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu sebenarnya ada beberapa, saya nggak tahu ya, ini ada beberapa hal yang mungkin jadi indikator kan, dari pemerintah ada dugaan ada kartel. Tapi memang kalau kita lihat struktur pasar itu di bawah itu oligopsoni. Artinya banyak petani itu berhadapan dengan penjual yang sedikit, yaitu PKS, pabrik kelapa sawit. Jadi daya tawarnya memang tidak di petani ya. Mereka tidak punya kekuatan untuk membuat harga, tapi dari sisi pabriknya. Nah, jadi tapi di ujungnya itu oligopoli, artinya hanya sedikit produsennya ini. Jadi ini sepertinya ya ada penahanan margin gitu, di level di tengah ini, di tengah. Nah, kenapa kok marginnya itu ditahan? Nah, itu perlu diinvestigasi. Tapi salah satu indikasinya ialah karena adanya perubahan-perubahan kebijakan. Ya kan, nanti kan ada satu pintu ya kan, dana antara sumber daya dan lain-lain. Ini yang namanya ketidakpastian, yang namanya pasti itu perlu ada bumper gitu kan. Nah, sepertinya ini para produsen ini menahan margin ini dalam rangka karena ada ketidakpastian ini, seperti itu.
1: Baik.
2: Sepertinya itu analisa seperti itu.
1: Ya. Nah, Pak Rumaya, apakah fenomena ini memang menunjukkan kalau faktor pembentuk harga sawit lebih kompleks daripada sekedar pergerakan nilai tukar?
2: Betul, betul. Membentuk harga sawit di level global yaitu supply demand global ya kan. Tapi kan ya, sawit itu adalah satu proses produksi mulai dari kebun sawitnya, jadi tandan buah segar sampai menjadi CPO, itu ada proses di sana. Dan prosesnya itu gemuk di tengah, artinya itu yang punya daya tawar yang besar itu di pabrikan. Dia itu punya kebelakangnya ya, dia kebelakangnya itu petani nggak punya power gitu karena terlalu banyak petani, sedangkan yang kalau bisa bahasanya pengepulnya gitu, pembelinya itu beberapa saja. Nah ini memang apa namanya, ada memang ada temuan bahwa dari 1.900 perusahaan sawit aktif, 270-300 perusahaan belum menaikkan harga harga TBS gitu ya. Nah makanya lagi ada, jadi ada transmisi yang tidak diteruskan ya. Nah ini tentunya tadi ya, karena daya tawar yang lemah di level petani, petani tidak bisa, seperti kayak di beras juga seperti itu ya, harga beras naik belum tentu petani sejahtera. Yang dapat untung adalah pedagangnya ya. Dalam konteks ini mungkin eksportirnya yang untung, bukan petaninya gitu, seperti itu.
1: Baik, nanti kalau untuk pengaruh pasokan minyak nabati lain seperti minyak kedelai lalu juga minyak bunga matahari terhadap harga sawit ini seperti apa Pak Rumaya?
2: Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sih kalau dalam konteks di level global itu sebenarnya sawit itu yang paling murah sebenarnya dibandingkan minyak-minyak yang lain gitu ya. Jadi kalau harusnya itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi harganya, harga sawit sendiri tidak banyak berubah ya. Peningkatan pendapatan ini datangnya dari pelemahan kurs gitu. Karena kursinya melemah, jadi eksporter ini dapat itu, dapat banyak keuntungan ya, selisih harga tadi karena ada apa depresiasi kurs gitu. Nah, apa saya rasa sih ini ya perlu ada investigasi lebih jauh, perlu ada suatu mekanisme bagaimana agar margin itu bisa bisa digeser gitu, bisa bisa apa namanya, bisa dinikmati oleh sepanjang mata rantai, nggak cuma penjualnya, nggak cuma produsennya, tapi juga level petani seperti itu. Ini hasil telahan saya sepertinya tadi ada suatu mekanisme wait and see gitu, karena ada transisi kan, ini mau ada PT DSI ini semuanya mau dijadikan satu pintu gitu kan. Jadi eksportir ini apa namanya, para apa itu produsen ini sepertinya wait and see, dan mereka menyiapkan ya namanya saat-saat sulit, nanti saya nggak tahu kalau DSI nanti ngambil margin lagi gitu kan ya. Jadi ini posisi tawarnya petani memang memang lemah gitu loh. Jadi ini mungkin salah satunya kenapa mereka kemudian tadi menahan margin ini tidak diberikan ke hilir, ke para petani ini gitu.
1: Berarti memang mekanismenya ini wait and see berarti telah dilakukan begitu ya Pak Rumaya?
2: Iya, iya kan harusnya kan kalau, karena itu tidak ada apa namanya petani ini kan banyak yang tidak terikat kontrak kemitraan dengan perusahaan gitu ya. Jadi ini yang bahaya. Jadi mereka itu nggak punya kontrak resmi. Jadi karena nggak punya kontrak itu setelah mau-maunya pabrik ya, pabrik kelapa sawit PKS itu untuk kapan dia mau beli, kapan mau dia mau jual. Nah mungkin yang harus kita push ke depannya agar ada kontrak gitu loh, kontrak antara pabrik kelapa sawit dan petani gitu kan. Karena kalau nggak ada kontrak ini, satu ya petani itu nggak punya kontrak, dua nggak punya informasi harga ya kan. Yang ketiga pilihan pembelinya sedikit, karena dia mau jual ke siapa, hanya beberapa aktor pemain aja. Dan yang kelima mungkin mereka nggak punya kapasitas menyimpan buah, ini kalau nggak segera dijual akan busuk gitu kan. Nah ini jadi harus ada suatu upaya untuk agar tadi kontrak itu, kontrak penjualan antara petani dan pabrik kelapa sawit itu bisa nyantol dengan klausul mengenai harga sawit atau global gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ada pergeseran harga, otomatis dia juga akan menikmati kenaikan harga. Nah ini tidak ada. Karena itu ini tadi marginnya dimakan di tengah. Bahkan mereka, karena mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi harga, mereka sengaja memberi dengan harga lebih murah. Jadi memang petani ini yang paling paling lemah daya tawarnya dalam transaksi ini gitu.
1: Tapi apakah harus dilakukan diversifikasi pasar ekspor ini Pak Rumaya dalam menghadapi gejolak harga sawit internasional?
2: Sebenarnya kembali lagi ya, jadi masalahnya bukan di sana ya, bukan di pasar ekspornya. Yang masalahnya adalah di level tata itu, tata niaganya gitu. Bagaimana rantai produksi sawit itu gitu. Karena dilihat sebenarnya harga CPO ini bertahan di sekitar ya 4.400 ya ringgit ya ini. Apa nih per ton ya kayak gitu. Nah jadi akhirnya relatif stabil. Jadi keuntungan kita tuh terjadi karena rupiahnya menguat. Jadi pendapatan dari pendapatan kita dalam bentuk dolar itu jadi lebih banyak dalam bentuk rupiah gitu. Tapi harganya itu sebenarnya tidak tidak berubah, harga CPO-nya sendiri ya. Jadi yang peningkatan pendapatan itu dari, nah seharusnya itu mungkin ada kan diskusi di kalangan ekonom, misalnya namanya windfall profit gitu ya. Artinya ketika seorang eksportir mendapatkan keuntungan tidak wajar karena harga, harga kan suatu hal yang di luar kontrol kan, tiba-tiba ada perang misalnya atau apa, sehingga ada peningkatan harga yang tidak wajar dari normal itu, secara ekonomi ada namanya windfall tax gitu ya. Jadi ya kalau kan itu kan kayak semacam kejatuhan durian gitu kan. Satu hal yang keuntungan yang di luar kontrol, bukan karena perusahaannya canggih atau apa, tapi emang karena kondisi. Nah, itu ada namanya windfall tax itu. Harusnya itu diberikan gitu, dipotong margin yang terlalu besar tadi. Jadi menambah kas negara seperti itu.
1: Baik.
2: Nah, itu ya, ya supaya lebih adil ya distribusi apa marginnya. Tapi memang harus sekarang tuh yang PR-nya bagaimana agar tadi peningkatan pendapatan eksportir itu juga dirasakan, nggak cuma dirasakan eksportir atau produsen tapi juga pada petani, itu PR-nya pemerintah.
1: Oke. Nah, Pak Rumaya, kalau untuk pelaku usaha sawit sendiri, faktor apa yang paling perlu dicermati untuk membaca arah harga ke depannya?
2: Ya, kalau harga itu kan permintaan dan penawaran ya pasti ya. Jadi kalau seperti apa namanya sekarang ini, kemarin kan itu permintaan itu juga ada faktor-faktor yang lain kan, kondisi ekonomi di kita kan termasuk salah satu negara dengan Malaysia kan adalah produsen terbesar kelapa sawit kan. Sebenarnya itu kita punya kontrol, Indonesia sebagai negara itu punya kontrol terhadap harga kelapa sawit gitu. Kalau kita misalnya memutuskan untuk mengurangi produksi, itu bisa bisa bisa turun tuh harga sawitnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu kekuatannya di kita, di apa, di Malaysia dan Indonesia. Cuma memang secara di lapangan nggak semua produsennya memang orang Indonesia, ada juga perusahaan-perusahaan dari Singapura, dari Malaysia yang punya kebun kelapa sawit di Indonesia gitu kan. Tapi sebenarnya dalam konteks kita ini kayak kartelnya itu bisa jadi kartelnya Indonesia-Malaysia, itu bisa mengendalikan harga global sebenarnya, karena kita mengendalikan supply sebenarnya. Nah, di Eropa, di Barat itu ada upaya untuk menghalangi ini, karena tadi kelapa sawit ini yang paling efisien harganya di minyak nabati yang lain, dengan regulasi-regulasi lingkungan soal deforestasi, sustainability, itu menghambat ya, memberikan hambatan non tarif ya dengan regulasi-regulasi ini untuk bisa masuk ke pasar-pasar itu, seperti itu. Tapi kembali lagi, kan makanya kemarin kan ada yang bilang kenapa kok Pak Prabowo ke Perancis, itu salah satunya itu juga mereka lagi negosiasi agar aturan tertentu itu dikasih waktu lebih panjang untuk Indonesia bisa memenuhi apa kriteria mengenai anti deforestasi begitu.
1: Baik, Pak Rumaya. Jadi memang ini sifatnya menunggu begitu, wait and see, seperti yang disebutkan oleh Pak Rumaya tadi ya.
2: Jadi menurut saya ini tadi ini terjadi karena ketidakpastian pemerintah sepertinya ya. Jadi apa namanya, dari produsen itu sengaja menahan margin yang mereka dapat ke petani karena mereka merasa ada ketidakpastian dari pendapatan mereka ke masa depan dengan regulasi yang baru. Nah, ini berarti pemerintah perlu nih mengatur tadi agar tadi ketika suatu industri itu mengalami peningkatan pendapatan atau penerimaan, itu marginnya bisa dinikmati secara inklusif, merata di semua apa rantai produksi. Jangan sumpah cuma dinikmati oleh yang memiliki kekuatan paling besar, modal paling besar ya, seperti itu, yaitu ya di level produsen dan eksportir.
1: Baik, Pak Rumaya, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat ya, Pak Rumaya. Semoga memang ini stabil ya, saja begitu harga sawitnya. Terima kasih Pak Rumaya, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Ya, yuk.
1: Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya PhD.
0: Wawancara Pro 3.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bank Indonesia secara mendadak mengumumkan kenaikan kembali BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Keputusan itu diambil dalam rapat Dewan Gubernur RDG Mingguan BI pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kenaikan ini merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, terutama dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda? Anda juga dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara Himbara, tetap kuat di tengah gejolak pasar saham. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian?
3: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana DPR RI ini menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara, tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Dan tadi pun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran direksi Himbara, BPI, dan Antara serta pemerintah, yang mana tujuannya untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Karena menurut Dasko, pelemahan harga saham bank-bank BUMN ini tidak tercermin kondisi fundamental perusahaan yang sebenarnya. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, ini saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
4: Air, di mana kami sudah kemudian mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman. Di sebelah saya ada Pak Putrama selaku Ketua Himbara, kemudian ada Pak Ridwan dari Bank Mandiri, sebelah kiri ada Pak Eri Gunadi sebagai ketua.
3: Dan diketahui juga pendengar bahwa tadi juga Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia pun menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio atau LDR sekitar 88-90%, dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%. Dan di mana ini pun dinilai koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Demikian pendengar laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya. Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teuku Rifki Harsya mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan warga binaan sekaligus mensukseskan agenda ekonomi kreatif dunia di Indonesia. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya. Aditya.
5: Baik, para pendengar RRI maupun berada di sektor ada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teuku Rifki Harsya mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan warga binaan sekaligus mensukseskan agenda ekonomi kreatif dunia di Indonesia. Dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Teuku Rifki menyampaikan keinginannya Kementerian Ekraf untuk bekerja sama mengembangkan potensi kreatif dari warga binaan melalui berbagai berbagai program mulai dari di bidang musik, film, hingga subsektor kreatif lainnya. Berikut terangannya.
6: Yang pertama, yang kedua kami juga menyampaikan juga ingin berkolaborasi terhadap warga binaan lapas. Karena kita tahu di warga binaan itu kan ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya mungkin berbagai macam kegiatan gitu yang untuk membantu mereka untuk ketika kembali ke masyarakat. Nah, mungkin nanti kita bisa kolaborasi apa kaitannya dengan musik, apa kaitannya dengan film, dan berbagai sektor lainnya seperti yang pernah kami lakukan.
5: Rifki juga menyebutkan bahwa pembinaan kreatif atau pembinaan kreatif dapat menjadi bekal penting bagi para warga binaan saat kembali ke tengah masyarakat. Rifki juga mencontohkan program yang pernah dilakukan di Maroke, di mana memang warga binaan mendapatkan pelatihan produksi video klip hingga strategi monetisasi.

0: dan para ahli. Ia menyebut untuk memastikan terpenuhinya gizi anak, BGN akan melibatkan para pakar gizi dan dokter anak. Jajaran Dewan Pengarah ini akan diisi 7 orang yang ahli terkait pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Dari 7 anggota Dewan Pengarah itu, Nanik menyebut terdapat 5 orang di antaranya dari kalangan ahli gizi. Menurutnya, sejak BGN berdiri hingga saat ini, Dewan Pengarah belum secara optimal mengawasi pelaksanaan makan bergizi gratis. Padahal menurutnya peranan Dewan Pengarah sangat strategis dalam mensukseskan program prioritas MBG. Sehingga pengoptimalan Dewan Pengarah BGN sebagai penguatan kontrol dalam program MBG. Ia menuturkan Dewan Pengarah akan memberikan petunjuk dalam pengarahannya untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 9 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat siang. Kita jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Safira Amalia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
4: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
3: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
5: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
3: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor sudut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Messi dipastikan turun di laga persahabatan Argentina melawan Islandia. Timnas Indonesia membidik kemenangan kedua saat menghadapi Mozambik malam nanti. Wembanyama sukses membawa Spurs menang di game ketiga final NBA. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga sore jelang bergulirnya Piala Dunia 2026, sejumlah tim hingga kini masih melakukan laga uji coba. Seperti timnas Senegal yang akan menantang Arab Saudi pada laga uji coba di Texas, Amerika Serikat besok pagi. Pertandingan ini akan menjadi persiapan bagi wakil Afrika tersebut dalam menatap Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Ouais, ça va être un match contre une bonne équipe. C'est une équipe qui monte en puissance depuis pas mal d'années, qui a un championnat qui devient de
2: plus en plus. Tim nasional Senegal bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Arab Saudi dalam laga uji coba internasional di Stadion Toyota Fields, Texas, Amerika Serikat besok pagi. Pertandingan ini akan menjadi persiapan bagi tim berjuluk Lions of Teranga itu untuk mengukur kesiapan mereka jelang turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Senegal datang dengan status sebagai tim peringkat ke-14 FIFA dan salah satu kekuatan utama Afrika. Meski baru saja kalah 2-3 dari Amerika Serikat, Senegal tetap percaya diri dalam menatap laga melawan Arab Saudi besok pagi. Kiper Senegal, Yevan Dio, menilai Arab Saudi merupakan lawan yang tepat untuk menguji perkembangan tim sebelum tampil di panggung sepak bola terbesar itu.
1: Ouais, ça va être un match contre une bonne équipe.
3: Ini akan menjadi pertandingan melawan tim yang bagus. Mereka adalah tim yang terus berkembang selama bertahun-tahun. Liga mereka juga semakin kompetitif dengan banyak pemain berkualitas. Kami memperkirakan pertandingan yang sulit. Namun, saya pikir ini adalah laga yang ideal untuk persiapan menuju Piala Dunia. Kami sebelumnya sudah bermain menghadapi Amerika Serikat. Ada banyak hal-hal positif dan ada juga yang perlu diperbaiki. Besok, kami akan menghadapi Arab Saudi. Saya pikir kami sedang berada dalam jalur perkembangan dan persiapan yang tepat menuju Piala Dunia. Kami harus siap menghadapi Prancis pada pertandingan pertama Piala Dunia.
2: Senada dengan Jov, gelandang muda Ibrahim Mbaye mengingatkan rekan-rekannya agar tidak memandang remeh Arab Saudi. Menurut pemain berusia 18 tahun itu, tim lawan memiliki kualitas yang patut diwaspadai.
4: Arab Saudi adalah tim yang bagus. Kami akan berusaha melakukan segala yang kami bisa untuk menang. Namun, Anda tidak boleh meremehkan lawan. Kami akan melakukan segalanya untuk meraih kemenangan atas tim ini.
2: Laga melawan Arab Saudi akan menjadi persiapan terakhir bagi Senegal jelang Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Senegal yang tergabung di Grup I bersama Prancis, Irak, dan Norwegia akan memulai kiprah mereka di Piala Dunia dengan menantang Prancis pada 17 Juni mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selain itu, laga seru juga akan tersaji antara tim nasional Argentina yang akan berhadapan dengan Islandia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Kapten tim Lionel Messi dipastikan turun pada laga yang akan berlangsung pada Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Argentina tengah mempersiapkan laga persahabatan menghadapi Islandia pada pagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengonfirmasi bahwa Messi akan turun dalam laga uji coba terakhir tersebut.
2: Ya, dia akan bermain entah berapa menit. Saya masih perlu berbicara dengannya. Dan dalam sesi latihan hari ini, dan kita akan lihat berapa menit yang tidak dibutuhkan. Tidak ada resiko sama sekali. Dan jika kita yang akan memutuskan, tetapi pada prinsipnya jika itu akan terjadi, dia akan mendapat kesempatan bermain beberapa menit.
1: Ia juga memastikan kondisi Nikopas, Molina, Montiel siap main. Sementara Julian Alvarez diberi istirahat untuk pemulihan 100%. Sebelumnya sang kapten Lionel Messi mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi bagian penting dalam membantu tim nasional kembali berprestasi di panggung dunia.
2: Sesuatu yang luar biasa untuk bisa berada di Piala Dunia, dan saya ingin berada di sana untuk merasa baik dan menjadi bagian penting dalam membantu tim nasional saya jika saya berada di sana.
3: And I'm going to assess that on a day-to-day basis when I start preseason next year with Inter.
1: Selain itu, Scaloni juga memberikan update kondisi tim. Paredes masih dalam pemulihan yang diharapkan bisa latihan dalam beberapa hari. Balerdi dipastikan absen di Piala Dunia 2026. Pengganti Balerdi kemungkinan bukan bek tengah, melainkan gelandang bertahan. Sementara jadi kiper Emiliano Martinez akan dilepas bidainya pada 12 Juni. Laga pertama Argentina di Piala Dunia 2026 menghadapi Aljazair di grup J pada hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut berlangsung di Arrowhead Stadium, Kansas City, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: It's important as FIFA president to
2: penting bagi saya sebagai presiden.

Berbagai tim peserta Piala Dunia 2026 mulai berdatangan ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jelang kick-off turnamen pada 11 Juni mendatang. Turnamen kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara. Sejumlah tim nasional yang sudah tiba di kawasan Amerika Utara, antara lain adalah Brasil, Argentina, Arab Saudi, Afrika Selatan, Australia, Ekuador, Swiss, Norwegia, hingga Iran. Timnas Brasil dan Argentina langsung disambut antusias para supporter setibanya di Amerika Serikat. Sementara Australia memilih California sebagai lokasi persiapan utama sebelum memasuki fase grup. Di sisi lain, Timnas Iran justru menghadapi situasi rumit terkait proses visa masuk ke Amerika Serikat. Tim Meli akhirnya memutuskan memindahkan markas persiapan mereka ke Meksiko setelah sebagian anggota tim tidak mendapatkan visa Amerika Serikat. Akibat situasi ini, Iran hanya diizinkan masuk ke Amerika Serikat pada hari pertandingan dan harus kembali ke Meksiko setelah laga selesai. Kondisi tersebut dinilai bisa mengganggu persiapan dan logistik tim selama turnamen berlangsung. Meski demikian, Iran menegaskan tetap siap bersaing di Piala Dunia 2026. Mereka berharap FIFA segera membantu menyelesaikan persoalan administrasi agar seluruh elemen tim dapat mendukung perjuangan tim Meli secara maksimal. Dengan semakin banyaknya tim yang tiba di Amerika Utara, atmosfer Piala Dunia 2026 pun mulai terasa. Tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kini bersiap menyambut jutaan penggemar sepak bola dari seluruh dunia.

0: Presiden FIFA Gianni Infantino mengunjungi kamp pelatihan wasit Piala Dunia 2026 di Miami, Amerika Serikat. Infantino menyambut sebanyak 170 ofisial pertandingan yang terdiri atas wasit, asisten wasit, dan petugas VAR yang akan bertugas sepanjang turnamen. Mereka kini tengah mengikuti seminar dan pelatihan selama 10 hari sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia 2026. Infantino mengungkapkan para ofisial yang disebut sebagai Team One itu merupakan yang terbaik di dunia dan telah siap secara fisik, mental, serta emosional untuk memimpin dan mengawasi jalannya pertandingan Piala Dunia. Infantino juga menyampaikan dukungannya agar para ofisial dapat menjalankan tugas dengan baik.
1: It's important as FIFA president to
2: penting bagi saya sebagai presiden FIFA untuk berada bersama Team One, bersama para ofisial pertandingan, untuk memberi mereka motivasi menjelang Piala Dunia. Mereka tidak membutuhkan nasihat ahli, karena mereka sudah yang terbaik dan telah dipersiapkan pada level tertinggi dengan kondisi terbaik. Namun, mereka harus benar-benar siap menghadapi momen tertentu dalam pertandingan tertentu ketika harus mengambil keputusan penting. Mereka bertugas memastikan hukum permainan dihormati dan semua yang berada di lapangan bertindak sesuai aturan. Sebagai presiden FIFA, serta mewakili seluruh struktur, infrastruktur, dan organisasi FIFA, penting bagi saya untuk menunjukkan dukungan kami dan dukungan pribadi saya kepada mereka.
1: For me to show them our support, my support.
0: Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 12 Juni di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebanyak 48 tim yang terbagi ke dalam 12 grup akan bertanding untuk memperebutkan trofi olahraga paling bergengsi tersebut.

0: Beralih ke kabar dari final NBA. Tim tamu San Antonio Spurs sukses mencuri kemenangan penting usai mengalahkan New York Knicks dengan skor 115-111 pada game ketiga di Madison Square Garden Selasa waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Spurs memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 dalam seri final Best of Seven. Bintang muda Spurs, Victor Wembanyama, tampil gemilang dengan mencetak 32 poin. Kontribusinya di bawah ring menjadi kunci kemenangan tim asuhan Mitch Johnson di tengah tekanan supporter tuan rumah. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal di mana Spurs sempat unggul pada kuarter pertama, namun Knicks memberikan keadaan menjelang turun minum lewat permainan agresif Jalen Brunson dan Josh Hart. Memasuki kuarter keempat, Stephen Castle mencetak 3 poin penting yang membawa Spurs unggul. Knicks sempat memangkas jarak melalui tembakan 3 angka Brunson dan OG Anunoby. Namun 2 lemparan bebas Castle di detik-detik akhir memastikan kemenangan Spurs 115-111. Dengan hasil ini, persaingan final NBA semakin terbuka. Spurs mendapat suntikan kepercayaan diri untuk menyamakan kedudukan. Sementara Knicks harus segera berbenah agar tetap menjaga keunggulan dalam seri perebutan gelar juara musim ini.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari kabar bulu tangkis. Suksesnya penyelenggaraan Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu membawa evaluasi dan juga tantangan untuk bulu tangkis tanah air. Apresiasi dari BWF atas keberhasilan tersebut menjadikan poin tambah bagi penyelenggaraan turnamen di Indonesia. Namun juga sekaligus memberi tantangan bagi atlet Indonesia memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Suksesnya penyelenggaraan Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu membawa evaluasi dan tantangan bagi bulu tangkis tanah air. Penerapan LED di arena, player lounge, dan penggunaan pelataran area turnamen sebagai area bazar, konser, game, UMKM, dan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya menarik masyarakat untuk hadir ke Istora, tapi juga menambah poin keseruan dari turnamen itu sendiri, mendapat apresiasi dari induk organisasi internasional nasional untuk olahraga bulu tangkis badminton World Federation atau BWF. Ahmad Budiharto selaku ketua panitia penyelenggara Indonesia Open 2026 menyampaikan bahwa penyelenggaraan turnamen Super 1000 di Indonesia tersebut mendapatkan apresiasi dari BWF dan PBSI sebagai penyelenggara utama turnamen.
2: Dan kita tahu bahwa apa yang kita bangun ini memang harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh BWF dan itu sudah coba kita penuhin. Dan di lari itu juga title kita adalah Pride of the Nation. Jadi kita juga ingin memberikan kebanggaan. Yang pertama adalah kebanggaan buat masyarakat Indonesia, kemudian juga kebanggaan buat BWF. Karena apapun ini adalah merupakan bagian dari turnamen dari BWF. Dan pastinya juga kita berikan kebanggaan buat PBSI yang punya event ini sendiri. Dan alhamdulillah itu bisa kita deliver. Tapi paling tidak kepada masyarakat Indonesia sendiri, apa yang kita sajikan selama kurang lebih 5 hari ini, saya kira bisa menjadi satu tolak ukur nanti event seperti apa yang bisa memberikan kebanggaan dan kemudahan buat para pecinta bulu tangkis Indonesia.
1: Apresiasi BWF datang dari perwakilannya, Selvam Supramaniam, yang menyampaikan bahwa pelayanan bagi para atlet yang disajikan oleh panitia Indonesia berkelas dunia.
3: And for the BWF,
1: kami belajar banyak dari uji coba yang telah mereka lakukan di sini, sehingga kami dapat mempersiapkan tuan rumah lainnya, serta mempersiapkan diri kami sendiri untuk apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, fasilitas para pemain, ruang tunggu pemain yang sangat baik, banyak pemain yang benar-benar senang, ruang tunggu pemain selalu ramai, biasanya ruang tunggu pemain cukup sepi karena para pemain kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, namun di sini bahkan saat mereka sedang beristirahat mereka kembali ke ruang tunggu pemain. Jadi menurut saya hal itu menunjukkan betapa bagusnya ruang tunggu pemain dan fasilitas pemain di sini, layanan mobil sesuai permintaan untuk mengantar pemain dari hotel ke venue atau kembali lagi benar-benar kelas terkelas. Kendati pujian datang dari segala arah atas suksesnya penyelenggaraan turnamen Indonesia Open 2026, beberapa catatan datang dari para atlet Indonesia sendiri. Tuan rumah hanya mampu menyabet gelar runner-up dari dua nomor, yakni tunggal putra Jonathan Christie dan juga dari nomor ganda putra yang direbut Raymond Indra Nicholas Joaquin. Ini jelas menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Indonesia, terlebih menghadapi peta persaingan global yang semakin memanas dengan atlet bulu tangkis yang semakin handal berdatangan dari negara-negara yang dulu sempat dipandang sebelah mata seperti Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Timnas Indonesia menargetkan kemenangan kedua jelang menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan kedua jelang menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni ini. Pernyataan ini disampaikan pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan kemarin. Hartman menjelaskan jelang melawan Mozambik, ia dan tim telah melakukan evaluasi mengenai apa saja kekurangan dari laga sebelumnya. Pelatih asal Inggris itu berharap akan lebih banyak supporter hadir di stadion pada pertandingan kedua nanti.
1: Kami mengevaluasi perbedaan di pertandingan terakhir. Ada beberapa hal yang harus kami evaluasi, tapi juga ada beberapa hal yang patut kami syukuri. Saya harap di pertandingan besok supporter akan datang dengan semangat yang lebih dari apa yang mereka tunjukkan di laga terakhir, dan kita bisa menikmati pertandingan. Target kami adalah meraih 2 kemenangan beruntun untuk FIFA Matchday Juni ini.
0: Semangat yang sama juga ditunjukkan gelandang skuad Garuda, Joy Belupesi. Joy bertekad mewujudkan keinginan sang pelatih untuk menutup FIFA Matchday Juni ini dengan 2 kemenangan beruntun.
1: Besok kami akan menghadapi lawan yang tidak mudah. Mereka akan memainkan permainan yang berbeda dan kami harus siap menghadapinya. Saya harap sesi latihan kami yang bagus dapat berguna menghadapi pertandingan besok. Pertandingan kedua nanti mungkin akan berjalan lebih cepat dari pertandingan sebelumnya. Sebagaimana yang Coach Hartman sampaikan, kami sangat bersemangat mewujudkan kemenangan kedua, karena hasil itu akan menutup jeda FIFA Matchday ini dengan baik. Jadi kami memang menargetkan kemenangan besok malam dan membuat semua orang bahagia.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday pada malam nanti. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pada laga pertama Jumat lalu, tim Merah Putih berhasil menundukkan Oman dengan skor 3-0 dan menjadi kemenangan perdana selama 38 tahun terakhir. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Timnas Putri Indonesia akan kembali menjalani laga uji coba FIFA Women's Match Day 2026 dengan menghadapi Timnas Putri Kamboja di Stadion Arca Manik Bandung Selasa sore. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda Pertiwi untuk bangkit setelah kalah 0-2 dari Singapura pada laga uji coba sebelumnya. Kemenangan juga penting untuk mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 110 dunia, unggul 6 tingkat di atas Kamboja yang menempati posisi ke-116. Dengan waktu persiapan yang lebih panjang dan materi pemain yang lebih lengkap, Garuda Pertiwi diharapkan mampu meraih hasil positif sekaligus meningkatkan kepercayaan diri menjelang agenda internasional berikutnya.

0: Dari sepak bola nasional, Arema FC terus berbenah untuk memperkuat fondasi klub, mulai dari peningkatan kualitas tim, hubungan dengan Aremania, kerjasama media, hingga pengembangan bisnis demi mengembalikan Singo Edan ke papan atas sepak bola Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama William Nathan dari RRI Malang.
1: Melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategis. Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Liga 1, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pilar kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder Aremania. Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten mulai membuahkan hasil positif yang terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan untuk mengawal perjuangan tim. Manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga, yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media. Sementara itu, pilar keempat yang saat ini tengah intensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, manajemen Arema FC telah menunjuk seorang CBO atau Chief Business Officer baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan kepada publik.
2: Kita udah berusaha untuk mempertahankan valuasi ini biar tidak turun lagi gitu kan. Nah, kita achieve gitu. Nah, ini tahun ke-4-5 ini sebetulnya kita udah mulai ke baru kita ngomongin tentang bisnis. Makanya nanti mungkin di awal Juni atau sebetulnya sih udah jalan, udah aktif. Kita punya CBO baru, itu Chief Business CBO lah ya, Chief Business Officer.
1: Sementara itu, Ketua Panpel Arema FC Erwin Hardiono menegaskan bahwa saat ini Aremania sudah mulai kembali ke Stadion Kanjuruhan Malang dan diprediksi musim depan akan semakin memenuhi stadion kandang dari Arema FC tersebut.
3: Alhamdulillah, berangsur kita mulai dari awal. Memang sempat ada lonjakan penonton waktu kita melawan Persib.
1: Melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimistis dapat segera kembali ke track prestasi tertinggi di kancah sepak bola nasional. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
4: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Cafu tercatat sebagai satu-satunya pemain dalam sejarah yang tampil di 3 final Piala Dunia FIFA secara beruntun. Legenda sepak bola Brasil itu tampil pada final Piala Dunia 1994, 1998, dan 2002. Dari 3 penampilan tersebut, 2 di antaranya berakhir dengan gelar juara bagi Brasil. Timnas voli putri Indonesia tampil lebih kompetitif saat menantang Vietnam dalam lanjutan AFC Cup Women 2026 di Kandan City, Filipina. Manajer tim Indonesia, Luciana Taroreh, menilai penampilan anak asuhnya menunjukkan perkembangan signifikan dibanding laga sebelumnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir hadir meresmikan kantor pusat pengurus pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PP Pordasi. Peresmian dilakukan di kawasan Jakarta International Equestrian Park di Jakarta Timur. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar RRI, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat menjalani aktivitas di hari Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dalam setiap perbincangan Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213844545, 0213866712 ataupun juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 0813993998888. Pendengar, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Elina Zahra. Rara?
2: Ya, pendengar Pro 3 RRI, rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI bersama LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN antara siang hingga sore hari ini telah mendengarkan pemaparan dari Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, terkait evaluasi kinerja dan serapan anggaran semester pertama tahun anggaran 2026. Dalam pemaparannya, Hendrasmo menjelaskan perkembangan pagu anggaran RRI dari tahun ke tahun. Ia menyebut pada tahun 2026, pagu anggaran RRI tercatat sebesar Rp 997,71 miliar rupiah sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Menurut Hendrasmo, dari pagu tersebut terdapat penajaman anggaran sebesar Rp 12,18 miliar rupiah dan pemenuhan prioritas direktif presiden sebesar 38,59 miliar rupiah. Dengan demikian, pagu efektif yang dapat digunakan RRI menjadi 946,93 miliar rupiah, termasuk di dalamnya blokir efisiensi sebesar 3,26 miliar rupiah. Berikut pernyataan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
3: Tentunya kami laksanakan sesuai surat keuangan SK21/MK/3/2026 dan kami pastikan tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi core business kami.
2: Ya, pendengar, Hendrasmo menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah dan tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Ia juga menyampaikan bahwa hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran LPP RRI telah mencapai 40,16% atau sebesar Rp 378,2 miliar rupiah. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 280 miliar rupiah, belanja operasional sebesar Rp 98,2 miliar rupiah, serta program penyiaran publik sebesar Rp 2,01 miliar rupiah. Direktur Utama LPP RRI turut menjelaskan bahwa realisasi program penyiaran publik yang masih rendah pada semester pertama bukan disebabkan rendahnya pelaksanaan program maupun keterlambatan kegiatan. Kondisi tersebut berkaitan dengan mekanisme pencairan anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Meski demikian, berbagai kegiatan siaran, produksi konten, peliputan, layanan publik, dan program strategis RRI disebut tetap berjalan melalui optimalisasi anggaran yang tersedia serta penyesuaian prioritas kegiatan. RRI juga memperkirakan realisasi program penyiaran publik akan meningkat pada semester kedua setelah proses pencairan PNBP berikutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Timnas Indonesia akan kembali menjalani laga uji coba internasional malam ini dengan menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berbekal kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman, skuad Garuda kini memburu kemenangan kedua secara beruntun pada FIFA Matchday di Juni. Meski sama-sama berada di atas Indonesia dalam ranking FIFA, Oman berhasil ditaklukkan dengan permainan yang cukup dominan. Kini tantangan berikutnya datang dari Mozambik, di mana tim asal Afrika yang dikenal memiliki permainan cepat dan juga mengandalkan transisi menyerang. Pelatih John Herdman bahkan menegaskan targetnya bukan hanya menang, tetapi juga menjaga gawang Indonesia tetap nirbobol. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia menghadapi karakter permainan Mozambik? Dan siapa saja pemain yang berpotensi menjadi pembeda serta strategi apa yang perlu diterapkan agar Garuda kembali meraih hasil positif? Kita akan perbincangkan bersama dengan pengamat sepak bola Lukas Aditya. Selamat sore Bung Lukas, salam olahraga.
1: Selamat sore Mbak Fira, salam olahraga.
0: Ya ya, Bung Lukas, kita tahu Indonesia baru saja menang 3-0 ya atas Oman kemarin. Membanggakan sekali ya. Seberapa besar kemenangan tersebut bisa meningkatkan kepercayaan diri dari tim kita menjelang menghadapi Mozambik nanti?
1: Jadi Mbak Fira, jelas kemenangan itu akan membuat kepercayaan diri para pemain kita menjadi semakin tinggi ya. Karena ya, dengan kemenangan itu kita juga bisa menciptakan momentum di jalur positif, dan dengan begitu moral pemain kita akan semakin positif untuk menghadapi laga berikutnya.
0: Apalagi kemenangan ini juga berdampak ke ranking FIFA ya Bung Lukas, naik ke 118 ya, dunia. Apakah ini juga menunjukkan progres yang signifikan Bung Lukas?
1: Ya, di pertandingan melawan Oman kemarin kita melihat bahwa Indonesia sudah bisa bermain nyaman ya bersama John Herdman. Karena dengan penguasaan bola yang dominan dan beberapa pemain juga sudah menunjukkan bisa menerapkan strategi management dengan baik. Ya, buktinya kita bisa mendominasi menit-menit awal pertandingan sampai kita juga menang dengan skor yang meyakinkan 3-0 berkat gol dari Justin Dapler, Ole Romeni, dan Ragnar Uratmang.
0: Kalau melihat karakter permainan dari Mozambik, ini kan disebut-sebut John Herdman juga mengandalkan tempo tinggi ya, dan juga transisi yang cepat. Tantangan apa sih yang akan dihadapi oleh timnas kita?
1: Mozambik itu kan tim dari Afrika ya. Biasanya tim Afrika itu mempunyai badan yang
0: postur ya,
1: atletis. Ya, postur atletis dan mempunyai kecepatan. Dan mereka juga biasanya akan bermain direct. Hal itu yang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia nanti malam kalau mereka kalau ingin mendapatkan kemenangan lagi di pertandingan nanti.
0: Tapi kan Mozambik juga sempat kalah ya di beberapa pertandingan lalu oleh Oman nih, Bung Lukas. Apakah hasil ini juga bisa menjadi gambaran dari kekuatan mereka atau justru pertandingan malam ini akan berbeda ceritanya?
1: Yang jelas Mozambik sekarang sedang dalam laju negatif. Dalam 3 pertandingan terakhir mereka selalu kalah, yaitu melawan Kamerun, Nigeria, dan terakhir Oman ya. Dan lawan Oman pun mereka kalahnya juga cukup telak 4-1. Nah, dengan gambaran Indonesia bisa menang telak lawan Oman di pertandingan sebelumnya, ya Indonesia mempunyai peluang yang besar untuk bisa mengetik kemenangan lagi di laga nanti malam.
0: Tetap optimis
1: hal yang menjadi, satu hal yang patut jadi pernyataan yang harus diwaspadai Indonesia adalah Indonesia itu berbahaya di babak pertama. Soal intensitas permainan aja sih. Indonesia bisa mencetak 4 gol di 30 menit awal, terus dalam 2 pertandingan melawan Oman dan melawan Kentucky ya. Tapi setelah menit ke 31 sampai 45 itu agak menurun. Nah, itu terbukti dengan penalti yang didapat Oman menjelang menit-menit akhir babak pertama akibat kesalahan Jati Jenner. Tapi ya itu yang harus diperbaiki oleh Herdman, karena soal konsistensi intensitas permainan ini yang harus terus dibenahi oleh Herdman kalau kita mau bermain lebih baik lagi.
0: Itu dia ya, konsistensi sejak awal permainan hingga akhir, sehingga akhirnya tidak penalti lagi ya seperti kemarin yang dengan Oman. Silakan.
1: Konsentrasi terus ditingkatkan sih agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang yang fatal di lini belakang seperti kemarin kan. Rindu dan akan babet hampir aja membuat kesalahan fatal yang berakibat pada gawang Indonesia. Tapi untungnya pemain belakang masih sigap dan gue itu bisa dicegah akhirnya.
0: Okay. Perlu apa konsistensi dan juga antisipasi yang lebih lagi di laga melawan Mozambik ini.
1: Ya jangan sampai blunder.
0: Oke, kalau melihat dari karakter pemain tim Afrika, ini kan cepat ya, mengandalkan transisi juga. Kalau menurut Anda tantangan terbesar apa sih yang perlu dilakukan Indonesia ataupun di sektor-sektor mana yang perlu diperhatikan lagi?
1: Lini belakang Indonesia harus
0: belakang,
1: full konsentrasi, ya full konsentrasi selama 90 menit agar tidak kecolongan dengan kecepatan yang dimiliki oleh Mozambik. Sementara di lini tengah juga harus solid menggalang permainan agar tidak bolong dan membuat lini pertahanan kita akan mudah ditembus oleh Mozambik. Dan di lini depan ya kita harus bisa memanfaatkan peluang yang didapatkan sehingga ya peluang yang hilang itu tidak sia-sia dan berbuah menjadi gol.
0: Oke, okay. Lini belakang perlu diperhatikan kembali. Baik, Bung Lukas, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita jeda sebentar, jangan ditutup dulu, ada informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper ya, sebentar.
1: Oke.
0: Oke, pendengar, kita akan jeda kilas berita berikut ini.
2: Kilas berita.
3: Jose Mourinho dikabarkan akan kembali menangani Real Madrid pada musim 2026-2027. Kabar tersebut mencuat setelah Florentino Perez kembali memenangkan pemilihan presiden klub dan memperoleh mandat baru untuk memimpin Los Blancos. Perez mengaku antusias menyambut kemungkinan kembalinya Mourinho ke Santiago Bernabeu. Menurutnya, pelatih asal Portugal itu memiliki peran besar dalam membangun mental kompetitif Real Madrid. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Bung Lukas, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan laga ya, jelang Indonesia versus Mozambik malam nanti. Ya. Hartman ini kan juga menekankan pentingnya menang tanpa kebobolan ya. Kalau menurut Anda, apakah lini pertahanan Indonesia saat ini sudah cukup solid untuk mewujudkan target itu?
1: Ya, dari pertandingan melawan Oman kemarin, meskipun kita tidak diperkuat Jaijes, Rizky Ridho dan Elkan Bakut, dan performa yang bagus ya, dengan tidak kebobolan dan tanpa kesalahan, ceritanya sedikit kesalahan sih. Dan itu juga didukung dengan performa bagus Emil Audero ya, sehingga memang clean sheet itu akan berpengaruh pada kepercayaan diri para pemain belakang dan kiper. Jadi memang betul kalau John Hartman menekankan pentingnya bersih dari kebobolan dalam bertanding.
0: Kalau dari sisi pemain, kira-kira siapa yang berpotensi menjadi kunci kemenangan untuk pertandingan malam nanti?
1: Untuk pertandingan nanti malam, seperti yang kita ketahui ya, Ole Romeni itu rajin mencetak gol di Stadion GBK dari 5 pertandingan.
0: Kemarin pun
1: dia
0: juga
1: mencetak 4 gol ya, dan dia baru sekali gagal mencetak gol saat kita kalah melawan Bulgaria. Jadi kalau nanti Ole Romeni dipasang lagi, sepertinya dia akan kembali menjadi penentu kemenangan Indonesia di pertandingan melawan Mozambik.
0: Oke, Ole Romeni. Baik, kalau misalnya Indonesia mampu mengalahkan Mozambik, apakah hasilnya nanti akan berdampak juga terhadap perkembangan tim dan juga kepercayaan diri skuad kita menuju agenda berikutnya, Bung Lukas?
1: Ya betul, karena memang kalau kita nanti menang berarti kita sudah 2 kali memetik kemenangan beruntun ya. Hasil ini akan juga mempengaruhi mental pemain kita saat menatap Piala AFF dan FIFA Asian Cup pada bulan Juli Agustus dan FIFA Asian Cup pada bulan September nanti. Nah, dengan hasil-hasil positif ini juga akan membuat tim kita akan lebih percaya diri lagi ketika menjalani Piala Asia pada awal tahun nanti. Jadi momentum kemenangan itu harus diteruskan sehingga mental para pemain kita akan terasa dan kepercayaan dirinya akan kian tebal lagi.
0: Betul. Posisi Indonesia kan sekarang di 118 dunia ya, Mozambik di 101 kalau tidak salah di dunia. Apakah selisih ini bisa apa mencerminkan perbedaan kualitas dari kedua tim ini di lapangan?
1: Nah, kemarin ada hal yang menarik, Mbak Fira.
0: Yeah.
1: Pelatih Oman itu menilai bahwa Indonesia sebenarnya tidak tergambarkan dari ranking FIFA-nya. Memang ya, pemain-pemain kita sekarang kan sudah ada banyak yang bermain di Liga Top Eropa ya, ada Kevin Dix, ada Nathan Choaon yang kemarin baru. Promosi, mengantarkan film itu promosi ke Eredivisie, dan juga ada banyak pemain yang levelnya memang ada di level top ya. Nah, dengan gambaran ranking FIFA ini mungkin sedikit tidak menggambarkan apa yang akan terjadi di lapangan nanti malam.
0: Oke, okay. Jadi kita cukup optimis juga ya dengan bagaimana Hartman mengatur pemain-pemain, memposisikan pemain-pemain di lini-lini tertentu ya. Karena kita tahu kemarin juga sempat bongkar pasang juga ya, berbeda dari yang sebelumnya juga ini Bung Lukas. Ini seperti apa?
1: Dan di pertandingan nanti, Hartman juga sudah mengisyaratkan akan melakukan rotasi pemain ya. Beberapa pemain kemarin juga dipasang pada tidak pada posisinya. Nah, dan sebagai contoh itu Calvin Verdong yang kemarin dipasang menjadi sayap kanan saat menggantikan Beckham Putra. Kita memang diuntungkan dengan beberapa pemain kita yang mempunyai kemampuan ya, untuk memerankan di banyak posisi berbeda. Dengan begitu Herman akan semakin luasa untuk memainkan pemain itu di posisi yang dibutuhkan di saat pertandingan.
0: Sehingga ini
1: meskipun ada pemain cedera, dia tidak akan pusing lagi dengan harus memilih siapa nantinya saat harus mengganti pemain.
0: Ini juga tidak hanya mengejutkan penonton, tapi juga bagi tim lawan juga ya, dengan bongkar pasang ini ya, dan juga rotasi pemainnya, Bung Lukas. Baik, kalau begitu bagaimana prediksinya untuk skor malam nanti nih, Bung Lukas?
1: Yang jelas kita sepertinya tidak akan kebobolan lagi dengan
0: cukup pede ya
1: yang kita miliki. Karena ya memang ya mungkin tidak matematis kemarin karena Oman menang 4-1 lantas kita akan menang besar. Tapi ya setidaknya kita, saya yakin Indonesia tidak akan kebobolan di pertandingan nanti malam ya. Mungkin akan menang dengan skor 3-0 atau 2-0.
0: 3-0 atau 2-0. Baik, kalau begitu kita doakan semoga timnas kita semakin berjaya dan juga bisa diharapannya Bung Lukas terwujud di malam nanti. Terima kasih Bung Lukas atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan pengamat sepak bola Lukas Aditya. Saya juga undang Anda ya untuk berbincang terkait dengan dukungan ataupun Anda punya prediksi skor terkait dengan permainan Indonesia versus Oman malam nanti, silakan 021352

0: apalagi mungkin John Heckman, pelatih timnas kita, sudah mempelajari betul karakter gaya permainan dari Mozambik ini ya.
1: Kalau prediksinya bermain, Pak Andi berapa nih skornya?
0: Ya kalau Oman bisa menggilas istilahnya Mozambik 4-1 ya, yang pastinya ya timnas kita bisa maksimal 5-0 gitu.
1: Waduh, 5-0. Baik. Ya, kalau jagoan
0: karena
1: ya silakan.
0: Saya tonton itu, saya saksikan itu Mbak ya, waktu Oman versus Mozambik ini bermain di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi itu
1: ya gimana Pak Andi? Halo Pak Andi?
0: Ya.
1: Ya silakan lanjutkan.
0: Jadi ya saya
1: optimis ya.
0: Ya timnas kita mampu mengatasi Mozambik dengan skor itu ya yang 5-0 itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu. Ya. Selamat sore. Salam olahraga. Oke, siapa ada Pak Atong di Pekanbaru? Selamat sore Pak Atong.
2: Sore Mbak Safira Amalia.
1: Iya, Pak Tong gimana dukungannya untuk timnas kita?
2: Kayaknya skornya sama deh.
1: Iya. Berapa?
2: Oman kemarin.
1: Oh, 3-0 sama juga sama. Prediksinya.
2: Iya, karena kalau lagi kayaknya mainnya lagi bagus semua. Tapi menginginkan Matthew Baker jadi starter.
1: Matthew Baker ya, ini jadi, menarik juga ya.
2: Iya, jadi
1: masih muda.
2: Jadi dia si bocil ajaib ya biar
1: masih 17 tahun usianya itu. Ya, tapi sudah dipercaya main di timnas senior. Oke. Okay. Baik, prediksinya 3-0 ya. Oke, okay, terima kasih Pak Ato.
2: Sore.
1: Pak Adi di Bengkulu, selamat sore Pak Adi.
3: Selamat sore.
1: Iya, bagaimana dukungannya untuk timnas kita melawan Mozambik ya malam nanti?
3: Dengan peringkat Oman yang lebih kemarin kita bisa kalahkan dengan meyakinkan. Jadi saya rasa dengan Mozambik yang peringkatnya lebih di bawah Oman lagi, saya rasa yakin malam kalau tidak 2-0 atau 3-0 kita dapat akan pertandingan dengan kualitas pemain yang sudah sekarang. Saya yakin Pak, sesuai dengan kiper kita juga yang ada orang mengatakan standar timnas Indonesia sekarang sudah levelnya sudah naik, sudah tinggi, maka kita harus yakin Pak, pemain yang ada.
1: Iya, oke. Okay. Lebih percaya diri juga ya tim kita ya untuk bagaimana menghadapi Mozambik malam nanti ya Pak Adi.
3: Saya yakin kalau cara bermainnya persis kayak lawan Oman, menang lagi kita malam ini.
1: Oke, okay. Prediksinya saya berapa?
3: Saya rasa 2-0 atau 3-1 Pak.
1: Oke, Pak Adi punya jagoan mungkin yang kira-kira nanti bakal membobol gawang lawan. Silakan mungkin siapa? Alero Meni atau Justin Hubner atau siapa?
3: Nah, sampai sekarang timnas kita nggak punya striker murni. Rasa semua pemain punya kesempatan.
1: Semua ya punya peluang ya.
3: Iya, nah, itu ciri timnas kita saat ini kalau kita nggak punya striker murni. Jadi rasa apakah Alero Meni, Orang Bangun atau gelandang,
1: siapapun ya
3: kesempatan semua Mbak saya lihat.
1: Baik.
3: Untuk mencetak gol.
1: Baik, kita doakan ya timnas kita Pak
3: Adi.
1: Terima kasih Pak Adi.
3: Iya,
1: selamat sore. Kemudian ada Pak Daniel di Sorong, saya sapa Pak Daniel, selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Safira.
1: Iya, salam olahraga Pak Daniel. Bagaimana dukungannya untuk timnas kita?
4: Menang lagi
1: ya. Kira-kira berapa nih prediksi skornya?
4: Kemarin Oman 3-0 berarti lawan Mozambik 4-0.
1: Waduh, 4-0. Lebih tinggi ya, lebih banyak lagi poinnya.
4: Iya.
1: Oke. Oke. Ada lagi dukung? Gimana Pak?
4: Semakin kompak, timnas kita semakin kompak dan semakin bagus. Jadi mungkin sudah.
1: Amin.
4: Tidak boleh dirubah lagi. Herman seorang pelatih yang bagus.
1: Kita percayakan ya kepada John Herman.
4: Ya betul.
1: Oke. Sudah Pak.
4: Ada yang langsung nggak?
1: Ada siaran langsung nanti malam Indonesia versus Mozambik di Pro 3 RRI.
4: Jam berapa tiba?
1: Ada di jam 8 malam Pak Daniel. Nanti nantikan saja di Pro 3 RRI ya.
4: Kita jam 10 ya.
1: Oh, oke, kita beda 2 jam. Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Ya, pendengar Anda bisa menyimak pertandingan ya Indonesia versus Mozambik malam nanti bersama dengan reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pada pukul 8.

Waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Jajaran memastikan mengembalikan 26 unit kendaraan bermotor hasil sitaan kasus pencurian kepada pemilik sahnya tanpa dipungut biaya atau gratis. Di Reskrim Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan bahwa masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan dapat mengecek daftar data atau list kendaraan yang akan dipublikasikan oleh pihak kepolisian melalui polres masing-masing. Polda Metro Jaya juga mengimbau agar masyarakat datang langsung dan tidak mewakilkan proses pengambilan kepada pihak lain demi menghindari praktik percaloan yang kerap merugikan warga. Kita ke informasi lainnya, pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe mengimbau masyarakat untuk tidak mempercayai informasi hoax terkait isu tsunami pasca gempa susulan hari ini. Laporan disampaikan langsung oleh Alexander Dalengkade. Alex?
1: Ya, baik, Safira. Pemirsa dan pendengar, gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe Senin 8 Juli 2006 karena guncangan gempa yang sangat kuat mengakibatkan warga Kota Tahuna berhamburan mencari lokasi ketinggian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Wonolewesi diwawancarai dari Selasa 9 Juni di ruang kerjanya menghimbau masyarakat mewaspadai fenomena alam yang terjadi. Alasannya karena bencana alam akan terjadi berulang-ulang. Sementara itu, terkait kebenaran dan keakuratan tentang tsunami, informasi yang benar hanya dari pemerintah daerah.
2: Masyarakat kita harus mewaspadai fenomena alam yang terjadi ini karena namanya bencana alam, ya itu pasti akan berulang-ulang. Dan berharap semua tetap mendengarkan informasi dari arahan dari pemerintah daerah.
1: Sementara itu terkait infrastruktur yang rusak, amat terlebih di wilayah-wilayah pulau di Kecamatan Kepulauan Marore, ia menghimbau kepala desa, tamat murah, menginventarisir semua yang mengalami kerusakan rumah-rumah, keluarga yang rusak, dan segera secepatnya melaporkan ke pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok merilis sebuah laporan yang menyoroti kemajuan baru dalam pemanfaatan air laut, sekaligus mengungkap besarnya cadangan mineral strategis yang terkandung dalam air laut, dan rencana Tiongkok untuk memperluas ekstraksi sumber daya tersebut melalui kemajuan teknologi. Menurut laporan tersebut, Tiongkok berhasil mencapai ekstraksi uranium dalam skala kilogram dari lingkungan laut real. Selain itu, lembaga penelitian, universitas, dan perusahaan domestik negara mencatatkan berbagai terobosan dalam teori dasar, serta teknologi kunci terkait ekstraksi litium, uranium, deuterium, dan unsur-unsur renik lainnya. Laporan Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok juga mengungkapkan bahwa sebagai industri emerging strategis, sektor desalinasi air laut dan pemanfaatan komprehensif air laut di Tiongkok secara keseluruhan terus mengalami pertumbuhan secara stabil. Berita olahraga, pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menjadi wakil pertama dari Indonesia yang melangkah ke 16 besar Australian Open 2026 setelah menumbangkan wakil Singapura Donovan Willard Wee dan Jia Hao Howin Wong. Sabar Reza menang 2 game langsung dengan skor 23-21, 21-16 pada pertandingan 32 besar di Kuai Center Olympic Boulevard, Sydney. Meski menang 2 game, Sabar Reza tidak melalui laga dengan mudah. Pasangan Indonesia tersebut harus lebih dulu melewati tekanan ketat pada game pertama ketika Wee Wong mampu menjaga jarak angka hingga memasuki fase akhir pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi, seperti tim-tim kelas Eropa, seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irapunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini guna mendorong dialog dan juga mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan bahwa biaya internet di Indonesia masih cukup mahal. Pihaknya menjelaskan untuk biaya internet di Indonesia masih di atas standar tarif International Telecommunication Union atau ITU. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendeportasi 25 WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk kegiatan fotografi komersial di Indonesia. Penindakan dilakukan sebagai upaya melindungi pelaku ekonomi kreatif nasional serta menegakkan aturan keimigrasian yang berlaku. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, harga telur ayam ras di tingkat peternak mengalami penurunan tajam hingga memicu aksi protes pembagian 1 juta butir telur gratis di Blitar. Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Pertanian meminta Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan penggunaan telur lokal dalam program Makan Bergizi Gratis. Lalu apakah langkah ini mampu mengangkat harga telur dan membantu peternak? Kita akan coba perbincangkan sore ini. Pemerintah meminta Badan Gizi Nasional atau BGN dan Badan Pangan Nasional Bapanas menyerap telur ayam ras ketika harga di tingkat peternak mengalami penurunan di bawah harga acuan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi pendapatan peternak. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP yang tersebar di ratusan kabupaten dan juga kota di Indonesia. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berupaya menekan harga ketika terjadi kenaikan, tetapi juga melakukan intervensi saat harga komoditas jatuh terlalu rendah sehingga merugikan produsen. Terkait dengan topik ini, kami juga undang Anda pendengar untuk menginformasikan bagaimana harga telur di wilayah Anda. Apakah harganya tinggi atau justru turun ya di akhir-akhir ini? Silakan 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan informasi seputar harga telur di wilayah Anda di WhatsApp kami 081-399-399-888.

Kata Tokoh Dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Indonesia menyapa sore.

0: Dan pendengar, kita akan coba perbincangkan ya terkait dengan harga telur ayam di peternak yang kabarnya turun drastis. Bagaimana situasi saat ini di lapangan, kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN, Alvino Antonio.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Alvino.
2: Selamat sore Ibu Fira.
0: Kabar baik hari ini Pak Alvino.
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke Pak, kalau kita mulai dari kondisi terkini ya, seperti apa sih situasi harga telur di tingkat peternak sekarang?
2: Ya, jadi harga telur di kandang itu di bawah harga acuan pemerintah Bu. Kalau di wilayah Jawa Timur terutama itu range harga telur itu di antara 21 ribuan.
0: Di tingkat peternak ya?
2: Ya, kalau untuk di wilayah mungkin Jawa Barat masih di 22.500. Okay. Nah, kalau di luar pulau, wilayah timur masih tinggi harga telur.
0: Sudah berapa lama Pak untuk harga kisaran tersebut?
2: Sudah sekitar 2 bulan, Bu.
0: Oke. Okay. Sudah 2 bulan harganya di kisaran 21.000. Ya. Kemudian ya, bagaimana dengan harga jualnya, Pak? Apakah ada perbandingan yang cukup signifikan?
2: Kalau harga jual masih otomatis turun ya Bu di konsumen. Gitu. Sekarang itu kan harga di konsumen itu kalau di wilayah pulau di sekitar Jawa Barat itu kan sekitar 25 sampai 26 ribu ya per kilogram.
0: Iya. Oke. Okay. Tapi kira-kira apa sih Pak yang membuat harga di peternak ini bisa dikatakan turun ya?
2: Ya, yang pasti kalau harga turun kan pasti mungkin supply demand kan Bu, pasti kan. Harga turun pasti ya supply-nya berlebih gitu aja.
0: Jadi faktornya karena supply yang berlebih sehingga harganya jadi turun. Kalau misalnya supply-nya minim, itu juga justru malah jadi meningkat, Pak. Apakah seperti itu?
2: Ya, sebenarnya gini Bu, dulu itu kan kalau misalnya program MBG itu jalan sesuai dengan harapan langsung beli ke produsen, itu mungkin harga bisa stabil Bu. Tapi kan hari ini yang supply ke SPPG itu kan kebanyakan itu Bu, trader Bu. Jadi otomatis lah mereka neken ke peternak harga murah terus jual tinggi ke SPPG kan begitu Bu.
0: Tapi sudah ada pelibatan belum Pak antara program pemerintah MBG ini ke peternak lokal?
2: Ketemu sudah berkali-kali ketemu, tapi untuk realisasi belum. Kemarin baru ada kesepakatan aja MOU bahwa SPPG mau serap di harga acuan sesuai dengan harga acuan pemerintah, tapi realisasinya belum Bu.
0: Masih menunggu ya, artinya nanti menunggu progres selanjutnya dan harapannya memang dilibatkan ya agar harganya juga bisa bersaing ya Pak untuk program MBG ini.
2: Gitu, seperti itu.
0: Baik. Ada kekhawatiran tidak Pak kalau misalnya kondisi ini terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan seperti apa kira-kira?
2: Pasti ada kekhawatiran Bu, karena kan harga pakan kan sekarang naik Bu.
0: Yeah.
2: Dengan kondisi dolar seperti hari ini kan bahan baku pakan ternak itu kan mungkin 80% import kan Bu. Gitu. Jadi dengan kondisi hari ini ya kalau misalnya agak seperti ini banyak peternak-peternak terutama yang UMKM yang HPP-nya tinggi itu ya jadi tinggi kan Bu.
0: Oke, kalau melihat kondisi sekarang, langkah apa yang paling dibutuhkan oleh peternak sehingga harganya bisa bersaing lagi?
2: Ya, tadi pemerintah melalui PKH atau Bappanas sudah membantu dengan jagung, dengan SPHP jagung. Dengan SP jagung yang cadangan jagung pemerintah itu dengan harga 5.000 sampai 5.500. Itu alhamdulillah bisa menurunkan biaya produksi yang gitu. Jagung dari sekitar 6.500 disubsidi ke 5.000 sampai 5.500. Nah, pemerintah lagi coba upayakan untuk tadi serapan SPPG dibikin ya harga acuan, karena kan sekarang ini kan ya tadi supplier itu menekan ke peternak gitu kan semurah-murahnya. Nah, tapi kan dia jual ke SPP dengan harganya kan lumayan bagus. Gitu. Jadi pemerintah lagi upayakan itu supaya SPPG itu bisa langsung bekerja sama langsung dengan peternak atau produsen seperti itu.
0: Oke.
2: Mata rantai lah intinya.
0: Intinya juga penyerapan ya, agar bagaimana produksi-produksi ini bisa tersalurkan sehingga peternak punya cuannya juga ya, Pak?
2: Iya, ya, mungkin kemarin tambahannya dari pihak dari kawan-kawan kami, koperasi maupun asosiasi yang meminta pemerintah gimana untuk misalnya seperti dulu lagi ada bantuan sosial berupa daging ayam dan telur ayam kan seperti itu.
0: Nah, dalam situasi seperti ini, langkah apa sih Pak yang biasanya dilakukan oleh peternak untuk terus bertahan ya?
2: Yang pasti peternak kami coba berupaya untuk mengurangi indukan ya. Mungkin indukan, terutama indukan yang di atas 90 minggu umurnya mungkin kita akhir secepatnya. Gitu kan, karena kan mengurangi harga, mengurangi suplai telur otomatis dan mengurangi juga biaya produksi yang tinggi kan seperti itu.
0: Oke.
2: Nah, terus, ya, kami juga berupaya sekarang juga jual ke konsumen langsung seperti rumah tangga kan, gitu, mencoba juga.
0: Nah, sejauh ini daya belinya seperti apa Pak Alvino di tingkat masyarakat di luar dari penyerapan MBG tadi ya?
2: Ya mungkin kalau kami yang di luar di mungkin selain di Blitar Kendal bisa ya, tapi kalau di sana itu kan sentranya kan banyak ya, otomatis dia harus keluar karena kan memang demand mereka kan banyak di luar wilayah itu kan, karena kebanyakan di luar wilayah Jawa Timur, Jabodetabek kan seperti itu.
0: Oke.
2: Paling banyak.
0: Nah, kalau terkait dengan harga pakan tadi sempat disinggung juga ada kenaikan ya.
2: Ya.
0: Sudah berapa lama berlangsungnya dan saat ini harganya di berapa Pak?
2: Ya pakan itu naik itu sejak adanya itu perang Iran Amerika ya udah mulai naik ya, terus dengan ya dolar ini tinggi otomatis kan gitu. Karena dengan perang Iran Amerika ini kan Israel ini di samping dolar kan juga minyak dunia naik kan pasti mempengaruhi gitu kan. Terus terutama kemasan-kemasan yang mengandung plastik itu kan juga naiknya tinggi semua.
0: Iya, ada berbagai gitu. Komponen yang mempengaruhi ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Oke. Lalu bagaimana kehadiran dari pemerintah daerah ya, bukan pusat tapi daerah untuk membantu stabilisasi harga? Kemarin kita juga sempat lihat di Blitar ada aksi bagi-bagi telur ya di kawasan Blitar untuk bagaimana mereka meminta pemerintah agar lebih memperhatikan peternak. Silakan.
2: Ya. Ya, jadi memang teman-teman kami kemarin yang terutama yang di wilayah Blitar itu memang sempat bagi-bagi ya itu setelah itu yaitu yang mereka ditemui oleh pemerintah tahap awal ya tadi Bu dibantu dengan jagung yang subsidi harga 5.000 sampai 5.500 kan paling nggak sudah bisa mengurangi biaya produksi kan begitu. Nah terus pemerintah sepakat untuk SPPG supaya langsung ambil dari peternak itu sih baru itu aja Bu.
0: Artinya sudah ada respon juga ya dari pemerintah daerah yang oke. Dan sudah dijembatani bagaimana untuk kedepannya ya untuk peternak ini.
2: Iya.
0: Oke. Perlu tidak adanya intervensi harga lagi ataupun regulasi baru Pak Alvino sehingga di tingkat peternak ini lebih stabil harganya?
2: Sebenarnya kan regulasinya sudah bagus Bu terkait pembagian produksi itu 98% dan 2% itu sudah bagus. Ya cuman mungkin nanti ya itu tinggal di ini aja dijalankan aja Bu aturan itu.
0: Oke, jadi apa yang perlu dibenahi sehingga harganya tidak anjlok seperti saat ini dan juga berulang ya?
2: Ya, sebenarnya kembali lagi ya tadi 98% dengan 2% itu pemerintah harus bisa mendata ya. Gitu loh, supaya aturan permentan itu bisa jalan, Bu. Jadi produksi itu enggak ngawur gitu
0: ya.
2: Yang besar
0: implementasi yang besar, dari kebijakan yang sudah ada ya.
2: Ya, itu sih, Bu.
0: Dan juga dengan adanya program makan bergizi gratis peternak untuk dilibatkan ya Pak Alvin.
2: Ya dulu kan memang kan seperti itu kan Bu. Karena makan bergizi gratis kan melibatkan langsung antara tadi ya produsen gitu kan.
0: Oke. Baik, kalau begitu kita harapkan semoga peternak kita semakin sejahtera dan juga harganya bersaing ya di masyarakat.
2: Terima kasih
0: Pak Alvin atas perbincangannya sore ini di Radio Pro 3. Selamat sore. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional KPUN, Alvino Antonio.
1: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa sore.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan ke Istana Merdeka sore ini. Laporan bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi.
3: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan dan ekonom senior yang juga merupakan mantan Menteri Keuangan Khatib Basri ke Istana Merdeka RI Jakarta sore ini. Luhut dan Khatib tiba bersama sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat di Kompleks Istana Presidenan Jakarta. Tidak banyak yang disampaikan Luhut dan Khatib kepada wartawan. Luhut hanya mengatakan bahwasanya ini adalah rutinitas yang sudah dilakukan sehari-hari. Dia berikut penjelasan lengkapnya.
4: Luhut, biasanya kalau ketemu presiden tuh ada jadwal rutinnya atau setiap dipanggil aja sih, Pak?
5: Tidak ada jadwal. Kita laporkan aja tiap Dewan Ekonomi, tiap bulan atau tiap lima minggu gitu.
4: Apa yang dilaporkan?
5: Apa?
3: Iya benar, hingga saya melaporkan ini, baik Luhut maupun Khatib belum keluar dari Istana Merdeka Jakarta. Selain itu, agenda lainnya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima sekitar 9 duta besar negara sahabat yang akan menyerahkan surat kepercayaan. Dan untuk prosesi penyerahan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo akan dilakukan atau akan berlangsung beberapa saat lagi. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kini kami akan hadirkan informasi terkait dengan kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi 2, IHSG berada di level 5.746,65 atau naik 404,51 poin. Laporannya disampaikan oleh Namira Kaguma. Namira?
6: Ya, pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. IHSG berakhir di level 5.746,65 atau naik 404,51 poin, setara 7,57%. Setelah dibuka pada level 5.344,69, IHSG bergerak positif sepanjang perdagangan dan sempat menyentuh posisi terendah di level 5.318,14. Pergerakan IHSG didominasi oleh 678 saham menguat, 89 saham melemah, dan 48 saham stagnan. Tim analis mengatakan penguatan IHSG ditopang sentimen positif dari pasar global dan domestik. Meredanya ketegangan antara Iran dan Israel, serta membaiknya data perdagangan Tiongkok sempat menjadi sentimen positif bagi pasar. Selain itu, penguatan saham-saham berkapitalisasi besar turut menopang pergerakan indeks sepanjang perdagangan. Terdengar, sepanjang perdagangan hari ini nilai transaksi saham mencapai 27,14 triliun rupiah. Sementara volume perdagangan tercatat mencapai 44,09 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,69 juta kali transaksi. Dengan demikian, IHSG ditutup menguat ke level 5.746,65 pada akhir perdagangan hari ini. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Indonesia menyapa sore. Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti salah satu masalah yang membuat Indonesia krisis tenaga kesehatan atau nakes. Ia mengungkapkan masih tingginya jumlah dokter yang belum berhasil lulus uji kompetensi Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI, meski telah mengikuti ujian berulang kali. Bahkan hampir 1.000 dokter tercatat sudah 3 kali mengikuti ujian namun belum juga dinyatakan lulus. Budi mengatakan persoalan peserta yang mengulang ujian atau retaker menjadi salah satu keluhan yang banyak diterima pemerintah dari kalangan dokter. Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 63% peserta retaker telah mengikuti ujian kurang dari 3 kali. Namun terdapat sekitar 37% peserta atau hampir 1.000 dokter yang sudah mengikuti ujian kompetensi sebanyak 3 kali namun belum juga lulus. Dan kondisi ini tentu memunculkan banyak pertanyaan. Di tengah kebutuhan dokter yang masih tinggi, kenapa justru banyak lulusan belum bisa praktik? Apakah ini terkait dengan standar yang terlalu tinggi? Apakah kualitas pendidikan yang belum merata? Atau mungkin ada persoalan sistemik dalam ekosistem pendidikan kedokteran kita? Kita akan coba bahasnya bersama dengan dosen Fakultas Kedokteran UNS dan pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang Dwi Ardianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Prof. Tonang, salam sehat.
2: Selamat sore, salam sehat semua, matur nuwun.
0: Iya, Prof. Tonang, kita bicara soal Menteri Kesehatan ya. Ini baru mengungkapkan ada 1.000 lulusan FK belum bisa praktik. Sebenarnya apa yang terjadi dari adanya lulusan yang belum bisa praktik ini, Prof. Tonang?
2: Saya lebih suka mengatakan untuk kita tidak membahas Pak Mendes ya. Kita lebih suka membahas tentang masalah ini.
0: Betul.
2: Jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru-baru saja. Waktu itu di pertengahan tahun 2025 sudah sempat mengemuka pertanyaan bahwa waktu itu ada sekitar 2.300-an mahasiswa yang sudah melakukan upaya mengikuti uji kompetensi dokter, tapi belum berhasil lulus. Nah, angka ini sebetulnya memang tentu bukan angka kecil, tetapi kita juga melihat dengan lebih jernih bahwa sejak ada uji kompetensi sejak tahun 2014 sampai dengan kemarin waktu itu di pertengahan 2025, sudah 140 lebih dokter yang lulus di uji kompetensi ini, yang belum lulus sekitar 2.300-an atau sekitar 2% waktu itu yang disebut sebagai angkanya. Nah, menghadapi itu kemudian ada upaya-upaya kita dengan memberikan beberapa upaya, misalnya dengan melakukan bimbingan khusus, kemudian juga kita memberikan diskresi bahwa sebetulnya kesempatan seorang mahasiswa kedokteran untuk dapat mengikuti uji kompetensi itu adalah sampai di 2 kali masa tempuh kurikulumnya atau budayanya adalah 5 tahun sejak dia memasuki masa jenjang profesi. Nah, sudah sampai 5 tahun belum bisa lulus, memang ini menjadi masalah karena berarti sudah selesai masa studinya. Meskipun begitu, kemarin kebijakan Dikti di pertengahan 2025 adalah memberi kesempatan untuk tetap boleh ikut ujian sampai dengan akhir tahun 2025. Ada kesempatan ujian, waktu itu ada di bulan Agustus dan di bulan November. Nah, itu di sekitar 2.300-an yang sempat waktu itu muncul angkanya. Kemarin muncul berita bahwa masih ada sekitar 1.000 yang tetap belum bisa selesai. Walaupun sudah mendapat kesempatan sampai dengan diskresi di akhir 2025. Tapi kalau dulu 2.300 sekitar 2%, ya sekarang kalau 1.000 angkanya sekitar 1%, jadi total ya sudah lulus di UKBPD ini. Jadi mohon kita menempatkannya hati-hati. Tentu angka 1.000 bukan angka kecil, tetapi kalau melihat yang sudah lulus sudah 140.000-an lebih, tentu ini menjadi angka yang menjadi beda dalam perspektifnya.
0: Baik. Nah, jadi apa sebenarnya Prof yang diukur dalam uji kompetensi dokter dan apa saja yang indikator apa yang menentukan standar ini?
2: Baik, kita akan sampaikan dengan lebih jernih pelan-pelan. Kita sering mendapat kata-kata bahwa sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Benar memang bahwa para mahasiswa ini sudah menyelesaikan proses pendidikan di masing-masing fakultas kedokterannya masing-masing. Nah, kita sepakat memang waktu itu bahwa mengingat kondisi kita, maka masih diperlukan suatu uji kompetensi yang bersifat nasional dengan melakukan secara bersama-sama, ya secara sistem nasional, menggunakan soal yang melalui proses penyaringan ketat, dilaporkan dengan dua model. Pertama dengan model namanya CPT atau Computer Based Test, untuk menguji sisi kognitif atau sisi pengetahuan, atau gampangnya sisi teori, begitu. Dan di fase berikutnya ada uji yang sifatnya praktek. Nah, jadi ada sisi teori, ada sisi praktek. Dua-duanya lah yang dalam satu paket namanya adalah uji kompetensi bagi mahasiswa pendidikan dokter. Untuk dapat disebut lulus, berarti disebut lulus dua-duanya. Itu lulus di sisi teori, maupun lulus juga di sisi praktek. Nah, ada satu tentu dokter kan tidak hanya butuh teori, itu juga butuh praktek. Maka dua-duanya lulus. Nah, itulah yang menjadi kesepakatan kita untuk menjamin bahwa lulusan dokter itu memang benar-benar teruji kompetensinya. Nah, yang kita lulus sekali lagi adalah benar sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan di fakultas dokteran, tetapi kan ada proses ujian juga yang sifatnya memang di nasional dari uji kompetensi ini. Jadi yang terjadi, nah, tadi sekitar ya sekolah 99%-an sudah lulus, tapi memang kita masih sedih bahwa masih ada sekitar 1% status ibu tadi ya, yang itu yang saat ini belum bisa lulus atau kita sering menyebut sebagai retaker. Retaker artinya orang yang sudah pernah ujian, tapi belum lulus, kita sebut dengan retaker. Jadi tadi itu juga kan ada beberapa yang memang sampai 2-3 kali baru lulus, ada juga yang mungkin harus lebih dari itu, tapi juga tetap bisa lulus. Jadi juga emang yang mohon maaf sudah sampai beberapa kali tetap terpaksa yang belum bisa lulus. Ini kan kondisinya.
0: Nah, di tengah kondisi ini, apakah perlu ya Prof, standar uji kompetensi ini disesuaikan atau justru harus tetap ketat saja?
2: Kita semua tentu sepakat bahwa sebagai suatu bentuk jasa layanan yang sangat sensitif ya, kesehatan, tentu kita tidak pada tempatnya untuk menurunkan
0: standarnya.
2: Kita pada standar itu. Jika rasanya menjadi tidak pas kalau kita mengambil opsi untuk menurunkan standar atau menurunkan uji kompetensinya. Kita akan lebih baik, kita mencoba, jumlahnya adalah 1% tadi, mari kita coba dekati dengan sifatnya dari individual, kita coba teman-teman satu persatu. Apakah memang secara personal memang hambatannya di mana. Nah, di titik itu memang kita harus sadar, ya kita semua sepakat memang ketika masuk di fakultas dokteran ya tentu sudah ada proses untuk proses seleksi awal. Juga nanti selama pendidikan itu ada juga namanya progress test atau tes yang untuk menguji seberapa mencapai kemajuan untuk mengikuti kurikulumnya, dan demikian. Harapannya sebenarnya begini, kalau sejak awal itu sudah memang ada masalah, mungkin kan tidak berarti lantas bodoh, bukan ya, tapi kan namanya passion kan juga bisa juga kan orang mungkin pinter tapi tidak untuk dokter kan juga mungkin ya. Artinya mungkin walaupun waktu masuk itu merasa semangat, tapi setelah dijalani barangkali memang passionnya menjadi berbeda, itu juga dapat terjadi sehingga memilih untuk akhirnya sudah jalur saya berbeda mungkin. Tapi juga yang tetap mencoba berdasarkan beberapa alasan tetap mencoba, ya akhirnya walaupun mungkin tidak mudah bisa selesai pendidikan, tapi hanya waktu uji kompetensi ternyata memang belum bisa sesuai. Saya kira kita juga harus paham memang bahwa yang namanya ujian, tentu rasanya juga menjadi wajar bahwa ya memang ujian ya ada, memang risiko untuk tidak lulus juga ada. Karena kalau nanti terus disebut sebagai semua lulus kan, pada orang bertanya, kalau semua lulus bukan ujian kan, juga begitu masalahnya. Tapi ini sudah bicara tentang sesuatu yang meluluskan untuk kompetensi yang sangat sensitif tadi. Nah, yang perlu kita sampaikan juga begini sebetulnya. Teman-teman kan sudah lulus sebagai seorang sarjana kedokteran. Kita harusnya juga mulai mengatakan bahwa sarjana kedokteran juga bukan sesuatu yang mudah loh. Itu juga sudah belajar keras untuk sampai sarjana. Dan sebetulnya tetap akan ada ruang, akan ada tempat bagi teman-teman untuk berkarya sebagai seorang sarjana kedokteran. Walaupun memang mungkin, mohon maaf, tidak seperti impian semula untuk bisa praktek, tapi kan tetap ada ruang juga. Itu yang perlu kita kembangkan. Kita juga perlu mengubah pola pikir masyarakat dan perspektif kita bahwa menjadi sarjana kedokteran juga banyak manfaatnya. Bisa berkarya untuk masyarakat dan juga bisa untuk dirinya sendiri. Nah, mari kita coba kembangkan ini sehingga kita tidak terjebak pada titik di mana seolah-olah pilihannya adalah menurunkan mutu standar, atau menurunkan standar. Itu kan jadi tidak nyaman kita sampaikan.
0: Kembali lagi ke kualitas itu, dokter ya.
2: Betul. Nah, kalau nanti kita uji, kita telusuri satu per satu, sebenarnya ketemu, oh yang ini memang passionnya tidak kesana. Oh yang ini mungkin memang ada apalah. Kita coba carikan jalan masing-masing sehingga kita menjadi win-win lah. Kita tidak berarti untuk win and lose atau jurusan mungkin kan bukan begitu sebenarnya yang kita harapkan.
0: Kalau bicara terkait dengan kebutuhan jumlah dokter di lapangan, ini kan juga menjadi sorotan juga ya di publik. Ini bagaimana Prof?
2: Memang kita mendapati berita bahwa kita ada titik di mana pelayanan kesehatan merasa masih kurang. Walaupun juga kita juga sadar memang bahwa di sana jumlah kita juga bicara di krisis yang kita hadapi. Nah, menghadapi itu kan kemudian Kementerian Kesehatan sebagai pengguna dan juga Kementerian Pendidikan sebagai yang menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan juga kerjasama kita harapkan untuk menghitung dengan cermat kita butuh berapa sih untuk menutupi kekurangan, tapi juga untuk membuat distribusi yang lebih mantap sehingga akhirnya pertumbuhan kita tentang kekurangan itu menjadi lebih realistis. Nah, kita juga menghitung berapa waktu itu sempat muncul bahwa kalau kita tidak hati-hati memang penambahan jumlah lulusan dengan percepatan pembukaan prodi juga harus hati-hati untuk tidak terjadi nanti oversupply atau titik di mana titik jenuh. Maka memang pembukaan prodi baru ini sebenarnya lebih untuk memberikan akses ke daerah-daerah yang memang masih belum bisa kita tembus jauh dari titik pusat pendidikan, jika kita membuka prodi di sana itu menjadikan kemudahan bagi mereka yang selama ini masih sulit untuk sekolah terakhir begitu. Jadi
0: sehingga dia akan berkontribusi juga ke daerahnya.
2: Betul, ke daerahnya masing-masing begitu. Nah, jadi yang kita dorong, kami juga mengawal dari Majelis Kedokteran Kedokteran, ketika kita mengawal tentang agar prodi baru itu jangan semata-mata seolah menjadi mohon maaf, haji mumpung bisa buka prodi, bukan begitu. Tapi dibuka betul dengan suatu hitungan yang jelas, itu nanti akan kembali ke daerah. Kementerian Kesehatan kami juga melakukan advokasi bahwa Kementerian Kesehatan mohon dapat memetakan dengan jelas dan rinci daerah mana sih yang kurang, kurangnya berapa.
0: Pemetaan kembali ya.
2: Dengan prodi-prodi di mana. Jadi akop akhirnya, jadi di pengadaan kita Kemdes oke, jadi kita di penyelenggara pendidikan di DITI juga oke, dan kami di Majelis Guru Besar akan mengawalnya.
0: Oke. Jadi perlu tidak adanya evaluasi dari kurikulum secara nasional, Prof. Tonang?
2: Ada atau tidak adanya kasus PPR itu, namanya kurikulum yang tetap harus selalu dievaluasi. Jadi tidak ada ya kurikulum yang langsung dianggap berlaku seterusnya, tidak. Karena tentu akan ada perubahan
0: perkembangan personal, juga ya.
2: Perubahan kebutuhan, betul. Ya, memang kurikulum tetap harus selalu dievaluasi. Maka pertanyaannya adalah, justru memang tetap harus dievaluasi terus, ya, bukan karena sekedar atau karena sekedar, tapi memang harus dievaluasi. Nah, termasuk nanti melihat penyesuaian misalkan sekarang dengan perkembangan, mungkin masuknya AI, masuknya telemedicine, ya. Terus bagaimana dengan kemudahan akses internet, itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang artinya pula, kurikulumnya juga harus menyesuaikan. Nah, mengubah kurikulum itu memang menurut saya tidak seperti kita, mohon maaf ya, mengubah misalkan menu resep masakan yang langsung jadi berubah, tidak. Kurikulum itu kalau merubah harus hati-hati, pelan-pelan, agar nanti tidak terjadi gesekan dan ada peralihan yang itu membuat situasi tidak nyaman. Maka harus hati-hati betul. Maka menyerukan evaluasi kurikulum itu mesti dengan suatu yang sifatnya komprehensif, tidak sekedar reaktif, karena misalnya ya karena tadi misalkan soal resep. Nah, nanti kita akan minta kalau evaluasinya hanya karena itu.
0: Oke, baik. Mungkin terakhir Prof. Tonang, apa pesannya untuk calon dokter ya di luar sana terkait dengan isu ini dan juga untuk masyarakat?
2: Ada dua ya, bagi yang sudah lulus uji kompetensi, mari kita buktikan kita memang dokter yang kompeten secara teori maupun secara praktek, dilandasi oleh pengetahuan dan juga kepekaan moral kita untuk kita jaga. Itu yang jelas dari yang lulus ya. Bagi adik-adik yang mohon maaf barangkali belum berkesempatan, mari kita buka lebih lebar cara pandang kita bahwa tidak hanya dokter juga bukan sesuatu yang berakhir lah semuanya. Kita sarjana dokteran, banyak uang, banyak berkiprah dan juga bisa menjadi orang bermanfaat untuk masyarakat. Bukan tidak mungkin justru sarjana dokteran justru menjadi orang yang sukses untuk memimpin suatu tempat pelayanan kesehatan. Walaupun tidak itu praktik, tapi menjadi pimpinannya. Itu boleh, tidak apa-apa. Ya, bahkan misalkan membuka ruang konsultasi dalam arti konsultasi ilmiah, boleh ya. Membawakan misalnya sekelompok dokter untuk bersama-sama memberi pelayanan, boleh juga. Jadi ini suatu kesempatan yang baik karena tentu sarjana dokteran tetap memiliki modal yang lebih daripada yang bukan sarjana dokteran. Walaupun sama-sama tidak praktek langsung ke pasien, tapi kan tetap bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa membuktikan dirinya bisa tetap eksis begitu. Dia harapkan demikian. Jadi belum berakhir semuanya, masih banyak ruang terbuka untuk kita.
0: Baik, tetap bermanfaat untuk masyarakat ya meskipun.
2: Pasti, insya Allah.
0: Oke, baik, terima kasih atas perbincangannya sore ini, Prof. Tonang dari Repro 3. Sukses selalu.
2: Matur nuwun, amin, matur nuwun, selamat sore.
0: Sore. Dosen Fakultas Kedokteran UNS dan Pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang Dwi Ardianto.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ya Zaini menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan kedokteran nasional. Pihaknya bersama pemerintah sepakat melakukan evaluasi komprehensif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Evaluasi yang akan dilakukan termasuk uji kompetensi nasional mahasiswa program profesi dokter atau UKMPPD dan program internship dokter Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
4: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
4: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami undang Anda kembali pendengar untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan pendapat Anda terkait dengan perbincangan yang baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada topik ya tadi terkait dengan kebutuhan dokter yang masih belum rata, di mana Menkes mengungkapkan ada 1.000 lulusan FK belum bisa praktik. Kemudian tadi juga kita sempat perbincangkan sebelumnya terkait dengan harga telur ayam di peternak yang turun drastis, dan juga mungkin Anda punya dukungan untuk Timnas Indonesia yang akan menjalani laga bersama dengan Mozambik di FIFA Matchday malam nanti. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Anda juga bisa menyampaikannya melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Sambil menunggu telepon dari Anda, saya ajak untuk menyimak informasi terkait dengan Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Men Imipas, Agus Andrianto, menyatakan kesiapan dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui program pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Laporannya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit?
1: Baik para pendengar RRI maupun yang berada sesudah di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan kesiapannya dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui program pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Tengku Rifki Harsya, Menteri Agus menjelaskan kerjasama akan difokuskan pada pendidikan dan pelatihan kerjasama bagi warga binaan di rutan dan lapas. Berikut keterangannya.
2: Yang kedua, tadi juga menyebut baik dan kerjasama tidak di dalam pembinaan masyarakat.
0: Adit, bisa dilanjutkan saja laporannya.
1: Baik, menurut Agus, berbagai kegiatan dan event ekonomi kreatif dapat menjadi wadah untuk menampilkan karya warga binaan yang tengah menjalani proses pembinaan. Selain itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menyatakan kesiapannya dalam mendukung penyelenggaraan World Conference on Creative Economy yang akan digelar nanti pada Oktober mendatang. Agus juga menilai Indonesia sebagai tuan rumah menjadi peluang strategis untuk menunjukkan perkembangan ekonomi kreatif nasional sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di tingkat internasional. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kini saatnya kita ikuti informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah menunaikan pembayaran dam melalui program Adahi pada musim haji tahun ini. Laporan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
4: Ya, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan kepada jemaah. Ia berharap dam yang telah ditunaikan para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang agar pelaksanaan pembayaran dam semakin tertata dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Berikut keterangan Ian Heriawan.
5: Sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat

0: menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia mengungkapkan adanya dugaan praktik penipuan badal haji dan dam jemaah yang dilakukan salah satu kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh dengan kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan dugaan praktik itu diungkap oleh tim pelindungan jemaah PPIH bersama KJRI. Dugaan penipuan tersebut melibatkan badal haji untuk 140 orang dengan tarif sekitar 10 juta rupiah per orang. Ia menjelaskan dugaan praktik tersebut dilakukan oknum KBIHU bersama dengan Mukimin. Kemenhaj telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait untuk mendalami kasus tersebut.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto sore ini menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Ya, Safira dan pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa menit lalu, Presiden Prabowo Subianto menerima 9 Duta Besar Negara Sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta. Penyerahan dilakukan sore hari tadi. Duta Besar disambut dengan pasukan jajar kehormatan, lalu diperdengarkan lagu kebangsaan. Setelah itu, mereka naik tangga istana untuk menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Adapun Duta Besar berasal dari negara Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Fafaz Ugroseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat, lalu ada kegiatan ramah tamah. Di dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik Indonesia, politik luar negeri Indonesia yang netral, bebas aktif, tidak berpihak kepada politik atau juga negara atau militer apapun. Dan berikut penjelasan Wamenlu selengkapnya kepada wartawan.
2: Ya, beliau menyampaikan tenang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan.
1: Ya, benar. Kemarin Presiden Prabowo Subianto menerima 8 duta besar yang juga untuk menyerahkan surat kepercayaan. Total ada 17 duta besar yang telah menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka berasal dari Duta Besar Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia, Duta Besar Republik Filipina untuk Republik Indonesia, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Duta Besar Yunani untuk Republik Indonesia, Duta Besar Lebanon untuk Indonesia, dan Duta Besar Saint Lucia untuk Republik Indonesia. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengasuh melalui pelatihan dan sertifikasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di daycare. Menteri PPPA mengungkapkan pihaknya meminta proses penegakan hukum kasus kekerasan terhadap anak di daycare berjalan transparan, profesional, dan berkeadilan dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kementerian PPPA juga akan memperkuat layanan perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif, termasuk pendampingan psikososial dan pemulihan masalah tumbuh kembang bagi anak dan keluarga. Beralih ke berita mancanegara, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan PM Kamboja Hun Manet menyerukan peningkatan upaya untuk mengatasi perselisihan antara kedua negara. Anutin menyampaikan bahwa kedua negara berada di persimpangan penting dan perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam hubungan bilateral. Ia menyebut kemauan dan tekad politik merupakan hal yang penting untuk mencapai solusi damai dan langgeng, serta menyatakan keyakinannya bahwa tujuan tersebut dapat tercapai terlepas dari berbagai kesulitan yang ada. Sementara itu, Hun Manet menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah tidak boleh diubah menggunakan kekuatan atau paksaan, seraya menegaskan kembali komitmen kedua pihak untuk mengubah gencatan senjata yang berlaku saat ini menjadi kondisi yang permanen. Berita olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama memetik pelajaran dari hukum long lap penalty yang diterimanya pada balapan Moto3 Hungaria 2026. Hukuman tersebut bermula dari insiden pada sesi kualifikasi Q2 ketika Veda hendak masuk ke pit lane, tetapi lebih dulu melebar ke gravel sebelum mencoba kembali ke lintasan. Veda menyampaikan bahwa hasil di Hungaria menjadi bagian dari proses belajar pada musim pertamanya di kejuaraan dunia Grand Prix. Ia juga ingin lebih konsisten berada di zona poin dan tidak terburu-buru mematok target podium.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beda Tim Sepak Bola Pro3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zeit. Salah.
2: Rudy Garcia. Iya dong, ya? Nggak kena Zeit itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM Nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
4: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang.
3: Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
0: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa sore.
7: Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hirari menjelaskan alasan batas usia dalam Undang-Undang Polri yang baru saja disahkan. Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurut Edward, salah satu poin yang diatur dalam revisi tersebut adalah penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri. Dalam rancangan aturan itu, usia pensiun bintara dan tamtama ditetapkan menjadi 59 tahun, sedangkan perwira menjadi 60 tahun. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Sore. Masih bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro3 RRI karena sesaat lagi kita akan ikuti Warta Nusantara Sore.
0: Catatan Peristiwa.
8: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.
0: Warta Nusantara.
7: Kami mulai Warta Nusantara sore. Dinas Pendidikan Makassar memperkuat transparansi SPMB 2026 yang diintegrasikan dengan aplikasi Lintara Plus. Selengkapnya bersama dengan Edwin Masud dari Makassar. Edwin.
9: Ya, Dinas Pendidikan Kota Makassar terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 dan melalui pengembangan aplikasi Lontara Plus. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar menjelaskan bahwa sistem ini dikembangkan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan penerimaan siswa pada tahun sebelumnya. Berbagai kekurangan yang ditemukan telah diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan terbaru SPMP guna meningkatkan transparansi dan akurasi data, termasuk kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Aji Sulaiman, kehadiran Lontara Plus juga memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses. Tidak hanya itu, sistem ini juga mendukung pengelolaan data yang lebih terintegrasi dan akuntabel selama proses penerimaan peserta didik berlangsung. Berikut kutipan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aji Sulaiman.
10: Ini sudah totalisasi, yang namanya sistem penerimaan harus diperbaiki. Nah, ini dari tahun lalu pun sudah, kenapa kita membuat Lontara Plus ini terkait dengan SPMB, banyak hal yang tahun lalu ini menjadi kekurangan yang kami, ini diperbaiki lewat sistem Lontara Plus. Sehingga ini juga yang memungkinkan untuk transparansi secara jelas kepada masyarakat.
9: Di sisi lain juga penyempurnaan sistem dari Dinas Pendidikan Kota Makassar memastikan bahwasannya untuk memastikan kesiapan dari program atau aplikasi Lontara Plus ini, termasuk dengan memberikan sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi tersebut dengan pembekalan dan pendampingan teknis agar selama proses pendaftaran dapat berjalan seperti halnya buat pendaftaran ini. Haji Sulaiman menegaskan pemanfaatan SPMP merupakan bagian dari komitmen pemerintah di layanan pendidikan yang modern, transparan, dan kebutuhan masyarakat. Dari Makassar, Edwin Masud, reporter Pro3, terus mengudara untuk.
7: Petani sawah di Kecamatan Loli Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur membutuhkan pembangunan irigasi yang dapat mengairi ribuan hektar sawah di musim panas. Selengkapnya bersama dengan Jerry Lende. Jerry?
11: Ya, betul sekali, saudara dan pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Loli, di Desa Balilero dan juga Desa Manola, ya. Terpantau, saudara, bahwa ribuan hektar sawah, ya, lahan persawahan milik masyarakat itu sudah beberapa tahun terakhir ini tidak melangsungkan pengerjaan penanaman padi pada sawah-sawah itu dikarenakan sejumlah ruas irigasi yang mengairi sawah tersebut telah mengalami kerusakan dan juga dari sumber airnya yang dijadikan sebagai sumber mata air mengairi sawah-sawah itu juga itu mengalami kerusakan atau belum dibenarkan pada penyalurannya, sehingga kemudian penyaluran air untuk sawah-sawah tadi ini tidak terjadi dan sawah-sawah itu mengalami kekeringan. Dan hasil pantauan saya, saudara, itu sekitar puluhan ribu hektar sawah itu sudah kering lama dan itu hanya bisa masyarakat kelola pada sawah-sawah tadahan yang mengandalkan air hujan pada musim hujan. Itu cuma satu kali dan tidak semua lahan persawahan tersebut bisa dikelola demikian. Sehingga masyarakat setempat, saudara, mengharapkan kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi dalam hal ini yang merupakan bagian daripada penanggung jawab irigasi tersebut itu membutuhkan perhatian khusus kepada masyarakat sana sehingga betul-betul bidang perairan untuk provinsi kedepannya itu bisa melihat itu sebagai salah satu aspek yang penting untuk dibangun dalam rangka kita menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah ini, saudara. Berikut informasi atau hasil konfirmasi saya bersama dengan masyarakat dan juga kepala desa Balilero, saudara Bapak Lukas Lingu Kaduki.
12: Berapa sebenarnya luas pertanian yang ada di desa Balilero dan sekitar?
13: Ya, nomor apa?
7: Ya. Jerry, silakan lanjutkan saja laporannya.
11: Ya, betul. Saudara, mohon maaf. Ini mengalami kendala karena...
7: Ya, silakan lanjutkan saja laporannya.
14: lahan yang kering yang sekian ini. Ya memang banyak lahan yang memang kering karena akibat apa? Kekurangan apa? Infrastruktur pembangunan irigasi bahkan bendungan. Memang kalau masalah air sangat apa? Sangat timpa air di sini.
7: Jerry, silakan dilanjutkan.
15: Ya, betul sekali saudara. Berdasarkan informasi atau hasil wawancara saya dengan pemerintah desa dan juga masyarakat setempat di sana bahwa kalau air itu sendiri sangat limpah, hanya pengurusan perbaikan dan penyalurannya untuk menuju atau mengairi perkawasan sawah-sawah sekitar yang ada itu yang tidak dapat dimaksimalkan, sehingga kemudian sejumlah lahan itu menjadi lahan kering yang beralih fungsinya, yang biasanya dikerjakan 3 kali dalam setahun itu hanya bisa dikerjakan 1 kali pada musim hujan saja, saudara. Dan pihak masyarakat setempat, saudara, berharap kepada pemerintah pusat dan provinsi agar kedepannya itu bisa memperhatikan sehingga betul apa yang menjadi harapan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan di wilayah itu dapat berlangsung dan juga mengatasi kemiskinan yang ada di wilayah ini. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Loli, Desa Baledo dan juga Desa Manola. Saya Jelende kembali ke Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Perwakilan Ombudsman NTB ikut serta mengawasi pelaksanaan MBG di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, masyarakat diminta masukan aduan jika program MBG tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporannya bersama dengan Srahlin Rifait. Srahlin?
16: Pendengar dimanapun Anda berada, memang Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB turut andil dalam pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman ini tak lain sebagai penerima aduan dari masyarakat yang merasa kualitas menu MBG tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono menerangkan bahwa salah satu tugas pihaknya saat ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Dwi akui tugas Ombudsman adalah menerima aduan jika ada masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat merasa dirugikan saat menerima menu program MBG sendiri. Kata Dwi, jika ada laporan masyarakat, maka timnya akan langsung terjun ke lokasi tersebut. Berikut petikan wawancara kami dengan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17: MBG yang di sini, tapi kita pernah menangani MBG di 4 kabupaten. Ada di 5 yang ada kesalahan saat ini. Nah, itu bisa disampaikan. Itu kemudian baru kita nanti lapor. Kita periksa CCTV-nya. Periksa koordinator. Apa namanya, kecamatannya. Kualitas.
7: Srahlin? Srahlin, silakan.
16: Dimana pun ada berada, memang pihak Ombudsman juga meminta kepada masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jika menu MBG tidak sesuai standar yang berlaku, maka bisa melaporkan ke Ombudsman. Yang di mana Ombudsman NTB sendiri sudah menangani aduan masyarakat soal MBG di 4 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah tegas itu diambil untuk mengawasi program Bapak Presiden Prabowo Subianto agar dinikmati oleh masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya juga yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan juga Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah disampaikan melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita ke informasi lainnya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, merespon keputusan Bank Indonesia dalam menaikkan suku acuan bunga secara mendadak. Laporannya bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua?
18: Ya, tapi dan juga terdengar Pro 3 RRI, Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, ini turut angkat bicara terkait adanya keputusan Bank Indonesia pada hari ini yang secara mendadak ini mengumumkan akan adanya kenaikan terkait dengan suku acuan bunga atau BI rate pada hari ini. Dan saat menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan ini saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa adanya kenaikan dari BI rate tersebut menjadi salah satu bentuk hal yang positif akan adanya ekonomi secara nasional. Disampaikan oleh Luhut bahwa kenaik keputusan BI dalam menaikkan suku acuan bunga tersebut ini merupakan salah satu bentuk akan adanya kekuatan fundamental perekonomian Indonesia. Sehingga ia juga menyampaikan meski hal tersebut secara mendadak, namun masyarakat jadi harapkannya ini tidak perlu khawatir. Akan tetapi pula ini disampaikan oleh Luhut bahwa terdapat sejumlah poin-poin penting ataupun catatan-catatan penting yang perlu diwaspadai terkait dengan adanya perekonomian Indonesia di dalam menghadapi situasi geopolitik seperti salah satunya adanya ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Berikut pernyataan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Luhut Binsar Panjaitan.
19: Bagus-bagus kok ekonomi kita fundamental masih oke. Memang kita perlu ada perhatian di beberapa titik. Nah, perang Teluk ini juga masih perang apa? Hormuz ini masih berlanjutan. Awas ya.
18: Ya, adapun diketahui ya pendengar Pro 3 RR terkait dengan adanya keputusan BI yang menaikkan suku acuan bunganya pada hari ini berdasarkan rilis ataupun siaran pers dari BI ini menyebutkan bahwa terkait dengan adanya suku bunga deposit facility dan juga lending facility ini juga dikabarkan naik sebesar 25 BPS sehingga ini suku bunga dari masing-masing menjadi 4,5% dan juga 6,25%. Tidak hanya itu pula, ini BI juga menyampaikan keterangannya dalam rilis tersebut terkait dengan langkah-langkah preemptif dalam menjaga inflasi di tahun 2026 dan juga 2027, di mana inflasi untuk tetap berada dalam kisaran angka 2,5 kurang lebih 1% seperti yang sebelumnya ini telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam evaluasi dari RGD bulanan, BI juga mencatatkan nilai tukar rupiah yang terus melemah dan juga ini diperkirakan penyebabnya akan adanya gejolak global yang saat ini masih terus berlangsung. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Baik, saya Bupati Murung Raya, bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia, ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Pebasket profesional Indonesia Amerika Jamar Johnson mengaku kagum dengan talenta yang dimiliki para atlet tunarungu Indonesia Deaf Basketball Academy yang turut serta dalam coaching klinik di lapangan basket Masjid Istiqlal Jakarta hari ini. Laporannya bersama dengan Retno Mandasari. Retno.
2: Ya, Safira dan juga pendengar, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar coaching klinik dan pertandingan persahabatan basket di lapangan basket Masjid Istiqlal Jakarta hari ini. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta yang terdiri atas para siswa SMA Kolese Gonzaga, kemudian atlet Madrasah Istiqlal, serta Indonesia Deaf Basketball atau IDB Academy. Kegiatan tersebut juga menghadirkan pebasket profesional Indonesia Amerika, Jamar Johnson, yang berbagi pengalaman sekaligus memberikan pelatihan kepada para peserta. Menurut Jamar, Indonesia memiliki banyak talenta muda yang berpotensi berkembang di dunia basket. Ia bahkan mengaku terkesan dengan kemampuan para atlet dari komunitas basket tunarungu Indonesia yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
3: Actually, the Indonesian deaf community won the competition we had. I'm really surprised at how well they played. And Zaga has a lot of good players as well. So I was really pleased with it.
2: Dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung, tim IDB Academy berhasil unggul atas tim Madrasah Istiqlal dengan skor 8-2. Sementara itu, sebagai informasi tambahan bahwa Jamar Johnson dikenal sebagai salah satu pebasket naturalisasi paling berpengaruh dalam perkembangan bola basket Indonesia yang lahir di New Jersey, Amerika Serikat pada 1988. Jamar juga pernah memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai ajang internasional termasuk Asian Games 2018. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Sosial menggenjot pembangunan sekolah rakyat di seluruh Indonesia, termasuk Bali. Sekolah rakyat di Bali yang awalnya hanya ada di Tabanan, kini diperluas ke Karangasem dengan menelan anggaran ratusan miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Laporannya disampaikan oleh Zanwar Setiaji.
1: Serta fokus untuk bisa mendapatkan hasilnya. Investasi pendidikan tidak bisa dihitung seperti kita berdagang.
2: Program prioritas pemerintah dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air melalui sekolah rakyat terus digenjot. Program pendidikan di bawah naungan Kementerian Sosial untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terus diperluas. Pengamat pendidikan Profesor Iputu Rumawan Salain dikonfirmasi RRI di Denpasar mengapresiasi langkah pemerintah memprioritaskan pemerataan pendidikan untuk anak-anak Indonesia tanpa terkecuali. Prof. Rumawan tidak memungkiri, investasi pendidikan memang memerlukan biaya yang besar dan hasilnya tidak instan. Pemerintah harus memastikan kualitas guru, kurikulum, dan sarana-prasarana yang memadai.
1: Pasti akan menyangkut biaya, pemikiran, tenaga, kurikulum, bangunan infrastruktur berupa sekolah yang tidak kecil nilai investasinya. Pendidikan kita akan petik dalam satu generasi itu dengan kerja keras dan serius, serta fokus untuk bisa mendapatkan hasilnya. Investasi pendidikan tidak bisa dihitung seperti kita berdagang.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Niputu Yuni Chandrayanti mengatakan, kendala utama yang dihadapi saat ini bukan berasal dari pendanaan maupun sumber daya manusia. Menurutnya, kebutuhan lahan yang cukup luas menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan sekolah rakyat di Bali.
3: Sejauh ini tantangan yang utama sebenarnya di wilayah Provinsi Bali bukan terkait dengan pendanaan maupun ketersediaan ini sumber daya, namun lebih kepada ketersediaan lahan untuk mendukung program sekolah rakyat yang boarding school di mana diperlukan lahan 5 sampai dengan 10 hektar. Terkait dengan pendanaan pembangunan sekolah rakyat memang seutuhnya dibiayai oleh Kementerian PU.
2: Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat mempercepat pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PWI Kalimantan Barat hari ini membekali calon wartawan dengan kompetensi, etika, dan juga integritas untuk menghadapi tantangan jurnalistik yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan oleh Gulista Kisra. Gulista.
4: Baik, pendengar, orientasi kewartawanan dan keorganisasian atau OKK yang digelar PWI Kalimantan Barat menjadi tahapan awal bagi calon anggota untuk memahami profesi kewartawanan sekaligus organisasi dari PWI. Kegiatan ini membekali peserta dengan materi seputar kode etik jurnalistik ataupun organisasi hingga penguatan kompetensi sebagai wartawan yang profesional. Kemudian datang juga Ketua Umum PWI Pusat, yaitu Ahmad Munir, untuk menyemangati para calon anggota wartawan di PWI. Dirinya mengatakan bahwa OKK merupakan proses yang penting dan strategis dalam memperkuat pemahaman calon anggota terhadap tugas dan tanggung jawab profesi wartawan. Selain menjadi bagian dari proses rekrutmen anggota, kegiatan ini juga diharapkan mampu dapat memperkuat kontribusi pers dalam membangun daerah dari karya jurnalistik yang edukatif. Sementara itu, dari Ketua PWI Kalimantan Barat sendiri, yaitu Kundori, menjelaskan bahwa OKK merupakan salah satu syarat wajib bagi wartawan yang ingin menjadi anggota resmi dari PWI. Dirinya juga menambahkan, di tengah perkembangan digitalisasi yang semakin pesat, keberadaan wartawan profesional menjadi sangat penting untuk menghadirkan informasi yang akurat dan yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Kami berharap peserta dan teman-teman yang sudah bergabung ke PWI bisa membesarkan organisasi, mengkampanyekan jurnalisme ya di Khatulistiwa, di Kota Khatulistiwa atau di Kalbar, karena di era digitalisasi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jurnalisme ini sangat penting untuk mengiringi perkembangan digitalisasi yang saat ini ya, yang cukup luar biasa, yang tidak bisa membedakan mana itu pegiat medsos, konten kreator, nah mana yang wartawan benar, yang profesionalisme gitu.
4: Dan maraknya berita-berita ataupun informasi-informasi yang dapat memicu perpecahan dan juga hoaks dari PWI Kalimantan Barat, Diharapkan dapat lahir lebih banyak wartawan yang memahami etika profesi, memiliki kompetensi yang baik, dan serta mampu menjaga kualitas jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kerinci mempercepat pembangunan infrastruktur gudang pangan dan penggilingan padi untuk mendukung pengelolaan hasil panen dan ketahanan pangan. Laporannya disampaikan oleh Asep Sanjaya. Asep?
6: Ya, pendengar dapat saya laporkan, Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci terus mempercepat pembangunan infrastruktur berupa gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi guna memperkuat sistem pasca panen sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Infrastruktur tersebut akan dibangun di wilayah Hiang, Kecamatan Setinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kepala Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses pengurusan sertifikat lahan. Apabila sertifikat telah selesai diterbitkan, pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan dapat segera dilaksanakan pada tahun ini juga. Di samping itu, Afrinaldi Sinaga menambahkan keberadaan gudang bulog dan fasilitas penggilingan padi nantinya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Kerinci. Selain mendukung pengelolaan hasil panen yang lebih baik, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci. Di samping itu, Afrinaldi Sinaga berharap terobosan yang dilakukan Perumbulok ini bisa didukung oleh semua pihak sehingga wilayah Kabupaten Kerinci bisa menjadi sentra distribusi pangan terutama beras bagi daerah tetangga dalam Provinsi Jambi maupun luar Provinsi Jambi. Demikian yang dilaporkan dari Kabupaten Kerinci untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Serikandi Damkarmat Kota Metro menyosialisasikan antisipasi kebakaran menghadapi El Nino di tahun ini. Sosialisasi dilakukan dengan metode ghost to school dan door to door ke kompleks pemukiman padat penduduk. Laporannya disampaikan oleh Robi Yudastika. Robi?
7: Baik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro insentifkan sosialisasi untuk antisipasi potensi kebakaran memasuki musim kemarau dan El Nino 2026. Sosialisasi melibatkan perempuan Serikandi Damkar yang turun langsung ke 22 kelurahan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro Sri Amanto menjelaskan, sosialisasi menjadi bagian upaya pencegahan dini dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran rumah dan lahan. Damkarmat Kota Metro juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi bencana menghadapi ancaman El Nino. Selain sosialisasi ke sekolah dan kompleks permukiman padat penduduk, petugas juga memberikan stiker yang berisikan himbauan waspada kebakaran dan nomor layanan darurat.
8: Saya mengajak kepada seluruh aparat, kecamatan, aparat kelurahan, RT, RW, dan seluruh kader, seluruh relawan, mari kita waspada untuk mengantisipasinya terjadinya kebakaran.
7: Masyarakat dihimbau tidak membakar sampah sembarangan, proaktif memeriksa instalasi listrik secara berkala, serta memastikan kompor dan peralatan elektronik dalam kondisi aman saat berpergian. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pedagang daging sapi dan ayam di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang mengalami penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Laporan disampaikan oleh Garda Ramadan.
1: Pedagang di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada turunnya volume penjualan. Kondisi tersebut dirasakan hampir dalam beberapa bulan terakhir dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pedagang daging beku, Novan mengatakan, penurunan penjualan terjadi cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan jumlah penjualan saat ini hanya mencapai sekitar setengah dari kondisi normal. Penjualan daging sapi beku yang biasanya hampir capai 100 kg per hari, kini hanya sekitar 50 kg dan terkadang tidak habis terjual. Kondisi ini menunjukkan penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Harga masih seperti biasa kemarin.
3: Berapa lho harganya?
2: Daging nomor 1 135, kalau ayam 42. Kalau untuk penjualan dari bulan-bulan yang lalu pun udah kurang ini. Makin kurang, bukan makin nambah, makin kurang jauh. Kalau daging biasanya kami hampir 100 kiloan. Kalau ini paling 40 kilo pun kadang enggak habis ini, Pak.
1: Seorang pembeli daging, Lia, warga Batu 14, mengaku harus lebih cermat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga di tengah kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, beberapa kebutuhan terpaksa dikurangi agar keuangan keluarga tetap terkendali.
4: Dikurangin ya, maksudnya murah ya kan, karena kalau ibu-ibu orang rumahan itu masalah uangnya kan harus pandai-pandai ngatur kan gitu.
1: Kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi daya beli di pasar tradisional. Masyarakat berharap perekonomian segera membaik agar aktivitas perdagangan kembali normal dan pendapatan pedagang meningkat. Dari Tanjung Pinang, Garda Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari mendorong penguatan riset benih unggul spesifik lokasi dalam rancangan Undang-Undang Pangan. Endang menilai benih tidak bisa disamaratakan karena setiap daerah memiliki karakter lahan, iklim, dan kebutuhan berbeda. Menurutnya, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP harus mengembangkan benih unggul spesifik lokasi sesuai kondisi lahan tiap daerah, tidak hanya beras tetapi juga sorghum, ubi, dan jagung.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Pansus RUU Hukum Perdata Internasional, Umbu Kabunang, mendorong terwujudnya kepastian hukum atas berbagai hubungan perdata berskala internasional bagi WNI.
2: Yang saya katakan tadi adalah bagaimana hubungan hukum masyarakat Indonesia dengan masyarakat di belahan dunia manapun terlindungi hak-hak hukumnya, baik dalam hal transaksi bisnis, transaksi dagang, perjanjian dagang, perkawinan campuran, hak daripada anak-anak perkawinan campuran, terus bagaimana objek warisnya. Nah, itu yang kita bahas. Terus bagaimana pilihan hukumnya, gitu kan? Pilihan pengadilan yang mengadilinya. Nah, ini yang kita bahas.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim merespons rencana PT Kereta Api Indonesia yang akan membangun konektivitas jalur kereta api mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Menurutnya, gagasan itu berpotensi memperkuat konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Rifki menegaskan pelaksanaannya harus dilakukan berbasis kebutuhan real masyarakat dan dunia usaha, serta tidak mengabaikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi transportasi darat di Sumatera saat ini.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem.

hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, menegaskan yang sedang didorong saat ini adalah penghentian kegiatan open dumping sampah, bukan menutup tempat pemrosesan akhir. Hal tersebut disampaikan guna meluruskan informasi soal TPA Suwung di Bali yang hendak ditutup total pada Juli 2026. Sementara yang dirancangnya adalah metode open dumping yang dihentikan. Menteri LH memastikan TPA Suwung maupun TPA di seluruh Indonesia tetap dibuka, namun dengan sampah yang terlebih dahulu dipilah dan diproses. Untuk sampah organik, ia meminta agar selesai sebelum sampai TPA melalui teknologi di TPS 3R maupun TPST. Informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan para nelayan dan operator transportasi laut untuk mematuhi batasan aman operasional armada menyusul potensi gelombang tinggi sejumlah perairan Indonesia pada 9 hingga 12 Juni 2026. PLT Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Agi Wandala Putra, menegaskan bahwa potensi gelombang hingga 4 meter sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, sehingga setiap jenis kapal wajib memperhatikan limitasi teknisnya masing-masing. Ia mengemukakan bahwa resiko tinggi juga mengintai moda transportasi yang lebih besar. Operator kapal tongkang diminta waspada jika kecepatan angin melebihi 16 knot dengan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa kesepakatan damai dengan Iran dapat ditandatangani dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Ketika diminta memperjelas pernyataannya, Trump menegaskan bahwa yang dimaksud adalah 2 atau 3 hari, bukan beberapa pekan. Saat ini proses negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat masih berlangsung. Upaya terbaru difokuskan pada penyelesaian rancangan memorandum kesepahaman sebagai kerangka dasar kesepakatan. Di saat yang sama, kedua pihak masih sesekali saling melancarkan serangan terbatas secara terpisah. Berita olahraga, Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda akan mewakili Indonesia bersaing dalam ajang ASEAN Club Championship 2026-2027 yang mulai bergulir pada 7 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan resmi penyelenggara, wakil merah putih yang akan berlaga terlebih dahulu, yaitu Borneo FC yang akan menghadapi juara bertahan asal Thailand, Buriram United, pada 7 Juli. Sedangkan Persib Bandung akan memulai perjalanan dengan menghadapi melawan wakil Thailand, Port FC, pada 8 Oktober 2026 mendatang. Turnamen sepak bola antar klub di kawasan Asia Tenggara itu akan diikuti oleh 16 klub dari negara-negara Asia Tenggara. Kompetisi tersebut mencakup babak kualifikasi untuk memperebutkan tiket menuju fase utama.

Demikian Warta Berita sore hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa bumi besar di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya, terutama warga di pulau terluar di Kabupaten Sangihe yang terisolasi karena rusaknya infrastruktur fasilitas umum buntut dari gempa. Seperti diketahui, warga Sulawesi Utara dikejutkan oleh guncangan hebat gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 pada Senin pagi. Gempa ini merupakan rangkaian gempa dahsyat Filipina. BMKG mencatat gempa terjadi pada Senin pagi dan hasil analisa terbaru menunjukkan bahwa kekuatan gempa mencapai magnitudo 7,7. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca dalam resmi kami rri.co.id.

0: Kami hadirkan informasi dari reporter kami, pendengar. Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Batang disambut para sanak keluarga usai resmi menyandang gelar haji dan hajah. Tangis haru pun menyertai kedatangan ratusan jemaah haji di halaman pendopo Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Kisyanto.
1: Sana dulu.
2: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang pada Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Salah satunya jemaah haji asal Kota Batang, Edi Sumarsono dan Patriani, yang langsung disambut suara tangis dari sang cucu, Aklan, saat melepas rindu karena terpisah dari kedua kakek neneknya. Diakuinya, selama beribadah di Tanah Suci, sang cucu sering berkomunikasi dengannya melalui video panggil agar selalu mengetahui kabarnya di Tanah Suci. Di sisi lain, sebagai warga Batang tentu sangat bersyukur telah bertamu ke Baitullah dengan perasaan bahagia yang luar biasa.
3: Alhamdulillah, syukur Tuhan Gusti Allah, Gusti Allah paling kemudahan, keselamatan, keberkahan dalam masyarakat ini. Dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pihak Kabupaten Batang dan Kemenhat serta pihak ini.
4: Jadi sempat ketemu sama cucunya gimana? Tangis-tangis
3: gimana? Biasa, oke.
4: Gimana? Tadi cucunya tangis-tangis gimana?
3: Ya, biasa dia begitu emang. Ditinggal sehari dua hari aja udah repot.
4: Selama di Tanah Suci gimana komunikasi sama keluarga?
3: Baik, iya, bisa berjalan dengan baik.
4: Sering nelpon?
3: Iya, sering video call. Okay.
2: Para petugas pendamping bus telah menyiapkan segala sarana-prasarana dalam melakukan penjemputan sejak dari debarkasi Donohudan Boyolali hingga kembali ke Kabupaten Batang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, telah menugaskan para petugas untuk mengantarkan tiap kloter langsung di titik penjemputan.
5: Atau panitia haji daerah itu bersedia mengantarkan kepulangan jamaah ke titik-titik domisili jamaah kecamatan.
4: Jadi,
5: misalnya di jamaah kecamatan Limpung diturunkan ke kecamatan Limpung, kemudian jamaah Reban diturunkan Reban dan sebagainya.
4: Dengan mungkin keluarga yang ingin menjemput di mungkin di Solo, di Donohudan atau mungkin
5: tidak
4: di
5: boleh.
4: Gimana?
5: Keluarga tidak boleh menjemput di debarkasi kecuali panitia daerah.
4: Alasannya, Bu?
5: Alasannya karena akan mengganggu operasional debarkasi. Jadi
2: tahun 2026, Kabupaten Batang memberangkatkan 941 jemaah haji, namun untuk kepulangan hanya 939 jemaah haji, dikarenakan ada 2 jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, yakni Sukirno bin Sutarbun dari kloter SOC-17 dan Monah binti Misra dari SOC-16. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persiapan penyambutan jemaah haji Kota Bogor kloter 10 yang akan tiba pada Jumat mendatang terus dimatangkan melalui koordinasi antara Kementerian Haji dan Umroh Kota Bogor dengan pemerintah daerah setempat. Laporan disampaikan oleh Sony Agung.
6: Kementerian Haji dan Umroh melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan kepulangan jemaah haji kloter 10 asal Kota Bogor yang dijadwalkan tiba pada Jumat mendatang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian penyambutan berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi jemaah maupun keluarga penjemput. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Indra Karmawan menjelaskan bahwa pola pelayanan telah disusun mulai dari kedatangan jamaah di Embarkasi Bekasi hingga menuju titik akhir penyambutan di Masjid Raya Kota Bogor. Pengaturan tersebut mencakup alur transportasi, penempatan petugas, serta mekanisme penjemputan agar proses kepulangan berlangsung tertib. Menurut Indra Karmawan, koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah Kota Bogor, aparat keamanan, dinas perhubungan, serta unsur pendukung lainnya. Sinergi antar lembaga dinilai penting untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan memastikan mobilitas jemaah dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
7: Saya terus berkoordinasi dengan petugas kloter 10 dan 27, dan untuk 10 yang akan pulang pada hari Jumat besok tanggal 12 Juni, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Masjid Raya, terus Saka Amal Bakti Pramuka yang ada di Kemenag, termasuk dengan Kepala Kemenag juga pada hari Jumat kemarin, dan semua sudah siap. Jamaah kloter 10 yang tiba hari Jumat besok, insya Allah tetap kami pusatkan di Masjid Raya.
6: Selain fokus pada kedatangan jamaah, pemerintah juga memastikan distribusi barang bawaan jamaah berjalan sesuai rencana, sehingga sebagian besar koper dan barang kiriman jamaah telah terlebih dahulu tiba di Indonesia melalui layanan pengiriman pos, sehingga dapat memudahkan proses kepulangan.
7: Terkait dengan antisipasi kemacetan dan sebagainya, pihak Satpol PP, Dinas Perhubungan, Saka Amal Bakti, Pramuka yang ada di Kemenag sudah siap mengerahkan personilnya, supaya kepulangan jamaah haji kota Bogor berjalan dengan lancar. Dan insya Allah memang sampai di Masjid Raya kota Bogor pada hari Jumat sekitar pukul 18.30 atau paling lambat pukul 19.
6: Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh tahapan kepulangan jemaah haji asal kota Bogor dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Persiapan yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu memberikan pelayanan maksimal sebagai bentuk penghormatan kepada jemaah yang telah menyelesaikan ibadah haji di Tanah Suci.
1: Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kata Tokoh Dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. 533 warga Gampong Cotbau menerima bantuan pangan. Bantuan tersebut merupakan program pemerintah yang disalurkan melalui Badan Pangan Nasional. Selengkapnya bersama dengan Razi Arda.
9: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Gampong Cotbau, Sabang. Penyaluran bantuan yang berlangsung hari ini dilakukan secara digital melalui aplikasi guna memastikan ketepatan sasaran bagi keluarga penerima manfaat. Kecik Gampong Cotbau, Satpuan, saat ditemui RRI mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan dan minyak goreng 2 kg untuk setiap penerima. Menurutnya, jumlah penerima bantuan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
10: Penerima di Gampong Cotbau ini untuk tahun ini ada peningkatan dari sebelumnya sekitar 300-an. Sekarang berubah, bertambah, sudah 533 tepatnya. Dan hari ini pembagiannya secara aplikatif ya, langsung menggunakan aplikasi. Jadi penerimanya adalah masyarakat dengan ekonomi yang lemah.
9: Sapuan menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang masuk ke dalam kategori desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut mayoritas merupakan penerima bantuan non-tunai BPNT, Program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan langsung tunai BLT. Ia menambahkan, semula proses pembagian bantuan direncanakan selesai dalam satu hari, namun dikarenakan mekanisme verifikasi melalui aplikasi cukup rinci dan membutuhkan waktu lama, pelaksanaannya akhirnya diperpanjang menjadi 2 hari agar seluruh penerima dapat terlayani dengan baik. Menurut Sapuan, penerapan sistem digital diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Meski demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat yang merasa belum terakomodasi dalam program bantuan ini. Salah seorang warga Jurung Mulia, Gampong Cotbau, Kiki Rizki Amalia mengaku bantuan yang diterimanya sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia menyebutkan, pada penyaluran kali ini ia menerima sebanyak 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter.
11: Ada dengan bantuan ini sangat membantu sekali, apalagi kalau ditambah dengan gula 2 kilo. Hari ini dapat beras 20 kilo sama minyak 4 liter.
9: Kiki berharap pemerintah terus meningkatkan perhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, data penerima bantuan yang ada saat ini sudah cukup tepat. Namun ia berharap cakupan penerima dapat diperluas agar banyak warga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat program bantuan pangan tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Capaian cek kesehatan gratis di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Laporannya disampaikan oleh Ian Berlian.
12: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan cakupan program cek kesehatan gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dan merata. Hingga saat ini capaian program CKG di Kota Bengkulu masih tergolong rendah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, dari total 400 ribu jiwa penduduk Kota Bengkulu, baru sebanyak 15.149 orang yang tercatat telah mengikuti program tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan bahwa rendahnya capaian yang tercatat saat ini bukan disebabkan kurangnya antusiasme masyarakat. Menurutnya, minat warga untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis sebenarnya cukup tinggi. Namun, terdapat kendala teknis yang mempengaruhi proses pendataan dan pelaporan hasil pelayanan. Salah satunya adalah sistem aplikasi penginputan data yang digunakan secara nasional sering mengalami gangguan atau error, sehingga proses pencatatan peserta tidak dapat berjalan maksimal.
13: Untuk kegiatan CKG di Kota Bengkulu, pada pelaksanaan kegiatannya di tiap event di masyarakat, itu kita sudah melakukan secara maksimal lah di 20 puskesmas kesehatan itu yang ada di kota, di wilayah Kota Bengkulu. Mirisnya di pelaporannya kami itu masih tercatat yang terendah.
12: Di lain sisi, program cek kesehatan gratis dinilai sangat bermanfaat oleh warga. Salah seorang warga, Ici, mengatakan ia sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan pemerintah.
14: Saya mengapresiasi program CKG ini karena sangat bermanfaat, apalagi masyarakat sekarang kan sangat membutuhkan layanan yang gratis-gratis seperti ini untuk memeriksakan kesehatan.
12: Sebagai bagian dari strategi percepatan, Dinkes Kota Bengkulu juga akan memperluas cakupan layanan dengan melibatkan lebih banyak fasilitas kesehatan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap kendala pada sistem pelaporan dapat segera teratasi, sehingga data capaian program dapat terinput secara maksimal. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Bulog Wilayah Sumatera Utara memastikan ketersediaan minyak kemasan minyak kita aman di tengah wacana kenaikan harga. Laporannya bersama dengan Raihan Putri.
15: Pimpinan Wilayah Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan saat ini Bulog menguasai sekitar 800 ribu liter stok minyak kita di luar alokasi bantuan pangan. Sementara itu masih terdapat sekitar 4,5 juta liter minyak kita yang merupakan bagian dari program bantuan pangan periode Maret, yang masa penyalurannya diperpanjang hingga saat ini. Budi menyebut terkait rencana penyesuaian harga minyak kita, menurutnya pemerintah perlu mengantisipasi potensi penahanan stok oleh pedagang maupun produsen akibat spekulasi kenaikan harga. Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu kelangkaan di pasaran apabila tidak dikelola dengan baik.
16: Sebenarnya mungkin karena ini penyesuaian seperti tahun lalu pernah ada 14.000 menjadi 15.700. Ini kemudian nanti ada penyesuaian kembali, mungkin ya saya kurang begitu concern terhadap kenaikannya kenapa. Tapi memang pemerintahan ini memang barangkali mungkin juga sudah mendorong pedagang agak menahan sedikit stoknya. Saya khawatirnya itu, atau produsen bahkan. Nah, ini yang istilahnya kenapa nggak langsung diputuskan aja naik, misalnya hari ini ada rencana naik, hari ini dinaikkan. Ini yang barangkali juga memicu kelangkaan di masyarakat.
15: Sementara itu, pengamat ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai kenaikan harga minyak dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi. Menurutnya, selain kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil, CPO, biaya kemasan plastik yang turut mengalami kenaikan juga berkontribusi terhadap pembentukan harga minyak goreng di pasaran. Gunawan menyebut kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga minyak kita tanpa mengganggu keberlangsungan produksi dan distribusi.
17: Harga CPO naik dari 4.000 ringgit Malaysia per ton, sempat naik ke 4.800, terus hari ini itu di kisaran angka 4.570 ringgit Malaysia per tonnya. Secara keseluruhan, tren pembentukan harga pokok produksi untuk minyak apapun, mau minyak premium, minyak goreng curah, termasuk minyak kita, itu pasti mengalami kenaikan, itu pasti. Ya, masyarakat pasti tahu, harga plastik juga mahal, apapun kita nggak terlepas dari plastik. Jadi komponen pembentukan harga minyak secara keseluruhan pasti naik.
15: Lebih lanjut, Gunawan berharap pengembangan pengawasan distribusi minyak kita dapat terus diperkuat agar pasokan tetap terjaga dan harga di tingkat konsumen tetap terkendali. Demikian dari RRI Medan, Rehan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul City yang terindikasi terlibat kasus MBG dengan tersangka kepala dan juga wakil kepala BGN. Laporan disampaikan oleh Yofri Haryadi.
18: Sebuah rumah mewah di Alpen Rosa Cluster Hilltop Residen nomor 19 Sentul City Babakan Madang Kabupaten Bogor digelar oleh aparat penegak hukum APH pada Minggu 7 Juni 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai rangkaian dari proses hukum dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang kini tengah didalami Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lokasi rumah yang tidak jauh dari gerbang security di klaster tersebut sehingga terpantau dengan jelas aktivitas di rumah tersebut jauh hari sebelum ada garis polisi yang melingkar di lokasi itu. Salah seorang security klaster Hilltop Residen, Ahmad Fauzi, mengatakan sebelum muncul kasus dugaan korupsi, rumah tersebut sangat ramai dan sibuk. Hampir setiap hari ada tamu berdatangan masuk ke dalam rumah itu.
19: Untuk Pak Dadang itu di sini tuh dia rumahnya ngontrak. Baru beberapa bulan kalau nggak salah di sini tuh dia ngontrak.
20: Di sini.
19: Hanya untuk rapat-rapat saja sih. Paling seminggu sekali dia rapat. Kurang tahu ya untuk rapat-rapatnya karena di sini tuh untuk khusus untuk rapat doang sih. Kalau banyak tamu paling buat rapat doang. Ya seminggu sekali lah ada. Kalau untuk penggeledahan di sini hanya untuk mungkin ngelihat di dalamnya doang ya ada apa ada apanya, tapi di sini kosong, enggak ada apa-apa.
20: Bukan di sini berarti.
19: Bukan. Di rumah yang di Bogor kalau enggak salah.
20: Melakukan.
19: Ada petugas yang masuk ke sini untuk mengecek doang, mengecek. Kemarin kalau enggak salah, malam kemarin itu malam Rabu.
18: Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya juga mengingatkan BGN untuk lebih fokus pada kualitas tata kelola dan pelayanan.
21: Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali.
18: Tidak hanya rumah mewah di kawasan Sentul City, sebuah gudang yang menyimpan sepeda motor listrik di Jalan Raya Olimpik Komplek Bogor Indo, Cemerlang, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor juga menjadi sasaran APH. Sebuah gudang dengan celah pintu sedikit terbuka itu pun terlihat ratusan sepeda motor listrik berjajar dengan logo BGN yang diduga juga menjadi bagian dalam objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
22: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
23: Info Haji.
24: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
25: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
23: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
26: Memastikan ya bahwa semua layanan
27: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
23: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, kini kami akan hadirkan program Kentongan edisi hari Selasa 9 Juni 2026.
0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Pendengar, beberapa hari terakhir ini memang cuaca terasa cukup dinamis ya. Kadang cerah, tapi tiba-tiba air laut pasang lebih tinggi dari biasanya. Kondisi ini tentu tidak bisa dianggap sepele, terutama bagi masyarakat yang tinggal dan juga beraktivitas di kawasan pantai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya fenomena super new moon yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut. Dampaknya, banjirop diprediksi akan melanda sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur pada periode 12 hingga 18 Juni 2026. Fenomena ini berdampak pada aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, kemudian pelabuhan, hingga permukiman di sekitar pesisir. Lalu, seperti apa sebenarnya fenomena super new moon ini dan seberapa besar potensi dampaknya bagi masyarakat di pesisir Jawa Timur? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Sutarno.
3: Wawancara Pro 3.
2: Selamat sore Pak Sutarno, salam sehat.
4: Selamat sore Mbak, alhamdulillah sehat, semoga Mbak Safira juga sehat.
2: Oke, alhamdulillah Pak Sutarno. Pak, banjir diprediksi akan melanda pesisir Jawa Timur pada 12 hingga 18 Juni. Apa yang menjadi pemicunya Pak Sutarno?
4: Oh, saat ini dipicu oleh adanya gravitasi bulan dan matahari, kemudian pas awal bulan, sehingga memicu terjadinya banjir rob di pesisir Jawa Timur. Wilayah yang terdampak di Jawa Timur itu sendiri, yaitu di Pelabuhan Surabaya, yang diprediksikan tanggal 12 sampai 18, kemudian di pesisir timur Surabaya, termasuk Sidoarjo dan Pasuruan, diprediksi tanggal 13 sampai tanggal 17. Kemudian di Banyuwangi, tanggal 13 sampai 18. Kemudian di Kalianget dan Sumenep sendiri, tanggal 15 dan 16. Kemudian di pesisir Tuban, Lamongan, dan Gresik, terjadi tanggal 16 seperti itu.
2: Baik, kalau bisa digambarkan bagaimana Pak kondisi pasang surut air laut di wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir ini mungkin?
4: Iya, sangat yang terdampak sekali itu ya seperti di pelabuhan itu akan mengganggu bongkar muat, mengganggu perekonomian sehingga mengganggu bongkar muat sehingga kapal terlambat jadwalnya sehingga mengganggu perekonomian, kemudian di pesisir untuk nelayan sendiri, nelayan tambak akan merugi dengan adanya air pasang sehingga tambak meluap, ikan terbawa oleh arus. Kemudian petani garam juga merugi akibat adanya air pasang, harusnya kita panen karena adanya air pasang sehingga mencair lagi seperti itu.
2: Saat ini kondisinya masih pasang surut betul ya di wilayah Jawa Timur ya? Untuk beberapa hari.
4: Mulainya nanti tanggal 12,
2: nanti, Pak. Tanggal 12. Ya, oke.
4: Ini belum mulai.
2: Pemicunya tadi ada juga super new moon, betul ya, Pak?
4: Ya.
2: Tapi mungkin jadi masyarakat ada yang
4: jadi itu di awal pas bulan baru dan super moon itu. Jadi
2: oke, masyarakat mungkin ada beberapa yang belum paham ya terkait dengan super new moon, mungkin bisa disampaikan juga, Pak. Ini sebenarnya apa? fenomena apa dan apa yang terjadi?
4: Jadi itu kan kayak bulan kemarin, Mbak. Jadi gravitasi bulan dan matahari serta rotasi bulan. Mm-hmm. Rotasi bumi. Mm-hmm. Gaya gravitasi dari bulan dan matahari menarik air laut sehingga menciptakan tonjolan di dua sisi bumi yang saling berlawanan. Sementara rotasi bumi menyebabkan berbagai wilayah melewati tonjolan pasang surut ini secara bergantian.
2: Jadi ini juga bisa memicu kenaikan permukaan air laut ya, bisa dikatakan seperti itu, Pak Sutarno.
4: Ya, jadi air pasang sendiri banyak diakibatkan bukan hanya dari gravitasi bulan dan matahari, akibat pemanasan global sehingga suhu bumi naik sehingga mencairnya es di kutub sehingga membuat air laut menaik.
2: Ya.
4: Permukaan laut menaik, kemudian adanya eksploitasi air bumi, air tanah sehingga menyebabkan air tanah apa? Bumi turun, maaf. Jadi permukaan tanah turun sehingga menyebabkan itu.
2: Oke. Kalau di periode 12 hingga 18 Juni prediksinya di ketinggian berapa, Pak, untuk kenaikan air lautnya?
4: Ketinggiannya di itu sampai 30 sampai 40 cm.
2: 30 sampai 40 cm. Ini sehingga menyebabkan banjir rob ya di sekitar wilayah pesisir Jawa Timur ya, Pak Sutarno.
4: Ya, betul.
2: Oke, apa? Iya, silakan Pak Sutarno.
4: Jadi dampaknya di wilayah pesisir itu termasuk adanya menimbulkan penyakit akibat tercemar air kotor. Jadi penyakit gatal-gatal, kemudian diare dan batuk.
2: Baik. Kemudian langkah antisipasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat mulai dari sekarang?
4: Ya, antisipasinya harus dari masyarakat harus menyiapkan, kemudian membuat tanggul sehingga tidak sampai masuk ke lingkungan. Kemudian terganggunya pencemaran air sehingga di wilayah pesisir terkurang air bersih itu.
2: Untuk bagaimana menyiagakan air bersih sehingga nanti masyarakat bisa beraktivitas menggunakan air tersebut ya di tengah kelangkaan dan juga banjir rob yang terjadi ya, Pak Sutarno.
4: Betul sekali.
2: Oke, adakah sistem peringatan dini mungkin, Pak, yang bisa diakses masyarakat secara langsung?
4: Ya, baik, ada, Mbak, di web kami. Jadi kami biasanya kurang dari 2 hari kita mengeluarkan peringatan dini, baik peringatan dini banjir rob maupun peringatan dini gelombang tinggi. Khusus di wilayah pesisir. Jadi kami ada media, kemudian kita ada kerjasama dengan RRI Surabaya, kemudian kita juga ada namanya grup WA di wilayah Jawa Timur, BBG, kemudian masyarakat nelayan ada di jadi satu di situ, sehingga masyarakat mudah sekali untuk mendapatkan informasi cuaca itu.
2: Maaf,
4: informasi.
2: Ya, terkait dengan ketinggian muka air lautnya juga ya termasuk ya.
4: Iya, betul sekali.
2: Oke, kalau dari BMKG sendiri bagaimana proses untuk pemantauan fenomena ini, Pak? Yang dilakukan seperti apa?
4: Jadi kita punya alat namanya Automatic Weather Station. Jadi kita bisa memantau dari kantor. Jadi ada, kita memasang di Jawa Timur sendiri ada alat Automatic Weather Station yang ada di pelabuhan sampai di Malang, kemudian Probolinggo, kemudian di Paciran. Jadi kita selalu mantau weather levelnya, ketinggian seberapa. Dan surutnya, jadi akan kita sampaikan ke masyarakat.
2: Baik, kalau untuk masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, tanda-tanda awal apa ya yang perlu diwaspadi, Pak Sutarno?
4: Untuk tanda-tanda ya itu, biasanya kalau sudah bulan Komariah, biasanya ya kita awal-awal bulan masyarakat sendiri sudah tahu, jadi ilmu titen dia mereka menggunakannya tuh, nelayan juga mereka
2: Sebenarnya mereka juga sudah memahami ya, karena memang tinggal di wilayah pesisir, sudah terbiasa dengan fenomena ini ya Pak Sutarno.
4: Iya, betul sekali. Betul sekali.
2: Oke. Ini kan potensi terjadinya di pertengahan Juni. Apakah ini akan berlangsung terus-menerus atau mungkin ada waktu-waktu tertentu Pak yang paling tinggi resikonya?
4: Nanti akan terjadi lagi di akhir bulan. Jadi biasanya di satu bulan
2: polanya seperti
4: itu
2: apa?
4: Ada tiga kali, ya kayak kemarin tanggal 30 sampai tanggal 5. Kemudian sekarang tanggal 12 sampai tanggal 18. Nanti di akhir bulan nanti ada lagi, nanti akan kami sampaikan peringatan dini untuk masyarakat, seperti itu.
2: Baik, kalau untuk ketinggiannya masih terbilang normal atau bagaimana Pak? Apa yang perlu menjadi antisipasi?
4: Untuk ketinggiannya normal sekali, belum ada.
2: Belum ada yang signifikan ya untuk berdampak ke masyarakat. Baik, kalau begitu apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Jawa Timur ya agar bersiap menghadapi banjir rob ini?
4: Ya, kami selalu mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam beraktivitas di wilayah pesisir dan selalu mengikuti info dari BMKG Tanjungpura Surabaya.
2: Oke, jadi masyarakat juga harus aktif memantau informasi sehingga bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi ya Pak Sutarno.
4: Ya, betul sekali.
2: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sutarno atas waktunya di Radio Pro 3 sore ini. Selamat sore.
4: Selamat sore, terima kasih kembali.
2: Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Sutarno.
3: Wawancara Pro 3.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kilas Berita.
3: Perumbulok kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga tanggal 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.008.626 ton setara beras atau sekitar 75% dari target nasional. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
4: Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam tembakau di wilayah utara Berantas Kabupaten Jombang baru mencapai 50%. Selengkapnya disampaikan oleh Anne Kusuma dari Kediri.
5: Hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Berantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
6: Tanaman tembakau di Utara Berantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam itu. Karena apa? Kalau pola lahannya atau teknis itu kurang memenuhi syarat, nah, setelah dibaca atau di lotari itu tanamnya di kadang-kadang petani itu di bawah, tapi yang benar itu di atas. Kalau di atas, kalau ada curah hujan, mungkin tidak sampai layu. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
5: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
7: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
8: Oh, dua hari.
7: Satu hari itu yang yang lebat itu 2 jam hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
5: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah Utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk mengantisipasi perubahan iklim akibat fenomena El Nino Godzilla, BPBD Bandung tengah memetakan dan memverifikasi 31 titik daerah rawan kekeringan yang memerlukan perhatian khusus. Laporan disampaikan Atep Burhanuddin.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung memetakan sebanyak 31 titik wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau panjang dan cuaca ekstrim pada tahun ini. Berbagai langkah antisipasi pun mulai disiapkan, terutama terkait penyediaan dan penghematan air bersih bagi masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap sejumlah lokasi yang selama ini memiliki riwayat kerawanan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan data sementara, wilayah rawan kekeringan tersebar di beberapa kelurahan. Kelurahan Ciroyom tercatat memiliki 8 titik rawan, Kelurahan Maleber sebanyak 14 titik, Kelurahan Cempaka 3 titik, serta Kelurahan Garuda 1 titik. Secara keseluruhan, BPBD mencatat sekitar 31 titik yang membutuhkan perhatian khusus menjelang puncak musim kemarau. Ia menjelaskan, apabila seluruh kebutuhan air bersih harus dipenuhi melalui distribusi truk tangki, maka biaya operasional yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 31 juta per hari.
9: Kalau dihitung berdasarkan jumlah mah ada kebutuhan airnya itu sekitar 75.480 liter per hari. Sangat banyak ya. Dan itu kalau disuplai oleh truk per hari sekitar 31 juta, jadi sangat besar.
8: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang, khususnya untuk wilayah Bandung Utara yang mulai mengalami penurunan debit air. Farhan mengatakan hingga saat ini sejumlah pelanggan Perumda Air Minum PDAM kawasan Bandung Utara telah merasakan kekurangannya pasokan air akibat kondisi cuaca yang semakin kering. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah Kota Bandung akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat serta TNI guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
10: Pengadaan air bersih, terutama di daerah Bandung Utara. Sampai saat ini, beberapa pelanggan PDAM di Bandung Utara itu airnya sudah mengecil. Untuk itu sebabnya maka kami akan melakukan kerjasama dengan koordinasi dari pemerintah provinsi.
8: Ia menambahkan koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat. Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Kepala Staf Angkatan Darat, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bupati Kaur mengimbau warganya untuk waspada menghadapi cuaca panas yang akan memicu resiko kebakaran. Laporan disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
11: Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kaur untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca panas yang telah berlangsung hampir 2 pekan tanpa hujan. Situasi ini dinilai berpotensi meningkatkan resiko terjadi kebakaran di berbagai wilayah. Diungkapkan Bupati Kaur, dalam beberapa hari terakhir telah terjadi sejumlah kasus kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Salah satunya peristiwa terjadi di Kecamatan Kinal pada Minggu malam yang diduga disebabkan korsleting listrik. Untuk itu, Bupati Kaur mengingatkan seluruh peralatan elektronik berkaitan dengan listrik untuk dijaga dan diawasi serta dipastikan dalam kondisi aman dan layak pakai. Sebab kelalaian kecil dalam penggunaan alat-alat elektronik dapat berakibat fatal dan menimbulkan kerugian besar. Selain itu, Bupati Kaur juga mengingatkan masyarakat khususnya para petani agar tidak melakukan pembakaran liar di area perkebunan sebab kondisi cuaca yang panas saat ini membuat api sangat mudah menyebar hanya dari percikan kecil.
12: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan waspada dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan. Seluruh masyarakat Kabupaten Kaur untuk waspada dan segera mengawasi titik-titik rawan di rumah itu. gas, listrik, dan pembakaran liar.
11: Sementara itu, salah seorang warga Pondok Pusaka, Padang Kempas, Darmila, saat ditemui RRI menyampaikan secara umum bahwa himbauan Bupati dinilai efektif dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Hal ini terlihat dari mulai

0: Dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana, BPBD Nias Utara intensif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana seperti longsor, banjir, kebakaran hutan, hingga gempa maupun tsunami. Selengkapnya bersama dengan Muneli Harefa.
1: Dengan tujuan agar masyarakat lebih bisa siap siaga terhadap bencana.
2: Warga Kabupaten Nias Utara menyambut baik langkah BPBD Kabupaten Nias Utara yang menggelar edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Kegiatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana. Ama Putra Gia, warga Kecamatan Lotu Nias Utara, mengatakan sosialisasi informasi rawan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa bisa berkelanjutan dan melibatkan pihak terkait seperti Tagana, Basarnas, TNI dan Polri agar penanganan bencana bisa dilakukan secara kolaboratif.
3: Yang berhubungan bencana itu baik itu Tagana, pihak kepolisian dari TNI, BPBD lebih-lebih. Jadi kalau boleh itu didatangkan Basarnas, kita akan berkolaborasi di mana kiat-kiat untuk menghadapi bencana.
2: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Nias Utara Yasuki Hulu menyampaikan pemerintah daerah pada awal Juni ini telah melaksanakan sosialisasi komunikasi dan edukasi risiko bencana. Fokusnya membekali warga dengan pengetahuan mitigasi serta meningkatkan kapasitas menghadapi bencana. Kegiatan yang diikuti 63 peserta perwakilan desa sekabupaten Nias Utara itu diharapkan membuat warga lebih cepat merespon peringatan dini dan mengambil langkah tepat saat potensi bencana muncul.
1: Sosialisasi tentang mitigasi bencana. Jadi dengan tujuan agar masyarakat lebih bisa siap siaga terhadap bencana dan bagaimana mengantisipasinya sehingga pengurangan risiko bencana bisa terminimalisir risiko bencana yang akan terjadi. Dan sekaligus juga menjadi kaki tangan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi seperti ini.
2: Yasuki menambahkan sosialisasi serupa akan terus dilaksanakan sesuai anggaran dengan mengundang pihak-pihak yang mampu mendukung edukasi kebencanaan bagi warga di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Stoli, saya reporter Muneli Harefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
0: Dengan terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Safira Amalia pamit. Kita jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisino menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya, kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
9: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
15: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Dan ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
15: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
19: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Arbuzna sebelum Arbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
18: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
20: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini di Kagam ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
20: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar dukungan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Match Day sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Doktranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia dan Dr. Doktranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus putri proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang. Negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dengar sesaat lagi atau pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, Timnas Indonesia akan bertemu dengan Mozambik ya dalam laga FIFA Matchday 2026, di mana Indonesia versus Mozambik akan main malam ini di atas kertas gitu ya, diyakini oleh banyak supporter ataupun fans ya, skuad Garuda akan menjadi unggulan dan Indonesia dan Mozambik ini akan terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti kami hadirkan perbincangannya bagaimana laga Indonesia versus Mozambik bersama dengan pemerhati sepak bola, dan Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saya sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola, dengan Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari, selamat malam, salam olahraga. Halo, Bung Ari. Halo, Bung Ari. Ya. Terus dengan Bung Ari. Nanti kami coba hubungi kembali ya, bagaimana prediksi pertandingan. Dan tentunya Anda juga yang memang memiliki keyakinan ya untuk pertandingan malam hari ini yang akan dimenangkan oleh siapa dan prediksi skornya, silakan ya. Kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan saya sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Ya, kabar sehat ya, Bung Ari ya?
1: Alhamdulillah.
0: Masyarakat ini yakin gitu ya, Indonesia akan mampu mengalahkan Mozambik, melihat dari kemenangan kita sebelumnya atas Oman 3-0. Bagaimana Bung Ari melihat pertandingan yang akan berlangsung pukul 20 nanti ini?
1: Ya, kita patut optimis ya dengan pertandingan melawan Mozambik. Karena secara peringkat meskipun Mozambik itu ada di atas Indonesia, tetapi barusan hari Senin kemarin atau hari Minggu kemarin Mozambik kalah dari Oman 1-4. Dan kemudian Mozambik juga membawa pemain-pemain yang notabene mereka baru merasakan debut untuk di timnas senior di pada pertandingan melawan Indonesia begitu. Jadi ya apalagi kita bermain di tuan rumah di Senayan, ya itu menambah optimisme dari supporter, dari pemain itu sendiri, dan ini akan menjadi modal yang positif untuk pertandingan melawan Mozambik nanti.
0: Iya. Kita sapa pendengar boleh ya, Bung Ari ya yang bergabung bersama silakan, kita malam Bung hari ini. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Skornya 1-0 untuk Indonesia ya.
0: Tipis ya.
2: Yang penting menang. Karena harapannya sepak bola Indonesia itu kayak bulu tangkis Indonesia gitu, sebelum mengharumkan nama Indonesia.
0: Oke. Okay. Kan? Itu saja, Pak Udin.
2: Cara meningkatkan kepedean pemain sepak bola untuk melawan Mozambik ini kayak gimana, Pak? Makasih.
0: Baik, terima kasih. Ditahan dulu Bung Ari, kita ke Makassar. Ya. Ada Pak Junedi. Pak Junedi, malam.
3: Ya, selamat malam Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
3: Iya, selamat malam Bung Ari. Iya, menurut saya ini.
1: Selamat malam.
3: Iya. Ya. Indonesia menanglah dari permainan ini. Ayo Bung Lukman.
0: Ya.
3: Dan semoga olahraga semakin depan, semakin baik.
0: Baik, terima kasih. Ya, silakan Bung Ari. Ini kita menang, tapi ini skornya tipis. Berbeda ketika kemarin kita buka interaktif dengan ketika melawan Oman, memang sudah mulai banyak yang PD 3-0, 2-1, 2-0. Ini bagaimana Bung Ari melihatnya ini?
1: Iya, yang patut kita cermati ya bahwa ini adalah tim yang berbeda yang akan kita hadapi, bukan dari Timur Tengah dan bukan dari Asia, tapi tim dari Afrika yang akan kita hadapi. Tapi tentu saja tim dari Afrika memiliki gaya bermain tersendiri yang mengandalkan fisik dan kemudian teknik gitu ya. Ya ini harus menjadi perhatian tersendiri bagi para pemain Indonesia untuk pertandingan nanti begitu. Dan kalau dari susunan pemain yang diturunkan, saya sendiri optimis Indonesia bisa menang dengan selisih 2 gol ya. Karena dari beberapa pemain yang diturunkan malam ini ada beberapa rotasi di bawah Mistar, ada Martin Baez, kemudian Calvin Verdonk diturunkan sebagai starter, begitu juga dengan Marcelino Ferdinand, kemudian Donny Tri juga diturunkan sebagai starter, kemudian masih ada Kevin Dix, dan di belakang juga masih ada Rizky Ridho, dan kemudian di depan ada duet Ragnar Malmbaun dan Ole Romney. Ini yang saya kira bisa menjadi titik poin krusial bagi Indonesia untuk mengejar lebih dari satu gol di pertandingan nanti.
0: Iya, ada pendengar lagi, kita ke Lampung nih, Bung Ari. Ada Pak Sujari. Ya. Pak Sujari, selamat malam, salam olahraga.
4: Salam olahraga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya.
0: Silakan.
4: Ya. Ya, mudah-mudahan Garuda kita nanti ini bisa menang. Kalau saya prediksi skornya tinggi, 4-0.
0: Waduh. Luar biasa ini.
4: Pertandingan kemarin dia sama apa Oman juga dia dibantai 4-1.
0: Oh iya.
4: Ya, mudah-mudahan kompak, jangan sampai seperti pelatih yang dulu.
0: Iya.
4: Kalau pelatih yang dulu ya otomatis mainnya baik. Cuman itu secara di Mister Gawang itu nggak ada yang bisa cepat ke gawang itu arahnya tembakan sudah apa penalti dibawa belakang lagi, saya jengkel betul itu. Nah, ini mudah-mudahan ini pelatih ini baik inilah. Pokoknya kita tinggi gitu aja.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Lampung kasih. Kita ke Bogor, Bu Dinda. Selamat malam, salam olahraga.
5: Salam olahraga, selamat malam.
0: Jaya, ya.
5: Bung Ari, selamat malam.
6: Selamat malam, Bu Dinda. Saya selalu.
5: Iya, semoga kita semua sehat dan semangat ya malam ini 9 Juni ya.
0: Ya. Amin.
5: Garuda tuh semoga malam ini 3-1 untuk Garuda.
0: Wow. Baik.
5: Seperti itu
0: ya.
5: Doa kata-kata adalah doa semoga.
0: Oh iya.
5: Dikabul.
0: Amin. Terima kasih. Malam. Bung Ari tadi ya banyak yang skornya ya. Tinggi-tinggi nih karena melihat tadi pertandingan Oman ini berhasil membantai Mozambik ya 1-4 ya, 4-1 ya.
6: Iya. Nah, yang perlu kita cermati memang Indonesia ya kita berharap bisa mencetak lebih dari 2 gol ya. Dan tapi paling penting bahwa kita juga harus mengasah lini pertahanan kita supaya tidak kebobolan, masih clean sheet dari kemarin. Kita bisa harus meneruskan catatan positif ketika melawan Oman kita berhasil menang 3-0 dan kita tidak kebobolan, dan ini jadi catatan sendiri buat para pemain supaya melawan Mozambik juga kita tidak kebobolan gitu. Ini kita harapkan supaya lini pertahanan kita tetap jangan sampai kebobolan ya.
0: Iya. Karena kalau kita lihat dari ranking gap yang cukup besar gitu ya, cukup tinggi Indonesia 122 ketika ketemu Oman itu kalau tidak salah 79 ya Bung Arya.
6: Iya.
0: Artinya ya, itu bisa sekali. Mematahkan keraguan penggemar sepak bola di tanah air dan melihat Mozambik ini kan 101 kalau tidak salah ya. Jadi dianggapnya tidak terlalu berat. Tapi bagaimana dari pola permainan tadi ya, dari Afrika ini kan tentunya berbeda dengan Asia ini.
6: Iya, pastinya secara peringkat memang Mozambik di atas Indonesia ya, tapi secara kualitas permainan, kemudian kekuatan fisik, teknik dan lain-lainnya, perbedaan gap ranking ini yang menurut saya tidak terlalu signifikan untuk menggambarkan bagaimana kekuatan kedua tim ya. Apalagi Mozambik juga di pertandingan kali ini banyak menurunkan pemain debutan gitu, dan Indonesia dengan kekuatan penuh, dan ini menjadi peluang tersendiri buat Indonesia untuk menambah kemenangan dan mendapatkan poin untuk memperbaiki peringkat, bahkan bisa menyalip Mozambik gitu. Jadi secara peringkat tidak signifikan untuk menggambarkan kekuatan kedua tim ya. Ini yang menurut saya di pertandingan nanti di atas lapangan Indonesia sepertinya akan mendominasi gitu ya di pertandingan nanti.
0: Tapi kalau mengacu dari pertandingan Oman sebelumnya, Bung Ari, lini mana yang memang yang masih perlu diperbaiki nih?
6: Ya, kalau lihat dari pertandingan melawan Oman, tentu saja kita perlu lebih mengasah lagi di lini tengah ya. Ada gelandang pertahanan Joe Palipesi, kemudian masih ada beberapa pemain yang lainnya. Kemudian beberapa kali penyelesaian akhir kita masih belum terlalu tajam begitu. Tapi skor 3-0 ini memang sudah memberikan gambaran bahwa kita punya peluang untuk bisa mendapatkan gol yang banyak untuk pertandingan melawan Mozambik nanti.
0: Ya, dengan line up yang berubah atau ada rotasi dari pelatih John Hartman ini, apakah nanti juga memberikan permainan yang cukup cantik ketika timnas melawan Oman kala itu, Marin?
6: Ya, kalau dilihat dari susunan pemain yang tuturan kali ini ada sedikit perbedaan ya, bahwa waktu kemarin melawan Oman ada 3-4-1-2 yang di 3-4-2-1 yang diterapkan oleh pelatih untuk mengawali pertandingan. Tapi di pertandingan kali ini sesuai dengan daftar susunan pemain yang kita dapatkan ya, ada kalau dicermati ada pola 4-4-2 yang diterapkan oleh pelatih John Herdman. Ada 4 back sejajar, kemudian 4-2 gelandang bertahan dengan 2 gelandang sayap, kemudian ada 2 striker di situ, dan kelihatannya John Herdman ingin melihat bagaimana para pemain bisa menampilkan keseimbangan dalam permainan, baik dalam bertahan maupun menyerang, kemudian transisinya juga bagus. Kita patut tunggu apakah pola 4-4-2 ini cocok untuk timnas Indonesia di menghadapi tim dari Afrika sekali lagi.
0: Baik. Jadi kita tunggu ya, karena ini reporter kami juga di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini sudah bersiap ini untuk melaporkan bagaimana pandangan mata berjalannya timnas Indonesia versus Mozambik di FIFA Matchday 2026 ini. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
6: Terima kasih.
0: Sehat selalu, salam olahraga.
6: Salam olahraga Kasam Gajah ya.
0: Ya. Pendengar pemerhati sepak bola Ari DP, dan nanti kami juga hadirkan bagaimana pandangan mata perjalanannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Indonesia versus Mozambik, dan tentunya Anda juga bisa ikuti, dan nanti kami akan buka untuk ya Anda yang memang prediksi tadi kemenangan Indonesia yang cukup tinggi ya, apakah memang sesuai ekspektasi Anda ketika memang timnas Indonesia melawan Oman kemarin yang luar biasa memuaskan ya 3-0, dan apakah melawan Mozambik ini akan sama hasil yang memuaskan Anda. Nanti kami hadirkan siaran ataupun pandangan mata secara langsung bersama dengan reporter kami di langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Ya, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti pandangan mata secara langsung bagaimana Timnas Indonesia versus Mozambik. Lokasinya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nanti akan dilaporkan oleh rekan kami, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
0: Ya, Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio.
3: Ya, penyiar yang selalu ada ya.
2: Selamat malam pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia ya. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara berada di mana kita saat ini, Indra? Ramai sekali orang-orang di sini, Indra.
4: Iya, betul sekali, di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sudah dipadati oleh puluhan ribu supporter yang tentu berantusias untuk menyaksikan Indonesia menghadapi Mozambik dalam FIFA Matchday yang kedua setelah tadi tanggal 5
2: ya,
4: beberapa hari yang lalu itu Indonesia meraih kemenangan atas Oman.
2: Oman 3-0 ya, kemenangan 3 mutlak, 3 gol tanpa balas atas Oman. Berharap malam hari ini Timnas Indonesia juga bisa mengulang kemenangan yang sama. Dan bisa kami gambarkan saat ini pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi para pemain akan segera masuk ke lapangan pertandingan. Namun dapat kami pantau juga dari tempat kami berada saat ini, ada beberapa ball boy yang membawa dari dua negara yaitu Mozambik dan juga Indonesia dengan bendera FIFA saat ini sudah berada di tengah lapangan pertandingan. Dan juga para fotografer sedang bersiap untuk mengabadikan pemain yang akan keluar dari ruang ganti. 11 pemain berbeda dengan tim yang kemarin, Indra ya. Ada perubahan pemain dilakukan oleh hari ini.
4: Ya, betul sekali. Bagaimana kita lihat bagaimana di penjaga gawang ada Martin Paz yang akan turun. Kemudian juga Doni Tripamungkas akan turun sebagai starter. Kemudian ada Calvin Verdong juga starter. Serta Marcelino Ferdinand yang akan juga starter pada pertandingan malam ini, tentu dilengkapi dengan ada oleh Romeni dan bangun di sektor lini serang Indonesia. Kemudian dari Variener, Joey Pilutesi, Rizky Rido, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan akan mengisi barisan pertahanan dari Indonesia. Nah, kedua tim saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan. Indonesia mengenakan kostum kebesarannya itu merah-merah, kos kaki merah, sementara Mozambik putih-putih, kos kaki putih. Ini luar biasa, pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik tampaknya akan lebih semarak kita harapkan, atau lebih menarik lagi dibandingkan pertandingan pertama ya, karena Indonesia menghadapi tim Afrika begitu.
2: Ya, dan sesaat lagi pendengar kita akan sama-sama ikuti lagu kebangsaan dari kedua negara. Kita ikuti dulu kali ini lagu kebangsaan dari Mozambik.
5: Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk lagu kebangsaan Mozambik.

satunya.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia dan Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Ya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi beberapa hari yang lalu.
0: Ya.
1: Ini menyenangkan juga bagi, namun kekuatan timnas Indonesia berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelino Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya dengan ketika melawan Oman, Indra ya. Saat ini memang tampak lebih ramai.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya.

0: tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
1: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson. Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar. Akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
0: Amancio Haupita Kanhembe.
1: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia, ke tengah kali ini. Ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand saat itu, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
1: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, mengambil ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada penjaga gawang Ivan Carminio. Dengan tenang, Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar. Oh, gimana
0: oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya. Karena nggak terima kayaknya dia kehilangan
0: bola. Dia nggak mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
1: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya.
0: Jangan tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
0: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali, Boral lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik, sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun di situ. Ada Ragnar Oratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh gole di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Masuk dalam kotak penalti, gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Ridho, ya? Ya, Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Oratmangun yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar. Coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik. Bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya. Mencoba untuk melakukan. Ah, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino. Dalam tengah. Ratnat Oratmangun kali ini. Ah, sayang sekali. Terputus. Terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
2: Umpan langsung. Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
0: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Oratmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
1: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
0: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
1: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminho. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminho. Sebentar lagi. Pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmilson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminho. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Benito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmilson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
2: Dari belakang bagaimana Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
1: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
2: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
1: Ya, enggak digue-guekan ya.
2: Iya, lulukan aja, ada ole.
1: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminho sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminho ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Benito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Go Indonesia! Baik-baik nomor 10 oleh Romeni. Go untuk Indonesia! Dicetak oleh pemain nomor 10 oleh oleh. Terima kasih. Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu
0: kekecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung ke depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya, ukuran antara Ramangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran ke Verdong. Lagi lagi, ke tengah, pas ke tengah, pas ke pembinaan. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, berikan sudut.
1: Ah, pelanggaran sepertinya.
0: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tripamungkas, mencoba berkejar Doni Tripamungkas. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, lewat garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru kembali ke penalti. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
0: Ya,
1: namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini Masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik, yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson, pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja, umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia. Di sektor kiri pertahanan sendiri, pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot. Ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5, Rizky Ridho. Masih menguasai bola Rizky Ridho, mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah Kevin Dix. Melebar, langsung saja dia umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali, membentur satu pemain Mozambik. Namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada
2: Maputo oleh Lebeli. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo Lebeli dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mesti dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: oleh
2: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
2: Ya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
2: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tri Pamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit. mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekannya yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
2: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
1: Banyak sekali blunder ya.
2: Iya.
1: Meskipun bola memang blunder sih.
2: Iya.
1: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
2: Ya, mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
2: Pakai nyeplos tadi.
1: Atau nggak pakai sarung, jadi iya, bisa di nutmeg ya.
2: Iya nih kak, bercanda mulu kiper itu.
1: Iya. Main bola apalagi canda dia.
2: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuk ke dalam. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pai. Semua tenaga lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
1: Kevin Dix ya,
2: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi benar. Indonesia di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi, ada Ivar Yendar ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana nomor punggung 9 Alcidio ini. Di tengah dia, oh namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Masih berhasil sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas, masih Doni Tri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh,
0: benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix, ya. Yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan Nasuami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bersiap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito. Ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson. Berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
0: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun. Ya. Oh, orang lihat saya.
0: Ah, orang mudeng.
1: Orang mudeng.
0: Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
0: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun. Di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia. Sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini. Bagi Indonesia, sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai. Ke tengah dia, bagaimana nomor punggung 15, Jason Suli. Ada Edmilson. Sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai. Mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Dari Mozambik. Ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik. Dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik. Sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat. Melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kirimkan lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Terbangkan. Dodi Terbangkan. Kirimkan bola ke depan.
2: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
1: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Doni ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik, sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
2: Betul
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
0: Iya, makanya kenapa dia begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba putar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik. Mundur ke belakang, Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami. Oh, berhenti. Berbahaya. Oh.
2: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi si kulit bundar tadi, sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi dua di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio. Sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana. Beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri. Masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Semakin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana. Namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Mozambik. Lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana. Terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
1: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini Saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
2: Malu kirimkan bola ke depan, mencari Kapil Pembong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola ke mulut galak, namun sayang kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Ferdinand dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdong sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Dengan tenang saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap kulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Oh, tiga di setengah disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana masih Kapil Pedro menguasai bola, kembali mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan mencari tengah, ada Lato Oramangun menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 nampaknya menemukan Patrick Will. Terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Kapil Ferdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Ferdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Coba mengulur waktu ya.
2: Iya,
1: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Mai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
3: Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8, Edmilson. Mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri, melebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni, berhasil dibuang oleh Edmilson, gagal sementara ini, usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih membawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand. Ole Romeni. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
4: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka lagi, ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio Sarri ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayansa tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya, gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Beruntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi,
0: prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya maklum.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dua-dua serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa misalnya, Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Kadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Kadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya.

0: Selamat Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Pak.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses. Dan
0: baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapapun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Ya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk mengotak-atik skema
0: lain juga. Tapi semakin selamat matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Sintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Adalah di Ratnar Orotmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana. Bersama dengan Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang Ole. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini. Di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lebihkan kepada juga Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik. Terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran. Masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot. Kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai. Kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas, Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitution for Mozambique, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri. Calvin Ferdong diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Rotot Mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivar Jenner belakang kali ini, kembali kepada Ivar Jenner, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam ketahanan Kevin Dix. Ya, hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. Satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orotmangun di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik dengan pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan Dik kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratna Orotmangun, Ratna lepas ke tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratna Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan, kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat. Dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan. Dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, ada kebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini, saya namanya
6: hampir Davide, kata. Hampir Davide Edmundo ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides. Kayak ya, Jepang ya?
5: Betul, serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada orang Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fedong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 18.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri. Kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak. Ada Nathan Chowaon. Pemain sudah setelah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
3: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya?
7: 7 iya, cm tadi ya, langsung saya ya? Saya pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Milson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
7: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
7: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Oh, sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
8: Jumlah penonton yang berada di
7: mulut gawang dari Mozambik
8: berjumlah 29.889 penonton.
7: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Chowaon, Calvin Verdong, Nathan Chowaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Coba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi, Indonesia Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas tendangan. Oh, hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, bersama dia kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Chowaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Chowaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Oh, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi.
5: namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
4: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
5: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
9: Hati-hati kepleset.
4: Replaced by player number 4 Amade Momade.
5: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-atik.
9: Tackle
5: di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
9: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan, kali ini ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini oleh Romeini yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeini masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeini terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali mencoba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tripamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi, waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
10: Iya,
9: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra. Ole,
10: iya betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus, mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorena Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubrut, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
7: Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain NOL Romani, Joey Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan yang kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Oratmangun? Ratar Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratar Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Pulupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan. Ada Ole Romeni mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar, Ole kirimkan lagi. Ada Rotna Oratmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi Ole Romeni. Masih Ole, masih Ole. Berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ketengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi, ada Rotna Oratmangun. Bagaimana Ratar Oratmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti, ke tangan dia, berbahaya, Calvin Verdong. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11.

0: dari Mozambik, ditaruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah.
1: Habis.
0: Dan bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura meniupkan dipanjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian, Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk pendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan kunjungan kerja ke Kota Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu esok untuk meninjau langsung sekaligus meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Rencana kunjungan Presiden ke Krui disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menghadapi

Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo yang berlangsung selama 1 jam lebih, Menkes Budi Gunadi melaporkan perkembangan mengenai 3 prioritas Presiden yang disebut program hasil terbaik cepat atau quick wins, yaitu program cek kesehatan gratis, penanganan kasus TBC dan pembangunan 66 RSUD di berbagai daerah di Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy menegaskan keberhasilan penggunaan kecerdasan artificial intelligence atau AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi harus berdasarkan kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Profesor Bidang Psikologi Kognitif itu menilai AI berpotensi dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis jika tidak digunakan dengan tepat. Dalam kasus tersebut, Wamendikti Saintek menyoroti tujuan utama pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Ia juga mengajak peserta untuk mempertanyakan apakah AI dapat menggantikan fungsi intelektual manusia. Kita beralih ke informasi mancanegara. 3 film karya sineas Indonesia yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Golden Femi Film Festival 2026 di Sofia, Bulgaria, menunjukkan daya tarik cerita tanah air kian diperhitungkan oleh penonton lintas budaya. Duta Besar RI untuk Bulgaria, Listiana Oprananta, mengatakan bahwa film merupakan media penting dalam membangun pemahaman antar bangsa. Keberhasilan itu diraih di tengah momentum peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Bulgaria yang diharapkan dapat semakin mendorong promosi budaya Indonesia serta penguatan industri kreatif nasional di tingkat global. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tim nasional sepak bola putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Bandung seusai menyelesaikan rangkaian pertandingan Garuda Championship Series 2026. Erick menjelaskan pemusatan latihan tetap dilaksanakan di Bandung karena dinilai memiliki kondisi cuaca yang mendukung proses persiapan tim. Erick menegaskan PSSI terus berupaya membangun fondasi sepak bola putri Indonesia secara berkelanjutan, mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi, hingga penguatan tim nasional. Menurutnya, proses peningkatan prestasi sepak bola putri membutuhkan waktu dan konsistensi dukungan dari seluruh pihak.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
4: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
5: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
6: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
7: Catatan peristiwa.
8: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.

Ya, sesuai dengan harapan kita semua ya, di mana tadi pendengar juga yang penting menang gitu ya, di mana hasil timnas Indonesia versus Mozambik unggul 1-0, di mana gol disumbang oleh Ole Romney.

Silakan kami buka untuk Anda yang tadi menyampaikan komentarnya terkait dengan pertandingan FIFA Matchday 2026 ini antara Indonesia versus Mozambik. Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Lalu kita lihat tadi ya, di mana Indonesia juga hampir bikin gol cepat di menit ketiga, di mana umpan sepak pojok Kevin Dix bisa ditanduk oleh Elkan Bagot. Sundulan Bagot menerpa tiang, bola memantul ke Ole Romney, tapi kembali ke arah tiang gawang.

0: Saya langsung menuju ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Salam olahraga, Pak Andi.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi? Puas tidak dengan pertandingan timnas kita pada malam hari ini?
1: Ya, puas nggak puas, harus puas gitu,
0: Bung Lukman. Puas tidak puas,
1: ya, karena target sebenarnya ya timnas kita harus sebenarnya bisa memanfaatkan ya
0: lebih
1: ya, lebih dari 1-0 gitu. Tapi ya itulah ya namanya kalau sistem lawan itu siapapun kalau bertahan itu susah gitu. Ini gitu.
0: Tapi ini kan akhirnya juga mematahkan keraguan kalau ranking FIFA ini tidak menjadi tolak ukur.
1: Tidak jadi istilahnya tolak ukur gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, yang jelas yang pastinya kita dengan tambahan 5,6 poin ini ya sudah mengangkat peringkat timnas kita ke 117 gitu ya. Ya, dan ini juga sudah termasuk dalam prestasi yang lumayan gitu.
0: Iya.
1: Dua kali FIFA Miss Day ini ya, timnas kita berhasil ke clean sheet gitu tanpa kebobolan gitu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi ya. Kita
1: ya. Salam olahraga.
0: Jaya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya menuju ke Lampung, ada Pak Leman. Salam olahraga Pak Leman.
2: Halo, selamat malam Bung Lukman. Ya.
0: Gimana Pak Leman?
2: Tanggamus Lampung.
0: Tanggamus Lampung.
2: Ya. Tetangganya Persibat yang besok katanya Pak Bowo datang
0: nih. Oh iya, esok ya.
2: Tetangganya ini.
0: Ke Krui.
2: Iya, saya Tanggamus Kota Agung. Kabupaten Tanggamus.
0: Gimana melihat tadi ya, pertandingannya Pak Leman?
2: Ya, kalau saya sih puas aja Bang Lukman. Walaupun tadi posisinya 1-0, 1-0. Ya, yang penting menang. Tadi saya punya prediksi nih Bung Lukman.
0: Apa tuh?
2: Tadi saya tadi tidak kebagian tadi telepon tadi.
0: Iya. Tadi berapa prediksinya sebelumnya?
2: Ya, tadi tuh saya kalau bukan tetap 1-0 atau 2-0 Bung Lukman. Tapi ya, alhamdulillah timnas Indonesia bisa bertahan dengan posisi 1-0. Saya ucapkan selamat untuk Indonesia.
0: Baik.
2: Oh ya, Bung Lukman.
0: Iya.
2: Ini setelah Indonesia lawan apa namanya?
0: Mozambik.
2: Ya, itu kapan ya main lagi?
0: Nanti kita informasikan ya.
2: Oh ya gitu.
0: Ya,
2: ya Bung Lukman. Jadi baik, ya tetap semangatlah.
0: Ya.
2: Tim ini tetap melatihan, jangan sampai kalah gitu, Bung Lukman. Itu saja, Bung Lukman. Makasih, selamat tugas.
0: Baik, terima kasih.
2: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Leman di Lampung.

0: Dari Lampung saya menuju ke Bogor. Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Uli.
0: Jaya, gimana? Puas kan?
1: Alhamdulillah. Puas dong, walaupun nggak sesuai prediksi, yang penting menang kan.
0: Tadi berapa sih ya? Tadi berapa? 2-0 ya?
1: 3-1.
0: Oh, 3-1. Iya.
1: Maksudnya kasih kebahagiaan buat lawan gitu, ternyata 0 juga dia kan. Tapi ini, Bung Lukman. Di babak kedua itu bikin tegang tahu, karena tipis 1-0 takutnya. Aduh, udah duduk nih ambil minum, berdiri, jalan lagi, duduk lagi, tegang gitu. Deg-degan beneran, serius. Iya. Ya Allah.
0: Tapi lebih seru ya.
1: Lebih seru. Terus Ole nih keren banget emang Ole nih.
0: Ole ya.
1: Manis sekali dia tuh, bukan manis deh Ole tuh.
0: Menyelamat ya, karena gol tunggalnya nih.
1: Menyelamat, gol tunggal, betul. Tapi bagaimanapun Garudaku menang gitu kan. Ya, ih seneng deh. Ya udah, walaupun deg-deg plus, serius. Deg-deg plus, beneran.
0: Oke, kalau gitu udah ya, aman.
1: Oke, aman. Ya.
0: Terima kasih.
1: Salam olahraga.
0: Jaya. Iya, prediksinya tadi banyak yang juga yang memilih selisih 2 gol gitu ya, antara 3-1, 2-0 gitu ya. Mungkin mengacu pada pertandingan versus Oman yang kita menang 3-0, sementara Oman juga berhasil membantai Mozambik 4-1 gitu. Tapi yang namanya bola ya, bola itu bundar katanya. Dan ya cukup memuaskan ya untuk kemenangan walaupun 1-0 ini ya. Kita berhasil menang. Saya menuju ke Kalimantan Timur, Pak Putra, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Putra?
2: Ini tambah berat lagi nih musuh nih.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Musuh yang enggak bulat, memang tambah berat lagi di Bang Luan. Biar aja Bang Luan, penting bulan 1-0.
0: Iya, yang penting naik ini peringkat kita nih
2: naik,
0: nanti.
2: Bang, terima kasih Bang Luan.
0: Baik, Waalaikumsalam.
2: Jaya Bang Luan.
0: Jaya. Ya, kemenangan atas Wakil Afrika ini dikatakan dapat menjadi modal penting bagi skuad Garuda dan untuk mendekati bahkan berpeluang naik ke peringkat 117 dunia. Sebelumnya kita berada di peringkat 122 ya. Dan berdasarkan perhitungan poin FIFA, di mana kemenangan atas Mozambik memberikan tambahan sekitar 5,69 poin bagi timnas Indonesia. Di mana tambahan poin tersebut membuka peluang bagi skuad Garuda ini untuk menggeser Sudan dan naik ke posisi 117 dunia.

Terima kasih pendengar yang sudah mengikuti jalannya pertandingan FIFA Match Day 2026 ini antara Timnas Indonesia versus Mozambik ya. Dan tadi juga laporan pandangan mata dilaporkan langsung oleh reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tom Hakim serta tim yang sudah melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Nanti kami akan hadirkan untuk pertandingan ataupun olahraga lainnya dari di tanggal 11 ya, akan ada pembukaan Piala Dunia 2026.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, masa kepulangan jemaah haji asal Indonesia tidak pernah sepi dari cerita, apalagi jika cerita itu datang dari jemaah haji asal Sulawesi Selatan, di mana para jemaah haji wanita asal Makassar langsung pakaian kepulangan mereka sepulang dari tanah suci lengkap dengan perhiasan yang tentu ini menarik perhatian banyak pihak. Kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah bersama dengan reporter Syarifuddin.
4: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.
5: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perbahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di tanah suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari Asrama Haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari tanah suci asal Kabupaten Sopeng, Sidrap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa, mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis mencolok bling-bling berwarna-warni. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat penerbangan dari Jeddah Arab Saudi yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiyati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
6: Oh, di pesawat kita ganti baju. Ada berapa ya, setengah jam begitu. Lamanya di make up sama baju, aksesoris begitu. Beli baju di Goa. Berapa ya? Ya, sekitar 5. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan terharu, Masya Allah.
5: Seperti halnya Haja Sumiyati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari Tanah Suci, Haja Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Haja Ramli, yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah, yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 jemaah haji embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Goa.
7: Alhamdulillah, sangat bersyukur tahun ini bisa berangkat bersama ibu. Karena kita sudah lama menunggu. kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita sudah bisa berangkat tahun ini. Ya, sangka saya sangat ini, apalagi tanah suci saat ini.
8: Ya.
7: Panasnya minta ampun. Sampai 48
8: sampai tiba 56. Di tanah air dengan perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan penyelinangan air mata.
9: Kemarin apa di sana?
7: Panas yang sangat panas sekali yang kita bisa.
8: Waktu di Arafah.
7: Waktu wukuf di Arafah.
8: Iya.
7: Panasnya di atas 50 derajat.
9: Berapa lama kita menunggu kemarin?
7: 15 tahun kita menunggu.
9: Ya. 2011 mendaftar ya.
7: 2011 awal 2011.
9: Dan ini pakaian tadi diganti di mana ini? Kalau boleh tahu.
7: Ini sudah dari sana, dari
8: Medan.
7: Transit Medan.
8: Iya.
9: Di Medan diganti pakaian itu.
7: Iya.
8: Iya.
9: Wajib kalau kita baju tadi mana disiapkan? Wajib disiapkan dari
8: Iya, disiapkan memang di Indonesia baru dibawa ke
9: di sana, gitu.
8: Tidak.
9: Kalau berapa kita beli
10: tadi? Bagus sudah lumayan. Ya alhamdulillah dia memang ibu pencinta pink. Dari rumah satu rumah itu semua pink.
9: Soal rumah tak pas warna pink juga.
8: Iya.
10: Sofa apa semua. Kursi, tempat tidur.
9: Apa oleh-oleh kita bawakan untuk keluarga
10: ini? Ya kurma, air samsam, coklat.
8: Air samsam dengan boneka unta. Iya. Iya.
9: Ada berapa banyak?
10: Ada 5 kayaknya.
8: 5.
10: Ada di koper.
9: Untuk kurban tahun depan itu, Pak Ji.
10: Insyaallah.
9: Pak Ji, izin nama lengkap tak, Pak Ji?
10: Ramli Matu binti Lipung.
9: Kalau kita ibu Ji,
8: Kartini Kamaruddin Rabadan.
5: Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, menanggapi jemaah haji asal daerah Sulawesi Selatan yang menggunakan pakaian mewah setibanya dari Tanah Suci, mengatakan, berbusana mencolok bagi jemaah haji wanita sudah merupakan budaya di Sulawesi Selatan agar mereka tampil lebih menarik saat tiba di kampung halamannya dan bertemu keluarganya yang awalnya saat berangkat menggunakan pakaian seragam batik. Iqbal Ismail mengatakan, tidak mempermasalahkan pakaian mewah jemaah haji wanita setibanya dari Tanah Suci karena sudah menjadi kebiasaan, yang penting menutup aurat.
11: Mereka sebenarnya menggunakan pakaian batik pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin masuk asrama haji. Ya. Tetapi kita sendiri jemaah ya, budaya kita terutama ibu-ibu ya, memang mereka dari awal sebelum pada saat berangkat mereka sudah bawa pakaian bling-bling itu. Nah, dan mereka menggunakan pada saat di pesawat apabila jemaah-jemaah yang dekat Makassar. Nah, seperti Sidra kemarin nanti di Baru diberi kesempatan untuk ganti pakaian.
5: Menurut Iqbal Ismail, jemaah haji wanita yang tidak sempat make up di pesawat tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka melakukan make up di kursinya masing-masing ataupun di sudut-sudut aula saat sedang penerimaan jemaah haji, sehingga difasilitasi bilik make up di dalam aula penerimaan agar mereka lebih tertib dan dibantu make up oleh pegawai wanita Kemenhaj. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
3: Pendengar, Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Gedung DPR Senayan pada Selasa 9 Juni 2026 ini, di mana rapat ini khusus membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk arah penyusunan RAPBN tahun 2027. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak dan Ibu anggota Badan Anggaran DPR RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR, pada rapat kerja membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Sesuai amanat konstitusi dan undang-undang, KEM PPKF tahun 2027 merupakan proses pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027. Pada kesempatan yang baik ini, sebagai pengantar, izinkan kami menyampaikan garis besar materi yang akan kami sajikan, yaitu upaya mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, serta strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 yang disusun dalam upaya untuk mencapai tujuan mulia tersebut. Untuk memulai, kami akan lebih dahulu menguraikan landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, KEM PPKF tahun 2027 adalah komitmen bersama yang disusun dengan semangat untuk mewujudkan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kami optimis mewujudkan cita-cita mulia Indonesia berdaulat, adil, dan makmur karena kita memiliki potensi yang sangat besar. Kita punya posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, memberikan peluang untuk menjadi simpul logistik dan pusat pertumbuhan kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, bonus demografi dioptimalkan. Dominasi penduduk usia produktif tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menopang konsumsi domestik yang kuat dan resilient. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, nikel, CPO, dan potensi perikanan menjadi modal penting untuk mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah tinggi di dalam negeri. Seluruh potensi tersebut ditopang oleh disiplin fiskal yang konsisten terjaga. Ini menjadi jangkar stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Indonesia menunjukkan fundamental ekonomi yang tetap solid di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan pertama tahun 2026, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,61% year on year, yang merupakan pertumbuhan triwulan 1 tertinggi sejak tahun 2014. Kinerja ini didukung oleh inflasi yang terkendali pada level rendah, yaitu 3,08% pada Mei 2026, sehingga turut menjaga daya beli masyarakat. Kondisi tersebut juga ditopang oleh likuiditas perekonomian domestik yang tetap memadai, sehingga memberikan peluang ruang yang cukup bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit guna mendukung aktivitas perekonomian. Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan berlanjut secara 72 bulan berturut-turut hingga April 2026. Sementara itu, cadangan devisa sampai dengan Mei 2026 memadai ini sebagai buffer risiko eksternal di level 144,9 miliar dolar atau setara dengan 5,6 bulan impor. Ini berada di atas standar kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan impor. Sejalan dengan berbagai indikator positif tersebut, kinerja sektor manufaktur juga menunjukkan perbaikan pada Mei 2026 yang mengindikasikan penguatan aktivitas produksi dan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Memasuki triwulan kedua, dinamika aktivitas ekonomi menunjukkan tren membaik. Next. Konsumen masih optimis untuk terus melakukan konsumsi, tercermin dari aktivitas belanja yang dipantau melalui Mandiri Spending Index dan indeks keyakinan konsumen dari Bank Indonesia. Positifnya aktivitas masyarakat juga tercermin pada aktivitas penjualan atas sejumlah barang seperti kendaraan, baik mobil maupun motor, listrik maupun penjualan semen. Penjualan listrik tumbuh signifikan untuk semua aktivitas baik rumah tangga, bisnis maupun industri. Penjualan semen mengindikasikan tetap kuatnya aktivitas pembangunan dan berjalannya berbagai program pemerintah yang memberikan multiplier terhadap aktivitas pembangunan fisik. Sementara itu, kinerja sisi produksi memperlihatkan perbaikan positif. Kinerja manufaktur mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan kembali ekspansif setelah sempat mengalami tekanan pada bulan April lalu. Kinerja ekonomi Indonesia juga pada posisi yang lebih baik dalam perspektif global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level tinggi dan didukung oleh inflasi yang terjaga rendah dibandingkan dengan negara G20 dan negara peers lainnya. Demikian juga dengan kinerja fiskal Indonesia, defisit dan rasio utang terhadap PDB Indonesia berada pada level yang prudent dan manageable dibandingkan dengan negara G20 dan negara-negara peers. Hal ini menunjukkan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal Indonesia tetap terjaga. Ketahanan energi Indonesia juga kuat. JP Morgan Asset Wealth Management and Asian Development Bank menilai Indonesia memiliki tingkat ketahanan energi yang cukup kuat terhadap gejolak krisis energi global, bahkan dibandingkan dengan China dan Amerika Serikat. Ketahanan tersebut terutama ditopang oleh rendahnya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor energi yang hanya 1,38% terhadap PDB, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti China, India, dan Thailand. Kuatnya ketahanan ekonomi Indonesia tersebut tidak lepas dari pengelolaan APBN yang prudent dan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan. Kinerja pendapatan negara termasuk rasio perpajakan terus bergerak sejalan dengan pemulihan dan ekspansi aktivitas ekonomi. Ini mencerminkan basis penerimaan yang semakin solid. Di sisi lain, keseimbangan primer menunjukkan perbaikan yang signifikan dan mendekati zona positif, menandakan kesehatan fiskal yang semakin terjaga. Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB juga tetap berada dalam batas aman dan terkendali pasca pandemi, sehingga memberikan ruang fiskal yang memadai untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung transformasi ekonomi secara berkelanjutan. Namun, kami menyadari hingga saat ini perekonomian global masih bergerak sangat dinamis. Untuk itu, kebijakan fiskal didesain tetap responsif dan antisipatif untuk memitigasi ketidakpastian melalui 9 kebijakan strategis sebagai berikut. Yang pertama, kami menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Yang kedua, menjaga stabilisasi harga pangan. Yang ketiga, menjaga pasokan energi dan pasokan stok beras pada level yang aman. Yang keempat, menjamin disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit di bawah 3% dari PDB. Yang kelima, mendorong efisiensi dan refocusing belanja. Yang keenam, optimalisasi pendapatan berbasis SDA sekaligus menjaga stabilitas makro antara lain melalui pengaturan DHE dan perbaikan tata kelola ekspor SDA strategis. Yang ketujuh, memberikan paket stimulus untuk menjaga daya beli, keberlanjutan usaha, dan menopang pertumbuhan antara lain diskon tiket, bantuan pangan, insentif untuk perumahan, serta program magang dan vokasi. Yang kedelapan, perbaikan pola penyerapan belanja agar lebih cepat dan merata. Merubah fenomena penyerapan yang semula slow-slow menjadi quick-high. Yang semula slow-low menjadi quick-high, sehingga kuat menopang pertumbuhan ekonomi secara merata sepanjang tahun. Yang sembilan adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. kuatnya fundamental perekonomian domestik yang didukung oleh arah kebijakan yang semakin terintegrasi serta sinergi antar instrumen yang kian solid menjadi landasan yang kokoh dalam menyongsong tahun 2027. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, bertolak dari pemaparan mengenai cita-cita luhur, potensi dan solidnya perekonomian domestik, selanjutnya kami akan menguraikan arah dan strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027 sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. KMPPKF tahun 2027 sangat spesial dan memiliki nilai sangat strategis karena untuk pertama kalinya dalam sejarah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden. Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah dalam memastikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui KMPPKF 2027, pemerintah memastikan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan danantara berjalan semakin kuat untuk mendukung agenda pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah juga memperkuat efektivitas program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, serta memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD guna mendorong kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan ASN di daerah. Mencermati dinamika ekonomi terkini dan prospeknya ke depan, kami optimistis perekonomian Indonesia dapat berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan keyakinan tersebut, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian agar tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Untuk mengoptimalkan arah kebijakan tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal dan antara moneter dan sektor keuangan. Sinergi tersebut dilakukan secara proporsional dalam saling menguatkan sehingga memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian dan masyarakat. Melalui kolaborasi yang solid, diharapkan sektor keuangan berputar cepat dan sektor real bergerak kuat sehingga mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi dan pada akhirnya kesejahteraan dapat dicapai lebih cepat. Untuk itu, APBN difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik dan berperan sebagai katalis untuk membangkitkan peran swasta dalam akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, peran utama danantara diarahkan untuk akselerasi investasi produktif pada sektor strategis yang bernilai tambah tinggi. Strategi investasi danantara diselaraskan dengan program prioritas pemerintah sekaligus sebagai pengungkit keterlibatan peran swasta untuk mencapai skala ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter tidak hanya difokuskan untuk menjaga stabilitas, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjamin independensi bank sentral. Sektor keuangan terus diperkuat supaya semakin inklusif, mendalam, dan stabil, hingga mampu mendorong aktivitas konsumsi dan investasi dengan cost of fund yang kompetitif dan fungsi intermediasi yang optimal dan efektif ke sektor real sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi secara lebih signifikan lagi. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029. Pencapaian ini harus ditopang oleh akselerasi investasi yang sangat kuat, yakni pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,5%, terutama pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi. Investasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi didukung melalui sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan dan danantara. Pemerintah juga akan mengoptimalkan langkah-langkah di bottlenecking dan deregulasi guna memperbaiki iklim investasi dalam negeri secara menyeluruh. Upaya ini diarahkan antara lain pada penyederhanaan proses perizinan, penguatan kapasitas hukum, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan lembaga, sehingga berbagai hambatan struktural yang selama ini menghambat realisasi investasi dapat dihilangkan segera. Agar upaya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan berjalan lebih efektif, maka kebijakan fiskal difokuskan untuk mendukung 8 klaster program prioritas nasional dan 1 program pendukung atau enabler yang meliputi 60 program kerja. Kedelapan klaster PKPN tersebut yaitu yang pertama kedaulatan pangan, yang kedua kemandirian energi dan air, yang ketiga pendidikan, yang keempat kesehatan, yang kelima hilirisasi dan industrialisasi, yang keenam infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, yang ketujuh penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, dan yang kedelapan penurunan kemiskinan. Sementara itu, program pendukung atau enabler adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah terus melakukan reformasi fiskal untuk optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan pelestarian lingkungan, penguatan kualitas belanja melalui kebijakan efisiensi dan refocusing belanja yang semakin produktif, serta pengelolaan pembiayaan defisit secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan. Sejalan dengan upaya tersebut, arsitektur kebijakan fiskal tahun 2027 didesain untuk kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit sebesar 1,8% sampai dengan 2,4% terhadap PDB. Untuk mendukung hal tersebut, maka pendapatan negara diproyeksikan pada kisaran 11,82% hingga 12,4% terhadap PDB dengan tax ratio berkisar 10,02% hingga 10,5% dari PDB. Sementara itu, belanja direncanakan berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB. Besaran postur makrofiskal tahun 2027 ini telah memperhitungkan kebutuhan pendanaan berbagai PKPN yang diperkirakan mencapai Rp1.720 triliun hingga Rp1.896 triliun yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, optimalisasi transfer ke daerah dan dana desa, dan pembiayaan anggaran. Pimpinan dan Ibu, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Banggar yang kami hormati, dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent dan sustainable, pemerintah optimis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dapat tumbuh kuat dalam kisaran 5,8% hingga 6,5%. Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi yang kuat menuju pertumbuhan 8% dalam jangka menengah. Sementara itu, inflasi akan dijaga terkendali pada kisaran 1,5% hingga 3,5%. Dengan stabilitas ekonomi dan sektor keuangan yang terjaga dengan baik, suku bunga SBN tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5% hingga 7,3% yang didukung imbal hasil yang menarik dan spread dengan US Treasury bonds yang kompetitif, di samping kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi dan sektor keuangan Indonesia yang dijaga dengan baik. Kepercayaan investor global yang terjaga akan mendorong peningkatan capital inflow yang berkontribusi positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Masih berlanjutnya eskalasi politik global hingga saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah dan tekanan aktivitas ekonomi global, membuat harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar $70 sampai dengan $95 per barrel. Sementara itu, lifting minyak bumi sebesar 602.000 hingga 615.000 barrel per hari dan lifting gas 934.000 hingga 977.000 barrel setara minyak per hari. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif menjadi faktor pendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6% hingga 6,5%. Tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan terus membaik dalam rentang 0,362 hingga 0,367. Indeks modal manusia juga ditargetkan membaik menjadi 0,575. Indeks kesejahteraan petani meningkat menjadi 0,8038. Sementara itu, proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81%. Demikian penjelasan kami mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF tahun 2027 untuk dapat dibahas dan disetujui oleh Badan Anggaran. Mungkin Pak Ketua, ini lewat dari 7 menit, tapi saya nggak boleh ngarang. Kalau ngarang katanya saya suka ngomong macam-macam, jadi saya harus baca ini terus. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Mohon perhatian.
14: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan, yang memaparkan sejumlah hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Luhut didampingi oleh 3 anggota DEN, yaitu Hatip Basri, Septian Haryo Seto, dan Firman Hidayat. Ketua DEN Luhut menuturkan pihaknya menyampaikan laporan terkait dengan isi ekonomi dan sejumlah program strategis pemerintah, seperti salah satunya diungkapkan oleh Luhut, yakni terkait dengan pelaksanaan program makanan.

Kan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri PKP Marwar Sirait menekankan penempatan penghuni hunian sementara atau huntara bagi warga bantaran rel harus tepat sasaran. Ia meminta proses pendataan dan penetapan penerima dilakukan sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Hunian tersebut disiapkan bagi masyarakat bantaran rel kawasan Senen agar memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan aman. Program ini juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kondisi pemukiman warga sekitar rel.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Jemaah Haji Indonesia mulai memadati pasar Al-Waha Kakiyah di Makkah. Mereka berburu berbagai macam oleh-oleh dan perlengkapan ibadah dengan harga yang terjangkau. Pasar grosir ini menjadi tujuan favorit karena menawarkan harga jauh lebih murah. Seorang jemaah haji, Ahmad, mengaku harga di pasar ini bisa selisih hingga 20% dibandingkan toko biasa, di mana kondisi pasar terpantau sangat ramai oleh aktivitas belanja pada Selasa 9 Juni 2026 ini. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana petenis Indonesia Janis Chen gagal melaju lebih jauh di ajang di BEMA Open 2026. Ia dikalahkan wakil Belgia Grace Minen pada putaran pertama turnamen WTA 250 tersebut. Laga yang berlangsung di Autotron Hertogenbosch Rosmalen Belanda pada Selasa 9 Juni 2026 ini berjalan ketat sejak awal. Janis yang menjadi unggulan ketujuh mendapat perlawanan sengit dari Minen. Kedua petenis mampu menjaga servis masing-masing sepanjang set pertama. Janis sempat unggul, tetapi Minen terus menyamakan kedudukan.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu benar. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
5: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
4: Rajin Jepang ini ya.
5: Rajin.
4: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
5: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
4: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
5: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
4: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
5: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
4: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
6: Indonesia Menyapa Malam.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus hadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Pendengar, KPK memberikan keterangan pers terkait dengan gelar perkara tangkap tangan Bupati Muara Enim di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 9 Juni 2026 ini, di mana pasca operasi tangkap tangan di Jakarta dan Sumatera Selatan, KPK menetapkan dan menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026, yakni Bupati Muara Enim periode 2025-2030 Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani, orang kepercayaan Bupati Muara Enim Adi Triadi, dan pihak swasta PT Millennium Solusi Abadi atau MSA Kori Erin Hardi. Dengan barang bukti uang tunai, saldo dalam rekening, serta barang bukti elektronik dengan nilai total mencapai 1,9 miliar rupiah. Nanti kami akan hadirkan bagaimana konferensi pers tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap di PBJ di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Rosa, wanita yang kau pilih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Husein. Kemudian Pak Direktur Penyidikan Kortas Tipikor Polri Bapak Brigjen Pol Yohanes Didil. Yang kami hormati, banggakan dan selalu kami cintai kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai KPK. Tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, termasuk dalam kegiatan konferensi pada petang hari ini. Kawan-kawan jurnalis, dalam konferensi pers petang ini mungkin sedikit agak berbeda komposisinya karena di sini sudah hadir dari Kortas Tipikor Polri, karena memang dalam penanganan perkara ini KPK dan Kortas Polri melakukan joint investigasi sebagai salah satu bentuk sinergi antar APH. Baik kawan-kawan jurnalis, kami akan menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK dan Kortas Polri di wilayah Sumatera Selatan berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh PN terkait dengan pengadaan-pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muara Enim. Baik, kepada Pak Dirdik KPK Bapak Ahmad Taufik Husein, kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Direktur Penindakan Kortas Tipikor Mabes Polri, Brigjen Pol Yohanes Didio, Jubir KPK Mas Budi, dan yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman jurnalis. Mungkin ini sudah kesekian kalinya kita akan melakukan konferensi pers untuk kegiatan upaya paksa yang dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan di KPK. Baik, tadi sudah dibuka oleh Mas Jubir bahwa betul untuk kesempatan kali ini kita hadirkan juga dari Kortas Tipikor. Jadi mungkin akan diberikan kesempatan juga kepada beliau. Tapi mungkin ini karena waktu juga yang tidak bisa mungkin kita berlama-lama ya, karena sudah ditunggu kegiatan yang lain juga. Jadi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, KPK akan menyampaikan informasi secara lengkap terkait kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan pada para terduga pelaku tindak pidana korupsi dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas perbuatan melawan hukum dalam dugaan terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dalam hal pengadaan barang dan jasa dan atau penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran 2025-2026. Jadi sebelum menyampaikan kronologi lengkapnya, bahwa kami sampaikan ya, penanganan perkara peristiwa tertangkap ini, tangkap tangan ini merupakan joint investigation antara KPK dan Kortas Tipikor Polri. Ini sebagai wujud konkret ada sinergi antara aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkara ini juga menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan sektor pendidikan yang merupakan bagian dari program prioritas Bapak Presiden dengan anggaran yang cukup besar. Kemudian bahwa modus korupsi di sektor pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan pungli atau gratifikasi saja, seperti yang sudah-sudah, bahwa dalam proses sistem penerimaan murid atau SPMB, tapi juga dapat terjadi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi tentunya pendidikan ini harusnya menjadi ruang tumbuhnya integritas para tunas bangsa. Oleh karena itu, perkara ini sebagai wujud penguatan integritas dan pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari layanan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hingga tata kelola anggaran pendidikan dalam hal memenuhi program-program prioritas Bapak Presiden bisa dilakukan secara terarah dan untuk mencapai tujuan. Untuk kronologi dan konstruksi perkaranya sendiri, ini diawali dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPK. Jadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026, Saudara ABN, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim, bertemu dengan Saudara CRH, selaku pihak swasta atau marketing di PT MSA. Ini dilakukan pertemuannya di sebuah hotel di Jakarta. Dijelaskan bahwa PT MSA ini merupakan supplier smartboard ke PT MIT yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Di PT MSA ini adalah supplier dari PT MIT. Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima sejumlah uang tunai sebesar 500 juta dari CRH. Penerimaan dari pihak swasta tersebut diduga terkait pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan sebelumnya. Selain itu, di balik pemberian tersebut ada maksud dan tujuan agar pihak swasta dapat menjaga hubungan baik ke depan dengan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat dimenangkan kembali di proyek-proyek berikutnya. Selain adanya penerimaan uang tersebut, ABN atas perintah EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030 juga diduga menerima setoran uang dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim. Ini diduga tidak hanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja. Dan untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan tersebut, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening atau menggunakan rekening nomini melalui setoran secara cash atau tunai. Bahwa kemudian atas rekening-rekening nomini tersebut, ABN bertindak sebagai pengendali rekening. ABN juga diduga mendistribusikan aliran uang dengan persentase tertentu, yaitu sebesar 5% untuk bupati, sebesar 3% untuk kepala dinas, dan sebesar 1% untuk PPK dan bendahara. Dalam periode 2025 sampai 2026, penyerahan uang kepada IDS dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening para nomini melalui saudara RDS kepada saudara AD. AD ini adalah selaku orang kepercayaan sekaligus kerabat EDS. Adapun uang yang diterima kemudian digunakan untuk keperluan-keperluan pribadi EDS. Setelah mendapatkan informasi awal dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Muara Enim, tim KPK selanjutnya mengumpulkan bahan informasi tambahan, dan atas kegiatan tersebut, kemudian pada rangkaian peristiwa tertangkap tangan, tim KPK mengamankan total 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan. Ini ada dua klaster yang diamankan oleh tim KPK, itu yang di Jakarta, ini ada 5 orang, terdiri dari saudara ABN, selaku Sekretaris Dinas dan Kebudayaan tahun 2026, kemudian saudari CRH, selaku pihak swasta, itu marketing PT MSA, kemudian saudara MYN, selaku pihak swasta, saudara AG, selaku pihak swasta, dan Saudara RSH selaku pihak lainnya. Kemudian lokasi yang berikutnya di Sumatera Selatan, di daerah Muara Enim dan sekitarnya, ada di Palembang juga. Ada Saudara EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030. Saudara ANG selaku Ajudan Bupati. Saudara AP selaku pihak swasta. Saudara Saudari RD selaku pihak swasta. Dan Saudara AD selaku orang kepercayaan EDS. Ini yang ada yang kita amankan pihak yang di Sumatera Selatan. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti. Mungkin rekan-rekan terlihat ya di layar. Dalam bentuk uang tunai rupiah, hingga ada mata uang asing juga. Dengan total, apabila digabung dengan saldo dalam rekening yang juga diamankan, total kurang lebih 1,9 miliar. Dengan rincian, uang tunai yang diamankan dari tas ransel ABN yang diamankan di Jakarta ini sejumlah 323 juta. Dan yang kedua, uang tunai yang diamankan dari brankas di rumah ABN ini sebesar 40 juta rupiah. Kemudian ada USD sebesar 3.200 dan mata uang SAR 2.260. Kemudian tim juga mengamankan saldo yang ada dalam rekening beberapa akun. Tadi ada beberapa rekening-rekening nomini yang tadi disebutkan yang digunakan oleh ABN. Itu kalau di total sebesar 1,47 miliar. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim, terdapat kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan jumlah uang atau janji kepada penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka, yaitu yang pertama Saudara EDS selaku Bupati Muara Enim, Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim tahun 2026, Saudara AD ini selaku orang kepercayaan EDS, dan Saudari CRH ini dari pihak swasta selaku pemberi dari PT MSA. Bahwa atas perbuatannya, Saudara EDS, Saudara ABN, dan Saudara RSH, maaf diulangi ya, atas perbuatannya Saudara EDS, ABN, dan Saudara AD, diduga telah melanggar pasal 12 huruf A, atau pasal 12 huruf B, atau pasal 12 huruf B besar, Undang-Undang nomor 3199, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian terhadap Saudari CRH, tadi ada 4 ya tersangkanya, ini yang pihak swasta, kita kenakan telah melanggar pasal 605 huruf A dan atau pasal 605 huruf B Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya terhadap keempat tersangka, tim penyidik melakukan penahanan upaya paksa untuk 20 hari pertama, dimulai dari tanggal, ini ada dua, untuk saudara ABN dan CRH itu terhitung dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni 2026. Sedangkan untuk yang saudara EDS dan saudara AD terhitung dari mulai tanggal 9 Juni sampai dengan 28 Juni 2026. Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara Rutan Cabang Merah Putih KPK. Yang terakhir dalam kesempatan ini, KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, termasuk dari Kortas Tipikor Polri, serta jajaran di Polda Sumatera Selatan yang telah bersinergi dan bekerja sama dengan tim KPK baik di lapangan maupun yang di Jakarta dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang kita uraikan tadi. Demikian untuk kronologi singkat dan penjelasan upaya paksa yang telah dilakukan oleh tim penyidik terhadap empat orang tersangka. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mas Budi.
1: Terima kasih Pak Ahmad Taufik Husein yang telah menjelaskan secara rinci dan lengkap bagaimana konstruksi perkara yang bermula dari peristiwa tangkap tangan yang KPK dan Kortas Tipikor Polri lakukan di wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yohanes Dedeo untuk menyampaikan terkait dengan sinergi penanganan perkara ini.
3: Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita sekalian. Mas Budi, Pak Dir Penyidikan, Mas Taufik, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini mungkin saya hanya menyampaikan bahwa Kortas Tipikor Polri terus meningkatkan kegiatan maupun upaya kerjasama dan kolaborasi bersama aparat penegak hukum lain, termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi baik di bidang pencegahan, penegakan hukum, maupun pemulihan aset dan kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi lainnya. Dan pada kesempatan ini termasuk kami melaksanakan kegiatan bersama dalam melaksanakan joint investigation, penyelidikan bersama dengan KPK dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak pada teman-teman dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk boleh bekerja sama dan terus meningkatkan kegiatan ini. Kami berharap dan mohon dukungannya untuk bisa terus kita tingkatkan kolaborasi dan sinergisitas ini di kemudian hari dalam upaya bersama untuk melakukan, memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi di negara kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Pak Yohanes Dedeo yang telah menyampaikan komitmen bersama antara Kortas Tipikor Polri dan juga KPK, termasuk untuk kedepannya dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi untuk terus bersama bersinergi. Dan KPK tentunya juga banyak melakukan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk kawan-kawan di Kejaksaan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
5: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan juga Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Saya bola di lingkaran tengah, berikan saja ke sisi kanan, ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino kiri cepat ke daerah.
2: Dari Jakarta, Fadi Karahadi, Liga RMI, Bersaudara.
3: Siapa persatuan Emirat Arab telah menandatangani persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA.
4: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
5: Atau penyimpangan kekuasaan.
4: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan yang edukatif. Pro 3 hadir melalui media sosial RRI Programatika. Portal berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro 3 News dan Pro 3 Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio. Radio Visual RRI Net dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Sulaiman. Lepaskan tenaga, masuk gol!

komentar silakan ya. Tadi ada beberapa perbincangan yang sudah

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI.
2: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.
3: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: akhirnya bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bunga.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Jadi secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes, again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak

0: menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
1: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
2: Dilanjutkan dengan ada ramah-tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
1: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
1: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
3: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
2: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda ya di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini Rabu 10 Juni 2026 kami mengangkat tema Indonesia terancam kekurangan dokter. Sebanyak 1.000 lulusan fakultas kedokteran belum bisa buka praktik. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam Kopi Pro 3 nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat karena akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Serta akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya, ini telah mengungkapkan bahwasanya pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi namun belum berhasil melewati uji kompetensi sehingga belum memenuhi syarat untuk memperoleh izin praktik. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat ini, ada sekitar 1.000 lulusan fakultas kedokteran belum dapat praktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Nah, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Berdasarkan data dari Kemenkes sendiri pendengar, ini ada ribuan peserta yang masih berstatus retaker atau mengulang ujian kompetensi. Artinya ini sudah pernah mengikuti uji kompetensi tapi belum lulus sehingga mahasiswa ini mengikuti ujian ulang. Sebanyak 63% tercatat masih berada pada kategori mengurang dari kurang dari 3 kali. Lalu sisanya sebanyak 37% ini lebih dari 3 kali mengulangnya. Nah, yang menjadi sorotan ini ada 297 peserta terancam kehilangan hak mengikuti ujian apabila gagal pada kesempatan berikutnya. Artinya tidak bisa ikut ujian lagi kalau semisal di ujian selanjutnya ini gagal nih. Banyak, sekitar hampir 300 peserta yang terancam. Kalau kita melihat kebutuhan dokter ya di Indonesia sendiri, menurut Kemenkes ini ya, Indonesia ini diproyeksikan butuh sekitar 255 dokter pada 2032. Sementara sekarang ini ada 162.000 dokter. Artinya kurang 93.000. Kalau kita melihat jumlah lulusan ya per tahunnya, sekarang ini antara 12.000 hingga 14.000. Kalau kita total hingga 2032 nanti, ini masih belum sampai 93.000 dokter. Artinya kita memang kekurangan dokter nih. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, kenapa ini kita bisa kekurangan dokter? Apa karena uji kompetensinya ini terlalu sulit? Atau karena ataupun Anda kalau semisal disuruh memilih ya, kita bisa mencapai target dokter ini pada 2032, tetapi untuk tesnya uji kompetensi ini mungkin bisa lebih dipermudah karena bisa saja ini tesnya karena terlalu sulit bagi para calon dokter itu. Tapi menurut Anda bagaimana? Apakah Anda mau jika target dokternya terpenuhi tapi Anda ditangani oleh dokter-dokter yang mungkin belum sesuai kompetensi karena uji kompetensinya udah dipermudah supaya bisa mencapai target dokter, atau memang tetap seperti ini aja supaya kualitas dari dokter itu tetap lebih baik meskipun target jumlah dokternya masih belum terpenuhi di tahun 2032. Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu, yaitu dari Hedi Yunus, Sebatas Mimpi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
5: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
4: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
5: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
4: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Catatan peristiwa.
6: Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Subroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya,
3: bahwa semua layanan
10: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terancam kekurangan dokter. Menkes ungkap 1000 lulusan FK belum dapat praktik. Indonesia masih menghadapi ancaman kekurangan dokter dalam beberapa tahun ke depan. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran FK belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi, namun belum berhasil melewati uji kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh izin praktik. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia. Lalu juga memang sempat disebutkan di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Apa yang menyebabkan sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Maki Zamzami.
1: Wawancara Pro 3.
2: Dr. Maki,
3: ya.
2: Dr. Maki, bagaimana pandangan ini terhadap pernyataan Menteri Kesehatan bahwa sekitar 1000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat praktik, Dr. Maki?
3: Ya, kami berpendangan bahwa memang ada beberapa sistem pendidikan kita yang memang perlu dievaluasi secara struktural, ya, secara birokrasinya juga, karena memang hanya di kedokteran yang mungkin masih banyak sekali tahapan-tahapan, ya, yang membuat beberapa mahasiswa yang sudah lulus ini dengan berkali-kali tes, ya, itu juga akhirnya menjadi penghambat dan belum tentu lulus, padahal mereka sudah berusaha untuk bisa sampai gitu dengan belajar lebih dari kurang lebih sekitar 5 tahun untuk menuju ke sana.
2: Baik, nah Dr. Maki, berarti kalau untuk standar uji kompetensi dokter saat ini terlalu ketat dapat terbilang, ya, Dr. Maki, ya?
3: Saya pikir antara ketat atau tidaknya ini kadang setiap tahun berubah dan setiap beberapa pergantian struktural juga terkadang berubah. Jadi terkadang acuan-acuan inilah yang perubahan inilah yang mungkin perlu kita evaluasi gitu. Sebetulnya dari kedokteran itu sendiri juga sudah punya standarisasi apa yang sudah dididik selama 3,5 tahun dalam pembelajaran dan juga kemudian koas, ya. Saya rasa itu juga harus dipertimbangkan dan linier gitu. Jadi jangan sampai ini terpisah-pisah antara pendidikan didikti dengan ujian kolegiumnya juga untuk bisa masuk ke dalam ujian kompetensi di dokter ini.
2: Baik, nah kalau IDI sendiri apakah memiliki data mengenai berapa banyak lulusan yang gagal atau tertunda memperoleh izin praktik ini setiap tahunnya, Dr. Maki?
3: Ya, saya rasa IDI ini belum bisa masuk ke dalam ranah kampus atau fakultas, ya, karena memang terpisah dari dokter dan ini kan masuknya masih ke dalam mahasiswa. Namun beberapa calon-calon dokter ini juga melakukan audiensi ke IDI dan mengeluhkan dengan adanya beberapa yang memang kesulitan untuk bisa menuju ujian kompetensi IDI ini sendiri dan akhirnya malah terancam tidak menjadi tidak bisa berpraktek atau tidak bisa melanjutkan jenjang selanjutnya. Nah, hal ini juga akhirnya menjadikan satu bahan evaluasi dan juga bahan dari PBID sendiri bahwa harusnya di Indonesia yang saat ini masih sangat kekurangan dokter dengan tanpa mengurangi, menurunkan angka kompetensi, seharusnya bisa membuat satu skema baru yang linier gitu untuk bisa agar mahasiswa kedokteran dari mulai awal sampai dia lulus juga itu bisa menjadi satu kompetensi yang berbanding lurus, jangan hanya terhambat hanya karena satu ujian saja gitu.
2: Baik, berarti kalau terkait distribusi dokter yang tidak merata ini juga menjadi masalah tersendiri begitu ya, Dr. Maki?
3: Ya, benar sekali, karena memang distribusi dokter saat ini juga tidak merata dan masih sangat kurang dengan penduduk yang semakin meningkat ya. Dan saat ini juga kan dengan adanya penyebaran universitas-universitas dan fakultas kedokteran yang baru kan sudah banyak. Namun kalau misalnya pabrik atau pabrik pencetak dokter-dokter ini semakin banyak, namun standarisasi kompetensinya ini di akhir baru ditetapkan gitu, dan itu akhirnya menghambat semua, itu kan menjadi satu hal yang salah gitu. Harusnya standar kompetensi ini bisa dilihat setiap tahunnya selama berproses dia dalam pendidikannya itu gitu, sehingga di akhir-akhir itu sudah menjadi satu cetakan yang sempurna gitu dengan sesuai kompetensinya. Jadi bukan hanya di ujung akhir saja dievaluasi, tapi juga sebetulnya menjadi evaluasi di setiap tahunnya bagi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang sudah berlisensi dengan akreditasinya.
2: Baik, di satu sisi juga sudah banyak universitas atau pencetak dokter-dokter tadi juga di daerah-daerah begitu ya, Dr. Maki ya?
3: Ya, sudah banyak.
2: Tapi terkait insentif yang diberikan pemerintah saat ini cukup menarikkah untuk dokter yang bekerja di daerah ini?
3: Pada awalnya, yang pertama kalau misalnya program dari pemerintah itu kan yaitu program internship. Kalau program internship ini yang dilakukan selama kurang lebih 1 tahun ini, dia sudah dokter, namun melaksanakan program internship ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Bahkan itu masih jauh dari kata UMR daerahnya masing-masing gitu ya. Bagi dokter-dokter internship, karena pada dasarnya mereka adalah dokter gitu, sudah melaksanakan uji kompetensi, sudah mempunyai lisensi, walaupun mereka masih dalam tahap internship, tapi mereka adalah dokter gitu, dan itu masih di bawah UMR untuk gaji dan insentifnya itu. Sedangkan yang kita harapkan ya sebaiknya internship juga sudah dipertimbangkan dengan UMR-nya, dan juga setelah mereka lulus di kita juga masih ada beberapa hambatan ya terkait dengan semisalnya standarisasi terutama dari dokter umum ya, yang karena saat ini kan sudah hampir sebagian besar fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS, yang dimana untuk anggaran dari dokter di pelayanan pratama sendiri ini juga masih jauh dari rata-rata gitu.
2: Baik. Nah, Dr. Maki, terkait juga IDI ya, apakah memiliki kekhawatiran kalau target pemenuhan jumlah dokter ini dapat mengorbankan mutu pendidikan kedokteran nantinya?
3: Oh, itu pasti, yang dimana jika memang semakin banyaknya fakultas kedokteran ya, terutama di daerah maupun di mana-mana, kalau misalnya tingkat pengawasan ataupun asistensinya ini tidak berjalan secara linier, tidak berjalan dengan sangat benar-benar ketat, justru ini akan menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat bervariasi sekali tingkat kompetensinya, dan itu sangat kita tidak harapkan gitu. Walaupun memang ada bagian yang namanya akreditasi gitu kan, ada akreditasi di tingkat universitas, tapi kita berharap akreditasi yang bukan hanya sekedar akreditasi 5 tahun, tapi juga bagaimana setiap tahunnya itu tetap dipantau secara mutu dan kualitasnya. Jadi bukan hanya terkadang fakultas kedokteran itu malah di hire atau mahasiswa-mahasiswa yang punya duit saja gitu kan. Sehingga akhirnya tidak menjaga mutu dari input atau mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke fakultas kedokteran.
2: Baik. Nah, kalau untuk pembukaan fakultas kedokteran baru untuk mengejar kebutuhan dokter nasional, ini seperti apa pandangan dari IDI? Dr. Maki?
3: Maaf, bisa diulangi, Mbak.
2: Kalau terkait pembukaan fakultas kedokteran baru ini, mendukungnya mengejar kebutuhan dokter nasional. Menurut IDI seperti apa ini, Dr. Maki?
3: Ya, sekarang itu sudah ada banyak skemanya ya. Baik membuat fakultas kedokteran baru untuk S1, juga skema berbasis rumah sakit untuk spesialis. Nah, sebetulnya percepatan ini sangat bagus sekali. Hanya saja yaitu kita berharap tidak tersentral kepada kota-kota besar juga, tapi bagaimana kota-kota kecil ya, itu saat ini juga sudah mempunyai banyak fakultas kedokteran. Namun ya kita sadari bahwa yang namanya fakultas kedokteran itu juga harus didampingi dengan rumah sakit pendidikan yang bermutu. Ya karena apa? Karena memang fakultas kedokteran kan mereka ada yang namanya koas ya. Koas itu juga harus masuk ke dalam rumah sakit yang memang akan membantu mereka mempelajari lebih detail secara baik teori-teori yang sudah diberikan di kampus. Nah, terkadang fakultas kedokterannya ada, tapi fakultas rumah sakit pendidikannya ini tidak menunjang gitu. Baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan dan maupun pasien-pasiennya. Nah, inilah akhirnya banyak sekali mereka berhasil mungkin bisa mencetak sarjana S1-nya, tapi pas koasnya mereka tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni sehingga mereka tidak bisa berpraktik gitu, dan akhirnya untuk mengetahui beberapa tindakan atau kompetensi-kompetensi dasar akhirnya mereka tidak menguasai gitu.
2: Baik. Nah, kalau pemerintah meminta penyederhanaan proses supaya lulusan ini dapat lebih cepat praktik, bagian mana yang bisa dipercepat ini menurut IDI dan bagian mana yang tidak boleh dikompromikan, Dr. Maki?
3: Oh ya, menurut kami sih sebetulnya bahwa dasar dari pembelajaran kedokteran itu kan dari mulai teori kemudian skill lab ya, yang dimana proses pembelajaran yang sudah beberapa tahun ini dirubah dengan berbagai metode praktek langsung ya, dengan ajang teori dan juga beberapa hal, yaitu menjadi pondasi bagi para calon dokter. Kemudian itu harus diperkuat dan benar-benar tidak bisa di skip gitu ya, dengan adanya skill lab di tempatnya masing-masing ya. Namun saya sebetulnya percepatan itu dalam hal ini saya setuju, hanya saja percepatan itu lebih banyak ke praktiknya gitu ya, ke praktik, sehingga teori dan praktik ini bisa berbarengan atau linier. Mereka teman-teman kawan-kawan dari calon-calon dokter ini setelah mendapatkan teori, mereka juga bisa mendapatkan keahlian skill dengan adanya praktek. Nah, hanya saja itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya praktek itu kan harus di rumah sakit atau di fasilitas klinik yang terstandarisasi. Nah, ini yang harus benar-benar bisa dikuasai oleh teman-teman fakultas kedokteran ya, bahwa di setiap daerah, yang di daerah ini nggak sama dengan pelayanan fasilitas yang di kota, dan ini menjadi tantangan oleh Kementerian Kesehatan. Bukan hanya mempercepat, tapi melakukan standarisasi di setiap daerah dengan kompetensi yang sama, gitu.
2: Baik. Nah, Dr. Maki, mungkin dapat memberikan pesan IDI nih kepada masyarakat yang melihat banyak lulusan dokter belum bekerja, sementara kebutuhan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Pada dini hari ini kita membahas mengenai Indonesia terancam kekurangan dokter dan sebanyak 1.000 lulusan Fakultas Kedokteran belum bisa buka praktik. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, menurut Menteri Kesehatan sendiri, persoalan tingginya angka ketidaklulusan uji kompetensi ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan ya di Fakultas Kedokteran itu sendiri. Nah, dari data tadi, data yang tidak lulus ini bisa digunakan sebagai alat evaluasi pendengar terhadap institusi pendidikan kedokteran. Kalau ternyata banyak meluluskan mahasiswa kedokteran tetapi tidak lulus uji kompetensi, artinya kuotanya ini harus dikurangi sampai mereka bisa memperbaiki kualitas pendidikannya. Kalau ya yang lulus banyak nih dari fakultas, tapi yang bisa lolos uji kompetensi banyak juga. Gimana nih jadinya, kan banyak yang nganggur. Lebih baik kualitas pendidikannya diperbaiki dulu, tapi yang bisa lulus itu sedikit dan bisa uji kompetensi dengan baik, dengan bisa lulus gitu. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga menerima berbagai keluhan ya dari peserta uji kompetensi ini. Salah satunya terkait beban biaya yang tetap harus dibayarkan meski mahasiswa tersebut tidak lagi mengikuti perkuliahan dan hanya mengulang uji kompetensi. Jadi masih tetap bayar nih meskipun udah lulus kuliah dan mengikuti uji kompetensi, kalau gagal pun tetap bayar lagi. Gimana nih menurut pendapat Anda nih? Ya, bisa di line telepon kami yang sudah saya singgung tadi ya. Kita coba sapa, ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Wiwi.
1: Selamat malam, selamat dini hari Om Wisnu.
0: Selamat
1: sehat
0: malam.
1: Selalu.
0: Alhamdulillah sehat selalu Ibu Wiwi, bagaimana?
1: Amin. Lama aku nggak gabung ya.
0: Iya nih. Kemarin dicari-cariin tuh. Sama siapa? Lupa saya.
1: Berhubungan dengan adanya sekarang masalah dokter.
0: Iya.
1: Ya, aku makanya masuk.
0: Oke, kenapa nih?
1: Kemarin, ini aku akan cerita sedikit.
0: Iya.
1: Dapat rezeki dari Tuhan, masuk ke rumah sakit.
0: Siapanya Ibu Wiwi? Halo, Budi. Ibu? Bude?
1: Iya, halo. Ya.
0: Yang masuk ke rumah sakit, ini siapa?
1: Suamiku.
0: Oh,
1: pertama aku. Aku masuk di baru satu hari, suamiku nusul. Tapi aku 3 hari aku udah sembuh, aku keluar. Suamiku barusan keluar kemarin.
0: Okay, tapi sudah sehat semua ya, Bu Wiwi ya.
1: Amin, alhamdulillah. Aku mau komentar masalah dokter ya, Wisnu. Sebetulnya sekarang ini banyak dokter yang masih dini. Boleh dibilang
0: prematur gitu ya.
1: Prematur ya, betul. Memang aku menyikapinya tidak seperti dokter yang spesialis. Karena di rumah sakit ini ada dokter yang boleh dibilang ya belum continue lah. Ya, karena aku dari dulu tuh selalu sama dokter Barkat yang udah profesional. Mereka tapi sudah nggak ada. Jadi terpaksa aku masuk rumah sakit. Nah, sekarang ini aku menginginkan dokter-dokter yang profesional, boleh dibilang yang spesialis-spesialis itu untuk mengajak dokter yang baru-baru ini di belakangnya. Jadi mereka beresa langsung dokter yang baru itu mengikuti jejaknya.
0: Oke, tandem gitu ya Bu ya?
1: Ya, betul. Jadi mereka akan tahu dokter yang spesial tadi meresa kita kan. Nah, habis itu lalu yang baru suruh meresa juga. Jadi nanti dikompromi seperti apa. Nah, itu
0: nih.
1: Mungkin jadinya nanti spesial ikut tahu ibaratnya TK ngikuti yeah. kelas 1 kan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, soalnya ini barusan suamiku keluar juga.
0: Yeah.
1: Jadi aku kemarin enggak masuk, aku karena dua-duanya di rumah sakit.
0: Oh iya iya.
1: Sekarang aku udah sembuh. Berhubung ini disuruh komentar, aku komentarkan semuanya.
0: Pas banget
1: gitu.
0: Oke.
1: Baik. Iya. Jadi yang baru harus dididik dari mengikuti jejak yang spesialis di belakangnya.
0: Oke. Baik.
1: Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat dini hari ya. Sehat selalu. Iya, menarik sekali nih ya pendapat dari Ibu Wiwi nih. Kalau semisal pas koas ya biasanya itu dokter-dokter yang baru ini, calon dokter yang baru ini ya, disuruh tandem lah bahasa ininya, biasanya tuh tandem, jadi ngikutin atau melihat yang lebih profesional untuk melakukan tugasnya, dan dia bisa mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh yang lebih profesional ini, ataupun yang masih baru-baru ini bisa mempraktekannya tapi dibimbing lah oleh yang profesional ini. Ini menarik sekali nih dari Ibu Wiwi di Cilacap. Jadi nggak hanya murni dari uji kompetensi saja, bisa saja dari hal itu juga. Kita beralih ke Jogja, ada Pak Sarjio. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarjio.
2: Malam Mas Wisnu Wardana.
0: Ya, selamat malam. Kabar baik ya Pak Sarjio?
2: Baik, alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah, Pak Sarjio. Gimana nih pendapat Anda?
2: Jadi begini ya, memang namanya uji kompetensi itu terdiri dari dua ya. Bidang knowledge, asal bidang kecakapan, skill lah itu, kecakapan penggunaan alat dan komunikasi.
0: Praktiknya lah ya.
2: Ya, praktiknya itu. Jadi, kalau yang skill lah itu, pengertian kompetensi untuk apa alat dan komunikasi, rata-rata mungkin bisa lulus, rata-rata ya. Biasanya. Tapi ini yang kompetensi bentuk knowledge-nya ini, yang ujian dalam bentuk UTBK itu tidak apa, kalau memang dia kemampuannya kurang, biasanya ujian pertama ya tidak bisa lulus.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus biasanya dia yang kedua itu supaya bisa lulus ya kursus biasanya gitu ya.
0: Iya, itu ada dia tuh kursusnya. Ada biaya lagi yang keluar
2: ya, kalau gitu. Ada kursusnya itu memang. Nah, dari kursus itu kalau sampai dia sudah kursus juga nggak lulus lagi. Nah, ini yang saya khawatirkan dari perguruan tinggi maaf ya, mungkin yang swasta itu yang dari segi murid-muridnya memang mungkin dari sejak awalnya itu sebenarnya tidak bakat di pendidikan dokter.
0: Oke.
2: Dari segi apa ya, logika apa berpikirnya itu mungkin tidak bisa cepat nyambung gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kan. Nah, akhirnya kalau seperti ini yang saya bayangkan seperti itu. Jadi sampai tidak lulus-lulus berikutnya itu artinya kemampuan dasarnya itu sebenarnya sudah kurang.
0: Perlu dipertanyakan ya, begitu.
2: Ya. Kalau misalnya nanti kalau dipermudah dan sebagainya itu juga agak berisiko sebenarnya.
0: Iya, siapa juga yang mau ditangani oleh dokter.
2: Nah, menurut saya itu ya. Jadi okay. Dan pemerintah sebenarnya menurut saya loh, kalau kekurangan dokter itu sebenarnya saya kira enggak ya sebenarnya.
0: Okay.
2: Ya kurang pun tidak juga ya. Karena penyebarannya aja ya.
0: Oh, belum rata.
2: Sejak awal itu menerapkan sistem yang saya anggap salah. Kenapa saya bilang salah? Zaman dulu waktu di awal-awal on 70-an 80-an itu, itu modelnya kan seorang dokter setelah lulus kan ada namanya kegiatan KWS. KWS-nya kerja sosial.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu artinya kalau sudah kerja sosial, kalau pemerintah dia kan menjadi pegawai negeri.
0: Iya.
2: Jadi PNS. Nah, itu artinya bisa menyebar kemana-mana.
0: Ah, okay.
2: Meskipun hanya 2 tahun, 3 tahun ada pergantian terus. Kan pergantian yang kalau dia sudah 3 tahun dia boleh kembali ke mana mau sekolah lagi dan sebagainya.
0: Oke, okay, baik. Nah,
2: sekarang sekolah kan setelah lulus uji kompetensi sudah, internship sudah dijalankan, langsung bisa sekolah. Nah, ini yang buat jadi penyebaran di daerah-daerah jadi tidak mungkin tersebar. Enggak, dia memilih untuk menjadi seorang dokter spesialis
0: Baik.
2: Di lahan negara itu.
0: Ya.
2: Itu Mas Rasul. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Sarjio menyoroti penyebarannya ya sebenarnya. Nggak kurang, tapi penyebarannya itu untuk daerah 3T khususnya ini masih kurang nih. Lebih ngumpul di daerah-daerah perkotaan. Kita ke Buria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Buria.
3: Selamat malam dini hari, hari dini hari Bang Wisnu Wardana malam ini.
0: Iya.
3: Kepada Sabil sudah hadir Bang Sabil ya. Sehat selalu Jarad juga ya. Bang Wisnu,
0: ya.
3: Sehat semua.
0: Alhamdulillah, senang, saya sendiri sehat.
3: Ada Bu Wiwi ya, Bu Wiwi senang Bu Wiwi ya. Sehat selalu buat Bu Wiwi sekeluarga semua ya. Yang pendengar-pendengar.
0: Amin.
3: Komentar ini Indonesia terancam kekurangan dokter sebanyak 1.000 lulusan FK atau fakultas kedokteran belum bisa praktik. Kenapa ya Bang Wisnu?
0: Kenapa?
3: Ini, ya?
0: Iya.
3: Jadi pertanyaannya di pendengar dong ya kita.
0: Saya juga bingung.
3: Iya. Ya memang sih kondisinya di mana 1.000 lulusan fakultas kedokteran atau FK ini belum bisa berpraktik adalah sebuah apa namanya paradoks sistemik ya, sistemik yang sangat merugikan di tengah krisis kekurangan tenaga medis nasional di mana Indonesia masih diperkirakan mengalami defisit butusan 1.000 dokter umum dan spesialis begitu katanya.
0: Yeah.
3: Nah jadi analisis ya mendalam nih Bang Wisnu masalah utama ujian kompetensi yang tertunda. Nah, itu satu ya. Penyebabnya si utama 1.000 lulusan FK ini belum bisa berpraktik adalah karena mereka belum lulus uji kompetensi dengan beberapa di antaranya bahkan dilaporkan telah gagal berkali-kali. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah sistem evaluasi ujian tersebut terlalu kaku dan atau kualitas pembelajaran di berbagai FK di Indonesia tidak merata. Begitu katanya aku dengan
0: tentang
3: dua paralel sistem kesehatan juga evaluasi kurikulum dan standarisasi FK itu masuk solusi jangka panjang yang diperlukan ya kan. Nah jadi Bang Wisnu Wardana, jadi kita solusi jangka panjang ini diperlukan satu ini memberikan program lah apa namanya program itu bahasa begin ya kalau misalnya pendampingan intensif khusus bagi lulusan yang kesulitan lulus uji kompetensi, terus mempercepat pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit untuk mempercepat produksi dokter spesialis itu saja tanggapan komentar saya Bang Lukman. Selamat hari dini hari saya terus Bang Lukman semua yang bertugas untuk memancarnya salam sehat. Salam tangguh dari pendengar setia dengan Ria di Jakarta atau di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ria di Tebet. Kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya Pak Leman, kabar baik Pak Leman ya.
4: Baik, alhamdulillah. Semoga Bang Wisnu juga dalam.
0: Amin.
4: Sehat selalu.
0: Iya, langsung intinya saja Pak Leman.
4: Iya, betul. Begini Bang Wisnu, betul. Jadi Indonesia itu kekurangan dokter yang profesional, betul.
0: Oke, kekurangan dokter profesional ya.
4: Iya, betul. Jadi apalagi yang di bidang keahliannya gitu kan. Ya, jadi apa namanya yang kalau menjadi dokter yang profesional itu mesti memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi jangan asal-asalan gitu kan. Asal-asalan mentang-mentang dia belum lulus lalu sudah melakukan praktek di suatu rumah sakit.
0: Iya, memang harus ada uji kom ini ya berarti ya.
4: Betul.
0: Harus melewati ini dulu.
4: Iya, mestinya segala sesuatu yang telah ditentukan gitu kan. Supaya masyarakat itu tahu.
0: Oke.
4: Okay. Namanya keahlian dia itu adalah dokter apa ya, keahlian di bidang apa yang dia miliki gitu Bang Wisnu. Jadi maksudnya apa namanya Indonesia ini kalau bisa ya ada dokter yang ahli khusus bidangnya gitu Bang Wisnu.
0: Tapi kan banyak juga dokter-dokter spesialis nih Pak Leman.
4: Iya betul. Tapi ada juga kan yang sifatnya kan dia tuh apa namanya belum ditentukan tapi dia sudah tugas Bang Wisnu gitu. Apalagi sampai dia membuka suatu klinik atau membuka suatu praktek gitu Bang Wisnu.
0: Okay.
4: Jadi kita ketahui dulu status Bang Wisnu gitu.
0: Oknum ya.
4: Oknum. Kita kehendaki Bang Wisnu.
0: Baik, Pak Leman.
4: Bang Wisnu, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung kita terakhir ya ke Pak Soleh di Pasuruan. Selamat malam, selamat dini hari Pak Soleh.
5: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabar baik ya Pak Soleh.
5: Alhamdulillah. Ini waktunya udah sempit langsung ke tema ya Bang. Jadi gini, kok bisa ya Mas di ini sampai kekurangan dokter ya? Padahal kan banyak ada kampus sekarang di kampus kedokteran itu orang-orang itu gimana sekolahnya gitu ya?
0: Nah,
5: saya baru kaget.
0: Dipertanyakan tuh.
5: Iya. kalau setahu saya ya Mas ya, itu di Malang, di Malang Jawa Timur itu kampus terbesar itu Universitas Kedokteran. Loh, kok bisa? Kata di Protika ada yang bilang katanya sampai kekurangan dokter.
0: Iya.
5: Waduh, ini nggak main-main ini tentang kesehatan. Nah, sekarang kalau kurang beneran, kemudian dokter alumni udah tua-tua mereka, terus gimana penggantinya siapa ini? Sedangkan ya, iya maaf ya, sedangkan orang sakit itu sekarang ya kita Allah alam nggak tahu. Saya dan Bung Wisnu mudah-mudahan semua warga besar RRI juga diberi kesehatan.
0: Yeah.
5: Kita kan namanya orang kan nggak tahu Bung Wisnu. Ya tiba-tiba sekarang entah itu besok lusa atau kapan tuntas sakit kita kan ya jangan sampai. Tapi kan kita kan harus diapangi sebelum selat. Terus kalau kita mau ke rumah sakit, oh dokter spesialis ini nggak ada Pak, dokter spesialis ini nggak ada. Nah, apakah kita nggak dipindah ke sana, ke sini, ke sana, ke sini? Waduh, itu gawat sekali.
0: Iya.
5: Ini harus, ini kalau poinnya dari saya gini, Bung Wisnu. Harus ada keseriusan dari pemerintah untuk mencari dokter-dokter yang handal, yang

0: 10 orang, 10 orang itu diuji kompetensi. Kalau memang
1: Okay.
0: sudah layak di bidangnya, oke lah, masukkan ke rumah sakit yang membutuhkan dokter. Gitu, Bung Wisnu. Terima kasih atas
1: waktunya, Bung Wisnu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi pertanyaannya masih banyak nih yang belum bisa lulus, bahkan mengulang sampai 3 kali. Ini masih belum bisa lulus. Kalau semisal tahun depannya atau di kesempatan terakhir ini nggak bisa lulus, ada sekitar 300 ya tadi, hampir 300. Ini bisa kehilangan kesempatannya nih untuk bisa lulus sebagai dokter nih. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda? Nanti bisa di sesi kedua ya dalam segmen Kopi Pro 3. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri dan memuat sejumlah perubahan penting di antaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Hanya ada 20.
2: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
1: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
2: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap

0: institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
1: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
0: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
2: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
3: Dan ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan
2: kita maju. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
2: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik, Pak Rusan, mungkin apa, 30 miliar?
3: Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
5: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
3: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
3: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti salah satu masalah yang membuat Indonesia krisis tenaga kesehatan atau nakes. Ia mengungkapkan masih tingginya jumlah dokter yang belum berhasil lulus uji kompetensi Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI, meski telah mengikuti ujian berulang kali. Bahkan hampir 1.000 dokter tercatat sudah 3 kali mengikuti ujian namun belum juga dinyatakan lulus. Budi mengatakan persoalan peserta yang mengulang ujian atau retaker menjadi salah satu keluhan yang banyak diterima pemerintah dari kalangan dokter. Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 63% peserta retaker telah mengikuti ujian kurang dari 3 kali. Namun terdapat sekitar 37% peserta atau hampir 1.000 dokter yang sudah mengikuti ujian kompetensi sebanyak 3 kali namun belum juga lulus. Dan kondisi ini tentu memunculkan banyak pertanyaan ya. Di tengah kebutuhan dokter yang masih tinggi, kenapa justru banyak lulusan belum bisa praktik? Apakah ini terkait dengan standar yang terlalu tinggi? Apakah kualitas pendidikan yang belum merata? Atau mungkin ada persoalan sistemik dalam ekosistem pendidikan kedokteran kita? Kita akan coba bahasnya bersama dengan dosen Fakultas Kedokteran UNS dan pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang Dwi Ardianto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Prof. Tonang, salam sehat.
4: Ji, salam sehat semua, Mata Duhun.
3: Iya, Prof. Tonang, kita bicara soal Menteri Kesehatan ya. Ini baru mengungkapkan ada 1.000 lulusan FK belum bisa praktik. Sebenarnya apa yang terjadi dari adanya lulusan yang belum bisa praktik ini, Prof. Tonang?
4: Ji, saya lebih suka mengatakan untuk kita tidak membahas Pak Mendes ya.
3: Yeah.
4: Kita lebih suka membahas tentang masalah ini.
3: Betul.
4: Jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru-baru saja. Waktu itu di pertengahan tahun 2025 sudah sempat mengemuka pertanyaan bahwa waktu itu ada sekitar 2.300-an mahasiswa yang sudah melakukan upaya mengikuti uji kompetensi dokter, tapi belum berhasil lulus. Nah, angka ini sebetulnya memang tentu bukan angka kecil, tetapi kita juga melihat dengan lebih jernih bahwa sejak ada uji kompetensi sejak tahun 2014 sampai dengan kemarin waktu itu di pertengahan 2025, sudah 140 lebih dokter yang lulus di uji kompetensi ini, yang belum lulus sekitar 2.300-an atau sekitar 2% waktu itu yang disebut sebagai angkanya. Nah, menghadapi itu kemudian ada upaya-upaya kita dengan memberikan beberapa upaya, misalnya dengan melakukan bimbingan khusus, kemudian juga kita memberikan diskresi bahwa sebetulnya kesempatan seorang mahasiswa kedokteran untuk dapat mengikuti uji kompetensi itu adalah sampai di 2 kali masa tempuh kurikulumnya atau budayanya adalah 5 tahun sejak dia memasuki masa jenjang profesi. Nah, sudah sampai 5 tahun belum bisa lulus, memang ini menjadi masalah karena itu sudah selesai masa studinya. Meskipun begitu, kemarin kebijakan Dikti di pertengahan 2025 adalah memberi kesempatan untuk tetap boleh ikut ujian sampai dengan akhir tahun 2025. Ada kesempatan ujian, waktu itu ada di bulan Agustus dan di bulan November. Nah, itu di sekitar 2.300-an yang sempat waktu itu muncul angkanya. Kemarin muncul berita bahwa masih ada sekitar 1.000 yang tetap belum bisa selesai. Walaupun sudah mendapat kesempatan sampai dengan diskresi di akhir 2025. Jadi kalau dulu 2.300 sekitar 2%, ya sekarang kalau 1.000 angkanya sekitar 1% dari total yang sudah lulus di UKBPD ini. Jadi mohon kita menempatkannya hati-hati. Tentu angka 1.000 bukan angka kecil, tetapi kalau melihat yang sudah lulus sudah 140.000-an lebih, tentu ini menjadi angka yang menjadi beda dalam perspektifnya.
3: Baik. Nah, jadi apa sebenarnya Prof yang diukur dalam uji kompetensi dokter dan apa saja yang indikator apa yang menentukan standar ini?
4: Baik, kita akan sampaikan dengan lebih jernih pelan-pelan. Kita sering mendapat kata-kata bahwa sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Benar memang bahwa para mahasiswa ini sudah menyelesaikan proses pendidikan di masing-masing fakultas kedokterannya masing-masing. Nah, kita sepakati waktu itu bahwa mengingat kondisi kita, maka masih diperlukan suatu uji kompetensi yang bersifat nasional dengan melakukan secara bersama-sama, ya secara sistem nasional, menggunakan soal yang melalui proses penyaringan ketat, dilaporkan dengan dua model. Pertama dengan model namanya CBT atau computer based test, untuk menguji sisi kognitif atau sisi pengetahuan, atau gampangnya sisi teori begitu. Dan di fase tahap berikutnya ada uji yang sifatnya praktek. Nah, jadi ada sisi teori, ada sisi praktek. Dua-duanya lah yang dalam satu paket, namanya adalah uji kompetensi bagi mahasiswa pendidikan dokter. Untuk dapat lulus, berarti harus lulus dua-duanya. Itu lulus di sisi teori, maupun lulus juga sisi praktek. Nah, kita tahu tentu dokter kan tidak hanya butuh teori, itu juga butuh praktek. Maka dua-duanya harus lulus. Nah, itulah yang menjadi kesepakatan kita untuk menjamin bahwa lulusan dokter itu memang benar-benar teruji kompetensinya. Nah, yang kita lulus sekali lagi adalah benar sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan di fakultas dokteran, tetapi kan ada proses ujian juga yang sifatnya memang di nasional dari uji kompetensi ini. Jadi yang terjadi, tadi sekitar ya sekolah 99%-an sudah lulus, tapi memang kita masih sedih bahwa masih ada sekitar 1% status ibu tadi ya, yang itu yang saat ini belum bisa lulus atau kita sering menyebut sebagai retaker. Retaker artinya orang yang sudah pernah ujian tapi belum lulus, kita sebut dengan retaker. Jadi tadi itu juga kan ada beberapa yang memang sampai 2-3 kali baru lulus, ada juga yang mungkin harus lebih dari itu tapi juga tetap bisa lulus. Jadi juga emang yang mohon maaf sudah sampai beberapa kali tetap terpaksa memang bisa lulus. Ini kan kondisinya.
3: Nah, di tengah kondisi ini apakah perlu ya Prof standar uji kompetensi ini disesuaikan atau justru harus tetap ketat saja?
4: Kita semua tentu sepakat bahwa sebagai suatu bentuk jasa layanan yang sangat sensitif ya, layanan kesehatan, betul kita tidak pada tempatnya untuk menurunkan
3: standarnya.
4: Kita pada standar itu. Jika rasanya menjadi tidak pas kalau kita mengambil opsi untuk menurunkan standar atau menurunkan uji kompetensinya. Kita akan lebih baik, kita mencoba, jumlahnya adalah 1% tadi, mari kita coba dekati dengan sifatnya adalah individual, kita coba temani satu persatu. Apakah memang secara personal memang hambatannya di mana. Nah, di titik itu memang kita harus sadar, ya kita semua sepakat memang ketika masuk di fakultas dokteran ya tentu sudah ada proses untuk proses seleksi awal. Itu juga nanti selama pendidikan itu ada juga namanya progress test atau tes yang untuk menguji seberapa mencapai kemajuan untuk mengikuti kurikulumnya, dan demikian. Harapannya begini, kalau sejak awal itu sudah memang ada masalah, mungkin kan tidak berarti lantas bodoh, bukan ya, tapi kan namanya passion kan juga bisa juga kan orang mungkin pinter tapi tidak untuk dokter kan juga mungkin ya, artinya mungkin walaupun waktu masuk itu merasa semangat tapi setelah dijalani barangkali memang passionnya menjadi berbeda, itu juga dapat terjadi sehingga memilih untuk akhirnya sudah jalur saya berbeda mungkin. Tapi juga yang tetap mencoba, barangkali beberapa alasan tetap mencoba, ya akhirnya walaupun mungkin tidak mudah bisa selesai pendidikan, tapi hanya waktu uji kompetensi ternyata memang belum bisa sesuai. Saya kira kita juga harus paham memang bahwa yang namanya ujian, tentu rasanya juga menjadi wajar bahwa ya memang ujian ya ada, memang risiko untuk tidak lulus juga ada. Karena kalau nanti terus disebut sebagai semua lulus kan, pada orang bertanya, kalau semua lulus bukan ujian kan, juga begitu masalahnya. Tapi ini saya bicara tentang sesuatu yang meluluskan untuk kompetensi yang sangat sensitif tadi. Okay. Nah yang perlu kita sampaikan juga begini sebetulnya. Teman-teman kan sebenarnya sudah lulus sebagai seorang sarjana kedokteran. Kita harusnya juga mulai mengatakan bahwa sarjana kedokteran juga bukan sesuatu yang mudah loh. Itu juga sudah belajar keras untuk sampai sarjana dan sebetulnya tetap akan ada ruang, akan ada tempat bagi teman-teman untuk berkarya sebagai seorang sarjana kedokteran. Walaupun memang mungkin, mohon maaf, tidak seperti impian semula untuk bisa praktek, tapi kan tetap ada ruang juga. Itu yang perlu kita kembangkan. Kita juga perlu mengubah pola pikir masyarakat dan perspektif kita bahwa menjadi sarjana kedokteran juga banyak manfaatnya. Bisa berkarya untuk masyarakat dan juga bisa untuk dirinya sendiri. Nah, mari kita coba kembangkan ini sehingga kita tidak terjebak pada titik di mana seolah-olah pilihannya adalah menurunkan mutu standar, atau menurunkan standar. Itu kan jadi tidak nyaman kita sampaikan.
3: Kembali lagi ke kualitas itu, dokter ya.
4: Betul. Nah, kalau nanti kita uji, kita telusuri satu per satu, sebenarnya ketemu, oh, yang ini memang passionnya tidak kesana. Oh, yang ini mungkin memang ada apalah. Kita coba carikan jalan masing-masing sehingga kita menjadi win-win lah. Kita tidak berarti untuk win and lose atau jurusan mungkin kan bukan begitu sebenarnya yang kita harapkan.
3: Oke. Kalau bicara terkait dengan kebutuhan jumlah dokter di lapangan, ini kan juga menjadi sorotan juga ya di publik. Ini bagaimana, Prof?
4: Memang kita mendapati berita bahwa kita ada titik di mana pelayan kesehatan merasa masih kurang. Walaupun juga kita juga sadar memang bahwa bicara jumlah kita juga bicara distribusi yang kita hadapi. Nah, menghadapi itu kan kemudian Kementerian Kesehatan sebagai pengguna dan juga Kementerian Pendidikan sebagai yang menjadi tempat penyelenggara pendidikan juga kerjasama kita harapkan untuk menghitung dengan cermat. Kita butuh berapa sih untuk menutupi kekurangan, tapi juga untuk membuat distribusi yang lebih mantap, sehingga akhirnya pertumbuhan kita tentang kekurangan itu menjadi lebih realistis. Nah, kita juga menghitung berapa waktu itu sempat muncul bahwa kalau kita tidak hati-hati, memang penambahan jumlah lulusan dengan percepatan pembukaan prodi juga harus hati-hati untuk tidak terjadi nanti oversupply atau titik di mana terjadi titik jenuh. Maka memang pembukaan prodi baru ini sebenarnya lebih untuk memberikan akses ke daerah-daerah yang memang masih belum bisa kita tembus jauh dari titik pusat pendidikan. Jika kita membuka prodi di sana itu menjadikan kemudahan bagi mereka yang selama ini masih sulit untuk sekolah dokteran. Begitu. Jadi
3: sehingga dia akan berkontribusi juga ke daerahnya.
4: Betul, ke daerahnya masing-masing. Begitu. Nah, jadi yang kita dorong, kami juga mengawal dari Majelis Kesehatan Kedokteran. Ketika kita mengawal tentang agar prodi baru itu jangan semata-mata seolah menjadi mohon maaf ya, haji mumpung bisa buka prodi, bukan begitu, tapi dibuka betul dengan suatu hitungan yang jelas, itu nanti akan kembali ke daerah. Kementerian Kesehatan kami juga melakukan advokasi bahwa Kementerian Kesehatan mohon dapat memetakan dengan jelas dan rinci daerah mana sih yang kurang yang berapa,
3: pemetaan kembali ya,
4: prodi baru di mana. Jadi akuap akhirnya dari sisi pengadaan kita Kemdes sisi kita di penyelenggara pendidikan di DITI juga dan kami di Majelis Guru Besar akan mengawalnya.
3: Jadi perlu tidak adanya evaluasi dari kurikulum secara nasional, Prof. Tonang?
4: Ada atau tidak ada ya kasus paper itu, namanya kurikulum yang tetap harus selalu dievaluasi. Jadi tidak ada ya kurikulum yang langsung dianggap berlaku seterusnya, tidak. Karena tentu akan ada perubahan
3: perkembangan juga ya.
4: Perubahan kebutuhan, betul. Ya, memang kurikulum tetap harus selalu dievaluasi. Maka pertanyaannya adalah, justru memang tetap harus dievaluasi terus, ya, bukan karena sekedar atau karena sekedar, tapi memang harus dievaluasi. Nah, termasuk nanti melihat penyesuaian misalkan sekarang dengan perkembangan, mungkin masuknya AI, masuknya telemedicine, terus bagaimana dengan kemudahan akses internet, itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang artinya pula, kurikulumnya juga harus menyesuaikan. Nah, mengubah kurikulum itu memang menurut saya tidak seperti kita, mohon maaf ya, mengubah misalkan menu resep masakan yang langsung jadi berubah, tidak. Kurikulum itu kalau merubah harus hati-hati pelan-pelan agar nanti tidak terjadi gesekan dan ada peralihan yang itu membuat situasi tidak nyaman. Maka harus hati-hati betul. Maka menyerukan evaluasi kurikulum itu mesti dengan suatu yang sifatnya komprehensif, tidak sekedar reaktif. Karena misalnya karena tadi misalkan soal resep, nah nanti kita akan menyesal kalau evaluasinya hanya karena itu.
3: Baik. Mungkin terakhir Prof. Tonang, apa pesannya untuk calon dokter ya di luar sana terkait dengan isu ini dan juga untuk masyarakat?
4: ada dua ya, bagi yang sudah lulus uji kompetensi, mari kita buktikan kita memang dokter yang kompeten secara teori maupun secara praktek, dilandasi oleh pengetahuan dan juga kepekaan moral kita untuk kita jaga. Itu yang jelas dari yang lulus ya. Bagi adik-adik yang mohon maaf, barangkali belum berkesempatan, mari kita buka lebih lebar cara pandang kita bahwa tidak hanya dokter juga bukan sesuatu yang berakhir lah semuanya. Kita sarjana kedokteran, banyak uang, banyak berkiprah dan juga bisa menjadi orang bermanfaat untuk masyarakat. Bukan tidak mungkin justru sarjana kedokteran justru menjadi orang yang sukses untuk memimpin suatu tempat pelayanan kesehatan. Walaupun tidak ikut praktek, tapi menjadi pimpinannya. Itu boleh, tidak apa-apa. Ya, bahkan misalkan membuka ruang konsultasi dalam arti konsultasi ilmiah, boleh ya. Membawakan misalnya sekelompok dokter untuk bersama-sama memberi pelayanan, boleh juga. Jadi ini suatu kesempatan yang baik karena tentu sarjana kedokteran tetap memiliki modal yang lebih daripada yang bukan sarjana kedokteran. Walaupun sama-sama tidak praktek langsung ke pasien, tapi kan tetap bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa membuktikan dirinya bisa tetap eksis begitu. Dia harus harapkan demikian. Jadi belum berakhir semuanya, masih banyak ruang terbuka untuk kita.
3: Baik, tetap bermanfaat untuk masyarakat ya meskipun.
4: Pasti, insya Allah.
3: Oke, baik, terima kasih atas perbincangannya Prof. Tonang di RRI Pro 3. Sukses selalu.
4: Maturun, amin, maturun.
3: Dosen Fakultas Kedokteran UNS dan Pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang Dwi Ardianto.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3 dini hari ini. Dan tentunya kita masih tetap membahas mengenai Indonesia terancam kekurangan dokter. Sebanyak 1.000 lulusan Fakultas Kedokteran belum bisa praktik. Silakan kami buka di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: Iya, ini banyak juga nih keluhan yang berkaitan dengan mekanisme ujian ya, yang mewajibkan peserta ini mengulang seluruh materinya, meskipun hanya gagal pada beberapa kompetensi tertentu. Semisal nih ada 10 materi, materi 1 sampai 10, tapi yang gagal itu ada di materi 3 atau 4 gitu ya. Nah, itu bukan yang diulang, itu bukan yang 3 atau 4 saja, melainkan mulai 1 sampai 10, dan ini dirasa cukup memberatkan bagi peserta nih, peserta uji kompetensi. Keluhan lainnya adalah dari biaya yang sudah saya singgung di sesi pertama tadi. Nah, meskipun tidak mengikuti kuliah karena terkendala uji kompetensi ini ya, belum bisa lulus. Nah, ini masih dibebankan biaya dari fakultas tempat para peserta ini menempuh pendidikan. Nah, menariknya nih, meskipun kita kekurangan dokter ya, terancam kekurangan dokter nih Indonesia nih. Namun dari Menteri Kesehatan sendiri, Pak Budi Gunadi Sadikin ya, mengungkapkan bahwasannya ada satu fenomena unik di Indonesia, di mana semua dokter ingin menjadi dokter spesialis. Sementara itu dokter umumnya ini masih kurang. Akibatnya tidak ada dokter yang mau bertugas di puskesmas. Kenapa sih ini pada tidak mau bertugas di puskesmas? Ini banyak calon dokter beranggapan bahwasannya dokter di puskesmas ini hanyalah dokter yang pasrah karena tahu dirinya tidak akan menjadi dokter spesialis. Padahal di dokter di puskesmas pun sama pentingnya ya pendengarnya, apalagi dokter di puskesmas itu adalah dokter yang langsung berhubungan dengan masyarakat di sekitar, yang paling dekat dengan masyarakat di sekitar. Itu penting banget menurut saya. Ini unik sekali nih, sangat kontradiktif ya. Indonesia perlu dokter umum, tapi di lain sisi dokternya sendiri pengennya jadi dokter spesialis. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda nih? Silakan di line telepon yang sudah kami singgung tadi. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, selamat dini hari Pak Udin.
1: Selamat malam, selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, kabar baik ya di Boyolali Pak Udin?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Udin. Gimana nih menurut pendapat Anda nih tentang kekurangan dokter ini Pak?
1: Ya, salah satu caranya atau ideannya adalah dengan cara menumbuhkan sikap cita-cita gitu dari TK, SD.
0: Menanamkan cita-cita dari SD gitu. Oke.
1: Iya, dari kecil dari segitu.
0: Oke.
1: Jadi cita-cita kamu mau jadi apa? Namun dia ngomong sendiri, dokter dari jalan lain gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti jadi diharapkan setelah SMA sederajat gitu, dia kuliah jurusan kedokteran gitu, dengan harapan antusiasnya gitu.
0: Iya.
1: Jadi cara menumbuhkan antusiasnya itu dari usia TK gitu. Jadi umamnya tuh dari situ. Tidak dari perguruan, kalau dari perguruan tinggi yang masukkan itu yang hanya yang antusias aja,
0: Aja. Tapi masalahnya Pak Udin ya, meskipun dari kecil sudah ditanamkan cita-cita ya, ini kan yang cukup menjadi masalah adalah, yang jadi polemiknya adalah, untuk lulus dari menjadi dokter ini susah sekali nih uji kompetensinya, banyak yang gagal Pak Udin.
1: Banyak yang gagal tuh karena tidak sungguh-sungguh.
0: Jadi
1: tidak sungguh-sungguh tuh salah satunya adalah karena Android gitu ya. Karena
0: HP
1: dan suka melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu. Beda dengan orang dahulu. Orang dahulu anggaplah HP gitu, Android gitu, belum gitu ya. Jadi orangnya tuh lebih sungguh-sungguh gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk belajar lebih sungguh-sungguh, lebih cara menerimanya, cara bersyukurnya gitu.
0: Gampang terdistraksi lah ya Pak Udinnya karena keperkembangan teknologi juga.
1: Interaksi ya, ya.
0: Jadi
1: teknologi itu bisa positif untuk yang bisa menggunakannya.
0: Okay.
1: Tapi cenderung bisa yang jadi negatif kalau orang dia tuh suka menyalahgunakannya gitu.
0: Oke. Baik Pak Udin, terima kasih Pak Udin.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Selamat dini hari, sehat selalu. Dari Pak Udin di Boyolali, ini dari Pak Udin sendiri menyinggung karena mungkin anak-anak sekarang ya lebih terdistraksi karena perkembangan teknologi, banyaknya gadget, AI dan segala macam, atau hiburan ya di dunia internet ini bisa memicu, menyebabkan terdistraksi dari keseriusan, terutama kalau kita singgung dengan ini ya, apa namanya, kedokteran ini ya, terdistraksi dari keseriusannya untuk belajar dari untuk belajar menjadi seorang dokter yang baik, yang profesional. Itu karena perkembangan teknologi tadi. Tapi di lain sisi juga perkembangan teknologi bisa sangat membantu, karena itu seperti pisau bermata dua ya, pedang bermata dua. Bisa dipakai untuk alat belajar. Dari Pak Udin di Boyolali kita beralih ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya.
2: Saputra.
0: Oke.
2: Jadi
0: Pak, gimana kabar di Brebes?
2: Spesialis.
0: Iya.
2: Iya, memilihnya spesialis ya.
0: Tapi ya, gimana nih Pak Jasa, dokter spesialis banyak di ini nih, banyak diminati nih, malah nggak ada yang pengen jadi dokter umum.
2: Kenapa sih ya? Mungkin ada perbedaan pembayarannya apa gimana ya?
0: Bisa jadi.
2: Seperti itu ya, mungkin ada kelas-kelasnya mungkin.
0: Iya, kalau menurut Menteri Kesehatan sih nggak mau jadi dokter di puskesmas karena termasuk dokter yang pasrah. Artinya nggak bisa, karena nggak jadi dokter spesialis ya, mau nggak mau jadi dokter di puskesmas aja, dokter umum aja gitu.
2: Iya. Tapi sebelumnya ya, kalau menurut saya sih ya, memang benar sih. Yang barusan Paulin dibicarakan, cuman memang benar berpedang dua ya.
0: Oke.
2: Ibaratkan seperti itu. Cuman ini kembali ke yang mempelajari ini, Bu.
0: Oke, tergantung si penggunanya ya.
2: Iya, penggunanya. Jadi ketika kita fokus apa satu arah tujuan itu tersebut, ya pasti insya Allah akan lolos lah.
0: Iya.
2: Tapi ketika kita separoh pikirannya ke ini, separoh pikirannya ke itu, jadi kan akhirnya apa? Akhirnya kan gagal dengan gagal. Padahal berusaha sekian lamanya kita mempunyai cita-cita akan menuju jadi kedokteran, kan seperti itu. Kalau masalah Android sih ya, termasuknya sih memang saya tergantung orang ya, sebenarnya seperti itu.
0: Oke.
2: Cuman kayak gini ya, Bung. Jadi ada sesuatu yang kejadian. Jadi tolonglah kalau misalkan dokter-dokter yang di puskesmas gitu, apa yang itu yang di rumah sakit itu, perawatnya benar-benar harus yang benar-benar yang ahli
0: ya. Karena menyangkut ahli. Nyawa seseorang.
2: Iya, karena saudara saya, adik kandung saya sendiri pernah, Bung, kejadian, Bung. Kejadian seperti ini. Mungkin dia belum ahli, mungkin. Mungkin pas mau melahirkan, ketika melahirkan udah ibaratkan yang namanya mau melahirkan gimana lah intinya kayak gitu kan. Ya ketika dibawa ke puskesmas, ketika di puskesmas itu penjawabannya ini masih lama gitu kan.
0: Oke.
2: Masih lama lah. Ketika sudah pulang ke rumah sampai nangis udah 2 hari nangis terus gitu. Padahal kan itu memang mau keluar bayi tersebut. Tapi yang keluar apa, Bung? Itu kain, Bung, dari dalam, Bung.
0: Ya Allah.
2: Iya, kalau saya mau menuntut, itu karena pertaruhannya kan nyawa. Bisa saja, tapi saya masih dengan secara kekeluargaan yang sangat sadar sekali.
0: Oke, baik. Mungkin solusinya seperti Ibu Wiwi tadi di sesi pertama ya. Jadi yang baru-baru ini atau masih kurang pengalaman ini ditandem atau dibarengin dengan satu orang dokter yang udah spesialis atau udah berpengalaman, ya,
2: benar,
0: begitu.
2: Benar, Bu. Nah, terus yang kejadian kedua, saya kan gini, Bung. Kalau masalah kan tahun-tahun kemarin kan masalah BPJS gratis gitu, okay. Ya. Jadi penanganannya kayak gini. Ketika padahal kan BPJS itu ditanggung yang gratis itu dari pemerintah ya. Mm-hmm. Intinya kan seperti itu. Ya, yeah. Saya berobat ya, Bung. Saya berobat ke rumah sakit. Nah, saya bukan ke rumah sakit.
0: Nah, ke rumah sakit, oke.
2: Ya, ketika di rumah sakit, padahal kan saya situasinya, kondisinya orang matanya ada kekurangan ya, Bung. Ya, nggak bisa melihat ya. Mm-hmm. Tapi yang saya tuju, ini yang saya tuju, akan mau memberobatkan masalah pinggang. Karena pinggang saya pernah jatuh sakit gitu. Mm-hmm. Ada apa itu di dalam itu? Saya mau lihat itu. Kok dokternya tiba-tiba nanya, ini saya angkat tangan, gak bisa memberobatin mata karena matanya Bapak Caswa itu udah parah gitu.
0: Okay.
2: Saya kan sampai berdebat di situ.
0: Yeah.
2: Saya tidak akan mau memberobatkan mata, Pak. Tapi saya mau memberobatkan pinggang saya. Yeah,
0: salah paham ya.
2: Di situ iya benar.
0: Yeah.
2: Jadi kebanyakan dilalaikan yang namanya pakai BPJS. Tapi kalau yang namanya sistem uang secara langsung tunai itu kebanyakan bergerak gitu. Jadi seperti itulah, Bung. Jadi tolong satu kali lagi ketika ada dokter yang spesialis maupun yang di puskesmas ibaratkan bekerja seperti itu, tolong jangan sampai diulah-alih dipindah ke sana ke sini, karena biar bisa menangani dengan masyarakat kita dengan secara bagus. Yeah. Jadi seperti itu, Bung. Terima kasih, Bung. Saya ada pantunnya, Bung, kalau ada
0: boleh
2: kita numpang mandi, insya Allah umurnya panjang. Amin. Bisa berjumpa kembali dengan Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Caswa yang menyinggung apa namanya BPJS yang mungkin pelayanannya kurang maksimal ya, karena memang di BPJS itu adalah milik semua warga Indonesia dan itu pasti antriannya panjang dan tentunya rasio pasien dan dokternya ini masih kurang. Jadi menyangkut ke yang tema kita bahas sekarang ini, kurangnya dokter mempengaruhi kualitas pelayanan yang ada, pendengar. Tapi gimana nih menurut Pak Mulyadi di Banjarmasin? Kita coba sapa. Pak Mulyadi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Mulyadi, kabar baik
3: salam
0: ya.
3: Salam sehat, salam tangguh ya.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Mulyadi. Gimana nih menanggapi soal Indonesia terancam kekurangan dokter ini, Pak?
3: Ya, sudah saya bilang dari dulu-dulu kan pernah dibahas juga. Yang lalu-lalu.
0: Iya.
3: Masalah ini. Satu, kekurangan pemerintah yaitu lulusan luar negeri harus ujian ulang di Indonesia. Nah, itu satu kesalahan.
0: Itu harusnya nggak ada ujian ulang yang lulusan luar negeri gitu.
3: Iya, langsung aja suruh praktek. Nah, masalah kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan dokter Indonesia yang lulus di luar negeri itu harus disamakan oleh pemerintah Indonesia di Indonesia. Jadi mereka itu tertarik untuk kembali ke Indonesia setelah lulus. Itu yang kedua. Nah, karena Indonesia itu ya gimana ya, harus menyesuaikan dengan apa kemampuan apa APBN Indonesia, sehingga mereka itu enggan untuk kembali. Jadi harusnya Indonesia itu mengutamakan guru dan dokter. Itu aja.
0: Baik.
3: Kalau di luar negeri guru itu gajinya dolar-dolaran seperti Malaysia dan Vietnam, mengapa Indonesia enggak? Hanya ratusan ribu.
0: Iya.
3: Berapa? Nah, itulah yang Pokoknya saya bilang jangan sampai import guru dan dokter.
0: Oke.
3: Itu aja.
0: Baik, Pak Mulyadi. Terima kasih.
3: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pak Mulyadi menyoroti ya, ada dua masalah utama nih. Karena lulusan luar negeri ini harus dilakukan ujian ulang. Jadi mungkin bisa lebih dipermudah. Dan yang kedua, kesejahteraan dari dokter ini perlu diperhatikan lagi. Supaya banyak para pelamar yang ingin, maksudnya para masyarakat yang ingin menjadi seorang dokter. Kita beralih ke Pak Suranto di Malang. Selamat malam, selamat dini hari Pak Suranto.
4: Selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Iya.
4: Nggak bisa lama-lama ya, untuk terakhir.
0: Betul, ada satu lagi setelah Pak Suranto nih.
4: Oh gitu, yaudah ya,
0: okay.
4: Dipermudah lah ya.
0: Langsung aku singkat saja.
4: Bapak. Halo,
0: iya.
4: Aku sepaksa dengan Bapak yang pertama tadi. Semoga dipermudah ya, jangan sampai nanti kita... Jangan sampai kita info dokter kan maluin ya begitu.
0: Iya, amin.
4: Jadi bermudah. Udah gitu aja karena waktunya nggak
0: Oke. Baik, Pak Suranto, terima kasih. Dari Pak Suranto di Malang, kita beralih ke pendengar terakhir ya. Ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, Pak Cipto.
5: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Pak Cipto. Kabar baik, Pak Cipto, Pandeglang.
5: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto, silakan menanggapi kurangnya dokter di Indonesia nih, Pak Cipto.
5: Iya, saya rasa itu dokter yang ditaruh di puskesmas itu, itu pilih-pilih. Kalau di puskesmas kota sih, kayak kabupaten gitu, itu... Masih mau lah ya kalau yang ya yang di kecamatan yang terpencil itu ya pada nggak mau rata-rata.
0: Oke, padahal sama-sama pentingnya tuh.
5: Iya sih, hubungan sama masyarakat ya. Kalau tujuannya untuk menolong sih, iya. Oh. Tapi kelihatannya kan bisnis itu ya, karena sekolah dokter itu mahal masalahnya.
0: Okay.
5: Kan.
0: Oh, jadi kalau Pak Cipto apa namanya ya, menyoroti dari mungkin niatnya dari seorang dokter itu sendiri ya.
5: Iyalah, iya. Ya pengin pulih modal lah istilahnya.
0: Oke, baik Pak Cipto, terima kasih.
5: Sama-sama.
0: Iya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga ya, tadi bahwasanya memang tidak banyak dokter yang ingin apa namanya di puskesmas atau menjadi dokter umum gitu. Nah, ini juga menjadi cukup masalah. Untuk itu Bapak Menteri Kesehatan juga menekankan bahwasanya pemerintah ini harus memberikan kepastian karir bagi dokter di puskesmas agar mereka tidak merasa minder atau merasa di kelas duakan, di nomor duakan dibandingkan dengan dokter spesialis. Baik, dan di perbincangan kita di dini hari ini menunjukkan bahwasanya memang persoalan calon dokter yang belum bisa lulus uji kompetensi ini bukanlah suatu persoalan yang bisa dibilang cukup sederhana ya. Dan di sisi lainnya ada standar kompetensi yang memang harus dijaga demi keselamatan pasien. Jadi nggak mentang-mentang kita butuh banyak dokter, tapi dengan pengen cepatnya kita merendahkan atau mengurangi kualitas dari uji kompetensi tersebut. Dan semoga dari berbagai masukan ya dari pendengar yang sudah bergabung di sesi dini hari ini dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah ya mencari solusi yang adil dan tetap mengutamakan kualitas layanan

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul City yang terindikasi terlibat kasus MBG dengan tersangka kepala dan wakil kepala BGN. Laporan selengkapnya oleh Yofri Haryadi.
1: Sebuah rumah mewah di Alpen Rosa Cluster Hilltop Residen nomor 19 Sentul City Babakan Madang Kabupaten Bogor digelar oleh aparat penegak hukum APH pada Minggu 7 Juni 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai rangkaian dari proses hukum dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang kini tengah didalami Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lokasi rumah yang tidak jauh dari gerbang security di klaster tersebut sehingga terpantau dengan jelas aktivitas di rumah tersebut jauh hari sebelum ada garis polisi yang melingkar di lokasi itu. Salah seorang security klaster Hilltop Residen, Ahmad Fauzi, mengatakan sebelum muncul kasus dugaan korupsi, rumah tersebut sangat ramai dan sibuk. Hampir setiap hari ada tamu berdatangan masuk ke dalam rumah itu.
2: Untuk Pak Dadan itu di sini tuh dia rumahnya ngontrak. Baru beberapa bulan kalau nggak salah di sini tuh dia ngontrak.
3: Di sini?
2: Hanya untuk rapat-rapat saja sih. Paling seminggu sekali dia rapat. Kurang tahu ya untuk rapat-rapatnya. Karena di sini tuh untuk khusus untuk rapat doang sih. Kalau banyak tamu paling buat rapat doang. Ya seminggu sekali lah ada. Kalau untuk penggeledahan di sini hanya untuk mungkin ngelihat di dalamnya doang ya ada apa ada apanya. Tapi di sini kosong, nggak ada apa-apa.
4: Bukan di sini?
2: Bukan di rumah yang di Bogor kalau nggak salah.
3: Melakukan.
2: Ada petugas yang masuk ke sini untuk mengecek doang. Mengecek kemarin kalau nggak salah malam kemarin itu malam Rabu.
1: Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya juga mengingatkan BGN untuk lebih fokus pada kualitas tata kelola dan pelayanan.
5: Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali.
1: Tidak hanya rumah mewah di kawasan Sentul City, sebuah gudang yang menyimpan sepeda motor listrik di Jalan Raya Olimpik Komplek Bogorindo Cemerlang Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor juga menjadi sasaran APH. Sebuah gudang dengan celah pintu sedikit terbuka itu pun terlihat ratusan sepeda motor listrik berjajar dengan logo BGN yang diduga juga menjadi bagian dalam objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua merangkap anggota Majelis Etik, Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, putusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
2: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
1: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
3: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3, bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
1: Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNPB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
4: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
5: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
6: Catatan peristiwa.
7: Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. jasad sang jenderal dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara. Seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya Tentara Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
4: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
8: Laporan khusus.
9: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
10: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
9: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
11: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
9: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program makan bergizi gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
12: Iya, sebenarnya selain cuma ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
9: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
13: Saya Sherly, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan, jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
14: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh, Pak.
15: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
16: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian petani-petani lokal dan teman-teman yang lain.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
4: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, Kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dinamika olahraga.
21: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
22: Luar biasa penampilan pembukal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: MBG menjadi sorotan dan bagaimana kata pakar kebijakan publik, kami akan perbincangkan bersama Bapak Agustinus Subarsono.
23: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi Pak Agus.
24: Selamat pagi Mbak Resti.
4: Iya, salam sehat Pak Agus.
24: Selamat sehat juga.
4: Pak Agus, ini MBG menjadi sorotan ya 1,5 tahun terakhir ini. Dari mulai pro, kontra, hingga kemarin yang menyoroti adalah kepala BGN, Pak Dadan yang dicopot karena terlibat kasus korupsi. Nah, sebagai pakar kebijakan publik, Anda melihat situasi ini harus diarahkan kemana supaya MBG kembali pada program utamanya untuk keberlangsungan, untuk generasi Indonesia Emas, tapi tidak mengecilkan juga bahwa ada persoalan-persoalan yang terjadi selama penerimaan atau pemberian MBG ini.
24: Saya pikir ketika awal dicanangkan MBG ini, tujuannya mulia yaitu meningkatkan kualitas SDM dan menghapus stunting, tetapi di dalam perjalanan implementasinya ada beberapa kelemahan MBG di sana sini, antara keracunan, sehingga kedepannya mau tidak mau implementasi MBG itu harus direform, disempurnakan supaya sesuai dengan tujuan yang mulia.
4: Oke, tujuannya memang mulia. Tapi permasalahan-permasalahan ini kan juga kemudian harus diberikan tanggapan ke publik agar transparansinya terjaga. Kemudian programnya berjalan sesuai dengan tujuan atau arahnya. Pak Agus.
24: Iya, betul. Salah satu hal yang menjadi problem program MBG adalah bagaimana kiprah STPG. Yang pertama adalah tidak adanya transparansi penunjuan SPTG, di mana publik mengetahui bahwa sebagian besar SPTG itu adalah milik mereka-mereka yang dekat dengan penguasa atau dekat dengan partai politik atau tentara atau polisi. Hingga ke depan di dalam pemilihan atau seleksi SPTG itu harus transparan dan accountable. Dan yang kedua, SPTG itu kan menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu 335 triliun tahun 26. Dan biaya yang sebesar itu sebagian lari ke anggaran di luar menu, seperti motor listrik, seragam petugas SPTG, saus kaki, dan seterusnya. Dan itu perlu ada perampingan terhadap anggaran-anggaran di luar menu tadi, saya pikir. Demikian, Mbak.
4: Oke, artinya ketika tidak ada transparansi, ini kan harus ada pola yang diubah. Apakah ketua BGN yang baru saat ini, Bu Nani, harus menunjukkan seperti apa? Karena jangan sampai kasus yang ada sekarang kemudian membuat program MBG ini akhirnya menjadi tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.
24: Nah, Bu Nani sebagai kepala BGN yang baru harus berani melakukan sebuah perubahan daripada model pengelolaan SBG yang lama. Tetapi saya ragu apakah Bu Nani mampu itu, karena Bu Nani sebelum jadi ketua BGN adalah pengelola BGN, juga wakil ketua. Sehingga sebagai wakil ketua pada waktu itu juga saya pikir tidak punya daya yang kuat untuk meluruskan program MBG itu ke arah yang benar. Sehingga menurut saya orang-orang di sekitar Bu Nani adalah orang-orang yang cukup punya kompetensi di dalam melakukan reformasi pengelolaan MBG. Harus dicari orang-orang yang punya kompetensi.
4: Harus dicari orang-orang yang punya kompetensi. Oke, okay. Kalau misalnya tadi yang Pak Agus katakan ya, Bu Nani juga sebelumnya adalah orang yang mengetahui kejadian-kejadian di MBG. Artinya harus ada terobosan yang dilakukan oleh seorang Ibu Nani untuk bisa membuktikan bahwa okay, di bawah pimpinan saya MBG ini berbeda dengan yang sebelumnya. Begitu Pak Agus kan maksudnya?
24: Iya.
4: Apa nih contoh tindakan-tindakan yang bisa kemudian membuktikan kepada publik?
24: Nah, tindakan yang bisa dilakukan Bu Nani sebagai kepala BGN adalah pertama, melakukan moratorium tentang program MBG itu dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap seluruh SPBG yang sudah ada untuk kemudian dilakukan penyempurnaan SPBG-SPBG yang memang telah menimbulkan banyak problem, misalnya keracunan pada murid harus dihentikan dan harus melanjutkan SPBG yang baik, sehingga SPBG bukan hanya berhenti pada sanksi administratif, tetapi kalau perlu SPBG-SPBG yang melakukan tindak sampai memberikan sampai mengakibatkan keracunan murid itu diproses sampai hukum sehingga menjadi jera.
4: Oke, itu yang harus dilakukan ya dari kasus yang ada. Tapi untuk kedepannya begitu, kan banyak juga nih persoalan-persoalan, misalnya dapur SPPG, izin, kemudian juga masih banyak daerah-daerah yang ternyata belum mendapatkan secara merata. Kemudian juga kasus-kasus di setiap dapur dari mulai makanan yang tidak sesuai dengan menu ataupun juga penyajian dan sebagainya. Nah, ini kan harus dilakukan terobosan, Pak Agus.
24: Betul. Untuk perbaikan menu menu MBG, saya pikir pemerintah dalam ini adalah Badan Gizi Nasional harus menginisiasi supaya ada quality control terhadap menu MBG. Dan kalau perlu dibuat tim kontrol kualitas makanan atau food quality control team yang itu strukturnya di luar SPPG supaya dia bisa bertindak secara netral dan lugas. Sebab kalau kontrol menu itu hanya di luar SPPG, bukti empiris menunjukkan kualitas menu yang di bawah standar dan sering menyebabkan keracunan. Dan yang kedua tentang pemerata SPPG, terutama yang berada di luar Jawa atau di daerah 3T, saya pikir perlu diinisiasi model SPPG yang berbeda dengan existing SPPG yang saat ini ada. Kenapa? Karena SPPG yang selama ini ada kan berada di kota-kota atau di metropoli, di aglomerasi. Dan mereka SPPG itu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin. Dan dia memilih perkotaan karena bahan baku mudah didapat dan biaya transport lebih mudah. Nah, untuk daerah-daerah 3T, saya pikir mereka tidak akan dengan sukarela untuk membuka SPPG, karena benefitnya akan lebih kecil. Dan saya menawarkan model bahwa untuk daerah-daerah 3T, bagaimana kalau SPPG itu ditangani misalnya oleh kantin sekolah, atau dilakukan oleh UMKM di daerah yang bersangkutan, atau diberikan pada orang tua.
1: Oke, baik. Itu ya ide dari Pak Agus ya, baik.
24: Ya.
1: Oke, baik kalau gitu Pak Agus. Pak Agus, mudah-mudahan ini menjadi satu role model baru ya, yang bisa dibuktikan kepada publik, itu harapan kita. Terima kasih banyak waktunya, sudah bersama ya, Pro3, selamat pagi.
24: Selamat pagi juga.
1: Agus Subarsono yang merupakan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bagaimanakah kelanjutan masa depan program Makan Bergizi Gratis di bawah pimpinan Nani Asdeyang dan juga seperti apa pembuktian dari transparansi, kemudian juga dapur SPPG yang selama ini menjadi sorotan karena sering mengalami permasalahan. Dan kami akan perbincangkan kali ini bersama guru besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN untuk mengetahui apa saja sih yang harusnya pemerintah lakukan dari beberapa kasus-kasus MBG yang sudah menjadi sorotan banyak pihak. Kali ini kita juga ingin dengar ya dari tidak hanya para pakar, tapi juga Anda boleh mengirimkan beberapa informasi ataupun juga yang Anda lihat sendiri dari pelaksanaan MBG di wilayah Anda, ataupun ada keluhan-keluhan seperti apa. Kali ini sudah terhubung dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Profesor Joermansyah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Prof. Joermansyah.
3: Ya, halo, selamat pagi, Mbak Isti.
1: Salam sehat, Prof.
3: Ya, sama-sama, sehat juga.
1: Prof, gimana nih dengan sorotan MBG yang begitu masif setiap harinya, begitu ya? Pro dan kontra juga masih ada, dan kali ini ketuanya sudah berganti baru. Apa sih yang sebenarnya perlu diluruskan dari sebuah cerita MBG agar kemudian sesuai dengan tujuan awalnya?
3: Ya, begini, kalau bicara MBG tentu kita harus lihat dulu konsepnya ya. MBG adalah mau kasih makanan kepada anak-anak sekolah, makanan yang bergizi dan gratis. Nah, kalau dipelajari dari sejarah kebijakan, di zaman pemerintahan sebelum ini juga sudah ada model itu. Namanya pemberian makanan tambahan, yaitu di masa pemerintahan Pak Harto. Pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah. Tapi nggak semua anak sekolah ya. Diberikan kepada anak sekolah yang tidak punya kemampuan ekonomi baik ya, sehingga sarapan pagi mungkinnya tidak bergizi. Nah, mungkin gini pelajarannya kalau saya, MBG ini dengan pemimpin baru mestinya coba menata kebijakan MBG yang lebih punya manfaat ya, langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan gebya-uya, kasih semua sekolah, kasih semua anak-anak, nah makan bergizi gratis. Nah, kita pilih-pilih yang dikasih betul-betul kepada anak-anak yang memang kemampuan ekonominya rendah ya, jadi golongan yang tidak mampu lah kata seperti itu. Nah, juga daerah-daerahnya kita pilih daerah-daerah yang 3T. Nah, itu loh Mbak Risti, daerah-daerah yang terbatas, terpinggir, terluar, daerah-daerah yang memang ekonomi masyarakat masih rendah kegiatan dan gerakannya. Nah, kalau di perkotaan terbataslah daerah-daerah yang memang memang masih belum tumbuh dan berkembang kota-kota ya. Tapi kalau kota yang udah besar, udah maju, kehidupan ekonominya, jasanya hebat, tentu ekonomi masyarakat sudah tumbuh dengan lumayan. Nah, itu jangan juga dibagikan secara rata. Dan yang satu lagi konsepnya adalah sebaiknya jangan terpusat ya Mbak Risti. Jadi kalau sekarang kan ada Badan Gizi Nasional yang mengelolanya dengan dapur SPPG sampai belasan ribu di seluruh pelosok negeri. Indonesia ini sangat besar dan luas dan majemuk ya. Nah, jadi untuk negara yang sebesar dan seluas Indonesia ini, pemerintah pusat harusnya membagi urusan pemerintahan itu yang sifatnya sederhana seperti menyediakan makanan ini ke daerah lewat apa? Lewat kantin sekolah. Nah, itu mungkin akan lebih bisa membuat dampak atau manfaat yang bagus dan lebih terasa. Begitu Mbak Risti.
1: Oke, untuk bisa tetap menjadi bagus dan dampaknya terasa, kita tahu persoalan dapur SPPG ini kan cukup kencang ya, dari mulai tidak merata, kemudian kualitas apa produk-produk yang diberikan kepada sasaran MBG ini juga kadang tidak sesuai, kemudian juga banyaklah keluhan-keluhan lain. Menurut Prof sendiri, bagaimana nih Presiden sebagai si pempunya yang empunya gawe begitu supaya tadi nggak gebyah uyah begitu, tapi tidak mengurangi dari program yang ada, tapi membenarkan atau meluruskan kembali begitu dari persepsi yang mungkin sudah juga berkurang di publik saat ini.
3: Ya. Jadi memang gini, kalau mau bikin kebijakan kan harus kita buat kebijakan dengan berbasiskan best evidence policy, namanya kebijakan itu harus ada datanya, kemudian dikuatkan payung regulasinya yang kuat ya, seperti ada peraturan perundangan yang lebih kokoh lah, jadi bukan hanya sekedar peraturan presiden misalnya seperti itu. Nah itu langkah dasar yang paling penting, dan kemudian skemanya ya, yaitu melaksanakannya, apakah skema dilaksanakan sendiri atau dilaksanakan dengan bekerjasama, berkolaborasi, nah atau memberikan pelimpahan kewenangan. Nah yang ketiga yang juga penting, pembiayaan. Nah pembiayaannya tentu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara atau fiskal kita. Jadi kalau fiskal kita banyak, ya bisa saja banyak diberikan. Tapi kalau fiskal kita sedang sempit celahnya, maka kita berikan secara terbatas. Lalu yang terakhir ada pengelolaannya yang harus berbasiskan good governance, ya tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, ya, dan tidak menutup celah untuk terjadinya perilaku penyalahgunaan wewenang kekuasaan atau korupsi lah, begitu kira-kira Mbak Isti.
1: Oke, kita tidak ingin ya ada korupsi sistemik maksudnya, atau penyimpangan anggaran kemudian itu ya. Nah, apa sih yang mesti ditanggapi ke publik dengan penggantian pimpinan yang baru ini, Prof?
3: Iya. Jadi ke masyarakat sih sebetulnya mengharapkan penataan ulang MBG ya oleh kepemimpinan yang
1: baru. Karena kan banyak pihak yang merasa ini menjadi beban fiskal karena resiko defisit anggaran dan kemudian akhirnya menjadi kurang prioritas begitu, Prof.
3: Iya, kan terdampak juga kan anggaran yang lain. Jadi karena dibesarkan di MBG, terdampak anggaran di yang lain, KLKL, anggarannya kurang, banyak lembaga ya. Kemudian juga Pemda-Pemda, sampai ada Pemda 39 daerah otonom yang bakal tidak bisa membayar gaji P3K-nya, ya pegawainya yang bekerja di pendidikan, di kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Nah ini adalah efek-efek dari konsentrasi yang terlalu terfokus ya dalam kebijakan fiskal. Maka ini mungkin juga harus ditinjau lagi. Nah saya lihat kepala BGN yang baru ini, Bu Dhani, ini kan misalnya sekarang berusaha nggak mengandalkan APBN. Coba kita lihat ada statementnya yang menyatakan akan berusaha mencari dana dari CSR atau akan berusaha untuk kerjasama dengan menerima bantuan dari luar. Nah kayak gitu. Jadi ada namanya creative financing ya Mbak Isti. Jadi tidak dengan begitu menurunkan beban dari APBN, sehingga dengan demikian dia menjadi membantu atau menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Publik kepengen tetap ada makanan bergizi gratis tapi selektif, kemudian tidak membebani terlalu besar, terlalu berat anggaran negara.
1: Oke. Nah ini kan berarti butuh apa ya? Butuh aturan yang kemudian harus disederhanakan atau butuh kebijakan tersendiri, karena masing-masing daerah akhirnya kemudian APBN terpangkas, PAD-nya pun terpangkas begitu ya, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, Prof. Nah, kita tidak ingin targetnya menjadi ambisius, tapi sasaran 80 juta penerima manfaat ini bisa kemudian secara sustain menerima manfaatnya. Apa saran ataupun juga mungkin masukan dari Anda ketika bicara bahwa ini tata kelola negara?
3: Ya, ya. Jadi gini, negara itu kan juga harus mengelolanya dengan cara efisien, efektif. Nah, negara tidak boleh juga menghambur-hamburkan sumber dayanya di tengah keterbatasan keadaan keuangan negara. Nah, maka pakai skala prioritas, ya. Jadi ada program yang kita bikin skala prioritas bahwa nanti kalau target besarnya 80 juta oke, tapi one day katakan lagi itu suatu waktu dalam tempo beberapa tahun, ya kan, ke depan. Jadi nggak bisa di push, di gaspol gitu ya kan, harus tahun ini misalnya, tahun depan. Nah, kalau kerjaan dilakukan secara buru-buru, tergesa-gesa, dan kemudian juga ada anggaran di tempat lain yang terpaksa dipangkas, ya kan, itu kan membuat terganggunya juga kelancaran pelayanan publik kita. Jadi harus lebih rasional thinking dalam mengelola MBG, ya, rasionalnya kayak gitu tadi, bikin prioritas.
1: Emang selama ini kemudian kelihatan belum rational thinking gitu, Prof?
3: Kurang banget ya kan, kurang banget.
1: Oke, okay.
3: Ya,
1: di mana berarti? Kalau bicara ya, kalau bicara bahwa ini ada kesalahan misalnya dari A sampai Z atau dari hulu ke hilir gitu, di mana nih yang mesti dibenerin nih, Prof?
3: Iya. Jadi gini, kalau menahan utama kalau dari segi kebijakan, maka kita harus bikin kebijakan itu dengan firm, dengan kuat, dengan kukuh, ya, dengan dasar apa. Ya, kebijakannya betul-betul apakah ini kebutuhan yang real, yang nyata, yang prioritas. Nah, kalau iya, misalnya baru kita coba buat pilot project, buat piloting, ya, percontohan. Nah, bertahap gitulah, kemudian kalau udah jalan.
1: Tapi kan ini program kampanye yang kemudian di apa ya, diimplementasikan begitu, Prof. Kalau misalnya gak harus apa-apa dibikin pilot project dulu, itu kan berarti akan memakan waktu.
3: Enggak apa-apa. Kalau itu biasa sih sebetulnya. Kalau dia buat target kan 5 tahun tuh. Sebetulnya dia menjabat seorang kepala pemerintahan ini. Nah, tahun 1 bikin penyusunan perencanaan yang baik dan kemudian masuk ke penganggaran, masuk ke capaian tahapan sesuai dengan keadaan keuangan negara. Jangan maksain kalau uangnya cuma dikit, ya mungkin bikinnya 1 juta, 2 juta dulu. Nah, nanti kan ada pemilu lagi baru dapat 5 juta. Misalnya, nah nanti di pemilu yang berikutnya bilang nih udah 5 juta nih. Nanti saya perlu 75 juta lagi, maka Anda pilih saya lagi, kan bisa begitu. Ya kan, jadi caranya harus tetap rasional. Nah, itu dia. Kalau tidak, cuma ambisi doang, ya maka kita akan berantakan. Jadi jangan ambisius lah. Kalau saya lihat ini ada tanda-tanda naga-naganya agak ambisius sekali. Dan juga terima kritik, masukan. Saran publik, orang teriak-teriak gitu udah lama nih dicurigai ada korupsi, nyatanya benar kan? Nah, tapi diabaikan, diperkecil-kecil. Nah, itu juga kekeliruan yang harus diperbaiki di benaknya orang pemerintah.
1: Dalam pernyataan kemarin, Bu Nani menyatakan bahwa akan menurunkan ya fokus anggaran via efisiensi. Jadi dari 335 kemungkinan akan diturunkan menjadi 268 triliun tapi masih dihitung ulang begitu. Itu dari sisi angka. Kemudian juga ada moratorium penghentian beberapa SPPG yang baru begitu ya. Terus ada frekuensi layanan yang dikurangi, optimalisasi fasilitas. Nah, ini kan seperti apa ya? Sudah terjadi kebakaran kemudian baru pemadaman begitu ya, Prof ya. Nah, apa yang kemudian membuat supaya publik tidak menjadi apa sih istilahnya kesal atau kemudian berspekulasi negatif begitu ya, tapi artinya melihat bahwa ini sebuah program yang tadi punya nilai mulia.
3: Jadi memang langkah yang bijak itu mengoreksi kebijakan, ya, corrective action. Nah, tindakan corrective action itu harus signifikan, harus terukur, harus sesuai dengan dambaan atau suara orang banyak. Jadi jangan maunya pemerintah. Jadi dengar dulu rakyat banyak itu suara yang mana, yang suara rakyat ini kan suara Tuhan. Nah, jadi bukan suara penguasa, suara Tuhan. Jadi kita harus bukan mendengar berdasarkan kemauan-kemauan semata, tapi harus berdasarkan kehendak dari orang banyak, the will of the people. Orang banyak ini maunya yang bagaimana? Ya maunya harusnya tidak sebesar ini dulu. Tapi kalau masih tetap main di pengurangan tidak signifikan, tetap main di ratusan T, saya kira mungkin itu belum cocok dengan apa yang menjadi keinginan publik ya. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan lah oleh Kepala BGN yang baru, supaya betul-betul terjadi perubahan. Ya, kalau enggak, ini kan cuma berulang lagi aja nanti kalau tidak.
1: Kira-kira kalau Prof. Jarmansyah diundang sama Bu Nani, mau ngasih saran apa tuh Prof?
3: Ya, kalau saya sih satu aja yang penting Bu Nani, jangan dikelola sendiri oleh BGN, tapi berbagi dengan pemerintahan daerah. Libatkan kaum bupati wali kota yang mengerti bagaimana anak sekolah di daerahnya. Nasi makan nasi uduk kalau di Jakarta, nasi kuning kalau di Kalimantan, nasi pecel kalau di Jawa. Jangan dikasih hamburger itu Bu Nani.
1: baik kalau gitu. Prof, terima kasih banyak waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu Prof, selamat pagi.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Jarmansyah Johan yang merupakan guru besar dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah, mendapatkan respon positif dari masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik, ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
1: Saat ini kondisinya harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat. Dengan harga, kenaikan harga ini mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat.
2: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setianingsih dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko.
1: Merangkap pasar murah, dapat harga Rp17.500. Beli minyak goreng, harganya Rp17.501 liternya.
3: Kalau dibanding di pasar?
1: Kalau di pasar Rp23.24 harganya. Lebih murah di sini.
2: Warga lainnya sehari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program gerakan pangan murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di 2 tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bank Indonesia atau BI mengumumkan kenaikan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak kemarin. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari

0: Ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin, sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
0: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
2: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
0: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
7: Tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
5: kami akan hadirkan topik pilihan terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia. Fenomena sell Indonesia mencuat di kalangan investor global tercermin dari indeks harga saham gabungan IHSG yang sempat mencatatkan penurunan tercepat di dunia dan nilai tukar rupiah yang tertekan ke level terendah sepanjang sejarah. Arus modal keluar ini dipicu oleh kekhawatiran global terhadap ketidakpastian politik dan hilangnya kepercayaan investor. Lantas seperti apa update terkininya? Saat ini kami telah bersama Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak David, selamat pagi.
8: Halo.
5: Ya, halo Pak David. Dapat mendengar suara kami dengan baik ya, Pak David ya?
8: Iya.
5: Baik.
8: Dengan baik.
5: Baik. Pak David, apakah istilah sell Indonesia yang ramai diperbincangkan saat ini mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi di pasar ini, Pak David?
8: Ya, jadi sell Indonesia ini lebih ke arah persepsi ya. Persepsi karena dianggap Indonesia ini punya reserve yang cukup besar. Nah, ini terjadinya ini karena adalah masalah trust atau kepercayaan. Jadi investor cenderung saat ini melihat Indonesia ini tidak terlalu menarik ya. Karena kenapa? Karena mereka melihat ada cukup banyak isu-isu yang ada di Indonesia ini yang belum clear. Di antaranya ada terkait dengan transparansi, kemudian juga terkait dengan pelemahan nilai tukar, terus kemudian dengan terkait dengan risk premium Indonesia, jet Indonesia. Nah, ini yang akhirnya membuat investor kemarin sempat ada narasi terkait dengan sell Indonesia gitu.
5: Baik, tapi kalau untuk saat ini benar terjadi aksi jual besar-besaran oleh investor asing terhadap aset Indonesia, Pak David?
8: Ya, kalau lihat dari angkanya sih memang net sell-nya cukup besar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sepanjang tahun ya, di pasar saham itu mungkin sudah keluar sekitar 60 sampai 68 triliun. Kemudian di obligasi juga sudah keluar hampir sekitar di 50-an triliun. Jadi total itu sudah hampir sekitar 120-an triliun keluar dari market Indonesia sejak Januari 2026. Jadi memang terjadi aksi jual yang cukup besar dan ini yang terrefleks misalnya kita melihat memang IHSG akhirnya turun ya dari level 9.000-an turun-turun sehingga sekarang ke level 5.000-an gitu.
5: Pak David, kalau untuk kondisi seperti ini, arus keluar modal ini bersifat sementara kah nantinya atau berpotensi menjadi tren jangka menengah ini Pak David?
8: Ya, jadi kalau kita melihat ya, kalau dibilang apakah sementara atau tidak, sebenarnya selama nanti Indonesia bisa merespon dengan baik dalam hal ini adalah kan ada beberapa isu yang memang terpenekan dari IHSG itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan, kalau kita bicara isu, pertama terkait dengan nilai tukar kita. Semakin nilai tukar kita melemah, maka semakin besar arus inflow keluar dari asing. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan yield obligasi. Yield obligasi saya lihat per hari ini sudah naik ya, sehingga ke 7,3, tidak terjadi inflasi lagi. Tapi memang kenaikan yield yang cukup signifikan biasanya cenderung akan membuat orang beralih itu dari capital market lari ke mereka punya obligasi atau bonds. Ya. Jadi tetap masih akan keluar. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik dari Timur Tengah sendiri. Bagaimana harga komunitas ini juga menekan dari sisi fiskal maupun mata uang di Indonesia. Kemudian kita bagus lihat juga ada rencana mau IPO-nya SpaceX. Nah, IPO SpaceX ini kan jumlahnya besar ya. Ini pasti akan makin menggerus dari arus dana asing kembali ke Amerika untuk ikut di IPO-nya SpaceX. Nah, ini yang memang kalau kita lihat aliran keluar ini masih cukup masif. Tapi kita harus tetap yakin dalam hal ini bucip-bucip kita sudah divalosikan dengan sangat murah. Kemudian kita juga melihat prospek pertumbuhan blue chip kita juga masih cukup baik, sehingga dalam hal ini kalau misalnya kita boleh lihat IHSG sudah cukup murah, jadi hanya tinggal menunggu kapan bisa technical rebound saja kalau isu-isunya sudah mereda. Per hari ini saya sudah lihat mulai ada technical rebound, meskipun memang rebound ini juga tidak menyebutkan ya untuk dari aksi jual asing di beberapa saham. Di BCA, di BRI itu juga masih terjadi aksi jual. Tapi memang IHSG ini sudah mulai ada tanda-tanda mengikuti flow dari bursa di luar dikarenakan hari ini sudah mulai ikut rebound.
5: Baik, berarti sudah mulai rebound per hari ini ya Pak David ya. Tapi kalau terkait langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah, bagaimana ini Pak David Anda menilainya?
8: Ya, kalau lihat kemarin sudah mulai dinaikkan yieldnya ya. Jadi BI dan Kemenkyu akhirnya memutuskan untuk melepaskan yieldnya itu ke market ya. Kemarin saya lihat sudah mulai naik. Hari ini terlihat asingnya sudah tidak terlalu agresif lagi untuk keluar. Jadi memang kalau yieldnya memang ditahan, ini memang sangat menggerus sekali dari arus dana keluar asing. Tapi kalau yieldnya akhirnya bisa dilepaskan ke market dan mereka mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan risk premium Indonesia, harusnya ini sudah mulai agak sedikit mereda ya untuk arus keluarnya, dan hari ini bisa terlihat IHSG-nya bisa rebound, teknikal rebound, dan kita harap rebound-nya ini bisa terus berlanjut di hari-hari depan.
5: Baik, lalu kalau untuk rebound-nya berlanjut di hari-hari ke depan begitu ya, berarti nanti akan tren jangka menengah ini juga akan hilang begitu sirna ya Pak David ya?
8: Iya, tapi memang ada beberapa titik badai di antaranya di kisaran 5.500, kemudian di 5.650 itu juga harus diwaspadai. Kalau itu kita bisa kembali menguat terus ya hingga ke level tersebut, maka bisa dipastikan setidak-tidaknya tren jangka pendek ini sudah mulai reversal. Meskipun memang in the long run, kita lihat IHSG sudah koreksi 30% lebih ya. Jadi untuk kembali ke level berikutnya ini masih merupakan butuh tantangan selanjutnya lagi gitu.
5: Baik, tapi kalau untuk kondisi saat ini, apakah justru dapat menjadi momentum akumulasi bagi investor domestik, Pak David?
8: Mungkin selective buying bisa dilakukan di beberapa saham ya, terutama saham-saham terkait dengan konglomerasi ya. Saya lihat beberapa saham terkait dengan konglomerasi ini cukup kuat ya untuk pergerakannya. Kemudian juga bisa di-selective buying di beberapa blue chip yang memang secara valuasi sudah cukup murah. Meskipun memang saya lihat aksi jualnya juga masih cukup besar, jadi kenaikan ini harusnya bisa lebih tinggi lagi, tapi angkanya juga ketahan nih. Jadi mungkin investor sudah mulai bisa melakukan selective buying karena ini sudah murah sekali. IHSG sudah di 5.500, ini sudah time to buy gitu. Cuman buyingnya jangan dengan seluruh cash kita ya, tapi selective buying di beberapa saham yang menurut kita masih bisa punya fundamental yang cukup baik gitu.
5: Baik. Indikator yang perlu dicermati publik ini untuk melihat apakah sentimen sell Indonesia mulai mereda. Seperti apa ini Pak David?
8: Ya, paling sederhananya mungkin bisa lihat di nilai tukar kita ya. Kalau nilai tukar kita sudah mulai stabil, ini kan sekarang antara di 18.100 hingga 18.200 ya. Kalau bisa ini distabilkan dalam beberapa hari ke depan, ini berarti sudah mulai mereda. Tapi kalau misalnya rupiah kita kembali melemah, investor harus siap-siap juga, nanti IHSG-nya mungkin juga akan ikut untuk melemahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat rupiah kita masih adem ayem, tidak mengalami pelemahan lanjutan, ya ini berarti sudah mulai reda untuk aksi jualnya.
5: Baik. Lalu kalau untuk keoptimisan dari Pak David sendiri terhadap prospek pasar modal Indonesia hingga akhir tahun, seperti apa ini nantinya Pak David?
8: Ya, saya masih cukup optimis ya. IHSG harusnya tidak berakhir di level 5.000-an ya, harusnya bisa lebih tinggi lagi. Kan, tapi memang ini semua sangat tergantung dengan bagaimana persepsi investor terhadap Indonesia, kemudian bagaimana tingkat kepercayaan investor terhadap pasar di Indonesia. Kalau ini semua bisa ditingkatkan dengan kebijakan yang kredibel, kemudian juga dengan kepastian dari regulasinya, saya rasa IHSG mungkin nggak akan ditutup di angka segini untuk akhir tahun ya, mungkin akan lebih tinggi di kisaran 7.000 atau bahkan ada chance juga mungkin bisa di atas itu gitu.
5: Baik. Nah Pak David, tapi apakah pasar saat ini bereaksi berlebihan atau memang justru sedang merefleksikan resiko yang nyata ini Pak?
8: Kalau tidak overreaction sih bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Tapi memang kita harus akui kalau dalam beberapa waktu terakhir rupiah kita melemah dengan cukup signifikan. Kemudian kita harus akui juga memang ada terjadi capital outflow ya, ada aksi jual di baik di pasar modal maupun di pasar obligasi, itu juga harus bisa dilihat juga gitu. Jadi overall ini merupakan dinamika yang ada di pasar ya, tapi saya yakin nanti market tetap akan kembali ke Indonesia karena mempunyai prospek dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan market lain.
5: Baik, Pak David dapat menyampaikan pesannya ini kepada investor dan masyarakat yang khawatir melihat gejolak pasar saat ini.
8: Ya, pasar itu akan selalu bergerak berdasarkan dengan dinamika yang ada ya. Kita nggak bisa prediksi, apalagi sekarang ketidakpastian sangat tinggi ya. Kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi ke depan. Yang investor mungkin bisa lakukan adalah dengan terus mengupdate informasi-informasi yang kredibel ya. Karena kemarin juga waktu kita turun informasi yang tidak benarnya juga cukup banyak. Dan kemudian kita bisa melihat dari sisi fundamentalnya juga. Jadi memang kalau misalnya rupiahnya akhirnya kembali melanjutkan pelemahannya, ya mungkin IHSG juga mungkin akan melemah juga. Tapi kalau rupiahnya sudah mulai stabil seperti sekarang, harusnya IHSG bisa menguat kembali seperti itu.
5: Baik, Pak David, semoga juga ini terus meningkat kembali begitu level IHSG ya, karena tadi juga per hari ini sudah mulai rebound ya, Pak David ya.
8: Iya.
5: Baik,
8: terima kasih. Kita harapkan reboundnya bisa terus berlanjut ya dalam beberapa hari ke depan.
5: Baik, terima kasih Pak David. Semoga memang kondisinya terus stabil ini ya nantinya Pak David ya. Selamat pagi Pak David.
8: Selamat pagi.
5: Demikian tadi pendengar Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutianto berbicara terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia.
9: Wawancara Pro 3.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pendengar pemirsa, Komisi 3 DPR RI pada rapat panja bersama Wamenkum Edward Omar Syarif Hiaric terkait dengan daftar inventarisasi masalah dan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu DIM yang sempat dibahas dan disetujui yaitu penempatan petugas kepolisian di luar institusi Polri. Rapat yang digelar Senin kemarin menyatakan bahwa ada pasal 28A menggantikan pasal 28 ayat 3 hingga ayat 6 di Undang-Undang Polri yang lama. DIM 52 kini menjadi pasal 28A di antara pasal 28 dan pasal 29. Lalu bagaimanakah DIM ini kemudian bisa diimplementasikan ataupun juga ada hal-hal lainnya yang bisa kami bahas lebih lanjut. Sudah hadir di ujung telepon Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Bang Edi Hasibuan.
9: Wawancara Pro 3.
10: Selamat pagi Pak Edi.
11: Selamat pagi, dengan siapa nih?
10: Dengan Risti, Pak Edi, apa kabar?
11: Selamat pagi, baik semua ya. Semoga pendengar RRI juga baik semua di seluruh Indonesia ya.
10: Oke, ya. Ini terkait dengan DIM yang kemarin kemudian disetujui di Komisi 3 ya. Sebenarnya apa sih, adakah pembatasan-pembatasan dalam penugasan personil kepolisian dan sebagainya? Ini juga mungkin boleh dijelaskan kepada publik supaya tidak menjadi bias.
11: Ya, memang kemarin ya kalau kita lihat ada masukan dari masyarakat ya, termasuk juga dari Menteri HAM ya. Kemudian juga kita tindak lanjuti, kemudian kita direspon juga oleh Bapak Kapolri ya. Kemarin bahwa saya kira Kapolri memberikan ruang ya, memberikan peluang kepada ASN untuk menjadi ya pejabat di kepolisian ya. Tentu saja saya kira itu nanti akan diberikan ya, tentu harus menunggu dulu aturan yang ada. Bahkan saat ini memang RUU Polri itu kan masih dibahas di DPR ya. Dan tentu kita tunggu nanti seperti apa ya. Kemudian di bidang apa saja ya. Tapi sejauh ini yang kita lihat adalah bahwa yang patut ya, yang bisa diberikan jabatan sipil itu kepada siapa sipil ya, adalah termasuk juga tentu yang memiliki keahlian ya. Misalnya keahlian dalam SDM, keahlian dalam perencanaan, keahlian dalam humas ya, yang kira-kira memang yang tidak sifatnya tidak operasional ya. Tapi tentu untuk urusan misalnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ya, masalah hukum ya, termasuk misalnya reserse, kemudian lalu lintas dan juga intelijen ya, tentu harus menjadi tetap harus pegang oleh polisi aktif ya.
10: Oke.
11: Okay. Saya kira ini bagian daripada penegakan hukumnya.
10: Iya. Ya. Tapi ada tidak batasan limitatif seperti apa idealnya kemudian dimasukkan ke dalam apa PP turunan agar kriteria keahlian spesifik atau permintaan kementerian ini tidak menjadi pasal yang karet, Bang Edi?
11: Ya, saya kira memang inilah saat ini yang kita tunggu ya. Kita harapkan memang semua itu ada payung hukumnya, termasuk juga Undang-Undang Polri yang baru ya, yang saat ini dibahas oleh DPR ya. Kita harapkan itu nanti akan menjadi payung ya, hukum untuk penempatan mereka ya. Termasuk juga mungkin ada peraturan pemerintah yang mengatur ketentuannya, sehingga ini bisa menjadi pedoman ya. Bahkan ya tidak tertutup kemungkinan juga nanti ke depan itu misalnya Polri minta bantuan ya, atau anggota yang ahli dalam public relations misalnya gitu ya, ahli dalam keuangan ya, kemudian ahli dalam bidang perencanaan, nah termasuk juga SPM ya. Saya kira bisa saja ke depan itu terjadi ya. Yang pasti adalah penting saat ini harus ada aturan, kemudian harus ada payung hukum yang mengatur tentang penempatan mereka. Dan kemudian bidang apa saja yang apa namanya yang dibolehkan, saya kira nanti itu akan diatur di dalam undang-undang.
10: Oke, kalau kita bicara bahwa keterkaitan fungsi kepolisian begitu ya, apakah kebijakan ini kan sebenarnya fungsi kepolisian itu sebagai Kamtibmas, kemudian Gakum, pelindungan masyarakat, berarti ini di luar fungsi yang ada, begitu ya kira-kira Bang Edi ya harapannya ya?
11: Itu kan yang Ibu sebutkan itu tadi adalah merupakan semuanya adalah yang operasional ya. Operasional itu menjadi memang tugas kepolisian ya, termasuk di dalam hal menjaga Kamtibmas ya, Kamtibmas ya, menjaga ketertiban masyarakat ya.
10: Okay.
11: Kemudian juga tentu di dalam hal penegakan hukum ya, saya kira bagaimanapun juga termasuk juga misalnya dalam hal mengatur lalu lintas ya, karena itu sudah capuliji. Termasuk juga misalnya tugas intelijen ya, saya kira itu juga bagian dari tugas ya. Tentu di luar itu yang sifatnya non operasional ya, seperti administrasi, seperti keuangan ya, sangat bisa dipegang oleh sipil ya.
10: Oke. Kalau dilihat dari situasi seperti ini kan juga harus ada yang kemudian ditetapkan ya status komando, kemudian hak-hak kedinasan personil tersebut begitu supaya tidak tumpang tindih kewenangan antara instansi induk dengan instansi tempat ditugaskan. Ini sebagaimana diaturnya?
11: Saya kira memang di sini lah pentingnya ada koordinasi ya. Sama saja ketika Polri misalnya anggota Polri itu dibutuhkan oleh suatu kementerian atau suatu lembaga ya. Misalnya di banyak kementerian, saya kira kan Polri banyak hadir ya. Baik menjadi dirjen atau sekjen ya. Banyak anggota Polri atau perwira tinggi Polri yang di sana ya. Begitu juga nanti ke depan ketika misalnya ya Polri membutuhkan, kami butuh seorang ahli SDM misalnya gitu ya. Bisa saja menyampaikan permohonan kepada kementerian yang bersangkutan ya. Atau bisa saja misalnya ketika Polri butuh ahli keuangan ya, minta kepada kementerian ya, yang ahli betul-betul menangani keuangan ya, bisa saja itu terjadi semua. Dan tentu yang paling penting adalah dalam hal ini harus ada aturan, kemudian harus ada payung hukum yang akan menjadi pedoman ya, dalam yang menjadi pegangan pimpinan Polri di dalam hal bisa menjalankan aturan-aturan tadi sehingga tidak ada salah dalam penerapan lapangan.
10: Oke, kalau dari sisi mekanisme pengawasannya seperti apa yang kira-kira dibangun oleh internal Polri? Kan ada Divropam atau Itwasum begitu. Nah, ketika memastikan anggota yang ditugaskan di luar institusi tetap menjaga netralitas, kemudian tidak membawa pengaruh eksternal ke dalam penyidikan hukum di Polri, ini juga kan menjadi hal yang penting dan sorotan masyarakat,
11: ya,
10: Bang Edi.
11: Betul. Ya. Kalau kita lihat saat ini kan memang pengawasan Polri ada juga dari sipil ya. Saya kira Kompolnas itu kan sipil ya. Bagian daripada pengawas kepolisian, mereka juga sebagian besar adalah masyarakat sipil ya. Walau misalnya ada kita lihat ada jenderal, tetapi juga mereka adalah sudah menjadi masyarakat sipil karena sudah pensiun dari anggota Polri ya. Dan itu saya kira bagian daripada ada keterlibatan sipil ya di dalam hal pengawasan terhadap Polri. Kemudian nanti bisa saja misalnya ketika dibutuhkan apakah perlu ya. Tapi saya kira memang untuk urusan pengawasan ya. Apalagi misalnya pengawas internal, saya kira memang kalau menurut pandangan saya, sebaiknya tetap dipegang oleh Polri ya. Karena ini adalah menyangkut masalah kode etik Polri, kemudian komisi apa namanya ya, penerapan disiplin ya terhadap Polri. Saya kira memang idealnya tetap berada di tangan Polri aktif sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih di dalam hal pelaksanaan pengawasan.
10: Baik. Dan apa saja sih yang kemudian juga masyarakat harus pahami supaya misalnya ini terbuka untuk siapa saja begitu yang bisa kemudian peduli terhadap kegiatan-kegiatan di kepolisian bisa bergabung, apakah ada apa asas resipokal kesetaraan antara sipil dan aparat nantinya atau seperti apa Pak Edi?
11: Ya, saya kira memang pasti akan apa ya pasti akan dilakukan secara seimbang ya, baik itu terhadap pejabat kepolisian ya, termasuk juga pejabat misalnya nanti ke depan itu ada pejabat sipil ya, tentu itu akan dilakukan secara seimbang ya oleh pimpinan Polri ya. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat juga bahkan di Polri sendiri saat ini, saya kira kemarin itu kan ada juga dari kawan-kawan rekan-rekan yang dari KPK ya, itu sekarang kan diberdayakan juga di kepolisian ya. Mereka malah ahli dalam bidang pemberantasan korupsi, kemudian saat ini dijadikan sebagai memberikan penyuluhan-penyuluhan di berbagai wilayah ya di dalam hal pemberantasan korupsi. Saya kira ini merupakan bagian juga bahwasanya Polri memang kalau kita lihat ya sangat terbuka, kemudian juga Polri ya menyambut baik ketika ada masyarakat menyampaikan. Saya kira inilah bagian keterbukaan daripada transparan daripada Polri untuk saat ini.
10: Tapi LMKP sendiri ngukur nggak sih dampak-dampak psikologis, persepsi masyarakat terhadap profesional Polri jika misalnya posisi-posisi manajerial sipil ini semakin banyak diisi oleh perwira aktif?
11: Tentu kan memang saya kira ini kan bagian dari masyarakat ya. Tentu nanti kan semua pada akhirnya kita akan melihat bagaimana sebetulnya dari dalam aturannya yang di dalam aturan undang-undang Polri nanti ya. Semua kan pada akhirnya kan akan kembali ke sana karena itu menjadi pedoman ya. Jadi aturan yang harus dilakukan ya. Jadi kita lihat dulu seperti apa nanti kalau memang ada di dalam aturan-aturan Polri ya. Tetapi lagi-lagi adalah sebenarnya ini merupakan masukan masyarakat yang Kapolri sendiri juga sudah merespon ya, menyambut baik ya. Dan saya kira kita ini sangat positif ya. Apa yang dimasukkan masyarakat kemudian juga Kapolri merespon dengan baik ya. Saya kira kita harus dukung ya. Kalau untuk tujuan baik, untuk Polri yang semakin baik, kenapa tidak ya?
10: Oke. Tapi ada juga nih kemudian yang menjadi, mungkin saya bisa bilang tidak kekhawatiran, tapi pemikiran masyarakat soal potensi regulasi ini apakah berpotensi menyeret misalnya personel aktif masuk ke dalam pusaran loyalitas politik personal kepada misalnya partai ataupun juga pimpinan tertentu, pimpinan lembaga dan sebagainya?
11: Saya kira tidak demikian kan, sebetulnya kan kalau kita lihat ini adalah merupakan ini kan rekan-rekan ASN ya yang ditempatkan di berbagai kementerian, kemudian mereka memiliki bahkan kalau misalnya bisa saja suatu ketika ada ahli keuangan kemudian yang dikirim dari Kementerian Keuangan atau Kementerian kemudian ditempatkan di Polri, saya kira bisa saja terjadi ya. Atau mungkin ahli perencanaan ya dari Bappenas misalnya dikirim kepada Polri untuk sebagai pejabat utama yang melakukan perencanaan terhadap Polri, bisa saja ya.
10: Karena itu tapi ada celah kepada regulasinya juga kan kemungkinan ya. Ini
11: makanya kan yang penting adalah saat ini ada regulasi mengatur, ada aturannya juga jelas ya. Saya kira itu yang kita tunggu tadi.
10: Oke. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan juga kepada masyarakat terkait dengan hal ini, dengan regulasi ya, ini nantinya yang turun menjadi PP?
11: Ya, kami melihat bahwasanya ini bagian daripada masukan masyarakat, tentunya kita respon dengan baik ya. Kita yakin sebetulnya apa yang menjadi masukan masyarakat karena ingin Polri itu semakin baik ya. Dan kita harapkan ya apapun juga nanti putusannya di DPR, kemudian juga aturan yang dibuat nanti seperti apa, ya saya kira kita tunggu saja. Kemudian Yang pasti adalah saya kira Polri sangat terbuka, termasuk juga misalnya ada pihak lain atau CILZ yang masuk menjadi manajerial di kepolisian. Saya kira tidak ada masalah untuk itu.
10: Baik, kalau begitu. Bang Edi, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
10: Demikian tadi perbincangan kami dengan Edi Hasibuan yang merupakan Direktur Eksekutif dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia.
12: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karena memang seringkali penguatan dolar Amerika Serikat ini menguntungkan sektor ekspor. Nanti kami akan tanyakan mengapa harga sawit justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rumaya, secara teori penguatan dolar Amerika Serikat ini kan seringkali menguntungkan sektor ekspor. Mengapa harga sawit ini justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi?
2: Oke. Pertama kali ini kita coba telaah dulu ya. Sebenarnya kan yang harganya itu tidak ikut naik ya, atau ada turun juga ya, ini turun itu adalah TBS ya, tandan buah segar. Jadi di level petani ya. Itu yang harganya turun ya. Padahal ini penerimaannya seharusnya meningkat, penerimaan dari penjualan CPO-nya ya. Nah, ini masalah rantai produksi ya, rantai produksi. Jadi itu kan sebenarnya pertama kali itu kan barang itu kan dijual ke pasar internasional. Ada eksportir di sana. Eksportir kemudian ada yang pabrik kelapa sawitnya, ada petani, ya kan? Nah, ini logikanya seharusnya kalau penerimaan di ujungnya meningkat, harusnya kan ke belakang juga ikut meningkat, seperti itu kan. Yeah. Nah, tapi kita lihat itu justru di sektor terbawah itu turun, ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu sebenarnya ada beberapa, saya nggak tahu ya, ini ada beberapa hal yang mungkin jadi indikator kan. Dari pemerintah ada dugaan ada kartel. Tapi memang kalau kita lihat struktur pasar itu di bawah itu oligopsoni. Artinya banyak petani itu berhadapan dengan penjual yang sedikit, yaitu PKS, pabrik kelapa sawit. Jadi daya tawarnya memang tidak di petani ya. Mereka tidak punya kekuatan untuk membuat harga, tapi dari sisi pabriknya. Nah, jadi tapi di ujungnya itu oligopoli, artinya hanya sedikit produsennya ini. Jadi ini sepertinya ya ada penahanan margin gitu, di level di tengah ini, di tengah. Nah, kenapa kok marginnya itu ditahan? Nah, itu perlu diinvestigasi. Tapi salah satu indikasinya ialah karena adanya perubahan-perubahan kebijakan. Ya kan, nanti kan ada satu pintu ya kan, dana-dana antara sumber daya dan lain-lain. Ini yang namanya ketidakpastian, yang namanya pasti itu perlu ada bumper gitu kan. Nah, sepertinya ini para produsen ini menahan margin ini dalam rangka karena ada ketidakpastian ini, seperti itu.
0: Baik.
2: Sepertinya itu analisa seperti itu.
0: Ya. Nah, Pak Rumaya, apakah fenomena ini memang menunjukkan kalau faktor pembentuk harga sawit lebih kompleks daripada sekedar pergerakan nilai tukar?
2: Betul, betul. Membentuk harga sawit di level global yaitu supply demand global ya kan. Tapi kan ya, sawit itu adalah satu proses produksi mulai dari kebun sawitnya, jadi tandan buah segar sampai menjadi CPO, itu ada proses di sana dan prosesnya itu gemuk di tengah, artinya itu yang punya daya tawar yang besar itu di pabrikan dia itu punya kebelakangnya ya, dia kebelakangnya itu petani nggak punya power gitu karena terlalu banyak petani, sedangkan yang kalau bisa bahasanya pengepulnya itu pembelinya itu beberapa saja. Nah, ini memang ada memang ada temuan bahwa dari 1.900 perusahaan sawit aktif, 270-300 perusahaan belum menaikkan harga TBS gitu ya. Nah, makanya lagi ada. Jadi ada transmisi yang tidak diteruskan ya. Nah, ini tentunya tadi ya karena daya tawar yang lemah di level petani tidak bisa, seperti kayak di beras juga seperti itu ya, harga beras naik belum tentu petani sejahtera. Yang dapat untung adalah pedagangnya ya. Yeah. Dalam konteks ini mungkin eksportirnya yang untung, bukan petaninya gitu, seperti itu.
0: Baik. Nanti kalau untuk pengaruh pasokan minyak nabati lain seperti minyak kedelai lalu juga minyak bunga matahari terhadap harga sawit ini seperti apa, Pak Rumaya?
2: Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sih kalau dalam konteks di level global itu sebenarnya sawit itu yang paling murah sebenarnya dibandingkan minyak-minyak yang lain gitu ya. Jadi kalau harusnya itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari segi harganya, harga sawit sendiri tidak banyak berubah ya. Peningkatan pendapatan ini datangnya dari pelemahan kurs gitu. Karena kursnya melemah, jadi eksporter ini dapat banyak keuntungan ya, selisih harga tadi karena ada apa depresiasi kurs gitu. Nah, apa saya rasa sih ini ya perlu ada investigasi lebih jauh, perlu adanya suatu mekanisme bagaimana agar margin itu bisa bisa digeser gitu, bisa bisa apa namanya bisa dinikmati oleh sepanjang mata rantai, nggak cuma penjualnya, nggak cuma produsennya, tapi juga level petani seperti itu. Ini hasil telaan saya sepertinya tadi ada suatu mekanisme wait and see gitu, karena ada transisi kan, ini mau ada PT DSI ini semuanya mau dijadikan satu pintu gitu kan. Jadi eksportir ini apa namanya para apa itu produsen ini sepertinya wait and see, dan mereka menyiapkan ya namanya saat-saat sulit. Nanti saya nggak tahu kalau DSI nanti ngambil margin lagi gitu kan ya. Jadi ini posisi tawarnya petani memang memang lemah gitu loh. Jadi ini mungkin salah satunya kenapa mereka kemudian menahan margin ini tidak diberikan ke hilir ke para petani ini gitu.
0: Berarti memang mekanismenya ini wait and see berarti telah dilakukan begitu ya, Pak Rumaya?
2: Iya, iya kan harusnya kan kalau, karena itu tidak ada apa namanya petani ini kan banyak yang tidak terikat kontrak kemitraan dengan perusahaan gitu ya. Jadi ini yang bahaya. Jadi mereka itu nggak punya kontrak resmi. Jadi karena nggak punya kontrak itu setelah mau-maunya pabrik kelapa sawit PKS itu untuk kapan dia mau beli, kapan mau dia mau jual. Nah, mungkin yang harus kita push ke depannya agar ada kontrak gitu loh. Kontrak antara pabrik kelapa sawit dan petani gitu kan, karena kalau nggak ada kontrak ini satu ya petani itu nggak punya kontrak, dua nggak punya informasi harga ya kan, yang ketiga pilihan pembelinya sedikit karena dia mau jual ke siapa hanya beberapa aktor pemain aja, dan yang kelima mungkin mereka nggak punya kapasitas menyimpan buah ini, kalau nggak segera dijual akan busuk gitu kan. Nah ini jadi harus ada suatu upaya untuk agar tadi kontrak itu, kontrak penjualan antara petani dan pabrik kelapa sawit itu bisa nyantol dengan klausul mengenai harga sawit atau global gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ada pergeseran harga, otomatis dia juga akan menikmati kenaikan harga. Nah ini tidak ada. Karena itu ini tadi marginnya dimakan di tengah, bahkan mereka karena mereka punya kekuatan untuk mempengaruhi harga, mereka sengaja membeli dengan harga lebih murah. Jadi memang petani ini yang paling paling lemah daya tawarnya dalam transaksi ini gitu.
0: Tapi apakah harus dilakukan diversifikasi pasar ekspor ini, Pak Rumaya, dalam menghadapi gejolak harga sawit internasional?
2: Sebenarnya kembali lagi ya, jadi masalahnya bukan di sana ya, bukan di pasar ekspornya, yang masalahnya adalah di level tata itu petani niaganya gitu, bagaimana rantai produksi sawit itu gitu. Karena dilihat sebenarnya harga CPO ini bertahan di sekitar ya 4.400 ya ringgit ya ini per ton ya kayak gitu. Nah jadi harganya relatif stabil, jadi keuntungan kita tuh terjadi karena rupiahnya menguat, jadi pendapatan dari pendapatan kita dalam bentuk dolar itu jadi lebih banyak dalam bentuk rupiah gitu. Tapi harganya itu sebenarnya tidak berubah, harga CPO-nya sendiri ya. Jadi yang peningkatan pendapatan itu dari, nah seharusnya itu mungkin ada kan diskusi di kalangan ekonom misalnya namanya windfall profit gitu ya. Artinya ketika seorang eksportir mendapatkan keuntungan tidak wajar karena harga kan suatu hal yang di luar kontrol kan. Tiba-tiba ada perang misalnya atau apa sehingga ada peningkatan harga yang tidak wajar dari normal itu secara ekonomi ada namanya windfall tax gitu ya. Jadi ya kalau kan itu kan kayak semacam kejatuhan durian gitu kan. Satu hal yang keuntungan yang di luar kontrol, bukan karena perusahaannya canggih atau apa, tapi emang karena kondisi. Nah itu ada namanya windfall tax itu, harusnya itu diberikan gitu, dipotong margin yang terlalu besar tadi, jadi menambah kas negara seperti itu.
0: Baik.
2: Nah, itu ya, ya supaya lebih adil ya distribusi apa marginnya. Tapi memang harus sekarang tuh yang PR-nya bagaimana agar tadi peningkatan pendapatan eksportir itu juga dirasakan, nggak cuma dirasakan eksportir atau produsen, tapi juga pada petani. Itu PR-nya pemerintah. Itu.
0: Oke. Nah, Pak Rumaya, kalau untuk pelaku usaha sawit sendiri, faktor apa yang paling perlu dicermati untuk membaca arah harga ke depannya?
2: Ya, kalau harga itu kan permintaan dan penawaran ya pasti ya. Jadi kalau seperti apa namanya sekarang ini kemarin kan itu permintaan itu juga ada faktor-faktor yang lain kan kondisi ekonomi di kita kan termasuk salah satu negara dengan Malaysia kan adalah produsen terbesar kelapa sawit kan. Sebenarnya itu kita punya kontrol, Indonesia sebagai negara itu punya kontrol terhadap harga kelapa sawit gitu. Kalau kita misalnya memutuskan untuk mengurangi produksi itu bisa bisa bisa turun tuh harga sawitnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu kekuatannya di kita di apa di Malaysia dan Indonesia. Cuma memang secara di lapangan nggak semua produsennya memang orang Indonesia, ada juga perusahaan-perusahaan dari Singapura, dari Malaysia yang punya kebun kelapa sawit di Indonesia gitu kan. Tapi sebenarnya dalam konteks kita ini kayak kartelnya itu bisa jadi kartelnya Indonesia Malaysia itu bisa mengendalikan harga global sebenarnya karena kita mengendalikan supply sebenarnya. Nah, di Eropa di barat itu ada upaya untuk menghalangi ini karena tadi kelapa sawit ini yang paling efisien harganya. Di minyak nabati yang lain dengan regulasi-regulasi lingkungan soal deforestasi sustainability itu menghambat ya memberikan hambatan non tarif ya dengan regulasi-regulasi ini untuk bisa masuk ke pasar-pasar itu seperti itu. Tapi kembali lagi kan makanya kemarin kan ada yang bilang kenapa kok Pak Prabowo ke Perancis itu salah satunya itu juga mereka lagi negosiasi agar aturan tertentu itu dikasih waktu lebih panjang untuk Indonesia bisa memenuhi apa kriteria mengenai anti deforestasi begitu.
0: Baik, Pak Rumaya. Jadi memang ini sifatnya menunggu begitu wait and see seperti yang disebutkan oleh Pak Rumaya tadi ya.
2: Jadi menurut saya ini tadi ini terjadi karena ketidakpastian pemerintah sepertinya ya. Jadi apa namanya dari produsen itu sengaja menahan margin yang mereka dapat ke petani karena mereka merasa ada ketidakpastian dari apa pendapatan mereka ke masa depan dengan regulasi yang baru. Nah, ini berarti pemerintah perlu ini mengatur tadi agar tadi ketika suatu industri itu mengalami peningkatan pendapatan atau penerimaan, itu marginnya bisa dinikmati secara inklusif, merata di semua apa rantai produksi. Jangan sumpah cuma dinikmati oleh yang memiliki kekuatan paling besar, modal paling besar ya, seperti itu ya di level produsen dan eksportir.
0: Baik, Pak Rumaya, ini terima kasih telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat ya, Pak Rumaya. Semoga memang ini stabil
2: ya,
0: saja begitu harga sawitnya. Terima kasih, Pak Rumaya.
2: Iya, yuk.
0: Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya, PhD.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya. Meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi, di mana dalam mengantisipasi perubahan iklim akibat fenomena El Nino Godzilla, BPBD Bandung tengah memetakan dan memverifikasi 31 titik daerah rawan kekeringan yang memerlukan perhatian khusus. Laporan selengkapnya oleh Atep Burhanuddin.
1: Penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Bandung memetakan sebanyak 31 titik wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau panjang dan cuaca ekstrim pada tahun ini. Berbagai langkah antisipasi pun mulai disiapkan, terutama terkait penyediaan dan penghematan air bersih bagi masyarakat terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap sejumlah lokasi yang selama ini memiliki riwayat kerawanan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Berdasarkan data sementara, wilayah rawan kekeringan tersebar di beberapa kelurahan. Kelurahan Ciroyom tercatat memiliki 8 titik rawan, Kelurahan Maleber sebanyak 14 titik, Kelurahan Cempaka 3 titik, serta Kelurahan Garuda 1 titik. Secara keseluruhan, BPBD mencatat sekitar 31 titik yang membutuhkan perhatian khusus menjelang puncak musim kemarau. Ia menjelaskan, apabila seluruh kebutuhan air bersih harus dipenuhi melalui distribusi truk tangki, maka biaya operasional yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 31 juta per hari.
2: Kalau dihitung berdasarkan jumlah mah ada kebutuhan airnya itu sekitar 75.480 liter per hari. Sangat banyak ya. Dan itu kalau disuplai oleh truk per hari sekitar 31 juta, jadi sangat besar.
1: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang, khususnya untuk wilayah Bandung Utara yang mulai mengalami penurunan debit air. Farhan mengatakan hingga saat ini sejumlah pelanggan Perumda Air Minum PDAM kawasan Bandung Utara telah merasakan kekurangannya pasokan air akibat kondisi cuaca yang semakin kering. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah Kota Bandung akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat serta TNI guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
3: Pengadaan air bersih, terutama di daerah Bandung Utara. Sampai saat ini, beberapa pelanggan PDAM di Bandung Utara itu airnya sudah mengecil. Untuk itu sebabnya maka kami akan melakukan kerjasama dengan koordinasi dari pemerintah provinsi.
1: Ia menambahkan koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat. Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Kepala Staf Angkatan Darat, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan bantuan air bersih untuk 19 kecamatan yang rawan kekeringan di wilayahnya. Laporan selengkapnya oleh Faisal Raihan.
1: Sebanyak 19 kecamatan di Kabupaten Banyumas masuk dalam kategori wilayah rawan kekeringan saat musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyumas, terlebih dengan adanya potensi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan. Berdasarkan pemetaan BPBD Banyumas, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan antara lain Kecamatan Gumlar, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau, termasuk program dropping air bersih bagi daerah rawan terdampak kekeringan. Menurutnya, bantuan air bersih akan disalurkan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa apabila sumber air yang tersedia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
2: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih. Mereka dari pemerintah desa, kalau sudah mengalami kekeringan dan butuh air bersih, itu segera kirimkan surat untuk permohonan atau dropping air bersih untuk sekian warga ataupun kakak. Jadi di situ disebutkan apabila kita mengirim air itu berarti sesuai kuota yang ada.
1: Awal mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan efisien selama musim kemarau. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan.

0: terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang sesuai perakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap Bagus Pramudjo menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau pada dasarian kedua Mei 2026. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian.
1: Apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada. Karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
0: Bagus Pramudjo mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persitao. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Catatan peristiwa.
5: Tepat hari ini 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Subroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
4: Pendengar, beberapa hari terakhir ini memang cuaca terasa cukup dinamis ya. Kadang cerah, tapi tiba-tiba air laut pasang lebih tinggi dari biasanya. Kondisi ini tentu tidak bisa dianggap sepele, terutama bagi masyarakat yang tinggal dan juga beraktivitas di kawasan pantai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya fenomena super new moon yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut. Dampaknya, banjirop diprediksi akan melanda sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur pada periode 12 hingga 18 Juni 2026. Fenomena ini berdampak pada aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, kemudian pelabuhan, hingga permukiman di sekitar pesisir. Lalu, seperti apa sebenarnya fenomena super new moon ini dan seberapa besar potensi dampaknya bagi masyarakat di pesisir Jawa Timur? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Sutarno.
6: Wawancara Pro 3.
4: Pak Sutarno, salam sehat.
7: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Safira juga sehat.
4: Oke, alhamdulillah Pak Sutarno. Pak, banjir diprediksi akan melanda pesisir Jawa Timur pada 12 hingga 18 Juni. Apa yang menjadi pemicunya, Pak Sutarno?
7: Oh, saat ini dipicu oleh adanya gravitasi bulan dan matahari, kemudian pas awal bulan, sehingga memicu terjadinya banjir rob di pesisir Jawa Timur. Wilayah yang terdampak di Jawa Timur itu sendiri, yaitu di Pelabuhan Surabaya, yang diprediksikan tanggal 12 sampai 18, kemudian di pesisir timur Surabaya, termasuk Sidoarjo dan Pasuruan, diprediksi tanggal 13 sampai tanggal 17, kemudian di Banyuwangi, tanggal 13 sampai 18, kemudian di Kalianget dan Sumenep sendiri, tanggal 15 dan 16, kemudian di pesisir Tuban, Lamongan, dan Gresik terjadi tanggal 16 seperti itu.
4: Baik, kalau bisa digambarkan bagaimana Pak kondisi pasang surut air laut di wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir ini mungkin?
7: Iya, sangat yang terdampak sekali itu ya seperti di pelabuhan itu akan mengganggu bongkar muat, mengganggu perekonomian sehingga kapal terlambat jadwalnya sehingga mengganggu perekonomian. Kemudian di pesisir untuk nelayan tambak akan merugi dengan adanya air pasang sehingga tambak meluap, ikan terbawa oleh arus. Kemudian petani garam juga merugi akibat adanya air pasang, harusnya kita panen karena adanya air pasang sehingga mencair lagi seperti itu.
4: Saat ini kondisinya masih pasang surut betul ya di wilayah Jawa Timur ya? Untuk beberapa hari.
7: Mulainya nanti tanggal 12.
4: Nanti, tanggal 12.
7: Iya,
4: okay.
7: Ini belum mulai.
4: Pemicunya tadi ada juga super new moon, betul ya Pak?
7: Iya.
4: Tapi mungkin jadi masyarakat ada yang...
7: Jadi itu di awal pas bulan baru dan super moon.
4: Okay. Masyarakat mungkin ada beberapa yang belum paham ya terkait dengan super new moon. Mungkin bisa disampaikan juga Pak, ini sebenarnya apa, fenomena apa, dan apa yang terjadi?
7: Jadi itu kan bulan kemarin Mbak, jadi gravitasi bulan dan matahari serta rotasi bulan, rotasi bumi, gaya gravitasi dari bulan dan matahari menarik air laut sehingga menciptakan tonjolan di dua sisi bumi yang saling berlawanan. Sementara rotasi bumi menyebabkan berbagai wilayah melewati tonjolan pasang surut ini secara bergantian.
4: Jadi ini juga bisa memicu kenaikan permukaan air laut ya, bisa dikatakan seperti itu Pak Sutarno.
7: Ya, jadi air pasang sendiri banyak diakibatkan bukan hanya dari gravitasi bulan dan matahari, akibat pemanasan global sehingga suhu bumi naik sehingga mencairnya es di kutub sehingga membuat air laut menaik.
4: Ya.
7: Permukaan laut menaik, kemudian adanya eksploitasi air bumi, air tanah sehingga menyebabkan air tanah apa? Bumi turun, maaf. Jadi permukaan tanah turun sehingga menyebabkan itu.
4: Oke. Kalau di periode 12 hingga 18 Juni, prediksinya di ketinggian berapa Pak untuk kenaikan air lautnya?
7: Ketinggiannya di itu sampai 30 sampai 40 cm.
4: 30 sampai 40 cm. Ini sehingga menyebabkan banjir rob ya di sekitar wilayah pesisir Jawa Timur ya, Pak Sutarno.
7: Ya, betul.
4: Oke, apa? Jadi, ya, silakan Pak Sutarno.
7: Jadi dampaknya di wilayah pesisir itu termasuk adanya menimbulkan penyakit akibat tercemar
4: ya
7: air kotor. Jadi penyakit gatal-gatal, kemudian diare dan batuk.
4: Baik. Kemudian langkah antisipasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat mulai dari sekarang?
7: Ya, antisipasinya harus dari masyarakat harus menyiapkan, kemudian membuat tanggul sehingga tidak sampai masuk ke lingkungan. Kemudian terganggunya pencemaran air sehingga di wilayah pesisir terkurang air bersih itu, Mas.
4: Untuk bagaimana menyiagakan air bersih sehingga nanti masyarakat bisa beraktivitas menggunakan air tersebut ya di tengah kelangkaan dan juga banjir yang terjadi ya, Pak Sutarno.
7: Betul sekali.
4: Oke, adakah sistem peringatan dini mungkin Pak yang bisa diakses masyarakat secara langsung?
7: Ya baik, ada Mbak di web kami. Jadi kami biasanya kurang dari 2 hari kita mengeluarkan peringatan dini, baik peringatan dini banjir maupun peringatan dini gelombang tinggi di wilayah pesisir. Jadi kami ada media, kemudian kita ada kerjasama dengan RRI Surabaya, kemudian kita juga ada namanya grup WA di wilayah Jawa Timur, BBD, kemudian masyarakat nelayan ada di jadi satu di situ, sehingga masyarakat mudah sekali untuk mendapatkan informasi cuaca itu. Informasi.
4: Ya, terkait dengan ketinggian muka air lautnya juga ya termasuk ya.
7: Iya, betul sekali.
4: Oke, kalau dari BMKG sendiri bagaimana proses untuk pemantauan fenomena ini, Pak? Yang dilakukan seperti apa?
7: Jadi kita punya alat namanya automatic weather station. Jadi kita bisa memantau dari kantor. Jadi ada kita memasang di Jawa Timur sendiri ada alat automatic weather station yang ada di pelabuhan sampai di Malang, kemudian Probolinggo, kemudian di Paciran. Jadi kita selalu mantau weather levelnya, ketinggian seberapa dan surutnya. Jadi akan kita sampaikan ke masyarakat.
4: Baik. Kalau untuk masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, tanda-tanda awal apa ya yang perlu diwaspadi, Pak Sutarno?
7: Untuk tanda-tanda ya itu. Biasanya kalau sudah bulan Komariah, biasanya ya kita awal-awal bulan masyarakat sendiri sudah tahu. Jadi ilmu titan dia mereka menggunakannya tuh, nelayan juga mereka.
4: Sebenarnya mereka juga sudah memahami ya, karena memang tinggal di wilayah pesisir sudah terbiasa dengan fenomena ini ya, Pak Sutarno.
7: Iya, betul sekali.
4: Oke. Ini kan potensi terjadinya di pertengahan Juni. Apakah ini akan berlangsung terus menerus atau mungkin ada waktu-waktu tertentu, Pak, yang paling tinggi resikonya?
7: Nanti akan terjadi lagi di akhir bulan. Jadi biasanya di satu bulan
4: seperti
7: itu
4: apa?
7: ada 3 kali. Ya kayak kemarin tanggal 30 sampai tanggal 5. Kemudian sekarang tanggal 12 sampai tanggal 18. Nanti di akhir bulan nanti ada lagi, nanti akan kami sampaikan peringatan dini untuk masyarakat seperti itu.
4: Baik. Kalau untuk ketinggiannya masih terbilang normal atau bagaimana, Pak? Apa yang perlu menjadi antisipasi?
7: Untuk ketinggiannya normal sekali, belum ada.
4: Belum ada yang signifikan ya untuk berdampak ke masyarakat. Baik. Kalau begitu apa pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Jawa Timur ya agar bersiap menghadapi banjir rob ini?
7: Ya, kami selalu mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam beraktivitas di wilayah pesisir dan selalu mengikuti info dari BMKG Tanjung Perak Surabaya.
4: Oke, jadi masyarakat juga harus aktif memantau informasi sehingga bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi ya Pak Sutarno.
7: Ya, betul sekali.
4: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sutarno atas waktunya di Radio Pro 3 nih.
7: Terima kasih kembali.
4: Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya. Surabaya, Bapak Sutarno.
6: Wawancara Pro 3.
0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
8: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangiang. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangiang Gedari, ada Sangiang Wenare, dan ada Sangiang-Sangiang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan pendengar, kita akan coba perbincangkan ya terkait dengan harga telur ayam di peternak yang kabarnya turun drastis. Bagaimana situasi saat ini di lapangan, kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN, Alvino Antonio.
2: Wawancara Pro3.
5: Pak Alvino, kabar baik hari ini, Pak Alvino.
6: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Oke, Pak, kalau kita mulai dari kondisi terkini ya, seperti apa sih situasi harga telur di tingkat peternak sekarang?
6: Ya, jadi harga telur di kandang itu di bawah harga acuan pemerintah, Bu. Kalau di wilayah Jawa Timur terutama, itu range harga telur itu di antara 21 ribuan.
5: Di tingkat peternak ya?
6: Ya, kalau untuk di wilayah mungkin Jawa Barat masih di 22.500. Okay. Nah, kalau di luar pulau, wilayah timur masih tinggi ya, telur.
5: Sudah berapa lama, Pak, untuk harga kisaran tersebut?
6: Sudah sekitar 2 bulan, Bu.
5: Okay. Sudah 2 bulan harganya di kisaran 21.000. Ya. Kemudian ya, bagaimana dengan harga jualnya, Pak? Apakah ada perbandingan yang cukup signifikan?
6: Kalau harga jual masih otomatis turun ya, Bu, di konsumen. Sekarang itu kan harga di konsumen itu kalau di wilayah pulau di sekitar Jawa Barat itu kan sekitar 25 sampai 26 ribu ya per kilogram.
5: Iya. Oke. Tapi kira-kira apa sih, Pak, yang membuat harga di peternak ini bisa dikatakan turun ya?
6: Ya, yang pasti kalau harga turun kan pasti mungkin supply demand kan, Bu, pasti kan. Harga turun pasti ya supply-nya berlebih, itu aja.
5: Jadi faktornya karena supply yang berlebih sehingga ya, harganya jadi turun. Kalau ya, misalnya supply-nya minim, itu juga justru malah jadi meningkat, Pak. Apakah seperti ya, itu?
6: Ya, sebenarnya gini, Bu, dulu itu kan kalau misalnya program MBG itu jalan sesuai dengan harapan langsung beli ke produsen, itu mungkin harga bisa stabil, Bu. Tapi kan hari ini yang supply ke SPPG itu kan kebanyakan itu, Bu, trader, Bu. Jadi otomatis lah mereka neken ke peternak harga murah, terus jual tinggi ke SPPG kan begitu, Bu.
5: Tapi sudah ada pelibatan belum, Pak, antara program pemerintah MBG ini ke peternak lokal?
6: Ketemu sudah berkali-kali ketemu, tapi untuk realisasi belum. Kemarin baru ada kesepakatan aja MOU bahwa SPPG mau serap di harga acuan sesuai dengan harga acuan pemerintah, tapi realisasinya belum, Bu.
5: Oke. Masih menunggu ya, artinya nanti menunggu progres selanjutnya dan harapannya memang dilibatkan ya agar harganya juga bisa bersaing ya Pak untuk program ya, MBG ini.
6: Seperti itu.
5: Baik. Ada kekhawatiran tidak Pak kalau misalnya kondisi ini terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan seperti apa kira-kira?
6: Pasti ada kekhawatiran Bu, karena kan harga pakan kan sekarang naik Bu.
5: Yeah.
6: Dengan kondisi dolar seperti hari ini kan bahan baku pakan ternak itu kan mungkin 80% import kan Bu. Gitu. Jadi dengan kondisi hari ini, ya kalau misalnya agak seperti ini, banyak mungkin banyak peternak-peternak terutama yang UMKM yang HPP-nya tinggi itu ya jadi tinggi kan Bu.
5: Okay. Kalau melihat kondisi sekarang, langkah apa yang paling dibutuhkan oleh peternak sehingga harganya bisa bersaing lagi?
6: Ya tadi pemerintah melalui PKH atau Bappanas sudah membantu dengan jagung, dengan SPHP jagung. Dengan SP jagung yang cadangan jagung pemerintah itu dengan harga 5.000 sampai 5.500. Itu alhamdulillah bisa menurunkan biaya produksi yang gitu. Jagung dari sekitar 6.500 disubsidi ke 5.000 sampai 5.500. Nah, pemerintah lagi coba upayakan untuk tadi serapan SPPG dibikin ya di harga acuan, karena kan sekarang ini kan ya tadi supplier itu menekan ke peternak gitu kan semurah-murahnya. Nah, tapi kan dia jual ke SPP dengan harganya kan lumayan bagus. Jadi pemerintah lagi upayakan itu supaya SPPG itu bisa langsung bekerja sama langsung dengan peternak atau produsen seperti itu.
5: Oke.
6: Mata rantai lah intinya.
5: Intinya juga penyerapan ya agar bagaimana produksi-produksi ini bisa tersalurkan sehingga peternak punya cuannya juga ya, Pak.
6: Iya, ya, mungkin kemarin tambahannya dari pihak dari kawan kami, koperasi maupun asosiasi yang meminta pemerintah gimana untuk misalnya seperti dulu lagi ada bantuan sosial berupa daging ayam dan telur ayam kan seperti itu.
5: Nah, dalam situasi seperti ini, langkah apa sih Pak yang biasanya dilakukan oleh peternak untuk terus bertahan ya?
6: Yang pasti peternak kami coba berupaya untuk mengurangi indukan ya. Mungkin indukan terutama indukan yang di atas 90 minggu umurnya mungkin kita afkir secepatnya. Gitu kan, karena kan mengurangi suplai telur otomatis dan mengurangi juga biaya produksi yang tinggi kan seperti itu.
5: Oke.
6: Nah, terus ya kami juga berupaya sekarang juga jual ke konsumen langsung seperti rumah tangga kan gitu, mencoba juga.
5: Nah, sejauh ini daya belinya seperti apa Pak Alvino di tingkat masyarakat di luar dari penyerapan MBG tadi ya?
6: Ya mungkin kalau kami yang di luar mungkin selain di Blitar, Kendal bisa ya, tapi kalau di sana itu kan sentranya kan banyak ya, otomatis dia harus keluar karena kan memang demand mereka kan banyak di luar wilayah itu kan, karena kebanyakan di luar wilayah Jawa Timur, Jabodetabek kan seperti itu.
5: Okay.
6: Paling banyak.
5: Nah, kalau terkait dengan harga pakan tadi sempat disinggung juga ada kenaikan ya.
6: Ya.
5: Sudah berapa lama berlangsungnya dan saat ini harganya di berapa Pak?
6: Ya pakan itu naik itu sejak adanya itu perang Iran Amerika ya udah mulai naik ya, terus dengannya dolar ini tinggi otomatis kan gitu. Karena dengan perang Iran Amerika ini kan Israel ini di samping dolar kan juga minyak dunia naik kan pasti mempengaruhi gitu kan. Terus terutama kemasan-kemasan yang mengandung plastik itu kan juga naiknya tinggi semua.
5: Iya, ada berbagai gitu. Komponen yang mempengaruhi ya.
6: Iya, seperti itu.
5: Oke. Lalu bagaimana kehadiran dari pemerintah daerah ya, bukan pusat tapi daerah untuk membantu stabilisasi harga. Kemarin kita juga sempat lihat di Blitar ada aksi bagi-bagi telur ya di kawasan Blitar untuk bagaimana mereka meminta pemerintah agar lebih memperhatikan peternak. Silakan.
6: Iya. Ya, jadi memang teman-teman kami kemarin yang terutama yang di wilayah Blitar itu memang sempat bagi-bagi ya itu setelah itu yaitu yang mereka ditemui oleh pemerintah tahap awal ya tadi Bu dibantu dengan jagung yang subsidi harga 5.000 sampai 5.500 kan paling nggak sudah bisa mengurangi biaya produksi kan begitu. Nah terus pemerintah mau sepakat untuk SPPG supaya langsung ambil dari peternak itu sih baru itu aja Bu.
5: Artinya sudah ada respon juga ya dari pemerintah daerah yang dan sudah dijembatani bagaimana untuk kedepannya ya untuk peternak ini.
6: Iya.
5: Perlu tidak adanya intervensi harga lagi ataupun regulasi baru Pak Alvino sehingga di tingkat peternak ini lebih stabil harganya?
6: Sebenarnya kan regulasinya sudah bagus Bu terkait pembagian produksi itu 98% dan 2% itu sudah bagus. Ya cuman mungkin nanti ya itu tinggal di ini aja dijalankan aja Bu aturan itu.
5: Jadi apa yang perlu dibenahi sehingga harganya tidak anjlok seperti saat ini dan juga berulang ya?
6: Ya sebenarnya kembali lagi ya tadi 98% dengan 2% itu pemerintah harus bisa mendata ya. Gitu loh supaya jadi aturan Permentan itu bisa jalan Bu. Jadi produksi itu enggak ngawur gitu.
5: Yeah.
6: Yang besar
5: implementasi besar, dari kebijakan yang sudah ada ya.
6: Ya, itu sih Bu.
5: Dan juga dengan adanya program makan bergizi gratis peternak untuk dilibatkan ya, Pak Alvin.
6: Ya. Ya dulu kan memang kan seperti itu kan Bu. Karena makan bergizi gratis kan melibatkan langsung antara tadi ya produsen gitu kan.
5: Baik. Baik, kalau begitu kita harapkan semoga peternak kita semakin sejahtera dan juga harganya bersaing ya di masyarakat.
6: Terima kasih.
5: Terima kasih Pak Alvino atas perbincangan yang ini di Radio Pro 3. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional KPUN Alvino Antonio.
2: Wawancara Pro 3.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa.
6: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
7: Pak Cokro ini memiliki keberanian terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Selat Makassar, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, perairan selatan Sulawesi Selatan, Laut Maluku, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pangkal Pinang, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi hujan sedang di Medan. Potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Padang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Potensi udara kabur di Banda Aceh, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar dan Kupang, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pasar Palas merespon positif keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%, sehingga rupiah menguat cukup signifikan dalam penutupan perdagangan yang berlangsung kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 129 poin menjadi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini diguna mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin 8 Juni 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen ASEAN Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Jaksa membantah pernyataan terdakwa Nadiem Makarim yang menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta. Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan dakwaan maupun tuntutan yang disampaikan jaksa berdasarkan fakta dan bukti adanya perbuatan melawan hukum. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Motif penggantian pejabat eselon 2 di Ditjen Pau Dasmen itu sendiri telah terungkap di persidangan, yaitu bahwa Hamim dan Poppy Dewi Puspitawati diganti justru karena keduanya berbeda pendapat dan menolak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam pembacaan repliknya, JPU yang diketuai Roy Riyadi mengatakan tindakan terdakwa Nadiem Makarim yang memaksakan penggunaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Jaksa menegaskan perbuatan Nadiem Makarim yang mengganti sejumlah pejabat yang tidak setuju pengadaan laptop Chromebook merupakan perbuatan melawan hukum.
1: Penggantian keduanya dengan pejabat yang bersedia menandatangani petunjuk teknis pengadaan Chromebook telah membuktikan adanya kesengajaan terarah dari terdakwa untuk memuluskan kebijakan yang telah ditetapkannya. Inilah wujud nyata bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.
2: Sementara itu, terdakwa Nadiem Makarim mengatakan sesuai fakta persidangan, tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan laptop Chromebook. Bahkan Nadiem mengatakan justru jaksa penuntut umum yang telah melakukan kesalahan dengan mendakwa dan menuntut dirinya hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.
3: Terus terang, saya berfokus saat ini kepada kasus saya. Tapi seperti di dalam pledoi saya, kasus saya ini membongkar cara-cara atau praktik-praktik penuntutan yang tidak baik, yaitu menggunakan asumsi dan keyakinan bukan bukti dan fakta.
2: Dalam perkara ini, Nadiem Makarim dituntut oleh jaksa dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara Himbara, tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Berkoordinasi serta evaluasi.
5: DPR RI menegaskan kondisi perbankan nasional, khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara, tetap kuat. Hal ini terlihat di tengah gejolak pasar saham yang menekan sejumlah saham perbankan BUMN. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi Himbara, BPI dan Antara serta pemerintah di Komplek Parlemen Senayan Jakarta untuk mengevaluasi perkembangan sektor perbankan dan pasar keuangan nasional. Berdasarkan kinerja dan indikator keuangan yang ada, saham-saham perbankan Himbara dinilai masih memiliki prospek yang baik.
6: Banyak bertukar pikiran mengenai situasi baik dari Himbara maupun perbankan.

0: nasional pada saat ini yang berdasarkan hasil diskusi perkembangannya sangat bagus dan mungkin nanti akan diterangkan langsung mengenai situasi market dan mungkin saham-saham yang pada saat ini bagus dan kemudian bisa dibeli kembali.
1: Sementara Ketua Bank Himbara Putrama Wahyu Setiawan menegaskan kinerja fundamental saat ini berada dalam kondisi terbaik. Ia menyebut pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 20%, sementara dana pihak ketiga tumbuh sekitar 30%. Selain itu, likuiditas perbankan tetap terjaga dengan loan to deposit ratio sekitar 88,90% dan juga rasio kredit bermasalah masih berada di bawah 2%.
2: Kinerja terbaiknya Himbara. Sebagai gambaran dapat saya sampaikan, untuk pertumbuhan kredit rata-rata di Himbara tumbuh di kisaran 20%, kemudian juga dana pihak ketiga tumbuh di kisaran 20-30%, kemudian juga likuiditas terjaga dengan sangat baik, LDR ada di kisaran 88%-90%.
1: DPR menilai sudah saatnya membeli kembali saham Bank Himbara pada momentum yang tepat. Koordinasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap sektor keuangan nasional. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus.
3: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan keimigrasian. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
4: Sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
5: Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan dan integritas aparatur menyusul dugaan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Issa Mahendra mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir harus dijadikan pelajaran bersama untuk mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi hukum sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Kami semua tentu sangat prihatin dengan kejadian-kejadian ini dan sebab itulah, ya, sesuai dengan komitmen yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi hukum dan reformasi birokrasi.
5: Menurut Yusril, birokrasi tidak hanya membutuhkan sistem pelayanan yang baik, tetapi juga aparatur yang bekerja secara jujur, profesional, serta berintegritas. Ia menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan digital tetap bergantung kepada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan proses pengurusan visa melalui sistem yang berlaku memiliki batas waktu pelayanan maksimal 5 hari kerja dan tidak mengenal mekanisme percepatan di luar ketentuan.
6: Sebenarnya sistemnya kan sudah kita bangun, ya, bahwa pengurusan visa maupun digital ini batasnya maksimal 5 hari dan tidak ada percepatan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali bahwa yang menghalang ini sistem. Jadi, ya, tergantung daripada integritas perorangan.
5: Gus menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk kemungkinan mendekatkan kantor layanan imigrasi di daerah agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Berikut informasinya, Suryani Arifin.
7: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone, mengaku belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
8: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22. Semuanya naik. Tapi yang sering dipakai minyak kita, Fortune, Sania. Turun, jadi naik juga apa-apa, Pak. Kayak bikin gue kan berhenti-henti naik. Dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000, sekalinya baru naik.
7: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
9: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30. Lagi biasa ji bertambah dalam setiap harganya minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
7: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dua tahun setelah tanggul laut jebol puluhan rumah dan ratusan hektar tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, masih terendam banjirop. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul karena genangan terus menggerus kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
10: Ini nggak ada air hujan, kalau ada air hujan ini...
11: Dua tahun banjir rob mengepung Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tanpa penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Puluhan warga bertahan di rumah yang terus terendam setelah tanggul laut sepanjang 110 meter jebol. Warga mengaku mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah 2 tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
12: Pagi datang, nanti malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mana nggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
11: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tanggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
13: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kakak, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap hari mereka terendam.
11: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Kupang di 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Berikut informasinya Alfred Senge.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo, dan juga saya, Serena Francis, sebagai Wakil Wali Kota.
2: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Baku Nase 2, Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2, Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
3: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dari langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi si Balai. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya ya, saya layak untuk dapat bantuan ya, saya kasih masuk lewat si Balai. Bisa.
2: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
4: Hari ini memang sungguh luar biasa, peran Bapnas 2 khususnya warga RT16 atau warga dari RT05 RW05 kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa, dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
5: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
2: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian dan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset pertanian nasional. Kolaborasi tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta. Berikut informasinya Alfred Tuter.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan.
7: Kementerian Pertanian dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menandatangani kerjasama penguatan riset pertanian nasional di Jakarta. Kerjasama ini mencakup pemanfaatan fasilitas penelitian, pengembangan inovasi pertanian hingga hilirisasi hasil riset untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan kolaborasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi riset nasional. Menurutnya, hasil penelitian harus mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian Indonesia.
6: Tapi ini adalah tujuan satu, kita akan memberikan dukungan untuk tercapainya ketahanan pangan, karena pangan tidak hanya soal padi, tapi pangan luas sekali, tidak hanya perkebunan, tapi juga hortikultur, tetapi juga peternakan dan dimensi pangan yang lainnya.
7: Menurut Kepala BRIN, lembaganya telah memiliki berbagai hasil penelitian yang siap dikembangkan. Riset tersebut mencakup varietas tahan perubahan iklim, kecerdasan buatan, genomik, robotik, hingga teknologi pertanian berbasis smart farming. Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut kerjasama tersebut sebagai tonggak sejarah penguatan riset nasional.
8: Kepala BRIN, ini adalah tonggak sejarah hari ini. Kita tanda tangan MOU, kita kolaborasi. Yang pertama, seluruh lab kantor Kementerian Pertanian yang berada di tiap provinsi, 38 provinsi, itu bebas digunakan oleh para peneliti dari BRIN seluruh Indonesia. Karena kenapa? Kita bisa menghasilkan sesuatu produk secara eksponensial atau produktivitas meningkat yang signifikan kalau hasil penelitian kita berhasil.
7: Menteri Pertanian mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan riset pada sejumlah komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, kakao, dan tebu. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap produktivitas pertanian meningkat dan kesejahteraan petani dapat terus diperkuat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog menindaklanjuti beras bantuan pangan di Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Beras yang sebelumnya dinilai buruk diganti dengan kualitas lebih baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bantuan layak dikonsumsi. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
9: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik.
10: Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pangilian, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pangilian Zaikul Haq Al-Farisi menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan.
9: Alhamdulillah berasnya sudah diganti yang kualitasnya lebih baik, lebih bagus, Pak. Jadi pihak Bulog ini langsung ada tindak lanjut untuk melakukan pergantian beras yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.
10: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. Cihaka Karyadinata menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antar sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan awal.
11: Jadi kan problemnya sekarang ya Bulog, kenapa kok bisa kualitasnya tidak setara sama seperti yang ketika pemeriksaan? Ini yang harus menjadi catatan begitu. Memang kelemahannya kan kemasannya ini kan nggak bisa terlihat dari luar, sehingga secara kasat mata baru bisa terlihatnya setelah dibuka.
10: Ia menambahkan, Bulog telah mengakui adanya perbedaan kualitas dan berkomitmen mengganti beras bermasalah sebanyak 56 ton di Kecamatan Tanah Merah. Pihaknya juga menunda pengiriman ke wilayah lain hingga dilakukan pemeriksaan bersama untuk memastikan standar kelayakan terpenuhi.
0: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi, seperti tim-tim kelas Eropa, seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung. Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku, agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
6: Operasi pencarian korban ledakan dugaan bom di Biak ditutup. Pemerintah daerah tetap memantau pemulihan korban. Berikut informasinya Arini Masihor.
7: Tim gabungan yang dikoordinasikan Basarnas Biak Numfor secara resmi menutup operasi pencarian pada Senin malam 8 Juni 2026. Penutupan dilakukan setelah 9 hari proses pencarian menyusul peristiwa ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia II di Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Menanggapi penutupan operasi tersebut, pelaksana tugas Asisten 1 Setda sekaligus PLH Sekda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, saat ditemui RRI Biak pada Selasa 9 Juni 2026 menjelaskan bahwa penutupan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun operasi pencarian resmi dihentikan, ia menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah belum berakhir. Ia menyatakan bahwa jika di kemudian hari ditemukan hal-hal terkait kejadian atau dampak lainnya, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Simon juga menyampaikan harapan dan pesan penting bagi seluruh warga Biak Numfor yang menilai peristiwa ini merupakan musibah yang tidak terduga dan menjadi pelajaran berharga. Bupati dan jajaran terus memantau perkembangan dan siap mendukung masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung sesuai kemampuan daerah.
8: Memang secara resmi itu poskonya sudah memang ditutup, tetapi kelanjutan untuk jika ada temuan atau hal-hal lain yang terkait dengan masyarakat korban yang berdampak langsung, tentunya itu akan disampaikan ke pemerintah daerah, karena semua OPD terkait juga sudah diberikan tanggung jawab untuk selanjutnya akan dikoordinasikan. Kalau terkait dengan setelah penutupan lalu akan ditemukan mungkin korban yang belum ditemukan, kan bisa langsung diserahkan ke RSUD atau Dinas Kesehatan dan melaporkan itu ke pihak Polres. Namun dari sisi pemerintah daerah, tanggung jawab ini belum selesai. Baik itu dari sisi keluarga korban yang berdampak terkait dengan rumah atau infrastruktur dan juga dukungan-dukungan lain terus dikoordinasikan, dan pemerintah daerah, Bapak Bupati dan jajaran itu selalu memantau perkembangannya dan menerima berbagai apa yang disampaikan oleh masyarakat yang berdampak dan yang tidak berdampak langsung untuk terus membantu memberikan dukungan.
7: Sebelumnya pada Senin malam 8 Juni 2026, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kasiops Basarnas Biak, Andreas Alik, melalui pers rilis menyebut operasi tim SAR gabungan resmi ditutup setelah melakukan pencarian selama 9 hari.
9: Pada hari ke-9 tidak ada temuan serpian dan tanda-tanda korban yang akan ditemukan, sehingga kami dari Basarnas bersama dengan instansi terkait memutuskan bahwa pada hari ini tanggal 8 Juni 2026 pukul 18.20 operasi SAR tim SAR gabungan dinyatakan ditutup.
7: Peristiwa ledakan bom diduga peninggalan Perang Dunia II di Kompleks Perikanan Biak Numfor mengakibatkan 6 korban meninggal dunia, 3 orang belum ditemukan. Selain itu, belasan korban terluka dan rumah rusak parah.
6: Pemerintah daerah Merauke mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dalam keberlangsungan hidup. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
10: Ajakan tersebut disampaikan Bupati Merauke Yosef Gebse saat pelaksanaan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Merauke. Dalam peringatan itu, Yosef Gebse menegaskan pentingnya melaksanakan berbagai imbauan yang telah disampaikan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan juga pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga mulai melakukan survei sampah di beberapa kawasan sebagai langkah awal penanganan sampah di wilayah Kota Merauke. Menurut Bupati Yosef Gebse, gerakan kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi program pemerintah semata, tetapi harus menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.
11: Maka itulah merupakan tanggung jawab kita bersama. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, TNI Polri untuk bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi himbauan secara nasional. Ada beberapa hal teknis yang mungkin akan dilaksanakan selain Jumat Bersih, juga akan kami siapkan edaran untuk tempat pemasangan daripada baliho atau spanduk.
10: Pemerintah daerah Kabupaten Merauke mengajak TNI, Polri, instansi pemerintah, serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai aksi kebersihan lingkungan. Selain program Jumat Bersih, pemerintah Kabupaten Merauke juga akan menyiapkan aturan terkait pemasangan baliho dan spanduk di kawasan perkotaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga estetika kota, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman. Bupati Yosef Gebse berharap kesadaran menjaga kebersihan dapat tumbuh menjadi budaya bersama di tengah masyarakat. Dan ia juga mengajak seluruh warga Merauke untuk memulai dari hal sederhana, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti gerakan bersih-bersih lingkungan. Jessica Ardana melaporkan.
12: Pro 3, jaringan berita nasional.
13: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
15: Ini nih, baru keren.
16: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
15: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
16: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
15: Iya, betul. Jangan pernah ragu
16: menggunakan produk lokal.
15: Kami bangga buatan Indonesia.
12: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
17: Terus mengudara untuk Indonesia.
12: Warta Nusantara.
6: Pasca kebakaran bangunan sekolah YPPGI Manggelum, Kepala Sekolah Manggelum meminta pemerintah Bovendigul, TNI dan Polri agar segera mengambil langkah pemulihan wilayah Manggelum sehingga aktivitas belajar anak dapat kembali berjalan. Berikut informasinya, Yohanes Degoden.
18: Memasuki hari ke-11 pasca pembakaran gedung sekolah, barak kesehatan dan dua rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Manggelum, Kabupaten Bovendigul, saat ini banyak warga hingga anak-anak mengungsi ke pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Manggelum yang hingga saat ini tidak baik-baik saja, masyarakat sangat mengharapkan adanya keseriusan pemerintah dan aparat keamanan TNI Polri dalam pemulihan kembali Kamtibmas di wilayah Manggelum dari ancaman KKB sehingga anak-anak generasi muda Manggelum kembali mendapatkan pendidikan dengan baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Sekolah SD YPPGI Manggelum, Nabal Kiringgrey.
19: Saya atas nama guru kecil di distrik Manggelum, atas nama SD YPPGI Manggelum, walaupun fasilitas sudah demikian, sudah rusak, tetapi pendidikan tidak mati, pendidikan tetap masih hidup. Fasilitas boleh rusak, tetapi saya guru masih ada. Saya punya harapan, segera pulihkan situasi, kami menyerahkan kepada pemerintah dengan berbagai pihak untuk mengevaluasi lingkungan tempat kita, kampung kita, distrik kita, supaya segera kita kembali untuk menjalani seluruh akses kehidupan yang ada.
18: Permintaan ini juga datang dari masyarakat yang juga merupakan orang tua siswa. Mereka menginginkan agar sekolah harus segera dibangun kembali sehingga anak-anak tidak terlalu lama untuk mendapatkan proses belajar mengajar mereka. Hal itu disampaikan salah satu orang tua murid SD YPPGI Manggelum, Tadius Tambisip, di tempat pengungsian GGRI PM Kadros MMS Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo.
20: Kami masyarakat, memang kami sangat peduli sekolah, karena sementara musibah seperti begini, kami dari masyarakat, saya membangun masyarakat, saya menyampaikan agar sekolah bisa bangun kembali lagi, supaya secepat mungkin, supaya anak-anak yang sementara masih beberapa hari di sini, pemerintah bisa ambil kebijakan untuk bangun segera dan anak-anak bisa sekolah kembali biasa.
18: Insiden pembakaran yang dilakukan KKB di wilayah Menggelum sangat disayangkan anak-anak Menggelum. Atas peristiwa ini, anak-anak dari wilayah Menggelum mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Menggelum serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan masyarakat. Jika ada hal yang perlu dibicarakan bukan sekolah atau fasilitas kesehatan yang dibakar, hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua dan juga kesehatan masyarakat. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, balap motor laut 15 PK mewarnai seni budaya bahari Wadefai Cup 2. Berikut informasinya Ricky Aritonang.
0: Hadiah lomba dayun cege perahu tradisional itu dapat juara satu piagam plus satu buah motor 15 PK. Untuk lomba motor 15 PK juara satu dapat satu buah perahu fiber. Sedangkan untuk lomba mancing sendiri juara satu buah HP Android.
21: Pendaftaran peserta Wadefai Cup 2, ajang pertunjukan seni budaya bahari di Kabupaten Kepulauan Yapen resmi dibuka pada 9 hingga 10 Juni 2026. Festival yang digelar di Teluk Cina Tua ini akan menghadirkan berbagai perlombaan yang mengangkat tradisi dan budaya maritim masyarakat setempat. Ketua Panitia Yunus Wona SPD mengatakan kegiatan tersebut akan mempertandingkan balap motor perahu 15 PK, lomba dayung perahu tradisional, dan lomba memancing pada Kamis 11 Juni 2026
0: dengan tema seni budaya bahari. Jadi ada 3 jenis lomba yang kami laksanakan. Yang pertama itu lomba balap motor perahu 15 PK, yang kedua lomba perahu tradisional, lomba dayung CG, dan yang ketiga lomba mancing. Kenapa kami pilih 3 mata lomba ini? Karena ini merupakan ciri khas dan budaya orang di pesisir di Kepulauan Yapen, sehingga melalui Wadefai Cup ini untuk bisa mengangkat kembali budaya orang Yapen. Dimulai pendaftaran di hari ini dan besok, sudah ada 3 pendaftar. Kami juga masih terus memantau perkembangan. Kami tetap siap di sekretariat, ada di KNPI, dan juga di rumah Pak Ketua DPR. Hadiah lomba dayun cege, perahu tradisional, itu dapat juara satu, dapat piagam plus satu buah motor 15 PK. Nah, sedangkan untuk lomba motor 15 PK, juara satu dapat satu buah perahu fiber. Sedangkan untuk lomba mancing sendiri, juara satu buah HP Android. Untuk lomba perahu CG sendiri ketentuannya itu satu perahu 8-10 orang. Terus di dalam awal start dan akhir start di mau masuk finish itu harus menyanyikan lagu daerah Anuai namanya. Sehingga ciri khas dari masing-masing perahu adat itu punya lagunya sendiri. Jadi betul-betul ditampilkan. Ada ukirannya, ada lagunya. Sehingga di momen ini tuh betul-betul mau ditampilkan.
21: Selain mempertandingkan 3 cabang lomba, Wadefai Cup 2 juga menjadi ajang pelestarian budaya melalui penerapan batik bermotif khas Papua pada perahu tradisional yang digunakan para peserta. Yunus berharap kegiatan ini dapat mengangkat kembali budaya Yapen agar semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat masa kini.
0: Kelanjutan dari lomba CG itu kan dalam perahu yang dipakai itu ada ciri khas ukiran. Sehingga dari situ kami juga mau kembangkan ukiran dari tiap-tiap suku ini kan beda-beda. Ada ukiran suku 3W, ada ukiran orang Ampari, ada ukiran orang di Randawaya, Ambai. Jadi ini ciri khas yang kami mau tampilkan. Lebih dari itu, ukiran-ukiran tersebut akan kami kolaborasi dengan itu. Mau dibuat ke batik canting juga. Sehingga dari kegiatan ini, ciri khas dan budaya Yapen itu dapat diangkat kembali. Selain daripada kegiatan itu, kami juga ada punya stand-stand untuk buat UMKM. Selain promosi batik canting, kami juga nanti mau koordinasi dengan pemilik batik canting, kami juga koordinasi dengan para pelaku UMKM untuk bisa promosi di saat kegiatan nanti. Nanti titiknya itu panggung di pelataran Pantai Cina Tua.
21: Melalui Wadefai Cup 2, panitia berharap kekayaan budaya bahari dan kearifan lokal Yapen dapat terus terjaga serta diwariskan kepada generasi mendatang. Ricky Aritonang melaporkan.
22: Kilas Berita. Kilas Berita.
23: Pameran Swarna Wastra Nusantara 2026
1: telah digelar di Jakarta sebagai upaya memperkuat promosi wastra dan kriya Indonesia di tengah tren fashion berkelanjutan yang berkembang di pasar global. Wakil Ketua Harian 1 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Lumongga Kartasasmita, menilai wastra Nusantara unggul karena diproduksi dengan teknik tradisional, menggunakan bahan ramah lingkungan, serta memiliki kualitas tinggi dan nilai budaya yang diwariskan secara lintas generasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
6: Satgas Damai Kartens kembali mengungkap jaringan pemasok senjata KKB dengan menangkap seorang perantara di Kabupaten Sarmi. Arul Firmansyah melaporkan selengkapnya.
3: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.16 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
23: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
3: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
23: Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
3: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire terus mempersiapkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan sejumlah lokasi sasaran yang berprogres menyelesaikan dokumennya telah mencapai 80%. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
4: Kabupaten Nabire menjadi salah satu daerah di Papua Tengah yang dipersiapkan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program nasional yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Dari total 41 kampung nelayan yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire memperoleh jatah sebanyak 18 titik. Kepala Bidang Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire, Benyamin Erari menjelaskan, Kabupaten Nabire telah menyiapkan 8 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan 3 diantaranya telah mencapai progres dokumen sekitar 80%.
5: Untuk Kabupaten Nabire diberikan jatah 18 titik. Untuk kita di Kabupaten Nabire, di hasil survei kita mulai dari akhir tahun 2025 hingga pada saat ini, kita sudah memiliki 8 titik, yang mana 2 titik yaitu di Kelurahan Sriwini dan Distrik Napan, yaitu di Kampung Winami, Napan Winami, dan 1 titik lagi yang sudah boleh itu di Waria, Kampung Waria. Jadi ada 3 titik pertama yang kita sudah bisa bilang dalam progresnya sudah sekitar 80%. Progres 80% itu dari progres dokumen yang berdasarkan juknis yang diturunkan oleh Kementerian KKP untuk menjadi panduan sebagai dasar untuk pembangunan kampung nelayan.
4: Selain menyiapkan dokumen pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nabire juga telah melaksanakan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait termasuk pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, serta pemilik lahan untuk memberikan sosialisasi mengenai manfaat program tersebut. Tidak hanya itu, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas para nelayan. Fasilitas tersebut akan disesuaikan dengan kategori dan hasil kajian teknis pada masing-masing lokasi. Benyamin Erari menambahkan lokasi yang menjadi kategori induk akan dilengkapi fasilitas penyimpanan ikan dan pabrik es guna membantu menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.
5: Memang direncanakan untuk hub induk itu daya tampungnya sampai 20 ton untuk kustorenya. Nah, pabrik esnya juga akan diusahakan di atas 10 ton untuk membantu untuk pengawetan ikan sementara. Terus yang berikut, yang ketiga itu ada tambatan perahu, sandar perahu. Terus kios perbekalan atau kios nelayan lah kalau kita sehari-hari, terus docking atau bengkel kapal nelayan.
4: Melalui program tersebut, pemerintah berharap masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para pemilik lahan dapat bersama-sama mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya para nelayan. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi diantaranya Dewan Ekonomi Nasional DEN sebut lebih dari 85% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memenuhi kebutuhannya melalui pelaku UMKM lokal. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPPA menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak. Direktur Utama LPPR RI menegaskan RRI akan terus memperkuat transformasi digital dan jurnalisme multiplatform. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya.

0: melakukan uji coba aplikasi seluler pesisir, pemantauan dan screening indikasi risiko tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan organisasi internasional untuk migrasi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu 6 Juni 2026. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janice Chen gagal melaju lebih jauh di ajang Libema Open 2026. Ia dikalahkan wakil Belgia Chris Jo Minen pada pertandingan pertama turnamen WTA 250 tersebut. Dewan Ekonomi Nasional atau DEN menyebut lebih dari 85% SPPG dalam menjalankan program prioritas makan bergizi gratis MBG memenuhi kebutuhannya melalui pelaku UMKM lokal. Berikut informasinya Joshua Siombing.
1: Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh
2: Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis MBG. Hal itu disampaikan Luhut usai melaporkan hasil survei tersebut dan sejumlah perkembangan perencanaan ekonomi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin malam. Luhut dalam konferensi persnya mengungkapkan bahwa sebanyak 800 titik pelaksanaan MBG dilakukan survei secara kredibel dengan tingkat margin error sebesar 3%. Ketua DEN tersebut menegaskan, survei ini menjadi langkah strategis dalam pemetaan untuk perbaikan tata kelola MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
1: Penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden. Jadi tadi sudah Presiden sudah memberikan arahan, bukan hanya arahan, dan kami juga merespon dengan melakukan penelitian. Survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3% margin of error-nya, dan saya pikir tinggal tadi kita tata dengan baik.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan hasil survei terhadap program MBG menunjukkan 4 poin penting yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memberikan kecukupan gizi bagi anak generasi penerus bangsa, namun program tersebut diungkapkan Seto dapat menciptakan ekosistem pemenuhan kebutuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan melibatkan para pelaku UMKM lokal.
3: Kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada.
2: Bahkan tidak hanya itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto juga menuturkan hasil survei juga menunjukkan terciptanya lapangan pekerjaan dalam program MBG. Selain itu pula, hal positif lainnya dalam program MBG ini diungkapkan Seto, yakni dengan adanya bantuan permodalan bagi pelaku UMKM yang dinilai menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61%.
0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak. Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus kekerasan terhadap anak di tempat penitipan anak. Berikut informasinya Hana Syarif.
4: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyoroti serius kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sejumlah tempat penitipan anak atau daycare. Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, ia menegaskan kekerasan di lingkungan daycare tidak hanya berdampak secara fisik tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang bagi anak. Ia menyebut pentingnya penguatan sistem perlindungan anak, termasuk memastikan penegakan hukum hingga pengawasan ketat terhadap

0: seluruh lembaga daycare. Edukasi kepada masyarakat juga dinilai krusial agar orang tua dapat lebih selektif dalam memilih layanan pengasuhan dan berani melapor jika menemukan indikasi kekerasan.
1: Saat ini kebutuhan layanan daycare sangat tinggi. Terdapat sekitar 75% keluarga di Indonesia telah memanfaatkan pengasuhan di luar rumah termasuk daycare seiring meningkatnya partisipasi perempuan di dalam angkatan kerja. Namun peningkatan kebutuhan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan tata kelola kualitas layanan daycare yang memadai.
0: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adilaksono melaporkan pengawasan terhadap daycare telah dilakukan di sejumlah daerah seperti Depok, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta hingga Banda Aceh. Dan dari hasil pengawasan tersebut, ditemukan berbagai persoalan mulai dari daycare yang tanpa izin, lemahnya pengawasan, hingga orientasi bisnis yang seringkali mengabaikan perlindungan anak.
2: Dan seringkali yang kami jumpai juga orientasinya orientasi kadang bisnis ya. Kemudian self-child guardingnya lemah, ya, tidak memadai, artinya ikhtiar untuk kemudian menghadirkan sistem perlindungan yang kuat, yang komprehensif kepada anak-anak di daycare kami temukan masih sangat lemah.
0: Lebih lanjut, pemerintah tengah mendorong reformasi tata kelola daycare secara nasional, termasuk diantaranya pembentukan satuan tugas lintas kementerian, penyusuan regulasi yang terpadu, serta penguatan standar layanan seperti Taman Asuh Ramah Anak atau TARA. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pengasuhan yang aman, layak, dan bebas dari kekerasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan RRI akan terus memperkuat transformasi digital dan jurnalisme multiplatform sebagai bagian dari pengembangan lembaga di era konvergensi media. Berikut informasinya Eliana Zahra.
4: Transformasi digital yang dilakukan di RRI
5: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan masukan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI kemarin menjadi umpan balik positif bagi pengembangan lembaga. Menurutnya, transformasi digital RRI mendapat apresiasi terutama dalam pengembangan layanan streaming, portal, dan human capital. Pada semester kedua 2026, RRI akan melanjutkan penguatan jurnalisme multiplatform untuk menjawab tantangan era konvergensi media.
6: Kita sudah banyak melakukan bahwa angkasawati RRI sekarang ini itu harus menguasai jurnalisme multiplatform. Tidak hanya penyiar saja, penyiar pun juga bisa nulis, bisa juga membuat video. Kita bangga kemarin level stasiun di Papua, ya, stasiun Fak-Fak itu bisa membuat mini drama, micro drama yang sekarang sukai dengan video AI.
5: Penguatan transformasi tersebut juga diharapkan mendukung kesiapan RRI dalam menyambut Piala Dunia 2026. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menekankan pentingnya kolaborasi antara RRI, TVRI, dan Antara agar gaung penyiaran Piala Dunia semakin luas.
7: Dengan adanya hak siar daripada Piala Dunia ini membuktikan bahwa lembaga penyiaran publik itu mampu, ya kan, dan bisa untuk menjadi tuan rumah, jadi sebagai pool daripada siaran daripada Piala Dunia ini. Jadi kita lebih banyak detail ke sana.
5: Selain memperkuat kolaborasi, Komisi 7 DPR RI juga mendorong peningkatan promosi serta perluasan akses siaran di wilayah 3T yang masih mengalami blank spot. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan penyiaran publik dan memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang merata, termasuk pada momentum Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK memulai program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA 2026. Program ini akan menyasar 5 daerah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur hingga Agustus mendatang. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi justru korupsi.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi melepas program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA 2026 di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK di Jakarta. Program yang mengusung tema Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas itu akan menjangkau Kota Mataram, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo mengatakan pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Menurutnya masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi.
8: Mengapa masyarakat begitu penting? Karena korupsi itu bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi justru korupsi sangat menyengsarakan masyarakat. Hal ini korupsi juga merugikan masyarakat melalui pelayanan publik yang tidak adil, pembangunan yang tidak optimal, pendidikan yang terasa mahal, kesejahteraan yang tidak merata serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi. Karena itulah pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama.
9: Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief mengatakan, JNBA merupakan program pendidikan anti korupsi yang telah berjalan sejak 2018 lalu. Program tersebut telah menjangkau 14 provinsi dan 73 kabupaten kota. Tahun ini KPK katanya juga menghadirkan program baru bertajuk KPK Mengajar yang akan menyasar sekolah-sekolah di NTB dan NTT.
10: 5 kota kabupaten itu, satu di Kota Mataram, NTB, yang besok timnya akan berangkat, selesai hari ini kemudian berjalan, dan besok tim pendukung berjalan juga, termasuk beserta juga oleh Pak Ibnu selaku pimpinan dan Pak Deputi Pendidikan dan Pesan Masyarakat sudah berangkat. Kemudian 4 kabupaten di NTT, yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Sumba Timur, dan Sumba Barat Daya.
9: Selain mengampanyekan budaya hidup berintegritas dan pelayanan publik, JNBA 2026 juga mengangkat isu lingkungan hidup, kehutanan, dan pemerataan pendidikan. Berbagai kegiatan akan digelar selama pelaksanaan program, mulai dari sosialisasi anti korupsi, kuliah umum, seminar publik, talk show radio dan televisi, hingga aktivasi komunitas masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basket profesional Indonesia-Amerika Jamar Johnson mengaku kagum dengan talenta yang dimiliki para atlet tunarungu Indonesia Dev Basketball Academy yang turut serta dalam coaching klinik di lapangan basket Masjid Istiqlal Jakarta pada Selasa kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ini turut diikuti para siswa SMA Kolese Gonzaga dan atlet Madrasah Istiqlal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
11: Actually, the Indonesian Deaf community won the competition we had. I'm really surprised at how well.
12: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar coaching klinik dan pertandingan persahabatan basket di lapangan basket Masjid Istiqlal Jakarta Selasa kemarin. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta yang terdiri atas para siswa SMA Kolese Gonzaga, atlet Madrasah Istiqlal dan Indonesia Deaf Basketball atau IDB Academy. Kegiatan tersebut menghadirkan pebasket profesional Indonesia Amerika, Jamar Johnson, yang berbagi pengalaman sekaligus memberikan pelatihan kepada para peserta. Menurut Jamar, Indonesia memiliki banyak talenta muda yang berpotensi berkembang di dunia basket. Ia bahkan mengaku terkesan dengan kemampuan para atlet dari komunitas basket tunarungu Indonesia yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
13: Banyak anak muda yang berpotensi memiliki karier di basket. Komunitas tunarungu Indonesia memenangkan kompetisi yang kami adakan dan saya sangat terkejut melihat betapa bagusnya permainan mereka. Khusus IDB, saya benar-benar terkejut. Mereka bermain keras. Mereka bermain cerdas, mereka bermain dengan penuh semangat.
12: Sementara pelatih IDB Academy, Darvian Oscar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus sumber motivasi bagi para atlet muda tunarungu. Dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung, tim IDB Academy berhasil unggul atas tim Madrasah Istiqlal dengan skor 8-2.
14: Terima kasih udah bisa diundang, berlatih bareng, bermain bareng. Anak-anak sangat senang sekali melihat, wah timnas ya Jamar gitu. Itu ya. Jadi ini salah satu kesempatan buat anak-anak jadi semangat berkembang di dunia basket.
12: Pejabat diplomasi publik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, John Slover, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, kegiatan olahraga seperti ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat melalui pendidikan, olahraga, dan pertukaran budaya.
13: Semakin banyak orang Indonesia memiliki kesempatan untuk merasakan Amerika, dan semakin banyak orang Amerika memiliki kesempatan merasakan keindahan Indonesia, maka semakin kita dapat bekerja sama dan membuka lebih banyak kesempatan bagi semua orang.
12: Jamar Johnson dikenal sebagai salah satu pebasket naturalisasi paling berpengaruh dalam perkembangan bola basket Indonesia yang lahir di New Jersey, Amerika Serikat pada 1988. Jamar pernah memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai ajang internasional termasuk Asian Games 2018. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Masa kepulangan jemaah haji asal Indonesia tidak pernah sepi dari cerita. Apalagi jika cerita itu datang dari jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Para jemaah haji wanita asal Makassar langsung berubah fashion sepulang dari Tanah Suci. Lengkap dengan perhiasan yang tentu menarik perhatian banyak pihak. Berikut informasinya disampaikan oleh reporter kami, Sarifuddin, dalam feature haji produksi RRI Makassar.
15: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
16: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perbahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di Tanah Suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari Asrama Haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari Tanah Suci asal Kabupaten Sopeng, Sidrap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa, mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis mencolok bling-bling berwarna-warni. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat penerbangan dari Jeddah Arab Saudi yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiyati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
17: Oh, di pesawat kita ganti baju. Ada berapa ya, setengah jam begitu. Lamanya di make up sama baju, aksesoris begitu. Beli baju di Goa. Di Goa. Berapa ya? Ya, sekitar 5. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan terharu, Masya Allah.
16: Seperti halnya Haja Sumiyati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari Tanah Suci, Haja Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Haja Ramli yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 jemaah haji embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Goa.
18: Alhamdulillah sangat bersyukur tahun ini bisa berangkat bersama ibu. Karena kita sudah lama menunggu. Kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita bisa berangkat tahun ini. Ya, kesannya sangat ini, apalagi Tanah Suci saat ini panasnya minta ampun. Sampai 48
17: tiba 56. Di tanah air dengan perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan penuh linangan air mata.
18: Kemarin apa di sana? Panas yang sangat panas sekali yang kita bisa
17: di Arafah.
18: Waktu wukuf di Arafah.
17: Iya.
18: Panasnya di atas 50 derajat.
19: Berapa lama kita menunggu kemarin?
18: 15 tahun kita menunggu.
19: Iya. 2011 sebentar ya.
18: 2011 awal 2011.
19: Dan ini pakaian tadi diganti di mana ini kalau boleh tahu?
18: Ini sudah dari sana dari Medan. Transit Medan.
17: Iya.
19: Di Medan diganti pakaian itu.
17: Iya.
19: Wajib kalau kita baju dari mana dijahit? Disiapkan memang dari
17: Indonesia. Iya, disiapkan memang di Indonesia baru dibawa ke.
19: Beli di sana juga.
17: Tidak.
18: Ya alhamdulillah dia memang ibu mencipta ya. Pink dari rumah, satu rumah itu semua pink.
19: Soalnya rumah apa warna pink juga?
17: Iya.
18: Sofa apa semua? Kursi, tempat tidur.
19: Apa oleh-oleh kita bawakan untuk keluarga
18: saya? Ya, kurma, air samsam, coklat.
17: Air samsam dengan boneka unta. Iya. Iya.
19: Ada berapa banyak?
18: Ada 5 kayaknya.
17: 5.
18: Ada di koper.
19: Untuk kurban tahun depan itu, Pak Ji.
18: Insyaallah.
19: Pak Ji, izin nama lengkap Pak Ji.
18: Ramli Matu binti Lipung.
17: Kartini Kamarudin Rabadan.
16: Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, menanggapi jemaah haji asal daerah Sulawesi Selatan yang menggunakan pakaian mewah setibanya dari Tanah Suci, mengatakan berbusana mencolok bagi jemaah haji wanita sudah merupakan budaya di Sulawesi Selatan agar mereka tampil lebih menarik saat tiba di kampung halamannya dan bertemu keluarganya yang awalnya saat berangkat menggunakan pakaian seragam batik. Iqbal Ismail mengatakan tidak mempermasalahkan pakaian mewah jemaah haji wanita setibanya dari Tanah Suci karena sudah menjadi kebiasaan, yang penting menutup aurat.
20: Mereka sebenarnya menggunakan pakaian batik pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin masuk asrama haji. Ya. Tetapi tetap sendiri jemaah ya, budaya kita terutama ibu-ibu ya, memang mereka dari awal sebelum pada saat berangkat mereka sudah bawa pakaian bling-bling itu. Dan mereka menggunakan pada saat di pesawat apabila jemaah-jemaah yang dekat Makassar. Nah, seperti Sidra kemarin nanti di Baru diberi kesempatan untuk ganti pakaian.
16: Menurut Iqbal Ismail, jemaah haji wanita yang tidak sempat make up di pesawat tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka melakukan make up di kursinya masing-masing ataupun di sudut-sudut aula saat sedang penerimaan jemaah haji, sehingga difasilitasi bilik make up di dalam aula penerimaan agar mereka lebih tertib dan dibantu make up oleh pegawai wanita Kemenhaj. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat datang di Beratim Sepak Bola Pro3 RRI, saya Tomo Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
3: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
2: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit. Salah,
3: Rudi Garcia dong. Ya? Nggak kena Zeit itu.
2: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
3: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
2: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
3: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
2: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
3: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
2: Yap.
3: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
2: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
5: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
4: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
7: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Topik pertama mengenai Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%. Nah, ini nanti kita bahas ya, apa sisi negatif dan juga sisi positifnya. Paling tidak dari sisi positif, setelah kenaikan suku bunga kemarin, indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia kemarin disebut melesat sebesar 7,57% ke level 5.746 dan nilai tukar rupiah juga menguat 130 poin atau 0,71% ke level 18.058 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, selain dampak positif dari respon pasar, namun kenaikan suku bunga juga dikhawatirkan berbagai kalangan berdampak negatif terhadap kenaikan suku bunga pinjaman dan kredit seperti KPR dan kendaraan masyarakat meskipun dampaknya tidak instan. Ini kita bahas juga nanti ya, bagaimana dampak dari sisi positif dan negatifnya kenaikan suku bunga Bank Indonesia tersebut. Nah, topik kedua yang kita angkat adalah soal PBB yang menyebut El Nino bisa memicu cuaca ekstrim yang mengancam ketahanan pangan global. Bagaimana kesiapan Indonesia juga menghadapi ancaman pangan, ketahanan pangan ya terkait dengan fenomena cuaca ekstrim El Nino. Kemudian juga nanti kita angkat tema mengenai data lansia disalahgunakan, utang pinjol di Jabar tembus 23 triliun rupiah. Nah, ini memang ada berita dari Jawa Barat. Ternyata utang pinjaman online atau pinjol di Jawa Barat telah menembus angka 23 triliun rupiah dengan kelompok lanjut usia atau lansia yang ternyata menjadi korban utama. Ironisnya, lonjakan utang ini sangat dipicu oleh penyalahgunaan data pribadi lansia oleh anggota keluarga terdekat seperti anak atau cucu untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik data atau tanpa sepengetahuan orang tua dan juga kakek mereka yang disebut oleh Pemprov Jawa Barat sebagai lansia. Disalahgunakan datanya ya, sehingga anak cucunya bisa meminjam pinjaman online dengan menggunakan data orang tua atau kakek mereka yang sudah lansia. Bahkan total utangnya sudah tembus untuk lansia di Jawa Barat, utang pinjolnya 23 triliun rupiah. Sebagian besar adalah lansia yang utang pinjol di Jawa Barat. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini. Pak Edi di Solo, Pak Edi pagi, Pak.
8: Pagi,
7: Pak Edi. Silakan, Pak Edi.
8: Sehat keluarga.
7: Ya, terima kasih, Pak.
8: Cuaca cerah panas nih.
7: Oke.
8: Okay. Ya, ini tetap mudah-mudahan bisa beri masukan Pak Presiden doa bersama. Semoga ke depan musibah bencana dikurangi semua, biarpun ada sedikit-sedikit aja cuaca ekstrim apa nih, mudah-mudahan ya jangan sampai kepanjangan. Ini di Filipina apa ada gempa 7,7 apa. Semoga Indonesia ke depan bisa dikurangi musibah bencana semuanya. Bahkan yeah, nanti ini ke kondisi ekonomi apa bisa Pak Presiden lebih baik. Pak Presiden saya tugas 4 tahun saya terus. Semuanya biar jalan lancar. Semoga Indonesia tambah lebih baik. Terima kasih.
7: Terima kasih banyak Pak Edi ya. Berikutnya Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra pagi Bu.
9: Selamat pagi.
7: Pagi Bu Indra.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Cirebon mendung Bu Zaini, tapi menuju cerah sepertinya. Iya, mungkin karena di desa ini sekarang bisa ada warung bakso yang buka ini lapaknya dengan menyediakan bakso dan es teh manis hanya $1 saja. Iya, mengenaskan sekali ya.
7: Ya.
9: Tapi ibu ingin topik yang nomor dua, Bung.
7: Nomor dua ya, silakan Bu Indra.
9: Iya, negara kita ini kaya.
7: Ya.
9: Apa saja kita punya. Jadi paling tidak kita menghadapi cuaca ekstrim
7: ini, El Nino, ya.
9: Masing-masing daerah itu menyediakan unggulannya.
7: Ya.
9: Jadi punya apa daerah itu sehingga kalau ada kekurangan di suatu daerah bisa barter dengan daerah lainnya.
7: Ya.
9: Rasakan Indonesia yang kaya raya ini tidak bisa menanggulangi negaranya sendiri.
7: Ya.
9: Mungkin itu bisa lebih diintensifkan lagi pengurus ketahanan pangan ini. Ya. Jadi gizi yang baik itu pasti didapat oleh masyarakat Indonesia kalau tata kelolanya baik.
7: Ya.
9: Mungkin itu saja.
7: Baik, terima kasih banyak Ibu Indra.
9: Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
10: Selamat pagi, Bang.
7: Pagi, Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
10: Makassar pagi ini cerah, Bang.
7: Cerah cuaca ya.
10: Panas.
7: Oke, mau komentar yang mana, Pak Wibi?
10: Ini tadi saya dengar pinjol ya.
7: Iya, data lansia itu digunakan anak cucunya untuk pinjaman online, Pak, tanpa sepengetahuan yang bersangkutan begitu.
10: Wah, ini cucu durhaka ini. Padahal, Bang, ya begini.
7: Ya.
10: Orang yang paling bahagia salah satunya adalah tidak punya hutang, Bang.
7: Ya.
10: Kalau punya hutang itu aduh, makan enggak enak tidur dan nyenyak.
7: Ya.
10: Ada motor berhenti di depan rumah baru kita sudah takut ini ya orang menagih hutang. Dan motornya motor mogok.
7: Ya.
10: Jadi saya pernah rasakan dulu, Bang, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi. Tenang, Bang, tidak ada utang. Kalau ada utang,
7: ya,
10: aduh, pusing.
7: Makasih. Makasih banyak, Pak Bibi, ya. Berikutnya ada Ibu Utri di Merauke. Ibu Utri, pagi, Bu.
11: Selamat pagi, Bung Jani.
7: Pagi, Ibu Utri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merauke, bagaimana kabarnya pagi ini, Bu?
11: Pagi ini sepertinya cerah berawan.
7: Cerah berawan ya, cuaca, ya.
11: Oke. Bung Rudi, saya mau apa yang pinjol itu.
7: Oh, oke, silakan komentarnya.
11: Iya, komentarnya saya ini begini, Bung Rudi. Saya itu prihatin kepada anak-anak yang tidak tahu diri, yang tidak menyayangi orang tua.
7: Ya.
11: Orang tua sudah lansia, masih saja ditipu-tipu.
7: Masih dikerjai juga itu, begitu ya, Bu, ya?
11: Dikerjai juga. Tidak punya perasaan dan tidak punya pri kemanusiaan. Kita sebagai orang tua, apalagi sudah lansia ya, itu harus kita hargai anak, terutama anak-anak kita atau cucu kita tuh kita hargai betul kepada keluarga kita yang sudah lansia. Kita menjaga, memberi makan, memberi kesehatan yang baik dan memberi makan yang apa yang enak supaya dia sehat sampai kita mempunyai 7 turunan gitu.
7: Yeah.
11: Dia itu saya prihatin, itu saya mengutuk anak-anak yang seperti begitu. Itu betul-betul saya mengutuk, tidak setuju seperti itu. Mudah-mudahan apa pemerintah kita ini bisa menangani anak-anak yang seperti begini.
7: Yeah.
11: Itu masuk saya aja ke penjara, Bung. kalau saya mohon kepada Bapak Presiden semoga anak-anak yang seperti begini harus dimasuk penjara saja.
7: Yeah.
11: Mungkin itu saja.
7: Baik, Bung, terima kasih banyak, Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Pagi, Mbak Yanti.
12: Ya, halo, selamat
7: pagi.
12: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Bagaimana Toli-Toli? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Hujan? Panas?
12: Panas
7: ya.
12: Kemarin tuh deg-degan dan tuh itu dampak gempa bumi
7: ya. Tapi aman ya Toli-Toli ya?
12: Aman
7: ya.
12: Meskipun sebagian warga masih banyak ya, warga itu sebagiannya panik gitu.
7: Yeah.
12: Banyak pada yang mengungsi itu, Bung Zaini.
7: Yeah.
12: Karena Toli-Toli kan daerah pesisir itu, air lautnya tuh pasang surut, makanya mereka sedikit
7: sombong. Agak khawatir begitu ya.
12: Iya, yeah, benar. Jadi ya khawatirnya seperti itu. Jadi ya, tapi alhamdulillah aman sih.
7: Aman ya. Baik. Mau komentar yang mana, Mbak Yanti?
12: Ya, tertarik itu juga data lansia disalahgunakan, Wak. Itu di mana tuh, Bogor apa
7: di
12: mana,
7: Jawa Barat, Wak? Ini. Anak cucu ya, menggunakan itu data.
12: Bener.
7: Ibu, bapak, dan kakek mereka untuk pinjam online.
12: Nah, itu ada hubungannya sama media sosial juga ya, sama ya, teknologi bangsa ini ya. Jadi kalau kita merujuk pada itu, saya rasa bukan hanya di Bogor saja, semua ya, daerah mungkin itu ya. Jadi butuh perhatian khusus ya, apalagi ada edukasi dari pemerintah, stakeholder ke pemerintah, ke masyarakat itu ya, mungkin seperti itu. Jadi jangan hal-hal ketimpangan itu media sosial itu digunakan itu untuk menyampaikan yang
7: untuk hal yang positif, jangan buat mengerjai orang tua atau kakek nenek ya, begitu ya.
12: Jadi jujur, transparan itu sih media sosial sebenarnya ya. Kalau baik, dampaknya juga akan baik. Ya. Semoga bisa dicegah lah ya.
7: Ya.
12: Semoga tetap ada edukasinya seperti apa mungkin ya, dari pemerintah, khususnya untuk para lansia kita ini.
7: Iya.
12: Itu aja, terima kasih.
7: Baik, terima kasih banyak, Mbak Yanti pagi.
12: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kendi dari Toli-Toli juga, Pak Kendi. Pagi, Pak.
13: Selamat pagi.
7: Pagi, Pak Kendi.
13: Waalaikumsalam.
7: Kabarnya bagaimana, Pak Kendi?
13: Alhamdulillah baik.
7: Baik ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak Kendi?
13: Ya, apa tadi? Yang itu pinjaman online.
7: Oh, data lansia disalahgunakan untuk pinjaman online, silakan ya.
13: Angkanya fantastik ya.
7: Ya. 23 triliun di Jawa Barat saja itu, Pak.
13: Khusus Jawa Barat.
7: Ya.
13: Mungkin kalau di Indonesia mungkin ratusan triliun.
7: Oh, iya, betul, Pak.
13: Nah, kalau misalnya itu apa pinjaman online dengan judi online itu 11-12.
7: Ya.
13: Kan? Namun sampai sekarang kan susah dan sangat susah di berantas dan dituntaskan ya.
7: Ya.
13: Nah, ini jadi butuh campur tangan orang tua untuk mengawasi anak-anak, membentengi anak-anaknya dengan agama.
7: Kan? Ya.
13: Dengan akhlak yang baik apa semua. Ini yang tidak dilakukan hari ini.
7: Ya.
13: Dan penggunaan media sosial terbuka dan bebas. Ya kan? Nah, jadi seperti itu lagi. Ini semua harus dikembalikan
7: ya,
13: pada orang tua yang ada di rumah untuk menjaga anaknya. Pikir itu ya,
7: ya, Pak Kendi. Ya. Baik, Pak Kendi. Terima kasih banyak ya, Pak Kendi. Ya. Selamat pagi, Pak. Pak Kendi di Toli-Toli tadi sempat menyinggung hutang pinjol warga negara Indonesia. Jadi kalau dari data OJK, hutang pinjol masyarakat Indonesia telah mencapai 100,69 triliun rupiah dan setiap tahun itu tumbuh 25,75%. Pak Soan di Samarinda, Pak Soan pagi.
14: Selamat pagi.
7: Pagi, temanku. Pak Soan.
14: Kaget saya, Om.
7: Samarinda bagaimana kabarnya, Pak?
14: Matahari satu sudah keluar.
7: Oh, cerah cuaca
14: dekat
7: ya.
14: Dengan tanah, sudah dekat dengan tanah.
7: Sudah dekat ya, dengan tanah.
14: Iya, menyengat seperti dolar. Sebetulnya saya tertarik itu tentang suku bunga itu ya,
7: yeah,
14: tapi itu kan urusannya Bank Indonesia ya,
7: yeah,
14: dengan harapan supaya investor jangan menarik dananya dari yeah, dalam negeri, itu tujuannya begitu, supaya suku dolar bunga itu apa namanya dolar itu akan bisa dikontrol karena yeah, terlalu dalam ini kelihatannya.
7: Yeah.
14: Saya memperkirakan sampai 18.200 itu ya.
7: Yeah.
14: Tapi lebih tertarik lagi kepada pinjaman online.
7: Silakan, Pak Soal.
14: Saya kira salahnya bukan salah anak-anak,
7: juga yeah,
14: bukan salah lansia itu. Salah analis. Kan di dalam pemberian kredit itu, bantuan itu kan ada tinjauan usia.
7: Iya.
14: Yeah. Kenapa kok dikabulkan? Kan kalau usia maksimal dalam kredit itu, saya minta maaf, tidak menggurui orang-orang yang orang-orang kuat yang hebat-hebat di Jakarta itu. Kan kira-kira pelunasannya sampai usia 75 tahun.
7: Ya.
14: Nah, kalau dia di berapa jarak pinjamannya? Apakah pinjamannya 2 tahun, 1 tahun? Kan begitu.
7: Ya.
14: Dia analisa kira-kira kemampuan
7: analisa bayarnya, kemampuan bayarnya bagaimana ke depannya? Harusnya
14: ya,
7: begitu.
14: Kemampuan bayarnya ya, seperti apa? Kan begitu. Jadi jelaslah kesempatan peluang ini kan. Orang-orang pintar itu kan yang melakukan penyimpangan itu ketika dia mengetahui peluangnya ada kan?
7: Ya.
14: Seperti koruptor itu kan dia tahu, oh ini ada peluangnya. Korupsi dia. Sama dengan ini. Coba Pak Jaini ya. Kita asuransi.
7: Ya.
14: Masuk asuransi jiwa. Usia 60 tahun. Ditolak.
7: Ditolak, betul Pak.
14: Ditolak.
7: Ya.
14: Nah ini kenapa kredit lansia diterima? Pertanyaannya, siapa yang analisnya dalam pinjol itu.
7: Ya.
14: Nah, tentang pinjol yang online yang ilegal itu, ah, biarlah dia bangkrut. Nah, kita pikirkan ke orang itu.
7: Ya.
14: Ya kan, dananya juga tuh dari Israel kan?
7: Ya.
14: Makasih Pak Jai.
7: Makasih banyak Pak Soan ya. Berikutnya ada Pak Rifanto di Bualemo Gorontalo. Pak Rifan, pagi.
15: Ya, pagi.
7: Pagi. Bualemo bagaimana Bualemo kabarnya pagi ini?
15: Bualemo pagi ini cerah.
7: Cerah ya.
15: Dan Gorontalo juga.
7: Baik. Mau komentar yang mana, Pak Rifan?
15: Tentang pinjol juga ini.
7: Silakan komentarnya.
15: Saya rasa bukan cuma di Jawa Barat ini ya.
7: Ya.
15: Kasus-kasus seperti ini. Tapi menyeluruh ini ya. Disalahgunakan oleh cucu ya. Dan mungkin juga ya ketika ada penjaraan seperti itu mungkin ada janji-jani juga dari cucu kasih.
7: Oh, bisa oh, jadi. Iya.
15: Jadi ketika ada hal-hal seperti ini tempat mengadu itu kemana gitu kan?
7: Iya.
15: Mas ini ya verifikasinya terus juga kan apakah pihak kepolisian juga bisa ya membantu hal ini? Ya kan, itu saja Mas ini.
7: Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Pak Rifan ya. Berikutnya ada Pak Sutrisno di Merauke. Pak Sutrisno, pagi Pak.
16: Selamat pagi.
7: Pagi Pak Trisno. Bagaimana kabarnya Pak Trisno?
16: Alhamdulillah baik aja.
7: Baik ya. Mau komentar yang mana Pak Trisno?
16: Itu masalah pangan tuh.
7: Oh iya, ketahanan pangan ya. Silakan Pak.
16: Kalau untuk masyarakat Indonesia, saya rasa itu masyarakat Indonesia itu cukup lah.
7: Ya.
16: Mudah-mudahan ya untuk sampai bulan 4 atau 5 itu
7: yeah.
16: ya mencukupi. Karena saya melihat dari dulu itu masyarakat Indonesia yang menengah ke atas itu hanya berapa persen tuh.
7: Yeah.
16: Kebanyakan yang menengah ke bawah itu masyarakat semuanya sudah terbiasa dengan ibaratnya makan seadanya ya. Jadi kalau kita lihat itu Indonesia tinggal pengelolanya aja
7: yeah.
16: dari pemerintah maupun dari dinas-dinas pertanian. Kalau petaninya sendiri misalnya masyarakat kecil dari pedagang, petani dan sebagainya itu sudah terbiasa kita yeah. makan seadanya. Nah, mudah-mudahan untuk masalah menghadapi
7: dampak cuaca ekstrim ya. Ya.
16: Nah, mudah-mudahan itu bisa cukup
7: ya.
16: Untuk ke hasil panennya ke depan.
7: Ya.
16: Tapi biasanya untuk kalau petani kalau dihadapkan dengan situasi-situasi yang panas itu nanti insya Allah untuk tahun depan hasil panennya itu tanah jadi bagus semuanya. Ya.
7: Nah, baik Pak Trisno, terima kasih banyak ya Pak Trisno ya. Selamat pagi Pak.
17: Kilas Berita.
18: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk membahas kondisi perekonomian, salah satunya mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Anggota DEN Khatib Basri mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah akan berisiko terhadap kenaikan harga, terutama harga kebutuhan pokok yang akan sangat berdampak kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
17: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Berikutnya ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
19: Selamat pagi,
7: pagi. Bu Semi. Bagaimana kabarnya Purwokerto pagi ini, Pak Dasrun?
19: Alhamdulillah ini walaupun merasa dingin tapi cerah ceria.
7: Cerah cuaca ya. Oke. Mau komentar yang mana Pak Dasrun?
19: Komentar saya ya ikut yang nomor satu.
7: Ya.
19: Komentar saya begini. Kenapa yang minjem ya terlalu pesimis entah bagaimana nantinya mengembalikan. Kalau yang dipinjemin lagi bagaimana uang sebesar itu kok sampai melayang dipinjemkan nanti cara mengembalikan bagaimana apakah yeah. kira siapa tidak itu dua-duanya itu ya sama-sama apa namanya tidak memikirkan apa yang terjadi nanti itu sama sekali
7: yeah.
19: tidak dipikirkan lagi itu ya sama-sama gobloknya itulah
7: yeah.
19: Ya, makasih.
7: Baik, makasih banyak ya Pak Dasrun. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
20: Selamat pagi,
7: pagi.
20: Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
20: Kutai Barat cerah hari ini.
7: Cerah cuaca ya. Oke. Okay. Ya,
20: kemarin juga cerah. Kemarin tuh lupa ngomong sama Mbak Rizky tentang cuaca. Jadi ya, cerah saat kemarin.
7: Baik, mau komentar yang mana Pak Yanto?
20: Ya, salah Bang yang nomor satu.
7: Nomor
20: bang.
7: Satu ya, silakan Pak Yanto.
20: Iya. Ini berarti Bank Indonesia selaku bank sentral katakanlah melakukan intervensi. Kira-kira itu bisa jadi solusi gak itu Abang? Untuk apa supaya rupiah kita itu stabil ya. Tapi kalau saya ini Abang ya, kalau saya lihat dia dari dulu itu Bang, kalau rupiah itu sudah turun itu apa sudah naik itu berat untuk turun lagi itu Bang. Berat rasanya. Kemudian ya, bagaimana juga respon pasar saham, pasar uang kita itu Abang, Malas dan Bursa Efek Indonesia dan juga apa ya pokoknya bagaimana juga respon investor terhadap ya kondisi perekonomian Indonesia ini, pertumbuhan ekonomi ke depannya. Dan itu 5,5% itu apa dampaknya nanti itu Bang pada sektor-sektor lain.
7: Mungkin seperti ya, KPR-nya ya, masyarakat, kredit nah, mobil juga, saya, kredit Bang, motor begitu ya.
20: Nah, yang saya khawatirkan tuh ada kredit macet nanti Bang. Khawatirnya kan gitu. Nah itu kan jadi persoalan sendiri. Arti akhirnya kan kita ingin menyelesaikan suatu persoalan.
7: Muncul persoalan baru.
20: Nah, muncul persoalan baru itu Bang. Tapi itu bukan anu lah Bang ya. Tagline-nya salah satu apa itu lembaga pegadaian itu lain itu Bang ya. Mengatasi masalah. Jadi mudahan ini ya walaupun sifatnya jangka pendek mungkin ya pemerintah bisa memperbaiki keadaan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini karena ini makin berat ini Abang. Sulit seperti saya katakan tadi, kalau sudah naik itu berat untuk turun itu Abang. Begitu juga kan kalau pejabat kita kalau sudah duduk lupa untuk berdiri itu Abang. Karena duduk itu kan enak Abang ya.
7: Selalu ya Abangku. Terima kasih banyak ya Pak Yanto ya. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi. Ya, baik, ada Pak Upi di Bone berikutnya ya. Pak Upi, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
21: Alhamdulillah, cerah.
7: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana, Pak Upi?
21: Ya, tentu. Mau sempat yang terlalu mengiris ini. Nanti digunakan.
7: Untuk pinjol ya? Ya, silakan.
21: Ini kesian sekali, artinya mungkin artinya inilah saya bagaimana istilahnya saya mau mempertanyakan di sini apakah ya menggunakan ini ya, apakah aku gak dekat atau tetangga atau bagaimana karena ya ini kan istilahnya sudah termasuk kriminal ini karena data orang digunakan apalagi kan artinya lansia contohnya misalnya kalau di daerah misalnya kalau unggulin utama bermiris nanti benar-benar di daerah tidak terjadi contohnya kalau misalnya contohnya dibilang Pak pemimpinnya dulu tanya Pak saya mau data ini untuk pendatangan untuk data bantuan tapi ternyata digunakan untuk pinjol ini bahayanya ini pengawasan perlu diawasi ke depannya itu aja Pak.
7: Baik, terima kasih banyak ya Pak Ufi ya. Ya selamat pagi Pak. Ini
21: terakhir kali ya.
7: Pak Upi di Bone. Baik, nanti kita bahas ya soal PBB yang juga mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan ancaman krisis iklim global yang terbaru imbas dari kemunculan El Nino tahun ini. Kemunculan anomali iklim tersebut diprediksi bakal memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa kembalinya fenomena ini harus disikapi sebagai peringatan iklim yang sangat mendesak. Menurutnya kondisi bumi yang saat ini sudah mencatatkan rekor suhu terpanas akibat pemanasan global akan semakin diperparah panasnya oleh kedatangan El Nino. Sementara itu, Badan Meteorologi Dunia WMO merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino. Komponen atmosfer global lainnya seperti Southern Oscillation Index atau SOI juga menunjukkan indikasi kuat terkait dengan kemunculan fenomena El Nino. Nah, WMO memproyeksikan peluang terbentuknya El Nino mencapai 80% pada periode Juni hingga Agustus 2026. Angka probabilitas ini melonjak drastis hingga 90% menjelang November 2026. Kemunculan El Nino bakal memberikan dampak berbeda. Menurut WMO, El Nino berpotensi memberikan dampak kekeringan ekstrim di wilayah Australia, kemudian Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi ancaman terhadap gangguan ketahanan pangan dari iklim yang ekstrim ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, bersama dengan narasumber terkait. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira penjelasan...